0: Sahabat MQ, fenomena meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja di Indonesia kembali mencuat setelah muncul data yang menyebut bahwa ada sekitar 2,5 juta remaja masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sahabat MQ. Angka ini merujuk pada hasil riset internasional ataupun hasil riset Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau yang menyampaikan data, sahabat MQ, yang menjadi salah satu survei nasional pertama yang secara khusus ini memetakan kondisi kesehatan mental remaja di Indonesia. Nah, pagi hari ini topik akan kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda. Kita akan soroti kesehatan mental remaja Indonesia berdasar ada temuan data tadi, ya sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan juga atensi dari topik yang dibincangkan pagi hari ini. Bagaimana Anda bisa menyampaikan juga atensinya seputar menurut Anda apakah penyebab utama gangguan mental yang terjadi pada remaja ini, sahabat MQ. Silakan dapat Anda bagikan ke 0811-224-1027. Anda bisa menyampaikan juga kalau di keluarga Anda seberapa sering Anda menanyakan mungkin kabar atau perasaan anak, ya, sebagai bentuk komunikasi juga di keluarga dalam menjaga juga kesehatan mental. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Pagi hari ini kita sudah dibersamai juga oleh reporter MKFM. Sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
1: Ya sahabat Siva, perihal mental health ya baru-baru ini ataupun juga belakangan ini menjadi sorotan ya. Terlebih ada data yang kemudian menyebutkan bahwa sekitar 2,5 juta jiwa remaja di Indonesia ini masuk ke dalam kategori orang dengan gangguan kejiwaan ya sahabat Siva.
0: Dan kalau dilihat sahabat MK, kita akan telaah angka tersebut ini setara dengan sekitar 1 dari 20 remaja usia 10 hingga 17 tahun yang mengalami gangguan kesehatan mental dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Bahkan dalam spektrum yang lebih luas, sekitar 1 dari 3 remaja dilaporkan ternyata memiliki masalah kesehatan mental, baik itu dalam bentuk gejala ringan hingga berat, sahabat MK. Tentu temuan ini, sahabat Herlan, menjadi pertanyaan besar terkait dengan apakah Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan mental pada remaja, atau justru ini menjadi pertanda, dalam tanda kutip, tertanda baik ya, karena kita sistem pendeteksiannya, kesadarannya mulai berkembang, sehingga kasus-kasus yang sebelumnya mungkin tidak disadari, tersembunyi, kini mulai teridentifikasi, sahabat AMG. Bahkan oleh para peneliti juga menekankan bahwa selama ini Indonesia memang memiliki keterbatasan data yang representatif terkait kesehatan mental remaja. Dengan adanya survei yang kemudian muncul dan menjadi sorotan, maka ini adalah mulai menunjukkan adanya upaya gambaran yang lebih utuh yang terlihat jelas, sahabat Herlan, sekaligus membuka fakta bahwa persoalan terkait kesehatan mental di Indonesia ini mulai dianggap serius oleh banyak orang.
1: Ya, penting diketahui juga sahabat MK ya, dalam banyak pemberitaan istilah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini sering digunakan secara umum untuk menggambarkan seluruh spektrum gangguan mental ya, padahal dalam konteks klinis, gangguan mental pada remaja tidak selalu berarti kondisi berat seperti yang sering diasosiasikan masyarakat ya sahabat MK. Merangkum laman UGM, mayoritas kasus yang ditemukan dalam survei ini berada pada kategori gangguan yang masih dapat ditangani seperti gangguan kecemasan, depresi, atau masalah perilaku. Dan gangguan kecemasan ini menjadi yang paling dominan ya, dengan prevalensinya sekitar 3/7%. Diikuti depresi mayor sebesar 1%, serta gangguan perilaku dan gangguan lainnya dengan proporsi lebih kecil, sahabat MK. Dan jika ditelusuri lebih jauh, gangguan kesehatan mental pada remaja tidak muncul secara tiba-tiba juga. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan membentuk tekanan dalam kehidupan para remaja di Indonesia. Dan faktor sosial ini menjadi salah satu penyebab utama, mulai dari tekanan akademik, ekspektasi di keluarga, hingga dinamika pergaulan juga. Jadi faktor-faktor yang tadi penyebab utamanya, sahabat Siva.
0: Iya, kalau kita lihat juga sekarang seiring dengan perkembangan teknologi digital ya, sahabat Herlan, dan termasuk juga diantaranya media sosial, ini ternyata dinilai memberikan kontribusi signifikan, yang mana remaja di zaman sekarang hidup dalam lingkungan yang penuh perbandingan sosial. Misal exposure informasi yang berlebihan, kemudian juga ada potensi perundungan di ruang digital, sahabat MK. Dan kondisi-kondisi tersebut ini ternyata bisa memicu kecemasan, rasa tidak percaya diri, hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Maka oleh sebab itu, faktor lingkungan keluarga ini menjadi pemegang peranan penting. Hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, minimnya komunikasi, atau kurangnya dukungan emosional, ini ternyata bisa membuat remaja tidak memiliki ruang aman untuk mengekspresikan perasaan mereka. Bahkan pengalaman traumatis di masa kecil, kalau sekarang istilahnya, sahabat Herlan, ada inner child,
1: atau luka pengasuhan gitu ya.
0: Betul, nah ini yang kemudian menjadi sorotan juga, termasuk kekerasan atau penelantaran ini menjadi faktor resiko yang signifikan yang terjadi. Bahkan dari penelitian yang tadi surveinya ditunjukkan, ini mengidentifikasi berbagai faktor lain seperti adanya perundungan, hubungan dengan teman sebaya, penggunaan zat berbahaya ataupun zat terlarang, hingga pengalaman traumatis ini sebagai pemicu dari gangguan mental pada remaja yang ada di Indonesia, sahabat MG.
1: Ya, dan Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan data temuan ini, kaitan dengan topik yang sedang kita bincangkan juga pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Menurut Anda, apa penyebab utama gangguan mental pada remaja ini kemudian banyak terjadi di Indonesia atau di lingkungan kita, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Anda bisa menyampaikan juga seberapa sering Anda mengobrol, menanyakan kabar atau perasaan anak, sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi atensinya ke 0811-224-1027. Kita jeda sejenak sahabat MK, juga sahabat Siva ya. Nanti lepas jeda kita akan coba gali informasi lebih lengkap bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Lead for Global Health Center for Indonesia Strategic Development Initiative, CISDI, bersama Pak Sayyid Muhammad Jundullah pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: 17 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita kembali menyambung kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang dengan topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini, menyorot kesehatan mental remaja Indonesia ya, berdasar pada ada temuan data bahwa 2,5 juta remaja ini masuk daftar orang dengan gangguan jiwa, sahabat MK. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama gangguan mental pada remaja ini terjadi di sekitar Anda? Dan Anda bisa menyampaikan juga kalau kebiasaannya di keluarga seperti apa, seberapa sering Anda berkomunikasi, menanyakan kabar, perasaan anak. Silakan dapat disampaikan ya, berbaginya ke 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini, sahabat MK juga sahabat Siva ya, kita akan coba berbincang bersama dengan narasumber kita, Lead for Global Health Center for Indonesia Strategic Development Initiative, CISDI, Mas Sayyid Muhammad Junullah, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung juga bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sayyid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Herlan ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sayyid pagi hari ini sudah bergabung di MKFM. Kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Mas Sayyid ya, di studio bersama saya Herlan dan Sivan, izin menggali informasi berkenaan dengan topik yang sedang dibincangkan bahwa ada temuan sekitar 2,5 juta remaja Indonesia ini masuk kemudian daftar orang dengan gangguan kejiwaan. Di awal barangkali Mas Sayyid ya bisa disampaikan seperti apa kemudian CISDI sendiri ya dalam hal ini membaca ada temuan data tersebut, dan hal apa yang perlu kemudian diluruskan dengan ada penyebatan istilah ODGJ juga ya pada data tersebut. Apakah ini benar krisis atau justru tanda juga nih kita mulai lebih mampu mendeteksi hal-hal seperti ini, Mas Sayyid?
1: Iya, terima kasih Kak Herlan ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah mengundang CISDI di sini, terutama saya juga untuk bisa membahas isu yang sangat penting ya tentang kesehatan mental remaja untuk para pendengar radio MKFM semua. Jadi kalau untuk membaca temuan angka 2,5 juta gangguan mental di kalangan remaja dari survei yang dilakukan tahun 2022 tadi ya, sebenarnya tidak bisa dibaca secara hitam putih, Kak. Jadi memang angka tersebut bisa jadi mengindikasikan dua hal sekaligus seperti yang tadi Kak Herlan sampaikan. Pertama, ada indikasi krisis. Yang kedua juga ada indikasi peningkatan kesadaran maupun deteksi terkait dengan masalah kesehatan mental gitu. Jadi kalau kita bicara tentang adanya indikasi krisis, terutama kalau kita lihat polanya itu muncul dari waktu pandemi COVID-19 2020 sampai seterusnya. Kalau kita lihat memang dampak pandemi COVID-19 itu sangat besar. Dari studi maupun survei ini sudah banyak bahas terkait dengan apa pasca COVID-19, bahkan dari temuan perhimpunan dokter spesialis kesehatan jiwa Indonesia, ada survei 68% dari 5.661 responden mereka mengalami masalah psikologis akibat pandemi. Dan kalau kita lihat polanya, semenjak pandemi COVID itu memang mulai terbuka ya, terekspos kita terhadap arus informasi terkait dengan kesehatan mental. Banyak sekali inisiatif kesehatan mental, bahkan studi-studi yang muncul setelahnya. Contohnya survei yang tadi Kak Herlan sampaikan, itu temuan tahun 2022 setelah pandemi COVID. Jadi memang kalau kita lihat polanya ya, karena pandemi COVID membuat orang jadi kesepian, karena harus terisolasi di rumah, terisolasi dari lingkungan sosial ya, kayak baik itu sekolah maupun lingkungan pekerjaan. Bahkan kita juga merasakan rasa waspada yang terus menerus, bahkan jadinya remaja juga menghabiskan waktu banyak di lingkungan sosial media, dan mau gak mau mereka banyak terpapar hal-hal yang mungkin bersifat perundungan, bersifat kekerasan dan segala macam. Jadi memang efek domino dari pandemi ini sangat terlihat, dan studi-studi setelahnya memang mengkonfirmasi adanya hal-hal tersebut. Jadi angka 2,5 juta tadi itu memang orang dengan gangguan jiwa. ODGJ itu memang berarti artinya dia sudah terdiagnosis secara klinis, memang memiliki masalah, misalnya depresi, gangguan kecemasan dan lain-lain. Angkanya justru lebih besar, Kak Herlan, kalau kita bahas salah. Kita bicara masalah kesehatan mental, bukan hanya gangguan. Kalau tadi saya bilang gangguan itu kan indikasi klinis ya. Sedangkan kalau masalah kesehatan mental belum belum ada diagnosisnya, tapi sudah ada kecenderungan seorang remaja itu memiliki apa ya perbedaan atau sikap-sikap tertentu yang memiliki kecenderungan apa ya psikologis gitu. Jadi angkanya justru lebih besar, 15,5 juta jiwa atau 34,9% dari data yang data survei tersebut. Jadi memang kalau kita lihat lapisannya lebih besar lagi nih kalau kita lihat gitu. Nah, baik. Yang kedua terkait dengan indikasi peningkatan kesadaran dan deteksi, terutama tadi ya keterbukaan arus informasi, terus munculnya inisiatif kesehatan mental, munculnya banyak studi-studi sehingga banyaklah data-data ini mulai keluar. Kemudian kita juga mulai ada inisiatif seperti cek kesehatan gratis, terus universitas juga sudah mulai punya unit kesehatan mental, dan puskesmas juga mulai punya psikolog gitu. Jadi memang menurut saya sih cara bacanya tidak bisa hitam putih, dan memang kita perlu fokus juga gimana kita merespons data ini. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang angka ini beritahu tentang kebutuhan kesehatan mental di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Gitu Kak Erlan dan Kak Siva.
2: Ya baik, dan ini memang menjadi sorotan karena remaja ini memang masih dalam usia yang bisa dikatakan labil begitu ya Mas Said. Kalau dari perspektif CISDI sendiri, faktor dominan apa kira-kira yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental remaja? Apalagi nih kalau sudah bahkan ada yang terfonis begitu ya dengan labeling ODGJ. Nah faktornya apakah dari tekanan sosial, digital, atau justru lemahnya sistem perlindungan kesehatan mental di Indonesia? Memang seberapa perlu, seberapa rutin remaja ini perlu untuk mengonsolidasikan atau menyampaikan kesehatan mental mereka, memeriksakan kesehatan mental mereka? Apakah ada aturan tertentu misal Mas?
1: Oke, jadi kalau untuk faktor paling dominan, sebenarnya untuk faktor tidak ada faktor tunggal Kak Syifa. Jadi biasanya kesehatan mental itu memang ada kombinasi faktor begitu ya. Karena kita hidup sebagai manusia memang dibentuk dari berbagai lingkungan yang kita punya, baik itu di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial bermasyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan digital, semuanya pasti memiliki pengaruh di tingkatan tertentu gitu. Jadi kalau kita ngomongin faktor sebenarnya sangat multidimensional dan banyak sekali. Yang pertama mungkin terkait dengan tekanan sosial maupun ekonomi, itu juga bisa jadi juga contohnya di penelitian juga tahun 2024 dilakukan oleh Veronica et al. Remaja itu memang menghadapi berbagai faktor risiko. Kita menyebutnya faktor risiko ya. Faktor risiko ini bisa berupa tekanan sosial maupun ekonomi. Misalnya hidup dalam kemiskinan, kemudian hidup di perkotaan juga itu menjadi faktor risiko. Karena kita hidup di perkotaan biasanya pace atau gerak kehidupannya lebih cepat. Tekanannya lebih tinggi dan segala macam, itu juga dapat berpengaruh. Kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan terkait dengan perilaku berisiko dalam penggunaan sosial media, itu juga dapat meningkatkan risiko kesehatan mental. Jadi penekanannya di sini bukan hanya penggunaan media sosial ya Pak. Jadi perilaku berisiko misalnya kita memang terpapar dengan hal-hal yang berbau perundungan, terus berita-berita yang konotasinya sangat negatif, terus menerus algoritma itu membentuk kehidupan digital kita. Jadi kalau kita memang terus menerus terekspos dengan hal tersebut, itu hal tersebut menjadi faktor risiko. Bahkan menariknya ya Shiva dan Kaheran, faktornya ini bukan cuma hal tersebut, bahkan studi sudah mulai banyak membahas terkait dengan misalnya akses makanan atau akses pangan. Bagaimana status gizi bisa berpengaruh juga kesehatan mental. Kemudian perilaku berisiko lain seperti merokok. Bagaimana ternyata perilaku merokok itu meningkatkan risiko remaja untuk mendapatkan masalah kesehatan mental. Jadi memang faktornya ini cukup banyak dan sangat multidimensional. Sebenarnya ini dikombinasikan juga dengan masih cukup lemahnya sistem kesehatan mental kita di Indonesia. Dan pertanyaan tadi Kak Siva terkait dengan
2: seberapa rutin perlu diperiksa begitu ya.
1: Sebenarnya tidak ada aturan bakunya Kak Siva, cuma Idealnya kalau kita memang sudah merasa hal-hal yang kita rasakan sudah cukup memberatkan hati gitu ya. Mungkin layernya ada dua sih, kayak yang pertama biasanya kalau kita merasakan keresahan dan segala macam, kita kan cerita ke mungkin lingkungan terdekat dulu, orang tua, keluarga, teman sekolah, teman kerja, atau apapun ya di lingkungan terdekat kita. Biasanya dari situ beberapa orang sudah mulai merasa lega dan segala macam. Tapi kalau ada orang yang ternyata setelah mereka menceritakan atau mungkin curhat ke lingkungan terdekatnya, belum selesai nih masalahnya, bahkan sampai mengganggu fisiknya, jadi sering berkeringetan misalnya, atau jadi sering tiba-tiba nangis, atau dadanya sesak. Nah, hal-hal tersebut yang sebenarnya perlu menjadi indikasi bahwa kita perlu memiliki kesadaran untuk datang ke tenaga profesional. Jadi kalau seberapa rutinnya tidak ada bakunya, tapi ada baiknya kita bisa mengenal diri kita dan tubuh kita, reaksi tubuh kita terhadap hal-hal yang bersifat psikologis tadi gitu, Kak Syifa.
0: Baik. Kalau melihat tadi data dari temuan dengan angka yang tadi hampir 2,5 juta remaja ya di Indonesia, kalau melihat juga bagaimana layanan atau sistem layanan kesehatan kita, Mas Said, terutama untuk remaja, sebenarnya apakah ini sudah siap gitu ya untuk melayani? Dan kalau melihat juga seberapa besar ketimpangan akses layanan kesehatan mental antara di kota-kota besar maupun daerah nih, apa yang kemudian perlu dimaksimalkan dengan layanan-layanan yang ada di Indonesia saat ini?
1: Iya, Kak Herlan, kalau kita ngomongin sistem kesehatan, memang biasanya ada banyak aspek yang bisa kita bahas. Cuma mungkin di sini kita bisa fokus beberapa hal saja. Contohnya tadi layanan ya, terkait dengan layanan kesehatan mental. Kalau dari layanan kesehatan mental, biasanya kita menganalisisnya dengan 4 aspek, Kak Herlan dan Kak Syifa. Yang pertama aspek ketersediaan ya, atau availability. Secara ketersediaan, fasilitas kesehatan di Indonesia ternyata tidak cukup merata terkait dengan akses kesehatan mentalnya. Misalnya puskesmas yang totalnya ada 10.000 sekian, hanya separuhnya yang memiliki layanan kesehatan mental. Dan itu pun terpusat di kota-kota besar. Jadi memang pedesaan, di daerah-daerah terpencil itu memang yang paling terasa terdampaknya dari ketersediaan layanan kesehatan mental ini. Kemudian dari aspek aksesibilitas ini bisa beragam ya. Aksesibilitas bukan hanya terkait dengan aksesibilitas fisik, terutama untuk penduduk pedesaan maupun terpencil yang mungkin harus jauh banget datang ke puskesmas atau jauh datang ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mental. Tapi akses ini terkait dengan akses informasi, dan ini bahkan mempengaruhi teman-teman remaja di urban juga ya, di perkotaan, bukan hanya di pedesaan. Jadi akses informasi ini bagaimana teman-teman remaja tahu gimana caranya mengakses layanan kesehatan, di mana saja, apakah bisa masuk skema BPJS misalnya dan segala macam. Bahkan memang temuan menarik ya dari rekan-rekan kita di Into the Light, organisasi Into the Light, 7 dari 10 orang itu tidak tahu kalau BPJS itu bisa menanggung akses kesehatan mental. Jadi mayoritas mereka belum tahu, padahal BPJS itu bisa menanggung layanan kesehatan mental. Jadi memang ada gap informasi di sini kan, gitu, aksesibilitasnya. Kemudian dari aspek kualitas mungkin terkait dengan jika menggunakan skema BPJS, memang alur rujukan kita masih cukup bikin kewalahan juga, karena kadang ketika kita mengakses vaskes pertama, kemudian kita dirujuk ke rumah sakit misalnya. Wah, itu bisa menjadi suatu kelelahan yang luar biasa, karena pasien bisa datang subuh, selesainya maghrib. Itu proses administrasi, proses pemeriksaan awal oleh perawat sampai konsultasinya itu bisa berjalan panjang, kan antriannya bahkan di rumah sakit itu bisa sampai 30-40 orang per hari. Jadi secara kualitas memang itu menjadi sorotan kita juga. Nah, terakhir terkait dengan aspek penerimaan, karena bahkan stigma itu tidak hanya datang dari masyarakat, Kak Syifa dan Kak Atlan. Stigma itu bahkan bisa datang dari tenaga medis dan kesehatan itu sendiri. Jadi memang masih ada semacam gap knowledge atau training dari tenaga medis dan kesehatan terkait dengan gimana penanganan masalah kesehatan mental bagi pasien ya begitu. Jadi memang kalau kita lihat kan pendekatan remaja atau Gen Z gitu ya mungkin pendekatannya itu tidak berbeda dengan pendekatan generasi sebelumnya. Remaja cenderung tidak menyukai pendekatan yang sangat otoritatif, ya, terlalu diberitahu, sangat terlalu diceramahi istilahnya gitu ya. Jadi pendekatannya memang lebih apa ya, lebih friendly, lebih dan mungkin itu yang menjadi gap karena tenaga medis dan kesehatan kita kan memang banyak dari generasi sebelumnya dan masyarakat kita juga masih dibentuk oleh pola-pola pengasuhan dari generasi sebelumnya. Jadi memang aspek penerimaan ini juga aspek yang perlu kita soroti juga, Kak Herlan dan Kak Syifa gitu.
2: Baik, terakhir barangkali ini Mas Said, kalau bicara kebijakan, tadi kan memang dari segi aksesibilitasnya juga, bagaimana kemudian bisa datang pagi tapi selesainya malam. Nah, kalau lihat celah-celah yang paling krusial saat ini belum ditangani pemerintah, kira-kira untuk menyelesaikan ataupun memperbaiki celah-celah tersebut, apa kira-kira 2-3 langkah barangkali dari CISDI yang bisa realistis untuk bisa diterapkan dalam jangka waktu dekat ini? Seperti apa kira-kira sarannya, Mas?
1: Iya, Kak Syifa. Mungkin yang pertama adalah terkait dengan gimana kita bisa shifting dari fokus kita ke layanan kuratif atau mengobati ke pendekatan yang preventif atau pencegahan dan promotif. Jadi kan orang-orang kita sering dengar kuat mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Betul. Jadi memang langkah pertama yang paling realistis adalah gimana kita bisa mengalihkan fokus kita dari layanan yang terlalu kuratif ke preventif dan promotif. Preventif dan promotif ini bisa di berbagai lingkungan ya, lingkungan kerja, lingkungan sekolah dan segala macam. Dan tentu saja ada peran pemerintah di sini terkait dengan shifting layanan. Yang kedua, terutama kita perlu ada penguatan layanan kesehatan primer. Kalau tadi kita bahas terkait dengan gimana banyaknya orang-orang dengan gangguan jiwa termasuk remaja gitu ya, ketika kita masuk ke faskes pertama atau puskesmas tapi kita masih harus dirujuk ke rumah sakit, sebenarnya ini menyingkap salah satu problem referral system di sistem kesehatan kita juga ya, karena layanan primer kita belum kuat di tingkat komunitas seperti puskesmas maupun sistem komunitas seperti garda kesehatan. Kita memang belum ada kapasitas burden sharing atau task shifting terkait dengan kesehatan mental sendiri. Jadi konsep task shifting ini maksudnya adalah karena kita kekurangan psikolog dan psikiater, tentu kita butuh bantuan di tingkat komunitas seperti perawat, dokter umum maupun kader kesehatan untuk bisa menangani masalah kesehatan jiwa. Jadi tidak semua masalah itu harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi memang kita harus perkuat puskesmas, kita harus perkuat kader kesehatan, perkuat perawat maupun dokter umum yang ada di layanan primer untuk bisa melakukan deteksi maupun memberikan dukungan dasar terkait dengan kesehatan mental. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling terpenting juga adalah integrasi perspektif kesehatan mental di seluruh sektor kebijakan. Karena ketika kita ngomongin kesehatan mental, tidak hanya itu menjadi masalah kesehatan sektor kesehatan. Ini perlu jadi perhatian juga untuk sektor pendidikan, sektor komunikasi dan digital, bahkan sektor pembangunan kota dan sektor lain-lainnya. Jadi memang perlu, kalau kita di orang-orang kesehatan biasanya nyebutnya health in all policies, atau kebijakan harus ada di, atau kesehatan harus ada di seluruh sektor kebijakan gitu kan. Jadi intinya misalnya ketika kita ngomongin sektor pendidikan, Kemendikbud, Kemenristekdikti, gimana mereka bisa implementasi aturan terkait dengan misalnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan supaya itu bisa mengintegrasikan perspektif kesehatan mental yang lebih baik. Itu sih Kak, 2-3 langkah realistis yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam jangka dekat.
0: Baik, jadi 3 langkah yang bisa dilakukan dalam jangka dekat tadi yang bisa dilakukan. Terima kasih Mas Said pagi hari ini sudah berbincang menyampaikan informasi manfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi Mas Said. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, lancar selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MK dan sahabat Siva ya, bersama Lead for Global Health Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI bersama Mas Said Muhammad Jundullah yang pagi hari ini tadi menyoroti beberapa hal juga kaitan dengan topik yang sedang dibahas ya, bahwa ada temuan tadi sekitar 2, juta remaja di Indonesia ini masuk daftar orang dengan gangguan kejiwaan sahabat Siva ya.
2: Betul sekali, dan tadi langkah-langkah yang kemudian ternyata bisa diatasi dari tingkatan komunitas yang paling kecil sahabat Herlan. Tidak harus semuanya dirujuk ke rumah sakit besar, tapi ternyata mulai dari kadar-kadar kesehatan, mungkin di tingkat, kalau di daerah-daerah biasanya ada posyandu ya sahabat Herlan. Nah ini mungkin bisa ditingkatkan keterampilan ataupun pengetahuan bagaimana perlunya adanya skill untuk menangani terkait dengan kesehatan mental, apalagi pada remaja ini ya, pada usia-usia yang masih labil begitu sahabat Herlan.
0: Iya, terima kasih juga nih pagi hari ini sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ya melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita dari Cimahi, Ibu Dewi. Menurut Ibu Dewi, penyebab remaja mengalami gangguan kesehatan mental ini kurangnya bekal yang diberikan orang tua katanya, berkenaan dengan pemahaman agama juga. Terima kasih ya Ibu Dewi di Cimahi sudah menyampaikan pandangannya. Ada sahabat kita juga yang berbagi di pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Rusmiati dari Cibatu. Kalau Ibu Rusmiati, biasanya memang yang menjadi faktor utamanya adalah tekanan sosial, juga pengaruh digital dan sosial media juga. Dan juga orang tua perlu benar-benar membekalkan anak-anak ini dengan ilmu agama serta perhatian yang cukup katanya. Terima kasih Ibu Rusmiati ya di Cibatu Garut. Ini kalau berbicara tentang bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi, sebagian sahabat MK juga sudah mulai aware ya sahabat Siva ya dengan hal-hal yang saat ini jadi fenomena yang merupakan faktor pemicu kemudian remaja di Indonesia ini mengalami tadi ada gangguan kejiwaan. Terlebih kalau kita melihat juga bahwa remaja di Indonesia ini kan jumlahnya cukup banyak ya sahabat Siva, hampir dari 20% ya dari total populasi di Indonesia. Dan kesehatan mental remaja ini jadi faktor kunci juga dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini ke depan seperti apa.
2: Ya, betul sekali sahabat Herlan. Dan oleh sebab itu ini pentingnya peran keluarga dari lingkungan terkecil untuk bisa membersamai anak-anak barangkali ya sahabat Herlan dan juga sahabat MG, khususnya ketika sudah mulai beranjak dewasa di usia remaja, bahkan sampai betul-betul bisa dikatakan dewasa begitu ya sahabat Herlan. Ini yang kemudian mendidik anak seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan zamannya. Ini yang perlu kemudian diterapkan dan dipelajari kembali oleh orang tua di zaman sekarang.
0: Betul-betul, tidak hanya keluarga, tentu keluarga yang paling penting, tetapi ini kesadaran kolektif juga ya sahabat Sipa ya, dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah juga. Jadi kunci untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia ke depan tidak hanya tumbuh secara fisik, tapi juga sehat ya secara mental. Terima kasih sahabat Siva, selamat kembali menyambung ya tugasnya, melanjutkan tugasnya di kamar berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pagi hari ini sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya ya melalui WhatsApp MKFM. Kita akan menyambung ke segmen selanjutnya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita dalam segmen bincang parenting ya, ada Ibu Hajah Siti Muntamah SAP Umi Siti, dari sebagai ketua Puspaga Kota Bandung, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, yang akan membincangkan tema seputar bagaimana menjadi orang tua yang adaptif sahabat MK. Nah, selepas beberapa informasi berikut kami segera kembali untuk Anda.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, santai napa jam. Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
3: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
0: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita menyambung kebersamaan masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita menyambung dalam bincang parenting. Kali ini kita akan silaturahim dan menyimak ilmu ya dari narasumber kita, Umi Siti Muntamah, pagi hari ini yang sudah hadir juga bersama dengan kita, yang akan ngobrol seputar bagaimana menjadi orang tua yang adaptif, sahabat MK. Langsung saja kita sapa Umi ya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Siti. Baik, kita kembali coba sambungkan ya koneksi kita atau komunikasi kita pagi hari ini dengan Umi Siti. Apakah sudah dapat menyimak suara dari studio MKFM ya, Umi Siti ya, pagi hari ini? Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Kita sedang berupaya untuk terhubung kembali, sahabat MK. Sudah terhubung ya, Umi ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Umi. Bagaimana Umi kabarnya, sehat juga pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Saya lagi di jalan ini.
0: Insya Allah, alhamdulillah.
1: Apa-apa ya?
0: Alhamdulillah, terima kasih Umi sudah berbincang ya pagi hari ini di MKFM. Seputar bincang parenting kembali, Umi ya. Kita akan bincangkan bagaimana menjadi orang tua yang adaptif di tengah saat ini. Kita ketahui perubahan itu cepat sekali terjadi ya. Ini seperti apa, Umi, sambil menyapa sahabat MK?
1: Terima kasih, Kang Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat-sahabat MK yang berbahagia pada pagi hari ini. Semangat. Ya, sudah bersiap-siap menaikkan semua tugas dan amanah. Semoga selalu sehat anak-anak dan semua aktivitas diinginkan sebagai amal soleh berbakat, sekaligus harapkan menjadi pembuka dari kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan dilimpahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terima kasih, Kak. Wah, kayaknya senang banget hari ini. Tadi malam tuh kan hujannya rata tuh ya.
0: Betul.
1: Tapi mulai dari sore ya. Dan hari ini rasa sejuk dan udara menyapa dengan hangat, sehingga kita rasakan bahwa sapaan kasih sayang Allah itu sangat sempurna. Setelah dingin, kemudian dihangatin gitu ya, itu ternyata memberikan vibes tersendiri. Semoga syukur-syukur kita ya, alhamdulillah, rasa syukur kita atas limpahan tempat yang ada di Indonesia, khususnya sebuah negeri yang sangat sangat kaya ya, dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita mampu muntai ya, mungkin rasa syukur kita untuk membersamai keinginan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu ingin berkontribusi menjadi khalifah terbaik dan melakukan tugas-tugas penting di dalam menjaga diri dan keluarga. Alhamdulillah, semangat alhamdulillah, alhamdulillah. Salam serta salawat, insya Allah selalu kita dipasturahkan kepada keteladanan kita, selalu salam, salam serta keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang selalu setia untuk kita sampai sama. Ya, semangat para keluarga Indonesia sama MKFM selalu diingatkan untuk lebih intens ya, naik mendekatkan hati sekaligus membondingkan hati-hati anggota keluarga. Hari ini kita bincangnya ini luar biasa, jadi orang tua yang adaptif. Wah, sepertinya ini penting sekali, sebuah topik yang sangat dibutuhkan oleh semua keluarga hari ini. Mengingat satu situasi-situasi baik perubahan-perubahan internal keluarga, yang paling cepat itu adalah perubahan-perubahan internal keluarga yang mengintervensi ya, mengintervensi, mempengaruhi situasi-situasi keluarga, tuntutan-tuntutan kehidupan. Kadang-kadang memang menjadikan setiap keluarga harus memiliki standar survive keluarga, supaya keluarga itu tetap utuh, keluarga itu tetap memiliki berjalan di track visi dan misinya, keluarga itu tetap menjalankan tugas-tugas pentingnya, tugas terdekat, tugas menengah, tugas jangka panjang, tugas di masa di masa tumbuh kembangnya, masa-masa kritisnya, gitu ya, masa-masa apa ya namanya, masa-masa terpenting di dalam menentukan arah kebijakan mau dibawa kemana keluarga. Saya pikir kalau dibahas itu pemerintahan pertama adalah satu membangun kesadaran para orang tua bahwa adaptasi dengan situasi perubahan-perubahan ini harus benar-benar memang disadari, dan bukan hanya sekadar disadari, saat pertama adalah sadar, dan kedua tetap terus mematuhi diri untuk memposisikan ya, bahwa nahkoda keluarga itu tetap ada pada orang tua, para ayah, dan para ibu. Ya, kalau sudah tidak ada saya, kan ada perempuan kepala keluarga. Dan yang ketiganya adalah jangan lupa setiap keluarga harus memiliki roadmap, roadmap menuju cita-cita keluarga, cita-cita terdekatnya, cita-cita menengahnya, cita-cita panjangnya, dan cita-cita akhirnya. Karena saya pikir kita semuanya selalu berada dalam koridor itu. Cita-cita panjangnya itu apa sih? Umi, untuk modal jannah, antum wa azwajukum, tuh baru ya masuklah kalian ke surga bersama pasanganmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Nah, ini menjadi standar yang tentu saja tidak boleh berubah apapun. Perubahan-perubahan yang sangat cepat yang hari ini kita rasakan. Ya, baik internal maupun eksternal keluarga. Yang kedua adalah cita-cita ukur ilmu harus dijaga dan menjadi truk dari roadmap yang dibuat oleh keluarga. Sehingga wama'amah dan terjinnya wa'isa idani aku menjadi penting, yaitu membawa keluarga untuk tetap beribadah. Nah, kita sedang berbicara tentang perubahan-perubahan tumbuh kembang keluarga. Kalau dulu anak mungkin ya, kembang anak satu, anak yang mungkin masih di bawah 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan, dan prasekolah, kemudian sekolah, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, gitu ya. Tumbuh kembang keluarga sangat ditentukan oleh bukan hanya usia keluarga itu sendiri, tetapi juga anggota keluarga itu sendiri. Kalau dulu memiliki anak-anak yang masih kecil, berbeda dengan memiliki remaja. Demikian juga pernikahan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berbeda, atau menyambung sebuah pernikahan yang sudah panjang. Misalnya, ada yang ibunya yang tersambung atau kebalikan misalnya. Tentu saja ini harus dipahami oleh kita semua. Peran-peran ini pertama yang harus kita bangun adalah sebuah kesadaran. Seorang tua yang sadar ini memang tidak boleh tidak ada gitu dalam tapi semua kondisi adaptif internal, sehingga peran-peran bisa dilakukan. Memiliki anak yang ada usia SMP beda dengan yang SMA, beda dengan yang kuliah. Dan anak yang balita mulai usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sangat berbeda. Kemudian pemuda awal ya, ya apa itu 8 tahun, 10 tahun balik, tentu saja berbeda. Peran-peran ini penting, mana peran-peran wanita yang harus ada. Satu, saya selalu mengingatkan, mungkin barangkali saya tidak akan bosan. Perubahan-perubahan ini tetap membutuhkan kita yang harus. Oh ya, dari sebuah kesadaran itu, kita sadarkan kita yang tidak boleh ada dalam sebuah positif adalah satu, rasa saling mencintai, belajar untuk mengenal cinta, menyempurnakan cinta, tanggung jawab karena cinta ini akan bisa membawa seseorang memerankan peran. Ini nggak boleh agak ada, maka suami istri, ayah dan bunda harus memproduksi cinta sebanyak-banyaknya. Dengan mulai dari melakukan komunikasi yang baik, saling percaya, membangun visi kebersamaan, membangun komunikasi sejiwa, sehati, setanggung jawab, itu sebagai suami istri penting supaya cintanya tetap ada. Untuk kata ibu Aisyah ya, saya komunikasi suami istri kadang-kadang nyambungnya gitu ya, untuk itu akan bisa budaya lainnya saling apa namanya, saling mengisi gitu ya. Saya ingin pergi, tapi yang pertama adalah saya itu nggak boleh ada. Kita mulai dari sebuah tanggung jawab yang sangat besar, pastikan semua stakeholder yang kita miliki untuk kita ungkapkan cinta kita kepada keluarga kita. Dan pertama adalah anak-anak, kalau saya berikan orang tua, jawab kita adalah sama. Kalau kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim dalam surat Al-Luqman, beliau memberikan nasihat kepada anak. La tusyrik billah. Janganlah kau musyrik kepada Allah. Janganlah kau menyekutukan kepada Allah. Itu satu standarisasi yang memang harus kita sampaikan kepada anak kita dengan bahasa cinta yang dikenal mulai dari sejak dia kecil sampai dia dewasa. Karena banyak orang yang menyekutukan Allah itu perlu kita rensin. Nah, bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Kita menjadi orang tua yang sadar bahwa menyadari bahwa kebanyakan internal dan internal itu seperti anak. Kalau internal tadi mungkin tumbuh kembang anak termasuk kita, pernikahan 1 tahun, 2 tahun, usia kita masih puluhan, 20-an, angka 2, 3, 4, 5, 6, ya, sejak sadari. Nah, ya internal, nah ini mungkin barangkan ketika eksternal ini mulai memberikan, harus melakukan sesuai. Dunia global, untuk menekan sedemikian rupa sampai akhirnya mempengaruhi kehidupan mikro kita yang bernama lingkungan terkecil, nama keluarga. Ini harus kita tulis sehingga kita menjadi orang yang tahu apa yang kita. Apa sih di perubahan global yang perlu disadari oleh orang tua? Kita berbicara tentang orang tua sadar. Satu, volatility, kecepatan. Wah, ini kalau kita bilang kecepatan ini ya yang membuat orang tua itu stres ketika perubahan-perubahan. Anak-anak kita tidak merespon secara baik, tidak bisa, misalnya gini. Kalau kita lihat bahwa perubahan yang sangat cepat, satu, informasi. Ya. Kita mendapatkan informasi ribuan, zaman kita informasi dulu ya. Tahun 70-an itu, TV itu berapa channel ya? Atau tahun 90-an itu saya masih ingat, saya masih baru kuliah itu ya, semester 3 ya. SCTV baru ada.
0: Yeah.
1: Apa? Kita senang itu ada SCTV karena pertama lebih panjang, ada akhirnya kita melihat film gitu ya. Oh ini ya, ya Charlie Temple. Ada TV, TV swasta. Dan berjalan sangat cepat. Hari ini kita lihat yang namanya channel TV mungkin sudah bisa terhitung ratusan, dan ini mengepung anak-anak kita, ya, televisi. Terus kemudian apalagi media sosial. Terus kemudian kita dengan media sosial, koneksinya jadi tidak terbatas. Apalagi nih para orang tua yang ya, kita soroti bareng-bareng ya. Baru lahir sudah dibuatkan Instagram, baru lahir sudah dibuatkan Facebook, baru lahir sudah dibuatkan TikTok, gitu ya. Ya, ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita sikapi sebagai secara bijak sebagai orang tua supaya tidak lupa basic bahwa kita ya, kita sebagai orang tua harus memastikan anak-anak kita ini tumbuh dalam lingkungan pemahaman bahwa dia tidak menyekutukan kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia kenal Rasulullah, dia kenal Al-Quran, dia tahu akhlak yang baik dan buruk, dia kemudian memiliki kemampuan memilih dan memilah sehingga tengah-tengah kecepatan ini dia tetap memilih mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik apa yang dilihat, baik yang ada didengar, baik yang dilakukan dalam bentuk perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang meliputi semua tumbuh kembangnya. Saya pikir ini penting banget. Volatil harus sadar sebagai orang tua. Dan kecepatan ini, maaf, banyak orang tua yang akhirnya gagap seperti saya. Saya juga tidak mengerti dunia-dunia selain WhatsApp. Ternyata di sebelah itu yang mirip dengan WhatsApp ini lebih dahsyat ya, dengan aplikasi-aplikasi yang anak-anak digandrungi, tetapi yang tidak bisa ikuti ini ya. Dan tetapi kita perlu ingat bahwa yang perlu kita garis bawahi, apapun yang anak kita memasuki ruang-ruang itu, dia tetap memiliki prinsip yang kuat memegangnya dengan gigi geraham, yaitu la tusyrik, tidak menyekutukan Allah. Waktu-waktunya, yang dilihatnya, yang dibelanya, termasuk juga yang harus menjadi pilihan hidupnya. Banget. Inilah loving. Loving sebenarnya. Cinta yang dibangun oleh orang tua dengan menanamkan menanam ini apa di lubung cintanya terus menerus. Saya pikir insya Allah ya doa-doa sebagai salah satu pengikat dan itu bisa dirasakan. Yang pertama adalah satu pembangun kesadaran, kedua adalah orang tua adaptasinya harus memiliki inovasi dan motivasi. Motivasi dulu deh, motivasi dan inovasi pun hari ini ya, motivasi kita tidak redup gitu. Maaf, dengan banyaknya kasus-kasus yang ada itu akhirnya membuat sebagian orang tua itu hopeless. Ah, gimana ya, sudah diingetin, sudah diajakin, sudah dicontohin, mau misalnya gitu. Nah, orang tua tidak boleh ya apa, boleh undur diri dari terus mengingatkan. Sama ada empat kalau dalam memotivasi kita bertanggung jawab di mikro kecil kita ya, perubahan-perubahan di lingkungan mikro kecil kita bernama keluarga ini motivasinya nggak boleh. Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran satu ya, min ayatihi al-falaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, kata-kata litaskunu ilaiha ini bukan hanya suami istri, tapi kecenderungan suami istri ini bisa mendukungasi kebaikan-kebaikan menjaga konteks saat ini menjadi penting. Tempatnya untuk berkas kita tetap berorientasi itu membangun keluarga dengan nilai-nilai agama, tidak boleh kita tidak paham ya. Agama ini memang benar-benar akan memandu kita ya, memandu kita, memberikan lentera kepada kita. Terus kita pegang dengannya, jadi kita hanya sekedar kita ya saling memberikan support, tetapi nilai-nilai agama ini harus tumbuh gitu, tumbuh dengan bersamaan tumbuh kembang. Dan yang kedua adalah motivasi. Motivasi terbaik itu adalah yang tidak pernah redup sepanjang hidup, itu adalah ini keimanan ini. Nah, bagaimana untuk membangun keimanan ini? Adaptif yang sangat luar biasa ini. Lakukan bonding ya Bapak Ibu semua. Pacu ini membangun keimanan harus diawali dengan bonding yang sangat luar, kelekatan yang dilakukan untuk anak-anak sama orang tua nggak bisa mengalami kerenggangan. Bisa ketika tidak dibangun. Ya. Sebenarnya sejak kecil, sejak bayi itu sudah melakukan kelekatan sesuai dengan fitrahnya. Tamalah pertama yang dicari pasti ibunya, kemudian menyusu kan, meminum ASI, menyusui ya, atau gimana terhubungnya antara maaf ya mulut dengan payudara ibu, kemudian pelukan ayah, pelukan ibu yang terus menerusnya juga bonding. Bondingnya bukan hanya bonding fisik, tapi di dalamnya
0: iya
1: yang sangat boleh lepas. Bonding secara fisik yang kuat ini pun juga tidak boleh lepas. Kenapa? Karena akan membawa kepada motivasi. Kemudian kita berinovasi untuk membersamai ya, adaptasi cara digital hari ini ya. Cepatan tadi, connecting yang tidak terbatas, maka kita juga harus mengajarkan lebih cepat tentang manusia itu. Suatu hari harus bersadari, suatu waktu, setiap waktu pasti dia dipertemukan dengan pilihan-pilihan. Bagaimana mengajarkan pilihan-pilihan itu? Mana yang aku pilih, mana yang aku bela, mana yang harus aku perjuangkan, mana yang harus jadi prinsip, prinsip sawabitnya mana, yang mutabayirat gimana gitu ya. Kita bangun. Saya pikir kalau ketika ingin bisa melakukan ini ya, motivasi yang sangat kuat ini kemudian inovasi-inovasinya sesuaikan dengan karakter-karakter keluarga, dipahami betul. Saya sangat yakin setiap keluarga nanti insya Allah akan selalu mendapatkan ma'anhamaha bujurawat taqwa kata, akan tumbuhkan ya, berakan ide taqwa yang juga setiap ayat itu harus stay, harus fokus ya, dan tidak pernah berubah apapun cuaca apapun dengan situasi yang ditempuh, ya, volatil. Yang kedua uncertain, seperti itu keraguan-raguan ya. Hari ini mungkin barangkali dunia global itu mengalami sebuah keraguan-raguan yang sangat kuat, perhelatan dan apa itu ya, perebutan ya, perebutan 3F, food, finance, sama fuel. Nah, hari ini menjadi penting jika kita melihat perebutan itu, dan Indonesia itu memiliki semuanya tuh. Food, fuel, ya, finance. Finance itu salah satunya adalah dengan jumlah manusia yang banyak, ya pasti memiliki apa ya, kalau saya mainnya finance tuh, tumbuh kembang keterkaitan dengan finansial itu sangat besar gitu. Itu harus diatur sedemikian. Saya pikir Indonesia bisa menjadi negara yang disebutkan di 50 tahun yang akan datang, jadi negara terbesar ya. Iya ya, nomor 3 terbesar atau nomor 4 terbesar, karena memiliki itu semuanya.

0: luar biasa. Terus kemudian juga termasuk juga deficit manusianya banyak. Sekarang sudah di angka Jawa Barat aja sudah bukan 51 juta lagi, bukan 52 juta lagi, tapi sudah di angka 54 juta. Sama dengan dua kali Arab Saudi. Arab Saudi hanya 25 juta, di Jawa Barat 54 juta. Jadi kita bisa bayangkannya sangat besar. Kalau di Saudi ya 25 juta orangnya, hasilnya luar biasa gitu ya. Itu saya pikir ini menjadi penting untuk disadari kita sebagai orang buka ya di global, yang kemudian secara menengah sampai ke mikro ini nyampai, dan berita-berita global ini bisa diakses setiap detik ya oleh anggota keluarga kita yang mempengaruhi cara berpikir, cara ekspresi gitu ya. Makanya kalau kita lihat kenapa ya di Indonesia itu netizen-netizennya banyak yang julid gitu ya. Nah, tentu saja sangat terpengaruh dari bagaimana menanamkan motivasi-motivasi dari keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga itu kalau menanamkan keimanan, kebaikan, vibes positif, saya sangat yakin setiap apa yang ditunggu yang dilihatnya selalu harus memberikan dampak naik-naikkan keimanan. Al-ladina innal mu'minuna alladina dzikrallaha wa jilatuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadat keimanan. Nah, bagaimana ini orang tua bisa menanamkan itu yang dilihat oleh anak, yang dirasakan oleh anak, yang ditemui oleh anak, yang dilakukan oleh anak harus bisa memiliki outcome dampak yazidul iman, naiknya iman. Dan naiknya iman itu terframe dengan beribadah, baik dari ibadah makhluknya kita jaga, kemudian puasanya kita jaga, sedekahnya kita jaga, zikirnya kita jaga sebagai orang tua ngingetin ya. Saya sangat yakin itu akan jadi border anak-anak kita. Dari sudut kita yang hari ini kita sama-sama sangat miris ya. Saya kemarin di Kantorlan di Komisi 5, saya mimpin rapat audiensi dari teman-teman pemulihan keluarga yang berdiri oleh 34 organisasi se-Jawa Barat seksual yang hari ini sedang ramai. Kenapa? Karena itu bisa merusak ya body gitu ya. Nah, sekarang lagi rame itu laki-laki pakai lipstick, nah gitu ya. Terus kemudian yang
1: baik.
0: Keluarga dari perilaku-perilaku penyimpangan ya, orientasi seksual ini menjadi penting, bukan hanya edukasi tetapi menjadi pilihan bahwa kita Allah Tuhan yang dua, laki dan perempuan, lakukan sesuai dengan mereka, insya Allah kita akan selamat. Tuh ya, motivasi dan inovasinya enggak, nanti bisa dilihat banyak sekali ya berbicara tentang inovasi di dalam membersamai adaptifnya kepada orang tua di era hari ini ya. Inovasinya macam-macam ya. Tapi yang tidak boleh tidak ada adalah bonding, perpelukan, positive thinking ya, menggerusulkan kepada anak-anak kita, kan anak-anak kita ini tetap saja bukan kita ya. Ini disadari betul. Saya senang sekali ketika banyak sekali parenting yang menyampaikan keterkaitan dengan bahwa anak kita bukan kita, anak kita bukan hidup di masa kita, anak kita hari ini bertemu dengan zamannya dan akan menghadapi zaman yang akan datang. Maka persiapkan gitu. Nah, itu kita titipkan poin-poin penting yang harus dia jaga, tidak boleh berubah. Poin-poin penting yang terkendali di suatu hari dia harus berubah, tetapi tidak mengubah esensi dasarnya. Dan yang terpenting adalah anak-anak kita tetap harus berjuang ya, tidak hanya menjadi generasi rebahan. Dia juga kita ajari secara soft skill ya, bukan hanya soft skill dari cara dia bicara, manner ya, tapi soft skill ya dalam kemandirian dalam mengambil keputusan, kebijakan di setiap tikungan takdir hari ini yang bersama kita. Karena kalau pas kita nggak ada tikungan takdir yang sangat besar, dia tetap survive, bisa memilih ya, memilih jalan hidupnya dengan tetap memperhatikan koridor-koridor takdir. Terakhir kali ya, tadi motivasi inovasi. Ya adalah ya

0: hasilnya Bapak Ibu merasa sudah, wah Umi saya mah sudah usia 50 tahun karena saya sudah besar. Akhir selama perkembangan kembang keluarga tetap saja ya, wah butuhkan skill yang terus kita asah.
1: Betul.
0: Saya ini penting ya, skillnya itu sekarang harus diasah betul. Kalau tidak kita akan tergerus dan ya kita sendiri akan capek gitu ya. Ini semoga keluarga-keluarga yang sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi anak-anak yang soleh, solihah, anak-anak yang nurut, anak-anak yang rajin, anak-anak yang berprestasi di depan, di hadapan manusia ya, di hadapan orang tua dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan. Tolong dijaga. Mengingat soft skill ini, skill menjaga ini penting. Jaga ini penting karena di dalam Al-Quran itu disebutkan ku itu jaga gitu. Jadi skill menjaga ini penting. So, anak-anak kita bagaimana kehormatannya, kehormatannya, agamanya kan gitu ya, cita-citanya, impiannya gitu ya, tidak boleh mimpi ya, termasuk juga masa depan itu mungkin dari saya Kang Herlan jadi panjang gitu
1: Masya
0: ya.
1: Allah, baik. Alhamdulillah, bagaimana menjadi orang tua produktif, menjadi orang tua yang adaptif ya tadi Umi ya, Masya Allah. Baik, sahabat MQ kita undang juga ya ini untuk berbagi atensi ya. Kalau sahabat MQ, bagaimana pernah tidak kemudian merasa ada gap gitu ya dengan anak dalam hal apa dan bagaimana menyikapinya? Silakan dapat berbagi ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga. Langsung nanti kita akan bersama bahas dengan Umi Siti. Kita jeda terlebih dahulu Umi dan sahabat MQ ya. Selepas jeda kita akan menyambung obrolan kita di pagi hari ini dalam Bincang Parenting. Dan sahabat MQ, Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung ini hadir untuk Anda juga ya. Puspaga menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Jadi sahabat MQ yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Puspaga. Informasi dan pendaftaran konseling, follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat juga menghubungi WhatsApp di 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang di Play Store dengan nama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat. Pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari
2: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
4: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali pagi hari ini kebersamaan kita dalam Bincang Parenting di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan kita masih dibersamai juga oleh Umi Siti, Ketua Puspaga Kota Bandung, hari ini berbincang seputar bagaimana menjadi orang tua yang harus terus adaptif sahabat MK ya, dengan perubahan dan perkembangan zaman. Karena mendidik anak tadi perlu sesuai dengan zamannya sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan atensi pertanyaan, nanti kita akan bincangkan langsung bersama dengan Umi Siti. Kirimkan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Umi, kita menyambung kembali perbincangan di termin yang terakhir ini ya Umi ya. Sudah ada beberapa atensi yang masuk nih dari sahabat MK di pagi hari ini yang menyampaikan pertanyaan juga. Kita akan awali dengan menyapa sahabat MK dari 0857936 sekian-sekian. Nah Umi, bagaimana katanya menjadi orang tua yang adaptif dengan perubahan yang terjadi saat ini, tetapi kita juga perlu tetap memegang prinsip katanya Umi.
1: Pertanyaannya tentang pertama adalah kita dibutuhkan sekolahnya tab ya, saya pakai tab atau bawa komputer, tidak mau suka tidak suka ya kita harus memahami itu sebagai sebuah sarana, tapi esensi namanya tetap harus kita tanamkan, karena menanamkan ketakwaan itu tidak instan, hari ini cukup, tapi setiap waktu, setiap hari, dan pilihan anak-anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua waktu yang Allah gerakan. Temu pagi, jangan lupa subuh di awal waktu. Sebelum sepertiga malam, harus bisa bangun 2 rakaat dan membaca. Pastikan mereka juga membaca Al-Quran setiap hari. Pastikan mereka juga berikhtiar untuk menghafal Al-Quran. Kalau saya biasanya begitu ya. Pastikan mereka sudah berdoa. Kadang-kadang saya tanya, kamu udah doa belum? Kalau dulu, kan sudah gede-gede. Kalau dulu, sampai mereka SMP, itu kalau berdoa, karena SMP-nya di pesantren, jadinya masih ketika bareng, itu saya bimbing doanya. Kenapa doanya harus ini dulu, ini dulu, ini dulu. Basically, doa itu. Kemudian, zikirnya juga tanya, kamu sudah zikir segini belum? Ini saya pikir sebuah controlling yang dilakukan. Selain keteladanan, kebiasaan, kemudian memberikan ya nasihat dengan seperti guyuran hujan, pelan-pelan sedikit-sedikit, tapi terus kemudian ditambah lagi kita memberikan punishment. Jadi kalau mereka mendapatkan prestasi-prestasi kita kasih hadiah, ada hadiah membuat, ada hadiah bulanan, ada hadiah tahunan, ada hadiah istimewa dari prestasi-prestasi yang lebih besar lagi. Saya pikir kita sebagai orang tua ini kesadaran ini dan akan untuk beradaptasi dengan perkembangan SMP, SD apa, SMP apa ya, saat-saat mereka membangkang lebih senang sama gurunya, hati-hati kita nitipkan dia ada di sekolah mana gitu ya, saat dia curhatnya tidak dengan kita ini, itu harus kita pahami gitu, cari lingkungan yang kondusif. Kalau saya ya, dia harus sekolah di atau mendapatkan lingkungan yang ketika dia bercerita tentang diri, ya, dia menemukan jawaban yang mirip dengan jawaban ketika dia bertanya sama kita. Nah, ini jadi penting ya. Saya pikir adaptasi ini harus dipahami oleh orang tua. Jangan dibiarkan anak-anak tumbuh, kelihatannya blablabla. Karena anak kita ini bisa jadi objek dari predator-predator ada di sekitarnya yang siap ya, kadang-kadang memberikan, mengajak kepada hal-hal yang tidak ya, sangat banyak sekali. Kalau saya lihat aplikasi-aplikasi yang ada di WhatsApp itu, saluran-saluran itu, ajakannya itu, waduh, mengerikan sekali yang tidak ada filter, ya, terutama yang terpapar pornografi. Banyak sekali terpapar oleh gadget, game, sampai kemudian maaf terganggu jiwanya. Jawa Barat, Rumah Sakit Jiwa Plus, ya, dan panti ODGJ itu banyak dihuni oleh anak-anak. Supaya kita tahu bahwa kita benar-benar harus menjadi orang-orang yang sadar terhadap mengikuti parenting, mengikuti, dan ini kalau tidak dikerjakan oleh satu orang ya ibu ya.
0: Betul.
1: Saya pikir kita harus bekerja oleh dua orang. Ya, bapaknya ini bertanggung jawab banget nih. Jangan hanya diem, kan ada film ya, nanti nanti saya ngeliat di TikTok ya, di TikTok, Instagram ya, ketika buka Instagram itu sudah muncul sendiri gitu. Oh, kunci mana? Situ. Oh, ini sini. Oh, kalau ini gimana? Ini gini. Ibunya tuh serba tahu, bapaknya diem saja ngeliatin. Kemudian bapak tidak ada. Namanya Allah SWT di film cerita ibunya meninggal. Anaknya itu prosesnya selama ini ngurus kamu itu bukan bapak, tapi ibu. Nah, tapi kan ibu-ibu dan bapak-bapak ini hari ini lupa kamu gak ada bisa bergaulah, menggaul istrimu dengan baik. Ya, saya pikir komunikasi suami istrimu penting gitu ya. Jangan sampai gak ada komunikasi sama sekali. Kan kalau kita tanya, saya kalau ketemu dengan banyak orang itu ketika saya tanya, Bu, pernah nggak bapak ngucapin, Bu, bapak cinta sama ibu? Oh, nggak pernah. Umur-umur menikah itu sampai 20-an tahun. Ibu sendiri gimana? Ya, sudah tahu kan, sudah aja selalu muda aja gitu. Jadi gimana rasanya? Hambar-hambar gimana ya umumnya padahal sudah 20 tahun bernikah. Yuk kita rubah supaya lebih legit, karena kebersamaan yang akan membawa keabadian itu di dunia gitu. Nah, kita yang memulai gitu. Nah, membangun ini penting ini. Tapi kawan-kawan, kegiatan-kegiatan bapak-bapak ini motivasi bahwa mutiara kehidupannya di dunia itu adalah keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jangan sampai dia lupa. Meskipun tanggung jawab mencari nafkah, betul. Dua itu persyaratannya sangat luar biasa. Yeah. Tapi tempat kembali membuat tenang, yang buat dia termotivasi, tidak hanya sekedar punya, keluarga ini jangan ditinggalin. Itu tadi, kalau suaga itu kan berbasis anak ya, dalam antar keluarga, karena anak itu kan hanya banyak gitu. Kalau bisa dipenuhin dari 31 itu, minimal satu kali apa berapa gitu. Mana yang intensitasnya besar, mana yang boleh sekali-kali kan, kalau misalnya rekreasi kan tidak setiap hari dibutuhkan ya, setahun sekali cukup. Tapi kalau mendapatkan cinta dan kasih sayang panjang waktu kan gitu. Keteladanan panjang waktu dong, nggak hanya hari Rabu saja saya mendapatkan keteladanan rajinnya ibu saya, ibu kasih sayang. Saya pikir pemahaman ini benar-benar di Jepang ya, kita sebagai orang tua ya, kita hadirkan saya secara bangun kesadaran, kemudian sadarnya juga tadi itu ada yang nilai-nilai yang ditanamkan itu satu yang sawabit itu yang gak boleh berubah apapun cuacanya dari zaman dulu sampai sekarang, yang disampaikan oleh Luqman dalam surat Al-Imran, sana dikatakan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta ya, atau menghadirkan Rasulullah SAW menjadi Rasul terakhir dengan merubah akhlak yang baik menjadi lebih baik lagi. Karena khuluqul alim, kamu memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Ya. Saya pikir ini menjadi kata-kata penting. Dan terus kita yang menjelaskan ke anak-anak kita, berkata-kata lembut, empati, peduli, menyimpan, ya, nyimpan aib, nyimpan aib orang. Dan kalau mendapatkan nasihat, gimana sikapnya? Kalau mendapatkan kebaikan, gimana sikapnya? Dan itu kita dengan sama ini nggak ada. Udah anak-anak semua juga tahu lah, sekarang gampang lah lihat AI, nanti semua seperti robot. Nah, ini kita lihat, kita banyak ya di pembinaan terkait. Yang pertama adalah mensadari tadinya dan memotong kemudian dan skill ya, termasuk ketiganya adalah berikan apa selalu termotivasi dan perhatikan motivasi. Yang terakhirnya adalah ya, saya pikir hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Terus gali ketahui apa yang terjadi di sekitar. Kalau kita melihat perubahan itu pasti mati gitu. Nah, saya pikir inovasi atau mati. Kita berinovasi betul. Kebijakan terus dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kang Erlan, saya sampaikan. Kemarin saya ketika menerima teman-teman dari kerja keluarga itu penyimpangan yang terkait dengan dorongan tentang keluarga, perlindungan keluarga dari orientasi penyimpangan seksual. Terus salah satunya adalah yang hari ini terjadi di Jawa Barat khususnya yang sudah tercatat by name by address peminum HIV dari karena dia sudah HIV itu 38.000 coba 38.000 orang ya, jadi satu tidak di kota Bandung itu ada 11.000 lebih ya, dan 11.000 bahkan sekarang karena naik itu bisa sampai 13.000 itu mana-mana gunung es ya, dan mereka terbesar penularannya itu adalah LSL laki-laki sekarang. Kenapa kok terjadi LSL itu gitu? Salah satu penyebab LSL itu adalah fatherless. Laki-laki itu membutuhkan suatu ayah, kasih sayang ayah. Dan ternyata ketika sudah besar, beda kan? Kalau anak kecil, sosok ayah mungkin dipeluk, dibeli, diberikan perhatian. Kalau sudah besar, dia mendapatkan kenyamanan dari seorang laki-laki. Ini hari ini jadi viral gitu ya. Sodomi begini sangat sangat masif hari ini. Berita-berita yang mengagetkan kehidupan kita. Ini saya titipkan itu para ayah secara khusus ya, mohon balikan kepada keluarga, peluk lagi keluarganya, terutama anak-anaknya. Mungkin terlambat daripada tidak, dan kalau untuk kita pindah tidak boleh sampai kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan bonding sebagai ayah kepada anak-anak. Dan ibu yang kepala keluarga ya, karena sudah mendapatkan tugas dari Allah SWT memiliki dua tanggung jawab sebagai ayah dan ibu ya, dua maka ya dua itu oleh Allah SWT yang diberikan kepada para ibu sebagai kepala keluarga ya, tangannya, pelukannya ya, bondingnya ya, tidak mudah ya kan, karena sesekali nanti diangkat itu keterkaitan dengan perempuan kepala keluarga atau ayah kepala keluarga, tapi tidak istri juga ibu tidak ibu di rumah, apa yang kira-kira berubah skill perubahan skill yang harus ditambah gitu ya, dan tanggung jawab katakan anak-anak jadi anak-anak solid dan solid itu adalah tuan dari keluarga takut berita yang dikatakan dari atas perkataan karena itu begitu sangat kuat ya, karena atas satu dengan yang lainnya mengantarkan pada titik terbaiknya itu menjadi pokok-pokok yang terbaik apapun orang yang bertakwa dengan posisi apapun di zaman apapun dan tantangan apapun itu mungkin Kang Sarlan.
0: Baik, Umi. Masya Allah, dan waktu kita juga sudah ada di penghujung kebersamaan pagi hari ini, Umi. Sekaligus juga barangkali pesan penutup nih untuk sahabat MK di bincang kita kali ini, Umi.
1: Ya, terima kasih. Jadi orang tua adalah kebutuhan. Jadi orang tua inspiratif, jadi motivasi. Nah, kita cuma sekali, menjadi orang tua juga sekali. Ya. Ayo, kita menjadi orang tua yang inspiratif. Tetap stay dengan tugas sama sekali itu juga membawa keluarga kita di tengah perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini. Tapi kita ada dalam koridor koridor jadi tadi keluarga yang penuh karomah yang sakinah dan adalah pelajar dari pelawat dan bangsa dan negara masa ini. Tetap semangat.
0: Baik, tetap semangat insya Allah ya. Terima kasih Umi pagi hari ini kembali sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Umi. Fi amanillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita bersama dengan Haja Siti Muntama SAP, Umi Siti, Ketua Puspaga Kota Bandung, sahabat MK ya. Tadi sudah dihadirkan perbincangan seputar bagaimana menjadi orang tua yang adaptif ya sahabat MK, menjadi orang tua yang adaptif. Ini tentu setiap orang tua punya cerita ya, ada momen bahagia saat melihat anak tumbuh. Tapi ada juga di fase bingung, bahkan mungkin merasa tidak nyambung ya dengan dunia anak hari ini sahabat MK, karena di era digital saat ini anak-anak kita hidup di dunia yang berbeda ya dari yang pernah dialami dulu. Cara belajar, bermain, hingga mengekspresikan dirinya juga beda, yang seringkali membuat kita jadi sebagai orang tua harus terus belajar dan belajar hal-hal baru sahabat MK. Nah, menjadi orang tua yang adaptif tadi yang sudah disampaikan oleh Umi Siti benar-benar menjadi langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa terus dapat membersamai tumbuh kembang anak tanpa ada gap ya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Kami sapa ada sahabat kita, sahabat Khair di Bandung. Kalau sahabat Khair, seringkali menjadi orang tua tantangannya adalah ada menyeimbangkan antara aturan dan kebebasan anak, serta bagaimana cara memahami berpikir juga perasaan anak, ini jadi tantangan terbesar yang masih dialami. Ada sahabat Utik juga di Yogyakarta, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Menjadi orang tua tidak hanya untuk orang tua anak sendiri saja katanya, tetapi untuk orang tua dari anak-anak yang ada di lingkungan, karena perubahan di lingkungan juga penting dengan bersama-sama. Terima kasih Ibu Utik ya, sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini dalam segmen Bincang Parenting. Dan sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung ini hadir untuk Anda. Puspaga menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaiknya dari para profesional dengan menghubungi Puspaga. Informasi dan pendaftaran konselingnya Anda bisa follow Instagram di @puspaga.bdg atau dapat juga menghubungi WhatsApp Puspaga di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana, ini media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang di Play Store, Senandung Perdana namanya sahabat MK. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat nyaman, aman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan kita akan beralih ke segmen terakhir dalam MKpedia. Sudah kami siapkan kembali informasi juga fakta-fakta unik menarik untuk Anda sesaat lagi dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga, inspirasi pagi, bincang parenting. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: 36 menit lepas dari jam 8. Terima kasih sahabat MKN yang sudah menyimak ya rangkaian segmen di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hari ini. Dan kita masuki segmen terakhir. Dalam segmen MKpedia kami sudah siapkan kembali ada 3 pilihan MKpedia yang dapat Anda pilih sahabat MK. Salah satunya dan pilihan yang paling banyaknya nanti dapat Anda simak sahabat MK informasi lengkapnya ya. Nah, silakan bisa Anda pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia kali ini. Langsung saja kami tawarkan ya pilihan MKpedianya. Yang pertama, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Ya, pernahkah Anda mengalami sahabat MK kuku kaki hitam kemudian menghitam dan menebal ya? Biasanya ibu kuku dari ibu jari di kaki kita yang terserang hal ini sahabat MK. Nah, mengapa kemudian kuku kaki ini jadi hitam dan kemudian jadi menebal? Ini tentu jadi kondisi yang membuat kita tidak nyaman ya sahabat MK, dan kerap kali juga hal ini membuat kaki kita juga tidak sedap ya sahabat MK aromanya. Nah, untuk kita bisa menghindarkan hal tersebut, kita akan mengetahui penyebabnya untuk dapat dihindari. Kira-kira apa penyebabnya? Pilih di pilihan MKpedia nomor 1, penyebab kuku kaki hitam menebal. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kita akan menyimak sahabat MK mengetahui 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, kita ketahui sahabat MK, setiap harinya kita perlu memenuhkan kebutuhan harian kita dalam mengonsumsi air putih sahabat MK. Nah, ada waktu-waktu tertentu ternyata yang memiliki manfaat lebih kita mengonsumsi air putih, yakni setelah bangun tidur. Kira-kira manfaatnya apa saja? 3 diantaranya kami siapkan informasinya untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir sahabat MK, ada pilihan MKpedia yang akan menghadirkan informasi seputar 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita biasakan ya dalam kehidupan kita, ternyata diantaranya bisa juga berdampak besar dalam kehidupan kita, sahabat MK. Sehingga kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil ya. Karena guru kita kerap kali juga menyampaikan nasihatnya, yakni 3M, sahabat MK ya. 3M ini mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Jadi perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan besar bisa jadi diawali dari perubahan-perubahan kecil. Termasuk diantaranya adalah kebiasaan. Kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup, kami hadirkan 3 diantaranya. Silakan dapat dipilih oleh Anda di pilihan MKpedia di nomor 3 terakhir, sahabat MK. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Sampaikan pilihannya, sahabat MK, disertakan nama, usia, juga alamat Anda. Di pilihan MKpedia nomor 1 ada penyebab kuku kaki hitam menebal, nomor 2 ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya di pagi hari ini ya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, Tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Musab Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: 36 menit lepas dari jam 8. Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Kami masih nantikan ya sahabat MK yang belum menyampaikan pilihan MKpedia. Silakan bisa memilih ya salah satu di antara 3 pilihan MKpedia. Langsung kirimkan pilihannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Pilihan yang pertama ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Kemudian pilihan berikutnya nomor 2 ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Silakan pilih salah satu yang paling ingin disimak oleh Anda. Nanti informasi lengkapnya dapat dihadirkan. Kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya. Pagi hari ini kami sapa yang sudah berkirim atensi. Ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Ibu Rus, pilihannya di nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Rus. Berikutnya ada Ibu Tri di Bina Muda Cicalengka, memilih pilihannya nomor 2 juga. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, memilih pilihannya nomor 1. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada Ibu Parilah di GBA 3, pilihannya juga nomor 1. Terima kasih Ibu Parilah. Berikutnya kami sapa juga sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pilihan nomor 4 nih, dari Ibu Siti Herlina di Banjaran. Terima kasih sudah memilih pilihannya nomor 4. Nomor 4 tidak tersedia ya nampaknya Ibu Siti ya. Nampaknya salah ketik nih. 1, 2, 3 pilihannya ya. Silakan disampaikan kembali pilihannya. Berikutnya kami sapa dari Pasar Gerlong ada Opah Tar. Opah Tar pilihannya nomor 1 ya. Terima kasih Opah Tar sudah menyampaikan pilihannya. Nah, Ibu Siti ternyata pilihannya nomor 3. Terima kasih Ibu Siti sudah menyampaikan pilihannya. Terima kasih. Berikutnya kami yang sudah menyampaikan atensi di pilihan nomor 1 ini ada sahabat MK yang memilih pilihan nomor 1, ada Ibu Parilah di GBA 3, kemudian Ibu Puja di Cicadas ya. Berikutnya ada Pak Sandi Kustejo juga di Banjaran. Terima kasih sudah memilih pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya ada nomor 2 dipilih oleh Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, dan Ibu Ti di Bandung Selatan juga memilih pilihan nomor 2. Terima kasih sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan MKpedianya di pagi hari ini ya. Kita akan coba rekap pilihan MKpedia mana yang paling banyak dipilih oleh Anda, yang nanti informasi lengkapnya akan langsung dihadirkan ya sahabat MK. Dan pilihan yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini ada di pilihan MKpedia di nomor 1 sahabat MK. Kita akan menyimak informasi lengkap seputar penyebab kuku kaki hitam menebal. Kira-kira seperti apa penyebabnya? Berikut informasi lengkapnya dalam MKpedia.
1: Sahabat MK, jari kuku kaki yang sehat seharusnya berwarna jernih, bertekstur halus, dan bebas dari rasa gatal. Namun jika yang terjadi justru sebaliknya, kuku berubah menjadi warna hitam kecoklatan, menebal, serta mengalami gejala mengganggu lainnya, hal ini dapat menjadi pertanda adanya masalah yang perlu segera diperbaiki. Berikut 3 penyebab kuku kaki berubah menghitam dan menebal. Pertama, trauma. Kuku kaki yang menghitam dan menebal dapat terjadi saat kaki Anda mengalami cedera atau trauma. Misalnya, cedera saat kejatuhan benda berat tepat di kuku kaki, atau penggunaan sepatu yang terlalu sempit. Kedua, infeksi jamur dan ragi. Faktanya, tubuh manusia merupakan tempat tinggal berbagai spesies jamur, terutama pada kulit dan kuku kaki. Jika kaki terus-menerus dalam kondisi hangat dan lembab, jamur dapat terus berkembang biak dan akhirnya menyebabkan infeksi. Infeksi jamur pada kuku inilah yang membuat warna kuku menghitam, menebal, dan terasa gatal. Ketiga, melanoma. Melanoma subungual merupakan jenis kanker kulit yang menyerang kaki dan tangan. Gejala umumnya ditandai dengan munculnya memar pada kuku. Kemudian warna kuku akan berubah jadi lebih gelap dan membuat kuku akan mudah rapuh. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang penyebab kuku kaki menghitam dan menebal.

Ya itu dia ya sahabat MG, ternyata penyebab kuku kaki hitam menebal selain ada gangguan jamur ya pada kuku kaki yang biasanya memang menjadi tempat favorit nih jamur berkembang gitu ya sahabat MG di kulit pada kuku kaki. Ternyata ada juga karena trauma ya, sempat kejatuhan benda berat yang menimpa pas di kuku kaki. Ini membuat kuku kaki jadi hitam dan juga menebal ya sahabat MG. Mudah-mudahan tadi ada beberapa tipsnya untuk bisa menghindarkan dari kuku kaki ini jadi menghitam dan menebal sahabat MG. Dengan beberapa upaya kita untuk rutin begitu ya membersihkan kaki, terkhusus kita sebagai seorang muslim juga punya panduan-panduan ya sahabat MK dalam kehidupan kita. Segala aspek kehidupan sudah dipandu dengan sedemikian rupa, termasuk diantaranya juga membersihkan kuku kita juga sahabat MK ya. Bahkan ada hari khusus juga yang bisa kita gunakan untuk membersihkan, memotong kuku, membersihkan kuku. Dan ini jadi salah satu nilai sunnah ya sahabat MK yang kita lakukan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada hari Jumat ya. Selain itu juga urutan-urutan memotongnya juga ada panduan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengikuti sunnah tersebut. Dan masya Allah ya, kehidupan sebagai seorang muslim ini tidak lepas dari panduan-panduan yang sudah dicontohkan oleh tauladan hidup kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: memotong kuku di hari Jumat barangkali sudah jadi kebiasaan yang baik ya, yang kita senantiasa lakukan, sahabat MK, ya. Karena hari Jumat ini adalah hari istimewa untuk kita ya, hari terbaik, hari waktunya kita juga bersuci diri ya, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang memang hanya ada di hari Jumat, antaranya adalah sholat Jumat gitu ya. Nanti ternyata urutan memotong kuku juga ada adab ya, yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya, sahabat MK. Jadi ini bisa menjadi panduan juga untuk kita dalam memelihara kuku, agar tadi ketika panjang kita perlu memotongnya. Jadi kalau tangan, kita awali dengan telunjuk tangan kanan, kemudian beralih ke telunjuk tengah, kemudian jari manis dan kelingking, terakhir dari ibu jarinya, sahabat MK, jempolnya. Jadi itu untuk tangan yang kanan, sahabat MK. Dari mulai tangan kanan ke kiri tadi ya, ke kiri langsung setelah ibu jari yang kanan, masuk ke memotong ibu jari yang kiri tadi kukunya ya. Terus beralih ke telunjuk tengah, jari manis, dan terakhir kelingking kiri. Jadi diawali tadi dari telunjuk dulu yang kanan, kemudian ke jari tengah, manis, kelingking, terus beralih ke ibu jari yang kanan ya. Nah, beralih ke tangan yang kiri, dimulai dari ibu jari yang kiri, dan terus berurutan ke telunjuk tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin memotong kuku, sahabat MK ya. Nah, mudah-mudahan dengan adab-adab dan juga contoh yang sudah Nabi ajarkan kepada kita dalam memelihara kesehatan tubuh kita, kebersihan tubuh kita, diantaranya juga membersihkan atau memotong kuku, ini menghindarkan juga tadi dari gangguan pada kuku kaki kita yang dapat menebal dan menghitam tadi ya, sahabat MK. Mudah-mudahan manfaat informasi yang baru saja dihadirkan dan jadi informasi penutup juga kebersamaan kita hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah berkirim atensi juga pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Nantikan kembali program Inspirasi Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat ya, mulai dari jam 6 pagi. Dan gini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

kenyataan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azaini, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dava kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di hari ini. Di pagi menjelang siang, begitu ya sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi.

ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-17 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bagaimana kabar Anda sahabat MQ di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga tentunya di pagi hari senantiasa semangat begitu ya sahabat MQ. Kembali hadir untuk dapat juga sama-sama menghadirkan juga sahabat MQ hal-hal yang bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk Anda, untuk sahabat MQ, atau bahkan juga diri saya sendiri sahabat MQ ya. Dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MQ, kita pun juga akan kembali menelisik lebih dalam berkaitan dengan profil sahabat yang sukses dalam berdagang. Kita akan meneladani kisah dari Umar bin Khattab, sahabat MQ, dalam regulasi pasar dan juga etika bisnis dalam Islam. Nah, seperti apa begitu ya? Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi, sahabat MQ, di pagi hari ini berkaitan juga dengan hal tersebut, sahabat MQ. Kalau menurut Anda sendiri, sahabat MQ, apakah pekerja di hari ini begitu ya sudah mendapatkan haknya dengan adil atau belum? Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi, sahabat MQ. Kalaupun juga kita melihat sahabat MQ dari kisah Umar bin Khattab, begitu sahabat MQ, Anda pun juga dapat bergabung dan berbagi. Menurut Anda sahabat MQ, apa indikator upah yang adil? Apakah yang pertama sesuai dengan kerja dan juga usahanya? Atau yang kedua sahabat MQ, cukup untuk kebutuhan hidupnya? Atau mungkin yang ketiga sahabat MQ, mengikuti standar pasar? Atau bahkan yang keempat, ada keberkahan dan juga kehalalan? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi sahabat MQ di pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Tidak lupa untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda, sahabat MQ, menyampaikan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MQ. Kalaupun juga kita melihat sahabat MQ kepada beberapa hari lalu begitu ya, tepatnya di tanggal 1 Mei, sahabat MQ, dunia kembali juga memperingati satu momen penting, yaitu di mana sahabat MQ, suara-suara para pekerja begitu ya sahabat MQ, ini pun juga terus dihadirkan, menggema juga, menuntut sebuah keadilan, kemudian juga kelayakan, bahkan juga penghargaan atas jerih payahnya sahabat MQ. Yang seringkali juga kita kenal sahabat MQ, hal tersebut ini sebagai May Day begitu ya, di mana sahabat MQ, di setiap pekerjaan yang kita jalani di hari ini sahabat MQ, ada harapan untuk dapat juga kembali dihadirkan pemberlakuan keadilan begitu ya. Ada doa-doa terbaik dari keluarga atau bahkan juga dari orang tua, dari istri tercinta atau dari suami begitu ya sahabat MQ, agar yang kita kerjakan ini pun juga sebanding dengan apa yang kita terima sahabat MQ. Namun pernahkah kita sahabat MQ bertanya begitu ya, seperti apa sebenarnya keadilan tersebut? Apakah cukup dengan upah yang layak saja sahabat MQ? Atau mungkin ada nilai-nilai yang bisa dihadirkan juga lebih dalam? Tentang amanah, tentang tanggung jawab, atau bahkan juga keberpihakan pada yang lemah sahabat MQ. Jauh sebelum istilah hak pekerja ramai diperjuangkan, sahabat MQ, Islam sendiri telah juga menghadirkan sosok pemimpin yang berdiri tegak di atas keadilan, sahabat MQ. Beliau tidak hanya memimpin dari balik istana saja, tapi juga turun langsung begitu ya ke pasar, kemudian juga ke tempat-tempat yang memang sahabat MQ menjadi salah satu media untuk berinteraksi secara sosial, lebih tepatnya dalam berdagang ataupun juga berniaga sahabat MQ. Turut andil untuk dapat mengawasi, memastikan bahkan juga tidak ada yang terzolimi sahabat MQ. Beliau juga dikenal begitu dengan sosok yang tegas namun tetap adil sahabat MQ, kuat tapi penuh dengan tanggung jawab. Hari ini kita pun juga akan kembali menelisik lebih dalam, kita akan belajar begitu ya sahabat MQ, dari sosok yang menjadikan keadilan bukan sekedar wacana saja tapi juga benar-benar nyata.

sahabat MQ dalam kehidupan, yaitu kisah dari Umar bin Khattab, sahabat MQ. Kalaupun juga kita melihat sahabat MQ, sosok Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin besar dalam sejarah Islam yang penuh dengan ketegasan dan juga keadilan, sahabat MQ. Sebagai khalifah Umar bin Khattab, beliau memimpin umat muslim dengan kebijaksanaan, dengan kebijakannya yang juga ini berpihak begitu ya pada keadilan dan juga kesejahteraan bagi umat, bagi rakyat juga. Kisah Umar bin Khattab, sahabat MQ, seringkali juga dijadikan teladan dalam kepemimpinan, terutama dalam hal integritas dan juga kepatuhan ataupun juga keputusan-keputusan yang memang sudah patuh begitu ya, sesuai dengan syariat Islam, sahabat MQ. Keputusan ekonomi yang diambil menjadi hal yang penting, bagaimana senantiasa beliau juga menghadirkan kepemimpinan yang adil, sahabat MQ. Selama masa pemerintahannya, sahabat MQ, Umar bin Khattab ini memiliki prestasi yang cukup besar atau bahkan juga luar biasa ya, sahabat MQ. Prestasi Umar bin Khattab sendiri terlihat dalam reformasi sosial, kemudian juga hukum, bahkan juga tata kelola keuangan negara, sahabat MQ. Sebelum itu kita pun juga akan coba melihat juga bagaimana biografi dari Umar bin Khattab, sahabat MQ. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 584 Masehi dari suku Quraisy, sahabat MQ, Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan juga ibunya bernama Hantamah binti Hashim, sahabat MQ. Umar bin Khattab, sahabat MQ, termasuk kalangan terpelajar yang pandai membaca dan juga menulis di masa jahiliyah. Kisah Umar bin Khattab juga ini mengalami perubahan besar begitu ya, di mana beliau memeluk Islam di usia ke-27 tahun, sahabat MQ. Sebelum masuk Islam, sahabat MQ, Umar bin Khattab terkenal keras begitu ya, orang yang keras dan juga menentang berkaitan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, sahabat MQ, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab ini menjadi pembela umat dan juga pembuka jalan-jalan dakwah. Umar bin Khattab juga, sahabat MQ, turut hijrah ke Madinah dan juga aktif dalam berbagai pertempuran. Pertempuran-pertempuran penting bersama dengan Rasulullah SAW, di mana Khalifah Umar bin Khattab ini diangkat begitu ya menjadi pemimpin setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq pada tahun 634 Masehi. Kemudian Umar bin Khattab sendiri, sahabat MQ, wafat pada 3 November 644 Masehi atau bertepatan pada 26 Zulhijjah di tahun 23 Hijriah, sahabat MQ, setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Seperti apa perjuangan dari kisah Umar bin Khattab, sahabat MQ, dalam memimpin kaum muslim begitu ya, dan juga bagaimana strategi-strategi dalam dakwah atau bahkan juga strategi-strategi dalam berniaga, sahabat MQ. Kalau kita melihat terkait dengan kekayaan dari Umar bin Khattab sendiri, sahabat MQ, ini tercatat begitu ya, memiliki kekayaan yang sangat besar. Kekayaan Khalifah Umar bin Khattab ini diperkirakan mencapai, kalau dirupiahkan begitu sahabat MQ, mencapai angka 11,2 triliun rupiah jika dikonversi ke dalam nilai uang atau mata uang Indonesia begitu ya di saat ini, sahabat MQ. Berdasarkan informasi yang dihadirkan oleh kitab Al-Fiqih Al-Ikhsadi, sahabat MQ, Umar bin Khattab sendiri ini memiliki nilai tersebut begitu ya berasal dari riwayat-riwayat yang menyebutkan juga bahwa hartanya sangat melimpah, sahabat MQ, dan juga produktif secara ekonomi. Kisah Umar bin Khattab juga, sahabat MQ, dalam mengelola hartanya termasuk warisan 70.000 ladang pertanian. Jika dikonversikan, sahabat MQ, setiap ladangnya
memiliki nilai ya sahabat MQ yang dimiliki oleh Umar bin Khattab rata-rata kurang lebih kalau dirupiahkan sahabat MQ 160 juta rupiah. Dan dari ladang-ladang tersebut sahabat MQ Umar bin Khattab ini mampu menghasilkan uang cukup besar sahabat MQ. Kalau dirupiahkan kembali kurang lebih angkanya di 2,8 triliun rupiah setiap tahunnya. Wah, Masya Allah ya sahabat MQ sangat-sangat besar begitu. Dan penghasilan tersebut sahabat MQ ini pun juga didasarkan pada hitung rata-rata begitu ya. Satu ladang Umar bin Khattab ini menghasilkan sekitar 40 juta rupiah per tahunnya secara konsisten sahabat MQ. Selain ladang, Umar bin Khattab juga ini diriwayatkan begitu ya, memiliki 70 ribu unit properti sahabat MQ. Baginya properti tersebut merupakan instrumen keuangan yang terbaik, yang juga tentunya aman dan juga tidak mudah merugikan sahabat MQ. Khalifah Umar bin Khattab juga bahkan menyarankan rakyatnya untuk dapat juga berinvestasi di bidang-bidang properti tersebut. Umar bin Khattab sendiri sahabat MQ melarang terkait dengan penggunaan uang hanya untuk konsumsi yang tidak bermanfaat. Sebaliknya Umar bin Khattab pun juga menekankan pentingnya menyimpan nilai dalam bentuk aset yang nyata begitu ya, seperti halnya tanah atau bahkan juga bangunan sahabat MQ. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ. Kalau Anda begitu ya sahabat MQ berkaitan juga dengan kisah Umar bin Khattab, menurut Anda sahabat MQ apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika bisnis Islam di zaman saat ini? Apakah yang pertama berkaitan juga dengan godaan untuk dapat mengambil keuntungan yang berlebih ataupun juga tidak jujur begitu ya dalam harga ataupun juga bahkan kualitas sahabat MQ? Atau mungkin dari juga persaingan bisnis yang tidak sehat atau bahkan juga sahabat MQ kurangnya pengawasan dan juga kesadaran diri? Atau yang terakhir sahabat MQ, sulit menjaga kejujuran di tengah tekanan kebutuhan ekonomi saat ini? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi pandangan Anda, berbagi juga inspirasi Anda sahabat MQ kalau menurut Anda begitu ya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika bisnis di zaman saat ini? Kalau Anda juga boleh berbagi sahabat MQ di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi sahabat MQ, menurut Anda apakah pekerja hari ini sudah mendapatkan haknya dengan adil, apakah sudah atau belum begitu ya, dari kacamata yang Anda lihat seperti apa sahabat MQ? Dan juga sahabat MQ kalaupun juga kita melihat terkait dengan kisah Umar bin Khattab begitu ya, yang juga pernah menekankan jangan sampai seseorang pekerja begitu, seorang bekerja tapi tidak mampu hidup dengan layak. Nah, menurut Anda sahabat MQ, apa indikator upah yang adil? Apakah yang pertama sesuai dengan kerja dan juga usahanya? Atau mungkin yang kedua sahabat MQ, cukup untuk kebutuhan hidupnya? Atau mungkin yang ketiga, mengikuti standar pasar? Atau bahkan yang keempat sahabat MQ, yang terakhir, ada keberkahan dan juga kehalalan? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam ruang inspirasi. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ di pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Kalaupun juga berbicara berkaitan dengan bisnis yang dihadirkan oleh Umar bin Khattab, Sobat MQ, berdasarkan yang kami lansir dari laman ibs.id, begitu ya, ada 6 alasan Umar bin Khattab ini bisnisnya properti, Sobat MQ. Menurut kisah Umar bin Khattab, Sobat MQ, ada 6 alasan mengapa properti ini menjadi investasi yang utama. Yang pertama, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan ataupun juga menjadi kaya, begitu ya, karena dihadirkannya properti, Sahabat MQ. Kemudian yang kedua, bumi hanya satu dan juga tidak akan diciptakan kembali. Kemudian yang ketiga, harga properti cenderung naik dan juga jarang mengalami fluktuasi tajam, Sahabat MQ. Yang keempat, juga ini properti memberikan 2 manfaat, yaitu capital gain dan juga cash flow secara bersamaan. Yang kelima, Sahabat MQ, properti juga merupakan investasi jangka panjang yang aman dan juga stabil, serta juga hanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang layak mewarisi bumi, Sahabat MQ. Ada beberapa kebijakan ekonomi dari Umar bin Khattab, Sahabat MQ, yang perlu kita cermati, yang juga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita, Sahabat MQ, bahkan juga kita bisa melihat lebih luas, begitu ya, bagaimana senantiasa khalifah untuk dapat juga menghadirkan adanya perekonomian yang adil, Sahabat MQ. Menghadirkan juga bagaimana pekerja-pekerja yang adil dalam pemberian upah atau bahkan juga strategi dalam berniaga, ya, Sahabat MQ. Kita akan melisik lebih dalam terkait dengan kebijakan ekonomi dari Umar bin Khattab. Namun sebelumnya kami pun juga akan menghadirkan terlebih dahulu informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kaitannya dengan profil sahabat yang sukses dalam berdagang, kita akan meneladani dari kisah Umar bin Khattab, sahabat MK, dalam menghadirkan regulasi pasar dan juga etika bisnis dalam Islam. Kalau kaitannya dengan pekerja hari ini, sahabat MK, mungkin Anda pun juga dapat bergabung dan juga berbagi berkaitan juga pandangan Anda begitu ya. Sahabat MK, menurut Anda, apakah pekerja hari ini sudah mendapatkan haknya dengan adil? Apakah sudah atau belum? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sahabat MK. Kalau kita melihat dari kisah Umar bin Khattab, sahabat MK, Umar bin Khattab pun juga ini pernah menekankan begitu ya. Jangan sampai seseorang bekerja tapi tidak mampu hidup dengan layak, sahabat MK. Nah, menurut Anda begitu ya, sahabat MK, apa indikator dari upah yang adil? Apakah yang pertama sesuai dengan kerja dan usahanya? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, cukup untuk kebutuhan hidupnya? Atau yang ketiga, mengikuti standar pasar? Atau bahkan yang terakhir, yang keempat, ada keberkahan dan juga kehalalan? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK. Dan menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika bisnis Islam di era saat ini? Apakah terkait dengan godaan untuk dapat mengambil keuntungan yang berlebih begitu ya? Atau mungkin tantangan lainnya, sahabat MK, seperti halnya persaingan bisnis yang tidak sehat? Atau mungkin juga, sahabat MK, kurangnya pengawasan dan juga kesadaran dalam diri? Atau sulit menjaga kejujuran di tengah tekanan kebutuhan ekonomi saat ini, sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi kalau menurut Anda apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika Islam, begitu ya, etika bisnis Islam di era saat ini. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kami akan coba sapa Anda terlebih dahulu dari Garut. Ada Ibu Rus. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Rus sudah bergabung dan berbagi. Kalau Ibu Rus ini bergabung menyampaikan atensinya, kalau tantangan terbesarnya begitu ya, menurut Ibu Rus ini di nomor 1, 3, dan juga nomor keempat, sahabat MK. Nomor 1 berkaitan dengan godaan untuk mengambil keuntungan berlebih. Ini tidak jujur begitu ya dalam harga dan juga kualitasnya, sahabat MK. Kemudian juga kurangnya pengawasan dan juga kesadaran dalam diri, serta juga sulit menjaga kejujuran di tengah tekanan kebutuhan ekonomi saat ini. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi. Nampaknya ini sangat-sangat juga relevan begitu ya di era modern saat ini, sahabat MK. Banyak tantangan-tantangan juga ketika kita menghadirkan sebuah bisnis ataupun juga perniagaan begitu ya, menerapkan etika bisnis Islam nampaknya tidaklah mudah. Tapi sebagai seorang muslim, sahabat MK, harapannya begitu ya, bisa menghadirkan hal tersebut dengan baik, dengan bijak dan juga optimal untuk dapat juga dihadirkan, sahabat MK, keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Dari Garut kita akan coba beralih, sahabat MK, ke Kabupaten Bandung, tepatnya dari Cimenyan. Kalau dari Cimenyan ini ada sahabat Mahadi bergabung menyampaikan atensinya dalam Ruang Inspirasi edisi kali ini. Kalau sahabat Mahadi berkaitan juga dengan tantangan terbesar begitu ya dalam menerapkan etika bisnis Islam, ini memilih di pilihan nomor 2 dan juga nomor 3, sahabat MK. Nomor 2 berkaitan dengan persaingan bisnis yang tidak sehat, dan juga nomor 3 berkaitan dengan kurangnya pengawasan serta juga kesadaran dalam diri. Nah, nampaknya sahabat MK, persaingan bisnis yang tentunya juga saat ini sudah semakin berkembang, semakin pesat juga begitu ya, sahabat MK, nampaknya ini menjadi salah satu hal yang dikatakan oleh sahabat Mahdi, persaingannya ini nampaknya belum ataupun juga tidak sehat begitu ya. Kemudian juga kurangnya pengawasan serta juga kesadaran dalam diri. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam Ruang Inspirasi edisi kali ini.
Dari Cimenyan kita akan beralih sedikit sahabat MK ke GBA 3 tepatnya. Ini ada Ibu Parilah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung dan juga berbagi. Kalau Ibu Parilah sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini menyampaikan pilihan pollingnya ya. Kalau pilihan polling dari Ibu Parilah ini memilih ke semuanya. Pilih empat-empatnya sahabat MK. Tantangan yang mungkin juga muncul begitu ya sahabat MK dalam menerapkan etika bisnis adalah yang pertama godaan untuk mengambil keuntungan yang berlebih. Kemudian juga persaingan bisnis yang tidak sehat, kurangnya pengawasan dan juga kesadaran diri, serta juga sulitnya menjaga sebuah kejujuran. Terima kasih Bu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan juga berbagi. Mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu hal yang penting untuk sama-sama kita perhatikan, kita cermati juga ya sahabat MK sebagai seorang muslim. Agar harapannya kita pun juga dapat mengambil contoh, mengambil hikmah dari kisah-kisah para sahabat yang akan kita bahas juga lebih dalam sahabat MK dalam ruang inspirasi edisi kali ini berkaitan dengan kisah Umar bin Khattab. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kalaupun juga kita melihat sahabat MK terkait dengan kebijakan ekonomi dari Umar bin Khattab, ada beberapa hal yang perlu kita cermati sahabat MK. Umar bin Khattab sendiri merupakan khalifah inspiratif dalam sejarah Islam, bukan hanya karena ketegasannya sahabat MK, tetapi juga karena kecerdasannya dalam mengelola ekonomi negara. Selama menjadi khalifah, sahabat MK beliau meletakkan fondasi sistem ekonomi Islam yang berpihak pada keadilan, transparansi, bahkan juga kesejahteraan untuk rakyatnya, sahabat MK. Kisah Umar bin Khattab sebagai khalifah terbaik ini pun juga di bidang ekonomi, sahabat MK, dimulai dari sikapnya yang amat disiplin dalam menjaga harta umat, sahabat MK. Dirinya bahkan juga melarang keluarganya menerima hadiah atau bahkan juga bantuan dalam bentuk apapun yang juga bersumber dari Baitul Mal, sahabat MK. Dalam satu riwayat sahabat MK yang ditulis dalam M. Al-Quasar Pertama dan juga Budi Sujati sahabat MK dalam jurnalnya, ini berjudul Kepemimpinan dan juga Konsep Ketatanegaraan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri bahkan terlihat mengejar unta zakat sahabat MK yang lepas karena khawatir menjadi amanah yang hilang sahabat MK. Wah, Masya Allah ya, menjaga amanah begitu sahabat MK menjadi hal yang penting dari sosok Khalifah Umar bin Khattab. Kita pun juga perlu mendoakan begitu ya para pemimpin-pemimpin negara kita sahabat MK agar senantiasa dapat juga menjaga amanah-amanahnya, dapat juga berlaku adil begitu ya kepada rakyat-rakyatnya, Insya Allah. Kemudian juga sahabat MK saat diangkat sebagai pemimpin umat, Khalifah Umar bin Khattab ini menyampaikan pidato juga yang menggetarkan tentang konsep keadilan sahabat MK dan juga pengelolaan kekayaan umum. Umar bin Khattab juga menyampaikan sahabat MK menyamakan dirinya begitu ya sebagai wali dari anak yatim. Tidak akan mengambil kekayaan rakyat kecuali jika dalam kondisi darurat. Dan itu pun juga sahabat MK akan digunakan sesuai dengan hak-haknya saja begitu. Di mana Umar bin Khattab pun juga sahabat MK menyampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menzalimi yang lain. Dan juga tugas pemimpin adalah memastikan hak-hak rakyatnya tetap terjaga. Wah, Masya Allah ya sahabat MK. Ada prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pemerintahan Umar bin Khattab, sahabat MK, di mana kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab sangat adil dan juga didasarkan pada 4 prinsip utama. Nah, apa saja begitu ya? Kita akan coba lihat, sahabat MK. Yang pertama, yaitu negara hanya mengambil kekayaan umat dengan cara yang sah dan juga adil. Yang kedua, sahabat MK, negara wajib menyalurkan kekayaan kepada masyarakat sesuai dengan hak dan juga kebutuhannya. Yang ketiga, negara tidak boleh menerima kekayaan dari sumber haram atau bahkan juga manipulatif, sahabat MK. Serta yang keempat, negara hanya menggunakan kekayaan umum untuk kemaslahatan umat dan juga bukan kepentingan elit.
Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab, sahabat MK, tentunya ini sangat-sangat relevan begitu ya di era saat ini, yang juga tentunya sama-sama kita perlu doakan ya sahabat MK, agar senantiasa prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut dapat juga dihadirkan, untuk dapat juga menghadirkan nilai-nilai manfaat bahkan juga keberkahan sahabat MK di dalamnya, insya Allah. Kalaupun juga kita melihat sahabat MK, salah satu prestasi Umar bin Khattab yang paling menonjol adalah pembentukan Dewan Ekonomi pada tahun 20 Hijriah. Nah ternyata di tahun 20 Hijriah sahabat MK sudah terbentuk adanya namanya Dewan Ekonomi begitu ya. Dimana Dewan tersebut ini bertugas mengatur administrasi fiskal seperti halnya mendirikan Baitul Mal sahabat MK. Kemudian juga mencetak mata uang dan juga mengelola gaji tentara-tentara Islam begitu ya. Dan juga selain itu sahabat MK, Umar bin Khattab juga ini memantau terkait dengan pasar begitu sahabat MK, melalui lembaga-lembaga hisbah yang juga mengawasi takaran, kemudian juga adanya susila publik sahabat MK, dan juga kebersihan-kebersihan jalan. Wah Masya Allah ini sudah ditata juga begitu. Sudah diatur, sudah ditata sahabat MK sedemikian rupa agar hal tersebut dapat sejalan dengan sesuai syariat Islam sahabat MK. Selain itu juga sahabat MK, Umar bin Khattab ini pun juga menciptakan sistem dokumentasi negara yang mencakup data tentang militer, kemudian juga wilayah, pegawai, bahkan juga keuangan negara. Khalifah Umar bin Khattab sendiri sahabat MK menata manajemen negara dengan sistematis dan juga efisien, yang pada masa itu sahabat MK merupakan sebuah terobosan besar. Wah Masya Allah ya sahabat MK, ini menjadi salah satu langkah-langkah ikhtiar begitu ya, untuk dapat juga menjalankan amanah tersebut dengan baik, dengan bijaksana, dan tentunya juga lebih optimal kepada rakyat-rakyatnya sahabat MK. Dan mungkin juga kita bertanya-tanya sahabat MK, kalau di masa Khalifah Umar bin Khattab ini pendapatannya dari mana begitu ya, pendapatan negaranya dari mana saja. Nah sebagai pemimpin umat sahabat MK, Khalifah Umar bin Khattab mampu menambah sumber pendapatan negara mulai dari zakat hingga dengan bea cukai impor sahabat MK. Kalau kita lihat juga sahabat MK berdasarkan laman ibs.id sahabat MK, ada 4 setidaknya sahabat MK yang menjadi pendapatan negara di masa Umar bin Khattab. Yang pertama itu dari zakat, di mana 2,5% atas harta begitu ya, 5-10% atas hasil tani, kemudian juga atas hasil tambang ini kurang lebih 20%, dan juga zakat untuk hewan-hewan ternak sahabat MK. Kemudian juga pendapatan lainnya selain dari zakat ada juga dari kharaj sahabat MK. Kharaj ini merupakan pajak atas tanah hasil penaklukan begitu ya ketika masa Umar bin Khattab sahabat MK. Kemudian juga ada jizyah atau pajak kepala dari warga non-muslim begitu. Pajak kepala dari warga non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Nah, ini pun juga dikenakan pajaknya sahabat MK. Dinamakan dengan jizyah. Dan juga terakhir ada juga usyur sahabat MK. Nah usyur ini merupakan bea cukai atas barang dagangan asing yang masuk ke wilayah kekuasaan Islam. Nampaknya juga ini menjadi salah satu terobosan yang dihadirkan oleh Umar bin Khattab sahabat MK dalam menghadirkan pendapatan negara pada masa itu. Dan juga perlu diingat sahabat MK, apabila semua pengelolaan dana syariah tersebut ini dilakukan secara terpusat namun dengan pengawasan-pengawasan yang ketat pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

0: Khalifah Umar bin Khattab sendiri, sahabat MK, juga ini memperkenalkan sistem subsidi sosial di mana istri-istri dari Nabi Muhammad SAW menerima kurang lebih 12.000 dirham per tahunnya. Sementara veteran perang, tepatnya perang Badar begitu ya, veteran perang Badar menerima kurang lebih 5.000 dirham, sahabat MK. Rakyat biasa ini pun juga memperoleh bantuan sosial sesuai dengan status dan juga kontribusi mereka. Di mana kisah Umar bin Khattab sendiri dalam membangun sistem ekonomi Islam, sahabat MK, merupakan warisan yang sangat-sangat berharga. Kepemimpinannya yang jujur, sahabat MK, kemudian juga berilmu dan juga penuh ketakwaan dapat juga melahirkan kebijakan dalam ekonomi yang kuat, adil, bahkan juga memperdayakan seluruh lapisan masyarakat, sahabat MK. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK. Sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika bisnis dalam Islam di zaman saat ini? Apakah berkaitan dengan tantangan godaan begitu ya, untuk mengambil keuntungan yang berlebih, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua, persaingan bisnis yang tidak sehat? Atau mungkin yang ketiga, kurangnya pengawasan dan juga kesadaran dalam diri? Atau mungkin yang keempat, sahabat MK, sulit menjaga kejujuran di tengah tekanan kebutuhan ekonomi? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda, atau bahkan juga Anda dapat bergabung di komunitas sahabat MK ya, yang telah kami siapkan juga ada pilihan polling. Silakan bisa Anda manfaatkan untuk dapat juga bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Insya Allah di pagi hari ini kita pun juga akan kembali, sahabat MK, menghadirkan juga bagaimana cara Umar bin Khattab begitu ya mengawasi perdagangan di pasar, sahabat MK. Ini menarik begitu ya, bahkan seorang khalifah saja langsung terjun ke pasar, langsung terjun ke hal-hal yang memang mendasar begitu ya, sahabat MK, langsung terjun pada praktik-praktiknya langsung. Nah, seperti apa? Kita akan bahas, sahabat MK, lebih dalam selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
9: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Yang tentunya juga kita akan kembali mengulas, begitu ya, sahabat MK, dari kisah Umar bin Khattab, di mana meneladani Umar bin Khattab dalam regulasi pasar dan juga etika bisnis dalam Islam. Anda dapat bergabung dan juga berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda, begitu ya, di era saat ini, apakah pekerja hari ini, sahabat MK, sudah mendapatkan haknya dengan adil? Apakah sudah atau belum, begitu ya, sahabat MK? Dan juga kalaupun juga kita melihat, begitu ya, berkaitan juga dengan Umar bin Khattab sendiri, pernah juga menekankan, jangan sampai seorang bekerja, tapi tidak mampu hidup dengan layak. Nah, menurut Anda, sahabat MK, apa indikator dari upah yang adil? Apakah yang pertama sesuai dengan kerja dan juga usahanya? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, cukup untuk kebutuhan hidupnya? Atau mungkin yang ketiga, mengikuti standar pasar? Atau bahkan juga yang keempat, sahabat MK, ada keberkahan dan juga kehalalan? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MK, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami pun juga siapkan polling untuk Anda, sahabat MK, yang tergabung dalam grup komunitas sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam menerapkan etika bisnis Islam di era saat ini? Apakah tantangannya mulai dari godaan untuk dapat juga mengambil keuntungan berlebih, sahabat MK? Atau mungkin yang kedua ini terkait dengan persaingan bisnis yang tidak sehat, begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, kurangnya pengawasan dan juga kesadaran dalam diri? Serta yang keempat, sahabat MK, tantangan lainnya, sulit menjaga kejujuran di tengah tekanan kebutuhan ekonomi saat ini. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, manfaatkan atensi Anda, sahabat MK, untuk dapat juga menghadirkan hal tersebut, begitu ya, bisa menjadi salah satu pengingat untuk diri kita, sahabat MK, atau bahkan juga untuk sahabat-sahabat MK lainnya. Seperti halnya daripada Larang, sahabat MK, kami pun juga sapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Ida. Ibu Ida daripada Larang, kalau Ibu Ida ini menyampaikan pilihan pollingnya. Pilihan pollingnya semuanya, sahabat MK, tantangan tersebut, begitu ya, yang juga menjadi salah satu pandangan dari Ibu Ida daripada Larang, yaitu mulai dari godaan untuk mengambil keuntungan berlebih, tantangan lainnya, persaingan bisnis yang tidak sehat, sahabat MK, kemudian juga kurangnya pengawasan dan juga kesadaran dalam diri, serta juga sulit menjaga kejujuran di tengah tekanan kebutuhan ekonomi saat ini. Wah, terima kasih Ibu Ida daripada Larang sudah bergabung dan juga berbagi, begitu ya, di kebersamaan pagi hari ini dalam WhatsApp MKFM Bandung. Kami pun juga coba sapa Anda yang sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MK. Kalau di pilihan pollingnya, sahabat MK, di pilihan nomor 1 ada 1 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 2 suara, di pilihan nomor 3 ada 3 suara, dan juga di pilihan nomor keempat ada 2 suara. Kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung juga melalui pilihan polling, begitu ya. Ada sahabat Linda Melinda, ini bergabung menyampaikan atensinya dan juga berbaginya, menyampaikan pilihan pollingnya juga, sahabat MK, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Padilah dari GBA 3 bergabung kembali melalui pilihan pollingnya juga, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya di kebersamaan pagi hari ini. Ada hal yang menarik, sahabat MK, dari kisah Umar bin Khattab, dari mana juga ini, sahabat MK, menjadi salah satu hal yang penting untuk sama-sama juga diperhatikan sebagai seorang muslim, gitu ya. Ada contoh keteladanan yang bisa kita coba hadirkan, sahabat MK, sebagai seorang pemimpin, begitu ya, untuk dapat juga menghadirkan hal-hal tersebut bisa berdampak baik, sahabat MK, untuk umat, begitu ya, untuk rakyatnya. Salah satu fungsi pemerintahan, sahabat MK, pada masa kekhalifahan Islam adalah hisbah. Nah, hisbah ini, sahabat MK, merupakan bentuk dari sebuah pengawasan, begitu ya. Fungsi hisbah sendiri dijalankan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, di mana beliau menerapkannya dalam sektor yang sangat vital dalam masyarakat, yaitu berkaitan dengan perekonomian, sahabat MK.
Jantung perekonomian dalam sebuah masyarakat adalah pasar, di mana pasar sendiri menjadi pusat dari transaksi jual-beli, sahabat MG, yang juga merupakan denyut nadi dari perekonomian pada masa itu. Umar bin Khattab sendiri, sahabat MK, mengawasi perdagangan di pasar, di mana caranya dengan cara menetapkan aturan-aturan berkaitan dengan siapa yang boleh berdagang di pasar atau bahkan juga yang tidak boleh, begitu ya. Aturan tersebut, sahabat MK, untuk dapat juga mencegah para pebisnis yang terjebak dalam pembuatan ataupun juga perbuatan-perbuatan yang memang melanggar, begitu ya, sahabat MK, melanggar syariat Islam. Kepada para pedagang, sahabat MK, Umar bin Khattab sendiri mengatakan bahwa tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam, orang yang tidak mengetahui halal dan juga haram. Sehingga ia pun juga terjatuh begitu ya pada riba dan juga menjerumuskan kaum-kaum muslim pada hal tersebut, sahabat MK. Umar bin Khattab sendiri menugaskan bahwasanya ini pun juga adanya patroli-patroli di pasar, sahabat MK, ada pengawasan-pengawasan lebih tegas. Petugas berhenti di sebuah toko lalu juga menanyakan terkait dengan pemiliknya tersebut, ini berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan juga dengan barang yang dia jual, sahabat MK. Apabila dirinya pun juga ini menjadi salah satu ikhtiar juga, begitu ya, meng-cross-check, menanyakan terlebih dahulu, sahabat MK, terkait dengan hukum-hukum yang memang diketahui oleh para pedagang. Dan dengan kata lain, sahabat MK, para pedagang yang berjualan ataupun juga yang melakukan transaksi jual-beli, begitu ya, di pasar umat Islam, mesti juga menguasai terkait dengan fikih muamalah, sahabat MK, agar perdagangannya tersebut tidak melanggar syariat, di mana Islam sendiri tidak hanya mengatur soal tata cara peribadatan saja, namun juga perdagangan dan juga hubungan antar sesama manusia, sahabat MK.

0: Dan juga sahabat MK, Khalifah Umar bin Khattab dikenal juga sebagai pemimpin yang melakukan banyak reformasi, termasuk juga di bidang ekonomi, sahabat MK. Kebijakan-kebijakan beliau menjadi fondasi penting ekonomi syariah di era modern saat ini, sahabat MK. Seperti halnya terkait dengan prinsip utama, yaitu keadilan, begitu ya. Kemudian juga kesejahteraan masyarakat, serta transparansi pengelolaan negara, sahabat MK. Ada beberapa bentuk ataupun juga ikhtiar dari kebijakan ekonomi Umar bin Khattab, di mana yang pertama yaitu membentuk Dewan Ekonomi, begitu ya. Nah, ini pun juga dibentuknya pada tahun 20 Hijriah, sahabat MK. Dewan Ekonomi tersebut, sahabat MK, memiliki fungsi untuk mendirikan Baitul Mal atau kas negara, begitu ya, pada saat itu. Di mana tugasnya sendiri meliputi pengelolaan keuangan, kemudian juga pengaturan gaji, pengawasan pasar ataupun juga hisbah tadi, begitu ya, sahabat MK, serta juga pengaturan terkait dengan sistem tata negara, sahabat MK. Serta juga membuat dokumen administrasi negara, sahabat MK. Ada 4 dokumen penting yang dihadirkan pada masa itu. Yang pertama, data tentara dan juga gaji. Kemudian juga kewajiban provinsi. Kemudian juga ada administrasi pegawai. Serta juga pemasukan dan juga pengeluaran negara, sahabat MK. Hal tersebut menunjukkan sistem ekonomi sudah terstruktur, begitu ya. Dan juga sudah modern, sahabat MK, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada juga reformasi dari sumber pendapatan negara, sahabat MK, pendapatan-pendapatan negara yang seperti halnya sudah disampaikan juga, mulai dari zakat, kemudian juga ada kharij, begitu ya, pajak tanah, ada juga jizyah dan juga bea cukai, sahabat MK. Semuanya ini pun juga dikelola untuk dapat juga dihadirkan kesejahteraan bagi rakyat dan juga menjaga keseimbangan terkait dengan anggaran ataupun juga pendapatan negara, sahabat MK. Ada juga beberapa pemikiran ekonomi Umar bin Khattab, sahabat MK, yang dapat juga kita teladani. Yang pertama itu berkaitan dengan sistem musyawarah, begitu ya. Keputusan ekonomi diambil melalui musyawarah selaras juga dengan nilai-nilai Islam. Tepatnya pada Quran Surat Ali Imran, sahabat MK, terdapat di ayat ke-159. Selain sistem musyawarah, sahabat MK, ada juga ketakwaan ataupun juga berkaitan dengan kepemimpinan yang takwa, begitu ya. Ketakwaan dalam kepemimpinan, sahabat MK. Kemudian juga penguatan dari Baitul Mal sendiri, adanya sistem gaji dan juga pensiun, bahkan juga standarisasi mata uang. Bahkan juga di masa itu, sahabat MK, sudah ada standarisasi mata uangnya. Serta juga pengawasan terhadap pasar untuk dapat juga mencegah, sahabat MK, adanya monopoli, penimbunan barang, hingga dengan manipulasi-manipulasi harga, sahabat MK. Hal ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama, gitu ya, kembali berkaca, sahabat MK, ya, kembali meneladani dari kisah Umar bin Khattab. Untuk juga sama-sama kita hadirkan, sahabat MK, adanya kehati-hatian dalam bermuamalah ataupun juga dalam berdagang, serta juga perlu sesuai dengan syariat Islam, sahabat MK. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pengingat untuk diri kita, untuk Anda, atau bahkan juga untuk kita semua, ya, sahabat MK. Harapannya hal tersebut dapat juga sama-sama kita ikhtiarkan bersama, kembali meneladani dari kisah Umar bin Khattab. Kalau kita melihat juga, sahabat MK, berkaitan juga adanya regulasi pasar dan juga etika bisnis dalam Islam yang bijak, yang juga optimal, bahkan juga adil, ya, sahabat MK. Harapannya begitu, sahabat MK, ini pun juga dapat diterapkan di negara kita, ya. Kita doakan bersama, sahabat MK, kita doakan bersama juga. Harapannya tata negara, begitu ya, terkait dengan perekonomian di Indonesia dapat juga tumbuh dengan baik, dengan bijak, dan tentunya dapat dioptimalkan oleh rakyatnya, insya Allah. Dan sudah di penghujung kebersamaan juga, terima kasih, sahabat MK, bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi. Dan akhirnya, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat MK, bersama sahabat siar Anda Zahra Khairunisa. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dan tentunya kita akan mulai kembali begitu ya sahabat MK untuk bisa mendapatkan lebih banyak hasanah ilmu di siang hari ini, tentunya dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Karena tentunya menjadi seorang ibu, sahabat MK, ini tidak ada habisnya begitu ya, untuk kita terus harus belajar dan juga terus memperkaya hasanah keilmuan kita, sahabat MK. Salah satu yang bisa kita dapatkan, salah satu yang bisa kita ikhtiarkan, yakni belajar dari kisah-kisah yang sudah ada, sahabat MK, dari tokoh-tokoh ataupun juga sosok-sosok muslimah yang luar biasa tentunya. Di edisi Selasa 5 Mei 2026, sahabat MK, atau juga bertepatan di hari ke-17 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, kita akan kembali melihat, sahabat MK, satu sosok yang luar biasa, sosok muslimah yang tentu bisa kita jadikan contoh juga, sahabat MK, agar nantinya kita bisa terus mengupayakan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, sahabat MK. Tentunya di kesempatan kali ini nanti kita akan coba hadirkan begitu ya perbincangan bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, sahabat MK, yang merupakan tim asatidah dari Da'arut Tauhid atau DT, dan juga beliau merupakan ketua komunitas Kotaku atau komunitas pecinta Al-Quds, serta juga ketua Marwah Muslimah Center dan juga ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Sosok muslimah yang akan coba kita hadirkan kisahnya, sahabat MK, yakni Hafsah binti Umar, yang mana tema kita kali ini adalah Sang Penjaga Kitab Allah SWT. Nah, kira-kira seperti apa, sahabat MK, kisah dari Hafsah binti Umar? Dan tentunya ada hal-hal apa saja nih, sahabat MK, yang kita sebagai seorang muslimah perlu mencontoh dari Hafsah binti Umar? Dari sahabat MK tentu nanti juga bisa bergabung di kesempatan kali ini untuk bisa mengirimkan atensi Anda, ataupun juga bagi yang memiliki pertanyaan begitu ya, boleh sekali nanti disampaikan. Di Yogyakarta bisa Anda sampaikan di 0815-7860923. Dan di Bandung, sahabat MK, tentu Anda juga bisa bergabung di 0811-224-1027. Dan jangan lupa, sahabat MK, untuk sertakan nama, alamat, usia Anda. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan coba terhubung bersama dengan Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar sehat, kabar baik, Ustazah, di kesempatan kali ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: Mbak. Siapa nih? Mbak Anissa, bukan?
0: Dengan sahabat Zahra ini, Ustazah.
1: Dengan Mbak Zahra, ya, Masya Allah. Sehat, Mbak Zahra.
0: Alhamdulillah, Ustazah. Dan di kesempatan kali ini, Ustazah, ada sosok muslimah luar biasa lagi yang akan kita hadirkan. Tentunya tidak akan pernah bosan begitu ya, Ustazah, karena setiap

0: Yap, sosok muslimah luar biasa yang kita angkat di Ibu Masa Kini. Tentu ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang berbeda-beda begitu ya. Dan kali ini, sang penjaga kitab Allah SWT, yakni Hafsah binti Umar. Boleh ini Ustazah untuk mengawali pagi hari ini sembari menyapa sahabat AMQ. Kita akan coba berkenalan dengan Hafsah binti Umar, Ustazah.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu lagi kisah sirah dari sahabiat wabil khusus ummahatul mu'minin, salah satu dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita akan melihat kali ini para pendengar radio MKFM khususnya para muslimah akan menemui satu profil istri Rasulullah yang bernama Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab ya. Jadi Hafsah dalam bahasa Arab Hafsah atau Hafsin, kalau Hafsah perempuannya, kalau laki-laki Hafs gitu ya. Itu salah satu nama yang diberikan kepada singa. Ya, oleh karena itu julukan singa diantaranya adalah ada Asad, ada Hafs ya. Dan Umar bin Khattab sering disebut sebagai Abu Hafsin. Maksudnya Abu Hafsah gitu ya. Jadi memang Abu Hafsin atau Abu Hafsah itu adalah Umar bin Khattab. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab? Dia adalah sahabat Rasul yang ternama. Dia juga adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan memang yang dijuluki Amirul Mukminin sesudah Rasulullah. Ya, kalau yang lain-lain Al-Khulafa'ur Rasyidin. Tapi ketika disebut Amirul Mukminin, maka dia adalah Umar bin Khattab, enggak ada yang lain gitu ya. Ketika an Amirul Mukminin, pasti orang udah tahu Umar bin Khattab. Tapi kalau disebutkan Khulafa'ur Rasyidin, nah ini ada empat kemungkinan. Kalau enggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Tapi disebut Amirul Mukminin. Jadi memang kisahnya luar biasa kalau terkait dengan Umar bin Khattab, maka kisah yang terkait dengan putrinya Umar bin Khattab pun ya kisah-kisah unik ya. Di antara keunikan yang paling dahsyat tentunya kalau kita bicara tentang Al-Qur'an ya, penjaga Al-Qur'an yang menjaga dalam artian betul-betul menyimpan Al-Qur'an dari awal pertama ditulis itu adalah Hafsah memang ya. Jadi ini bukan satu hal yang ringan ya, di zaman belum ada percetakan, di saat itu hanya ditulis di lembaran-lembaran pelepah kurma, lembaran-lembaran kulit binatang gitu ya. Jadi memang bukan satu tugas yang mudah ya. Karena memang ketika menikah dengan Rasulullah SAW, pada saat itu Al-Quran belum dibukukan ya. Belum dibukukan. Jadi memang Al-Quran dibukukannya nanti gitu ya. Pas sudah zaman, itu zamannya zaman siapa dibukukannya? Sesudah Rasul wafat baru mulai dibukukan Al-Quran itu ya. Jadi memang bahkan hadis-hadis saja juga tidak ada yang menulis. Baru ketika Rasul akan wafat, Rasul mengatakan, ya boleh ditulis. Tadinya la taktubu anni ghairal Qur'an. Ya jangan ditulis kecuali Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ditulis tapi tidak dibukukan. Ya jadi hanya ditulis tapi tidak dibukukan. Nah, nanti begitu Rasul wafat baru tuh mulai ada proses pembukuan, pengumpulan sampai di zaman Utsman dicetak. Ya, tapi kita lihat dari masa Abu Bakar, Umar, di masa Abu Bakar masih tuh ya ditulis, dikumpulkan tapi belum dibukukan. Di masa Umar bin Khattab sudah mulai ada upaya untuk menyatukan semuanya dan dikumpulkan di Hafsah ya. Dan kemudian nah dibuktikan atau direalisasikan di masanya Utsman bin Affan. Makanya kita suka dengar Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani artinya yang dibukukan di masanya Utsman bin Affan ya. Dan kalau kita lihat Hafsah binti Umar bin Khattab dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup memang sudah menyimpan lembaran-lembaran tadi. Ada beberapa yang disimpan Hafsah, ada yang beberapa disimpan oleh Zaid. Tersebar beberapa orang yang menyimpannya. Tentunya yang menyimpan ini lembaran-lembaran ya, bukannya Al-Quran sebagai bentuk satu kitab seperti sekarang. Lembaran-lembaran itu harus dijaga oleh orang yang amanah. Ya, jadi memang harus dijaga oleh orang yang amanah, yang tidak boleh tercecer sama sekali. Ya, dan Rasulullah SAW sendiri memang mempercayakan lembaran-lembaran tadi dipegang oleh Hafsah. Ya, dan salah satunya adalah oleh Hafsah. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah menikah dengan pria bernama Hisan bin Huldafah. Dia ikut perang Badar dan kemudian jatuh sakit di Madinah dan kemudian wafat. dia meninggalkan Hafsah sebagai janda pada masa itu. Dan kalau kita lihat di masa saat itu ya, di masa Rasul hidup, sebelum Rasul hidup, ya, jadi sesuatu yang bukan sesuatu yang dianggap aneh kalau jadi janda ya. Kan kita sempat masuk kepada satu masa yang kayaknya aib gitu jadi janda. Ya selalu status yang disembunyikan. Padahal semua orang bisa jadi janda kalau suaminya meninggal kan. Suaminya wafat ya jadi janda. Atau na'udzubillah ketika bercerai ya jadi janda. Justru tidak boleh disembunyikan status itu. Agar orang tahu, oh dia sudah halal lagi untuk dinikahi gitu kan. Nah jadi kita lihat sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, bahkan semua istri Rasul itu janda. Kecuali satu, Aisyah radhiyallahu anha, yang lainnya kan janda gitu ya. Jadi sang suami Hisan bin Hudzafah wafat ya setelah ikut perang Badar dan jatuh sakit. Wafatnya di Madinah dan juga meninggalkan Hafsah sebagai janda. Pada masa itu bukan satu yang aib kayak kalau dianggap janda, cuman yang aib kalau janda gak nikah. Nah, jadi memang semua orang yang sendirian itu harus mau menikah. Ya mau dia janda, mau dia gadis, mau dia bujang, mau dia duda, gak boleh sendirian. Makanya kita juga dapati dalam ayat suci Al-Quran, wa ankihu ya wa ankihul ayyama minkum. Ya, jadi nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Maksudnya sendirian itu kurang baik, kecuali dia sudah berupaya mencari pasangan, kemudian gak dapat. Ya gak apa-apa, gitu. Tapi harus ada upaya untuk mencari pasangan. Gitu ya. Mencari pasangan yang soleh. Wasolehina min ibadikum wa imaikum. Dan tentunya yang soleh-soleh. Sama ada itu manusia merdeka, ya laki perempuan yang merdeka, atau ibadikum wa imaikum, budak ataupun budak laki-laki atau budak perempuan. Kalau yang soleh sama soleh dijodohkan. Jadi ternyata itu tugas, bukan cuma tugas orang tua. Orang tua, awliyail umur ya, para da'i, para ustadz, para guru, itu tugasnya sangat mulia, mencarikan pasangan ya, mencarikan jodoh ya, itu tugas. Karena perintahnya itu fi'il amr, ketika perintahnya wa ankihu, nikahkanlah, itu fi'il amr ya, kalimat perintah. Jadi gak boleh kalau lihat ada orang sendiri diem aja gitu ya, harus tanya, kok gak nikah gitu, kenapa gak menikah. Jadi di bangsa Arab itu bukan satu hal-hal yang aib menikah muda, bahkan yang aib kalau udah tua gak nikah-nikah gitu ya, kecuali memang karena belum ketemu pasangannya ya. Jadi dan di masa itu tidak dianggap rendah ketika seseorang ayah menawarkan putrinya atau adik perempuannya atau kakak perempuannya untuk dinikahi kepada seorang pria yang diizinkan oleh walinya. Jadi kalau kita punya adik, kita punya kakak perempuan, atau kita punya anak perempuan, sama ada dia gadis atau janda, itu di masa itu ayahnya biasanya atau abangnya itu mencarikan jodoh. Ditawarkan, mau gak nikah dengan putri saya, mau gak nikah dengan kakak saya, mau gak nikah dengan adik saya, itu menawarkan. Ya, jadi memang kalau kita lihat di masa itu, orang-orang Arab suka menikahkan putri mereka pada usia dini. Dan jika mereka menjadi janda, mereka akan segera menikahkannya lagi. Ya, karena itulah sebabnya ketika Hafsah menjadi janda, Umar khawatir dan bingung. Aduh, putri saya jadi janda di usia muda. Masih muda ya, belasan tahun. Sudah menjadi janda, ditinggal wafat suaminya yang sejak perang Badar terluka gitu ya. Kemudian wafat. Jadi memang bekas-bekas luka perang Badarnya itu yang qadarullah membuat dia. Bin Khattab berkeliling tuh ke sahabat-sahabat besar. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, menawarkan Hafsah. Ya, jadinya ditawarkan itu Hafsah. Ya, dan pertama Umar bin Khattab menuju rumah Abu Bakar, menawarkan putrinya untuk dinikahi Abu Bakar. Abu Bakar tidak menjawab, tidak mengatakan mau, dan tidak menolak, tidak mengucapkan sepatah kata pun, diam aja. Akhirnya Umar meninggalkan rumah Abu Bakar dengan perasaan sedih dan bingung. Kok sahabat segini ya ditawarkan untuk menikahi putrinya, kok diem aja. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Utsman dan mengira bahwa ya, karena putri Nabi Ruqayyah yang merupakan istri Utsman telah meninggal. Jadi Utsman pada saat itu sedang menjadi duda. Ya, jadi kan Ruqayyah sudah wafat. Kalau gitu tak tawarin lah gitu. Ditawarkanlah Hafsah. Tapi Utsman pun ya, ini berharapnya Umar bin Khattab, Utsman akan mengatakan mau ya. Tapi ternyata Utsman bilang, aku tidak ingin menikah. Belum mau nikah, masih sedih. Ya, karena kematiannya Ruqayyah. Ya, karena Utsman belum pulih. Rasa sedihnya dari kematian istri tercintanya Ruqayyah. Jelas Umar kesel ya. Kesel kok ditawarin langsung masuk, jawabannya kayaknya jawabannya cuman apa ya, diplomatis banget sih, kayaknya menolak gitu ya. Jadi kesel, dan saat itulah Umar pergi lagi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ya, maka ke rumah Ali bin Abi Thalib, kita tahu Ali bin Abi Thalib ya, Ali itu menikah dengan Fatimah, putrinya Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi pada saat itu ditawarkan pun Ali enggak mau ya. Akhirnya Umar dengan kesal pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul melihat, ya kenapa kok Umar kayaknya kelihatan sedih, khawatir. Umar mengatakan tentang kejadian yang menimpa Hafsah dan tentang kejadian ya yang dia tawarkan Hafsah kepada sahabat-sahabatnya, kok kayaknya enggak ada yang mau, nolak semua. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab? Hafsah akan menikahi seseorang yang lebih baik dari Utsman, ya, dan lebih baik dari Abu Bakar. Gitu ya, jadinya karena ditawarkan kepada sahabat, kan enggak pernah terlintas mungkin dari diri Umar bin Khattab Hafsah akan menikah dengan Rasulullah SAW gitu ya. Jadi Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Abu Bakar, dari Utsman, dan dari Ali, lebih baik dari itu gitu ya. Umar bingung, siapa yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman dan Ali? Gak ada rasanya gitu kan. Nah, tapi ternyata masuk Rasulullah SAW adalah Hafsah akan menikah dengan dirinya gitu ya. Dan Umar meninggalkan pertemuan dengan Nabi dalam hati, dalam hatinya penuh pertanyaan, tapi ada sisi yang lega karena ditawarkan kepada sahabat-sahabat terbaik, ternyata masih ada yang lebih baik lagi.
0: Masih ada yang lebih baik,
1: buat Hafsah gitu ya. Walaupun bingung dengan perkataan Nabi ketika itu. Dan ketika Umar bertemu dengan Abu Bakar, dia ceritakan tuh jawaban Rasulullah ya. Maka Abu Bakar tersenyum dan mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah waktu itu, pernah suatu saat ya, udah beberapa waktu yang lampau, pernah menyebut-nyebut nama Hafsah. Tapi aku tidak ingin membeberkan rahasia itu. Jadi zaman itu kalau ada laki-laki menyebut nama seorang perempuan, itu menandakan si laki-laki tertarik gitu. Kalau enggak tertarik enggak akan nyebut-nyebut gitu kan ya. Kalau sekarang kan ya semua orang disebut-sebut. Satu orang mungkin nyebut 100 orang perempuan. Semua orang menyebut dan kadang enggak ada unsur ketertarikan gitu ya. Hanya nyebut aja gitu kan. Jadi memang hanya sebut-sebut aja. Tapi kalau zaman dulu pernah Rasul nyebut nama Hafsah dan aku tidak pernah mau membongkar rahasia itu. Jika beliau tidak menunjukkan minatnya untuk menikahinya, pasti aku yang akan menikahinya, kata Abu Bakar. Jadi cuman masalahnya aku menangkap gelagat Rasul berminat kepada Hafsah. Jadi aku tidak akan nyerobot, kata Abu Bakar seperti itu. Jadi tolong jangan simpan dendammu kepadaku, wahai Umar. Jadi kan Abu Bakar lihat kayaknya Umar kesel juga sama Abu Bakar. Jangan dendam sama aku. Aku mau sebenarnya sama Hafsah, tapi aku nggak mau nyerobot mendahului keinginan Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Sahabat itu ikhlarnya tuh, cintanya kepada Rasulullah itu sampai ke masalah rasa aja ngalah gitu ya.
0: Iya betul.
1: Dan itu luar biasa. Dan Utsman datang kepada Rasulullah SAW dengan sikap sedih dan bingung atas kematian istrinya. Putrinya Rasulullah rupanya wafat. Dia berkata kepada Nabi SAW, hubungan pernikahanku denganmu telah berakhir dengan wafatnya Ruqayyah ya Rasulullah. Jadi sedihnya bukan cuma karena kehilangan istri, tapi sedihnya karena sekarang udah gak jadi mantunya Rasulullah gitu. Udah gak jadi menantu ya, jadi sedih banget gitu. Ya Rasulullah, aku sedih sekali. Dan Rasul yang mulai merasa simpati kepada Utsman kemudian berkata, aku telah memberikanmu saudaranya Ruqayyah. Aku nikahkan engkau dengan saudaranya Ruqayyah, yaitu Ummu Kultsum. Ya, jadi aku berikan engkau Ummu Kultsum dalam pernikahan, sehingga engkau akan tetap menjadi menantuku. Jika aku memiliki 10 putri, aku akan berikan kepadamu satu persatu untuk dinikahi ketika yang satu wafat. Itu Masya Allah ya. Saking kualitasnya Utsman itu luar biasa ya. Yang malaikat pun malu kepada dia, kepada Utsman ya. Jadi kalau ada 10 putri, aku berikan satu persatu. Begitu yang satu wafat, kasih lagi yang lainnya. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah menikahi Hafsah dan Utsman menikahi Ummu Kultsum. Hafsah sesudah itu merupakan seorang wanita yang sangat beruntung mendapat gelar Ummul Mukminin ya. Dan kemudian juga Rasulullah SAW sendiri juga memang ternyata bukan hanya karena sahabatnya yang menawarkan kemudian dia enggak enak nolak, tidak. Tapi memang kata Abu Bakar, memang sudah cenderung begitu tahu Hafsah ditinggal wafat suaminya, Rasul pernah nyebut nama Hafsah beberapa kali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang ada ketertarikan. Ya, jadi kita lihat di antara ummatul mukminin memang ternyata semua masing-masing punya spesifikasi. Punya keistimewaan masing-masing. Enggak ada satupun yang enggak punya keistimewaan. Ada tuh masing-masing ya, dari masing-masing ummatul mukminin ada keistimewaan. Dan keistimewaannya Hafsah ini adalah orang yang tekun beribadah. Muslimah yang taat, tekun ibadah. Saum di siang hari, ibadah di malam hari, ya. Itu adalah hak toh ya. Jadi memang Rasulullah SAW ketika mendapatkan dua istri yang sepantar mudanya, cuman yang satu gadis satu janda. Itu sepantar mudanya antara Aisyah adalah Hafsah ya. Jadi di antara istri-istri Rasul yang sepantar usianya dengan Aisyah adalah Hafsah. Jadi kalau disebut Aisyah paling muda, Hafsah juga muda. Cuman ketika dinikahi Rasul, Hafsah sudah janda dan Aisyah masih gadis, itu aja. Bedanya hanya itu gitu ya. Tapi dua-duanya tekun ibadah. Dua-duanya rajin saum di siang hari, rajin sedekah, ibadah di malam hari. Jadi Hafsah ini paling, karena kedekatan usianya dengan Aisyah, maka dia pun bersahabat dengan Aisyah. Di antara istri Nabi yang lain, paling bersahabat dengan Aisyah. Jadi sering kalau Rasul sedang makan, tuh biasanya yang mendampingi di kanan kiri adalah Aisyah dengan Hafsah, yang namanya kadang-kadang masih sama-sama muda ya. Emosinya emosi anak kecil itu. Jadi kadang-kadang lagi makan, kita tahu makanan orang Arab itu kalau bukan roti, maka dia gandum. Gandum yang memang di kayak bubur, bubur gandum. Ya bubur gandum itu kalau udah diaduk sampai, dimasak sampai kental, awal-awal dia kental. Itu bisa diambil pakai tangan. Ya, diambil pakai tangan, dimakan begitu saja. Jadi kadang-kadang kalau lagi agak-agak tengkar-tengkar kecil, Rasul diem aja. Ya, jadi antara Hafsah dengan Aisyah tuh, Aisyah nanti menempelkan bubur gandum yang ada di tangannya ke wajah Hafsah. Dan setelah itu Rasul mengatakan kepada Hafsah, balas, balas Hafsah. Dibalas lagi. Jadi Rasul diam aja sampai kemudian datanglah Umar bin Khattab. Barulah dia akan mengatakan kepada kedua istrinya, Umar datang, cepat rapikan gitu ya, rapikan. Jadi gak pengen kelihatan candaan mereka bertiga ataupun masalah dalam rumah tangga mereka terhadap orang lain. Walaupun itu Umar ya, ayahnya, ayah mert.
0: Oke, baik. Sepertinya kita terputus begitu ya dengan Ustazah Erika. Mungkin sedang ada kendala dalam jaringan. Oke, baik. Kita akan coba nantikan bersama sahabat AMQ untuk bisa terhubung kembali. Baik, Ustazah, apakah bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, baik, kita akan coba tunggu sejenak sahabat MK, sembari juga nanti dari sahabat MK bisa ikut bergabung begitu ya di kesempatan kali ini. Anda bisa kirimkan sahabat MK untuk pertanyaan Anda ataupun juga atensi Anda. Kira-kira sahabat MK, seperti apa keinginan Anda untuk kemudian bisa begitu ya menjadi seorang muslimah yang tentunya tadi sama seperti Hafsah, yang mana memiliki ketaatan yang baik, kemudian juga tekun dalam ibadahnya. Baik, kita akan coba sapa kembali Ustazah Erika di kesempatan kali ini. Sepertinya sudah mulai terhubung kembali. Mohon maaf Ustazah, apakah bisa mendengarkan? Oke, baik.
1: Ada sinyal ya. Saya karena sedang ada di kaki gunung jadinya kayak gini.
0: Masya Allah.
1: Sinyal.
0: Baik. Oke.
1: Ya, maaf. Ya, lanjut ya. Tadi sampai
0: Tadi sampai kalau Umar datang, ini Rasulullah mencoba untuk agar tidak terlihat.
1: Jadi kita lihat. Rasulullah SAW seupaya mungkin menyembunyikan kondisi internal dalam keluarga kepada orang di luar keluarga. Dan itulah yang seharusnya ya. Jadi gak perlu kalau lagi ada masalah kecil aja jadi besar. Apalagi harus diceritakan di sosial media. Satu dunia tahu masalah kita gitu kan ya. Jadi Rasul itu selalu menyembunyikan itu. Jadinya disuruh rapi-rapi, beres-beres, jangan kelihat, baru lempar-lemparan makanan gitu ya antara Aisyah dengan Hafsah. Dan juga biasanya Rasulullah SAW melindungi istri-istrinya dari ayah-ayah mereka sendiri. Karena kita tahu kalau Abu Bakar As-Siddiq, ayah Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar gak pernah mau kalau melihat Aisyah itu buat gara-gara. Kan masih paling muda, paling kecil, satu-satunya gadis. Kadang suka cari gara-gara gitu ya. Itu biasanya Abu Bakar akan marah. Akan marah dan mencubit Aisyah. Itu biasanya Rasul yang menjadi penengah, menghalangi Abu Bakar mencubit Aisyah. Begitu pula juga Umar bin Khattab. Ini lebih pedas karena kata-kata Umar. Sering mengatakan kepada Hafsah putrinya, wahai Hafsah, kamu jangan meniru Aisyah. Karena kalau Aisyah itu dicintai sepenuh hati oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu tuh diterima oleh Rasul sebagai istri hanya gara-gara aku nih sahabatnya. Ya Allah, pedih tuh kalimat yang pedih ya.
0: Iya,
1: hanya
0: betul.
1: Karena aku, Rasul tuh gak enak aja katanya. Karena gak enak sama aku. Jadi bukan karena suka sama aku. Aduh ya Allah, itu pedih sebenarnya. Cuman memang menginginkan agar putrinya jangan cari gara-gara. Jadi jaga diri gitu ya. Jaga diri, jaga sikap. Nah, seperti itulah kita lihat betapa Abu Bakar dan Umar ini menjaga putri-putrinya agar tetap menjadi istri Rasul yang memang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kekhususan Hafsah adalah kenapa juga jadi Allah mentakdirkan beliau yang menjaga mushaf. Karena memang tadi ya, kekhususannya adalah suka ibadah di malam hari, siang harinya puasa, sawamah, qawamah, rajin saum dan rajin qiyamul lail. Ya, sehingga pernah kita mungkin pernah mendengar ada satu kisah yang diabadikan dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, surat ke-66, berbicara tentang, namanya saja sudah At-Tahrim, sesuatu yang diharamkan. Surat At-Tahrim berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, jadi ini sampai ditegur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan kepadamu? Hanya semata-mata ingin istri-istrimu ridho. Wah, pedes tuh. Ya, teguran dari Allah SWT. Gara-garanya apa? Ternyata ada terjadi perbincangan dan obrolan antara Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya kan sama-sama kecil ya, belasan tahun. Cerita Rasul tuh sebelum ke rumahku, kata Hafsah, beliau akan ke rumah Maria Kiptiah. Biasanya di sana minum madu, diservis oleh Maria Kiptiah. Habis itu ke rumahku, dari rumahku baru ke rumahmu, wahai Aisyah. Ya, jadi kata Aisyah, kalau gitu kita buat ini ya, makar gitu. Kita buat ide. Jadi kalau Rasul sampai rumahmu, engkau bilang, mulut Rasul bau maghafir. Apa itu maghafir? Maghafir itu minuman yang terbuat dari arak gitu ya. Padahal Rasul kan gak mungkin minum arak gitu. Bilang aja mulutnya bau maghafir. Bau arak, nanti kalau Rasul dari rumahmu ke rumahku, aku akan bilang yang sama. Sehingga nanti kan beliau akan mencari tahu apa yang bikin mulutnya bau. Ternyata kan dari rumah Maria Kiptiah, tujuan kita sama, kata Aisyah. Agar dia gak mau minum madu di rumah Maria Kiptiah dan dia gak mau kesana lagi. Dan itu terjadi akhirnya. Sampai Rasul mengazamkan, bertekad gak akan ke rumah Maria Kiptiah lagi dan tidak akan minum madu di rumah Maria Kiptiah. Langsung ditegur dari langit ketujuh ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadinya sudah ada perbincangan yang dirahasiakan. Ya, ya udah, kata Rasul kepada Hafsah, aku tidak akan ke rumah Maria Kiptiah lagi. Ternyata Hafsah ngasih tahu Aisyah. Sukses rencana kita. Lah, ini istri berdua lupa kalau suaminya itu Nabi dan Rasul. Enggak bisa merahasiakan sesuatu kepada suaminya karena yang bocorin pasti dari langit ketujuh gitu ya. Jadi kaget ketika Hafsah ditegur oleh Rasulullah SAW. Hafsah mengira yang bocorkan rahasia adalah Aisyah. Aisyah juga mengira yang bocorkan rahasia adalah Hafsah. Mereka berdua lupa. Ternyata ini Rasul dikabari oleh Jibril. Istri-istrimu buat makar memang. Engkau enggak bau, mulutmu enggak bau. Cuman memang istrinya aja yang buat makar gitu kan. Nah udah akhirnya apa keputusannya? Rasul nyaris menceraikan Aisyah dan Hafsah gara-gara kejadian ini. Tapi Jibril dari langit ketujuh turun tuh. Nah, kalau Aisyah memang tidak diceraikan karena memang Rasul memaafkan Aisyah. Mudah sekali hati Rasul memaafkan Aisyah karena kecintaannya gitu ya. Jadi kalau sama Hafsah nyaris diceraikan, belum sempat Hafsah minta maaf, itu Jibril langsung dari langit ketujuh turun. Langsung turun belain Hafsah. Jangan diceraikan. Hafsah itu istrimu di dunia dan di surga. Dan Hafsah itu sawamah. Hafsah itu qawwamah, orang yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Artinya Jibril sendiri sampai belain Hafsah. Ya akhirnya kata Rasul, kalau gitu dua-duanya gak jadi cerai. Ya padahal perintah dari langit, silakan. Engkau mau ceraikan boleh, kata Allah. Allah sudah kasih kebebasan. Engkau mau menceraikan istrimu yang dua orang itu, silakan ceraikan aja, kata Allah. Allah akan menggantikannya dengan istri lain ya, yang gadis dan yang janda. Dari sinilah ulama mengatakan Rasul nanti di surga dapat istri lain, satu gadis satu janda. Yaitu yang gadis adalah Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang janda adalah Asiyah istrinya Firaun. Jadi Rasul akan dapat dua istri lagi. Jadi enggak usah resah gitu ya. para muslimah yang misal belum ketemu jodoh, kalau masuk surga pasti ada jodohnya. Kalau masuk surga, langsung saja menikah dengan yang tidak dijumpainya di dunia, gitu ya. Jadi memang betul-betul satu hal yang penting untuk kita imani adalah Allah Subhanahu Wa Taala mencatat semua apa yang kita kerjakan, dan Allah tahu apa keinginan hati kita, tapi Allah juga tahu apa yang kita butuhkan. Ada kadang-kadang yang kita inginkan di atas dunia ini, tapi sebenarnya bukan kebutuhan kita. Kita hanya ingin, tapi bukan butuh. Dan yang Allah berikan pasti yang kita butuhkan. Jadi mungkin kadang-kadang manusia mengatakan saya butuh teman gitu ya, tapi ternyata Allah sudah berikan apa yang jadi kebutuhan kita. Itu bukan butuh, sebenarnya hanya ingin gitu ya. Saya butuh ini, butuh itu, yang sebenarnya kalau nggak dikasih pun kita tetap hidup. Berarti bukan kebutuhan pokok. Ya itu keinginan. Artinya kalau kita lihat betapa Hafsah mulianya, sampai posisinya pada saat itu dibela oleh Jibril dari langit ketujuh, dan mushaf-mushaf juga dikumpulkan di beliau, sampai akhirnya kemudian dibukukan di zamannya Utsman bin Affan, itu seluruh mushaf ada di rumah beliau ya, karena kemuliaan akhlaknya. Dia mengerjakan puasa dan qiyamul lail semata-mata karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah Hafsah. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah, kisah dari Hafsah binti Umar. Masya Allah, ini nanti kita akan coba lanjutkan kembali begitu ya Ustazah, untuk kisah dari Hafsah ini, termasuk juga bagaimana kita sebagai muslimah di zaman sekarang begitu ya sahabat AMQ, ini bisa kemudian mengambil ataupun juga meneladani dari Hafsah binti Umar ini sahabat AMQ. Kira-kira seperti apa yang bisa kemudian kita ikhtiarkan begitu sahabat AMQ. Nanti akan kita coba lanjutkan di segmen kedua di kesempatan kali ini dari sahabat MK. Juga boleh begitu ya untuk bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan ataupun juga atensi Anda. Di Bandung Anda boleh sampaikan sahabat MK di 0811-224-1027. Atau bagi Anda di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, Anda juga bisa sampaikan di 0815-786-923. Dan nanti akan kita lanjutkan sahabat AMQ, tentunya masih bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan kali ini. Dan juga dari sahabat AMQ, untuk Anda yang kemudian ingin lebih dekat dengan Al-Quran namun masih merasa belum lancar untuk membacanya, atau ingin mulai menghafal dengan bimbingan yang tepat, Marwah Muslimah Center sahabat AMQ ini menghadirkan program Tahsin dan Tahfidz Beasiswa bersama dengan Ustadz Muhammad Habibullah LC yang merupakan anggota MUI Kota Bekasi Komisi Fatwa. Dengan pembelajaran Tahsin Makharijul Huruf dan Tajwid, latihan membaca Al-Quran, Tahfidz Al-Quran, serta pembinaan rutin yang mana ini dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan fasilitas gratis beasiswa penuh, modul pembelajaran, pembimbing berpengalaman, hingga sertifikat. Dan sahabat AMQ ini terbuka untuk muslim dan juga muslimah usia 15 tahun ke atas, yang tentunya siap berkomitmen belajar sampai selesai. Untuk Anda, sahabat AMQ ini bisa segera mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi 0882-9544-4025. Sekali lagi, Anda bisa mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi 0882-9544-4025. Atau Anda juga boleh, sahabat AMQ, memfollow Instagram @marwahmuslimahcenter. Jangan tunda lagi, sahabat AMQ, mulai perjalanan bersama Al-Quran hari ini bersama beasiswa Tahsin dan Tahfidz Marwah Muslimah Center. Selepas jeda berikut, sahabat MK, kami akan kembali tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat.

0: Kembali kita lanjutkan sahabat MK di Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Tentunya masih bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, sahabat MK, yang merupakan tim Asatidzah Darut Tauhid atau DT, Ketua Komunitas Kotaku atau Komunitas Pecinta Al-Quds, serta juga Ketua Marwah Muslimah Center, dan juga Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Tadi sudah kita simak bersama begitu ya sahabat AMK, kisah dari Hafsah binti Umar, yang mana tentunya dengan kisah tadi sahabat AMK ini bisa kita simpulkan juga begitu ya, bahwasanya Hafsah ini merupakan salah satu ummahatul mukminin yang tentunya tekun beribadah dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya sahabat AMK. Dan bahkan karena ketaatannya begitu ya, dan juga bagaimana beliau bisa tekun beribadah, ini tadi menjadikan beliau juga dibela begitu ya sahabat AMK oleh malaikat Jibril agar tadi tidak diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali sahabat AMK tentunya bersama dengan Ustazah Erika. Nah, Ustazah, apakah ada keistimewaan lainnya yang juga dimiliki oleh Hafsah ataupun juga bagaimana kita sebagai muslimah di zaman saat ini begitu ya Ustazah, ini untuk bisa betul-betul tadi taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga tekun beribadah, dan bahkan kalau kita melihat karena Hafsah tadi mendapatkan amanah begitu ya untuk bisa menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala, nah ini mungkin juga bagi kita sebagai muslimah ini penting sekali untuk kemudian kita bisa menjadi sosok yang amanah juga begitu.
1: Ya, benar kalau kita lihat sosok Hafsah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya relatif sama dengan Aisyah, berarti yang paling muda di antara istri-istri yang lain ya. Jadi memang beliau sangat mendedikasikan waktunya untuk ibadah dan keilmuan, salehah, taat, bijaksana, penuh kesabaran. Ya, dan kalau kita lihat betapa Umar bin Khattab tadi ya, dalam satu kisah bahkan disebutkan memang saat itu sudah sempat dicerai oleh Rasul, tapi ketika Jibril hadir, Jibril mengatakan rujuk lagi, maka Rasul kemudian merujuknya lagi. Jadi memang ada beberapa riwayat yang mengatakan sudah dicerai, gitu ya. Langsung sudah dicerai karena pada saat itu kondisinya genting ya. Rasul ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim, lima tuharrimu. Kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan hanya gara-gara istrimu, gitu ya. Jadi nah ini yang kita sebagai para istri terutama ya, jangan sampai menjadikan suami itu mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan hanya gara-gara kita ya. Itu jelas sekali itu ya. Kadang-kadang emosi seorang perempuan gitu ya. Emosi seorang perempuan sampai kadang-kadang na'udzubillah min dzalik membuat suami akhirnya mengerjakan maksiat, merubah hukum Allah, jelas ya. Itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan ya. Jadi memang untuk kasus Hafsah ini Ibnu Sa'ad memang menceritakan ya dalam Mutabaqat Ibnu Sa'ad bahwasanya Rasul memang sudah menceraikan, tapi Jibril membelanya sampai akhirnya ambillah kembali Hafsah, kata Jibril, karena dia sering puasa di siang hari dan salat di malam hari, dan dia dicatat sebagai istrimu di surga. Kan nggak mungkin catatan di surga sama di dunia beda gitu ya. Rujuk lagi, akhirnya dirujuk ya. Bahkan dalam riwayat lain Humaid bin Anas meriwayatkan ketika Rasul menceraikan Hafsah untuk kejadian surat At-Tahrim itu ya, kemudian diperintahkan untuk merujuk lagi, Rasul langsung mentaatinya. Dan berita itu sampai kepada Umar. Ya, jadi langsung pada saat itu Umar menaburkan pasir di atas kepalanya sendiri sambil mengatakan Allah tidak akan lagi memperhatikan Umar dan putrinya setelah putrinya diceraikan oleh Rasul. Dari situ Umar marah sekali kepada Hafsah, sampai Umar mengatakan wahai Hafsah gitu ya. Saat ini Rasul merujukmu karena aku. Ya, jadi nanti lain kali kalau memang dia menceraikanmu lagi, aku tidak akan tampil membela mu. Jadi ya, memang sama sekali Hafsah ini dikecam oleh ayahnya. Jangan cari gara-gara. Kalau Aisyah itu kecintaan Rasulullah dan ayahnya adalah orang yang paling dicintai. Sedangkan aku siapa dan kamu siapa gitu. Jadi pokoknya kata-katanya itu pedes gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi Umar masuk ke tempat Hafsah yang sedang nangis pada saat itu, dan juga sampai Umar mengatakan dia menceraikanmu sekali dan menerimamu hanya gara-gara diriku. Tapi kalau dia menceraikan kamu lagi, aku tidak akan pernah berbicara kepadamu. Jadi memang ini teguran pedas untuk Hafsah ya. Jadi sering sekali Umar mengatakan jangan suka membandingkan dirimu dengan Aisyah, gitu ya. Ini luar biasa sebenarnya kata-kata yang mendidik anaknya agar jangan sampai lupa arah ya, jadinya hilang kendali, dan harus berkaca diri sebenarnya begitu. Padahal Rasul itu mencintai semua istrinya ya, bukan karena dia anaknya siapa, tapi memang istri-istri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah memang istri-istri yang taat. Ya, dan orang wanita yang taat pun otomatis bisa lah ya dibisiki oleh setan, karena kita manusia. Ya, kita manusia dibisiki oleh setan. Dan solehah apapun kita, tentunya bisikan-bisikan setan selalu akan hampir ya ke dalam telinga kita, ke dalam hati kita. Makanya kenapa kedekatan kita dengan komunitas yang betul-betul dekat dengan Al-Quran itu merupakan satu keharusan. Ya, kalau Hafsah itu udah kecerdasannya menghafal Qurannya juga bagus, bacaan tilawahnya juga bagus, makanya dikenal sebagai penjaga kitabullah. Dia menyimpan Al-Quran bukan hanya fisiknya di dalam rumah, tapi juga di dalam hatinya. Ya, jadinya setiap kali kita buka salinah Al-Quran, ya maka kita akan lihat betapa malaikat Jibril menurunkan wahyu itu ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, yang kemudian Rasul mengamanahkannya kepada beberapa orang sahabat, salah satunya adalah Hafsah dan penulis wahyu seperti Ali, Zaid. Ya, ini semua penulis-penulis wahyu tangan kanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mengingat dulu Abu Bakar, Umar dalam penyusunan Al-Quran sampai akhirnya ya dengan rasa tanggung jawab di masa Utsman dibukukan, itu tidak lepas dari perannya Hafsah Ummul Mukminin. Ya, dan juga kita lihat betapa Hafsah ini luar biasa ya, putri dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini punya keluarga yang unik ya. Karena Umar bin Khattab ini memang keluarganya semuanya pejuang. Maka wajar kalau pada akhirnya putrinya juga pejuang. Bahkan Umar bin Khattab sendiri masuk Islam lewat tangan adiknya itu Fatimah bintul Khattab gitu kan ya. Fatimah bintul Khattab juga orang yang dekat dengan Al-Quran ya. Bahkan Fatimah dengan suaminya ketika itu berguru gitu kan ya, berguru. Dan kemudian ketika gurunya sedang mengajarkan surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, Umar mendengarnya ya dari lisan sang guru dan dari lisan adiknya. Maka pada saat itu juga Umar mendobrak pintu. Jadi kita lihat keluarga ini memang sebenarnya keluarga yang dekat dengan Al-Qur'an. Dan dari sebelum Umar masuk Islam, sang adik juga dekat dengan Al-Qur'an. Sesudah Umar masuk Islam ya lebih dahsyat lagi ya. Putrinya menjadi istrinya Rasulullah SAW, putrinya juga menjadi orang yang ikut menjaga, ya menjaga dan menyimpan Al-Quran, tidak hanya di rumahnya tapi juga di hatinya dan dalam aplikasi kesehariannya. Dan kita harus mawas diri, artinya siapapun dia, berdekatan dengan Al-Quran sekalipun, dia hafiz Quran sekalipun, bukan berarti terlepas dari bisikan syaitan. Ya, orang yang dekat saja dengan Al-Quran bisa dibisikin syaitan, apalagi orang yang gak dekat, harusnya begitu ya. Cara berpikir kita, kalau yang dekat aja syaitan tetap membisikkan, apalagi yang sama sekali jauh dari Al-Quran ya. Maka bukan cuma bisikan setan kali ya, mungkin perang dalam hati itu ya, di dalam hati terus bergemuruh, berperang ya, bahwasanya memang tipu daya setan itu menguasai kadang-kadang, sampai ada seseorang yang kalau sudah akhirnya mabuk, bukan cuma mabuk minuman keras, ada yang dimabuk cinta, dimabuk rasa gitu ya. Jadi itu sendiri kadang-kadang suka hilang akal kan ya. Makanya sampai disebut kayak orang yang hilang akal kalau sudah mabuk. Makanya antara mabuk minuman keras sama mabuk cinta mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip, hilang akal kadang-kadang. Hilang akal sehat, hilang kewarasan. Nah, untuk bilang tadi, kita ada di akhir zaman yang memang penting buat kita akhirnya bercermin, berkaca, meniru sahabat-sahabat di masa itu. Bisikan setan sedikit, tergelincir sedikit, disadarkan langsung kembali ke jalan yang lurus. Jadi memang yang namanya manusia, kullu bani adam khata'un, setiap Bani Adam, setiap anak manusia itu pasti salah, pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang taubat. Ya, yang segera kembali ke jalan Allah. Kalau diingatkan langsung berubah. Itu sebaik-baik orang yang takwa, yang taat. Ya, jadi orang yang salah, jadi salahnya sendiri bukan satu hal yang apa ya, ibarat kata harusnya enggak boleh, enggak bisa, kita manusia. Manusia pasti salah. Kita bukan malaikat. Tapi sebaik-baik orang yang salah, maka orang yang segera taubat ketika diingatkan. Ya contohnya Ummul Mukminin Hafsah ya. Dia penjaga kitabullah, dia dekat dengan kitabullah, dia dekat dengan Allah dan Rasulnya, dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia di siang hari puasa, di malam hari tahajud, bukan berarti tidak bisa dibisikin oleh syaitan. Ya, sampai sang suami merubah hukum halal jadi haram. Nah, itu kan luar biasa. Dan suaminya siapa? Rasul lagi. Rasul ngerubah satu hukum yang halal jadi haram gara-gara bisikan istri-istrinya. Nah, ini kan satu kejadian yang dahsyat. Makanya Rasul juga dikasih hak oleh Allah, silakan, silakan. Kamu mau ceraikan dua istrimu tadi, silakan. Menandakan memang kasusnya parah, ya.
0: Iya, betul.
1: Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Aisyah enggak jadi dicerai, tapi Hafsah sudah dicerai. Tapi saat itu juga Jibril datang, Rasul disuruh merujuk, Rasul langsung rujuk, enggak pakai mikir panjang. Dan Hafsah dikasih tahu sudah dicerai, dia nangis, disuruh taubat, dia langsung taubat juga dan enggak mau minta, enggak mau menceraikan. Artinya enggak mau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Enggak mau membiarkan Rasul menceraikannya. Karena dikasih pilihan, mau dicerai atau kalau intatuba faqad sagat qulubukum. Ya, jadi kalau memang kalian berdua taubat kata Rasulullah, maka itulah yang benar, keinginan hati kalian benar. Intinya kalau tetap mau jadi istri, taubat. Kalau enggak, saya ceraikan baik-baik, kata Rasulullah. Itu diperintah, Rasul diperintah dari langit ketujuh. Kasih pilihan kepada Hafsah dan Aisyah, apakah mau dicerai. Karena ini udah bikin sang suami, yang Nabi dan Rasul itu, merubah hukum Allah lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi apalagi zaman sekarang, yang halal jadi haram, haram jadi halal. Kayaknya santai-santai aja itu ya, para istri yang yang bisikin semua pengaruhi suaminya, atau para suami mempengaruhi istrinya, atau anak mempengaruhi orang tuanya. Santai-santai saja hukum itu berubah. Padahal dosa yang besar ya. Dan itu ancamannya jelas neraka kalau kita gak taubat. Makanya kenapa pemaparan surat At-Tahrim ya, kisah tentang Hafsah yang banyak sekali pelajaran di dalamnya, setaat apapun sampai dibelain Jibril loh, tetap bisa hilaf. Ya, tetap bisa hilaf, dan sebaik-baik orang yang hilaf adalah yang segera bertaubat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, terima kasih Ustazah untuk sebagai pelengkap begitu ya di segmen kali ini. Dan ini luar biasa begitu ketika kita melihat dari kisah Hafsah di sini, bagaimanapun juga kita sebagai istri begitu ya, untuk terus bisa dekat dengan Al-Quran. Kemudian tadi, walaupun kita sudah merasa mungkin kita sudah rajin beribadah, tapi bukan berarti kemudian kita tadi bisa dijauhkan dari bisikan-bisikan setan begitu ya Ustazah ya. Dan yang menarik di sini ada peran dari orang tua, di sini ada Umar begitu Ustazah, yang mana di sini selalu ataupun juga senantiasa untuk menjaga agar putrinya ini agar tidak berbuat yang hal-hal yang mungkin nanti membahayakan rumah tangganya begitu ya Ustazah. Baik.
1: Jarang ya kalau di zaman sekarang mungkin salah bener anak gue gitu ya. Salah bener anak saya, jadi saya belain kalau ini enggak. Salah bener ya kamu, salah. Enggak tak belain, kalau kamu bener tak belain gitu ya. Jadi memang orang tua yang kayak gini yang jarang di saat ini. Wallahualam
0: bishawab. Masya Allah. Baik, nanti insya Allah akan kita lanjutkan Ustazah, karena sudah ada juga pertanyaan yang masuk begitu ya dari sahabat MK. Dan untuk Anda yang lain sahabat MK yang juga masih ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga atensi Anda, boleh sekali begitu ya di kesempatan kali ini Anda bisa bergabung tentunya melalui nomor WhatsApp MKFM Jogja maupun Bandung. Di Bandung Anda bisa kirimkan sahabat MK di 0811-224-1027, atau di Yogyakarta Anda juga boleh menyampaikan di 0815-786-0923. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali sahabat MK bersama dengan Ustazah Erika. Dan dari sahabat MK kali ini juga ada yang menarik sahabat MK, berkaitan dengan mendidik anak. Sahabat MK, mendidik anak di akhir zaman ini tentunya bukan perkara yang mudah ya. Butuh ilmu, butuh kesabaran, dan juga butuh arah yang tepat. Marwah Muslimah Center, sahabat MK, ini menghadirkan parenting series batch pertama dengan tema mendidik anak di akhir zaman. Bersama dengan Ustadz Ajo Bendri Jaisyurrahman, sahabat MK, insya Allah ini akan dilaksanakan pada Sabtu 16 Mei 2026. Dari mulai pukul 1 siang hingga pukul 3 sore, sahabat MK, di Marwah Muslimah Center, Jalan Trans Yogi Alternatif Cibubur nomor 120, atau nanti Anda juga bisa langsung search Marwah Muslimah Center di Google Maps ya. Tentunya acara ini sahabat MK terbuka untuk umum, baik ikhwan maupun akhwat, dan ini saatnya untuk kita sebagai orang tua untuk belajar, membekali diri agar nantinya bisa mendampingi anak untuk tumbuh di masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat MK bisa menghubungi di 0882-9544-4025. Sekali lagi di 0882-9544-4025. Atau dari sahabat MK juga boleh sekali untuk bisa memfollow Instagram di @marwahmuslimahcenter. Salurkan juga infak terbaik untuk dakwah Marwah Muslimah Center Sibubur, sahabat AMK, melalui rekening BSI di nomor 877-7700074 atas nama Marwah Perempuan Indonesia. Marwah Muslimah Center, sahabat AMK, bersama belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan generasi terbaik. Selepas jeda berikut, sahabat AMK, kami akan kembali tetap bersama kami di AMK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MQ, dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 238, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, peliharalah semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusta, sholat lima waktu. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sahabat MQ, di hari Selasa 17 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau juga bertepatan di hari kelima di bulan Mei 2026,

Dan sholat zuhur sahabat AMQ untuk wilayah Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang pada pukul 11:50 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11:39 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Indonesia bagian barat. Dan di Yogyakarta, azan sholat zuhur akan berkumandang pada pukul 11.39 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat MQ, dan tentunya jadwal pengingat sholat ini dipersembahkan oleh 92,3 MQ FM Jogja dan 102,7 MQ FM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Segmen ketiga, inspirasi keluarga ibu masa kini. Masih juga dari sahabat MK bisa menyampaikan begitu ya di kesempatan kali ini. Pertanyaan ataupun juga atensi Anda di 0815-786-1923. Atau di Bandung Anda juga boleh sampaikan sahabat MK. Tentunya di 0811-224-1027. Kali ini kita akan menyapa dari sahabat MK. Ini sudah ada yang bergabung dan tentunya masih akan kita coba bahas bersama begitu ya, bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA sahabat MK, yang merupakan tim Asatidah DT, Ketua Komunitas Kotaku atau Komunitas Pecinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, dan juga Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta juga Pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Di kesempatan kali ini kita akan coba sapa, insya Allah ini Ustazah sudah ada yang bergabung begitu ya. Kita akan sapa yang pertama dari sahabat Linda Melinda, 44 tahun di Kopo. Izin bertanya Ustazah, ini siapa ya yang mengajarkan Hafsah untuk membaca dan juga menulis ketika itu? Dan kira-kira sikap teladan seperti apa saja dari Hafsah yang bisa untuk ditiru muslimah di zaman sekarang ini Ustazah?
1: Ya, Masya Allah, Mbak Zahra, kalau kita lihat Hafsah ini memang tadi dari sisi keilmuan juga ya, bukan hanya karena dia rajin ibadah, tapi memang dari sisi keilmuan ya, di mana masyarakat saat itu terkenal sebagai masyarakat yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi Hafsah ini termasuk yang bisa baca dan tulis ya. Jadi memang ini sisi keilmuannya Hafsah memang dari dulu sudah ada semangat belajar yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dari sekian banyak orang-orang Arab, bangsa Arab, apalagi khususnya bangsa Quraisy yang rata-rata buta huruf dan buta tulis gitu ya. Buta hitung, buta tulis, buta huruf. Tapi ada beberapa yang memang sudah bisa berhitung dan menulis. Termasuk diantaranya adalah Hafsah. Ya, jadi diantaranya termasuk Hafsah. Makanya ini satu hal yang luar biasa ya. Dan kalau kita lihat di sirah, tercatat Hafsah ini hijrahnya, hijrah ke Habasyah pertamanya ya. Dengan sang suami yang akhirnya gugur, wafat karena luka-luka bekas perang Badar itu. Pertama beliau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain ya, 12 orang perempuan, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan waktu itu ke Habasyah, hijrah pertama. Yang kemudian itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang kemudian Hafsah hijrah dari Habasyah itu langsung ke Madinah. Ya, jadi bersama suaminya tadi, Hunais ya, bin Mahsun, yang memang akhirnya wafat. Ya, jadi memang kita lihat di sana ini semangat berjuang yang wajar kalau di antara masyarakat yang gak bisa baca hitung tulis, dia termasuk yang bisa baca hitung tulis. Karena semangat belajar. Jadi jangan juga kita mengatakan ini biasanya kalau satu kaum yang gak bisa baca tulis ya pasti semuanya jadi gak bisa. Enggak, ada beberapa orang yang memang bisa. Makanya kenapa Rasul pada akhirnya sempat mengutus Zaid gitu ya. Zaid bin Sabit untuk apa, belajar bahasa Ibrani. Jadi gak cuma masalah baca tulis, tapi belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yahudi. Untuk apa? Supaya faham nanti apa yang diobrolkan oleh manusia-manusia yang tidak suka kepada syariat Islam, dan mereka pakai bahasa Ibrani gitu kan ya. Man ya'rif lughatal qaum ya'rif maqa'idahu. Barang siapa yang tahu bahasa suatu kaum, maka dia akan tahu tipu daya kaum tadi gitu ya. Jadi makanya kenapa disuruh, ya kamu belajar sana bahasa Ibrani. Dan memang wanita cerdas dan juga tangguh yang memang dihadiahi kemuliaan ya menjadi istri Rasul dalam usia muda. Karena memang tadi kita sebutkan masing-masing istri Rasul punya keistimewaan, di antaranya adalah Hafsah ya, yang pantas jadi teladan.

0: Kenapa? Karena semangat belajarnya, ya, kemudian juga membaca menulis ketika itu kemampuannya dianggap aneh kalau misalnya ada yang bisa baca tulis di tengah masyarakat yang tidak bisa baca tulis gitu ya. Apalagi kalau masyarakat yang tidak baca tulis itu ternyata yang bisa baca tulisnya adalah perempuan, lebih aneh lagi di masa itu ya. Dan juga memang Hafsah ini kalau kita lihat ya, Rasul itu punya ada adik angkat namanya Utsman bin Maz'un. Ya, jadi Hafsah ini ibu dari Hafsah. Ya, jadi ibunya Zainab binti Maz'un. Ini saudara dari Utsman bin Maz'un. Artinya, jadi dari keluarga Hafsah sendiri memang kedekatannya dengan Rasulullah, kedekatannya dengan wahyu itu kedekatan yang dari sisi ibunya. Ya, jadi sebelum Umar bin Khattab, kita lihat kan kalau Umar bin Khattab itu masuk Islamnya sudah beberapa orang masuk Islam. Ya, jadi Umar masih menjadi musuh gitu kan ya. Tapi ternyata Utsman bin Maz'un ini keluarga ibunya Hafsah, Zainab binti Maz'un bin Hubayb bin Wahab bin Huzafah, saudara perempuan Utsman bin Maz'un, muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang-orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah. Jadi memang luar biasa, dari pihak ibu ini semuanya sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya, jadi wajar kalau misalnya ini semangat belajarnya dari mana? Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang semangat belajarnya tinggi. Dia akan cari tahu, ya, dia akan cari ilmu. Karena kenapa? Karena orang yang masuk Islam pada saat itu sangat paham wahyu pertama bunyinya Iqra, baca. Baca, sedangkan turun wahyu Iqra, baca, itu kepada kaum yang gak bisa baca. Nah, makanya mereka penasaran kan, akhirnya belajar. Jadi Islam sendiri support banget untuk belajar. Gak ada satu riwayat yang menceritakan Hafsah belajar dari mana. Tapi ternyata masyarakat jahiliyah pada saat itu ya begitu kenal Islam, turun pertama wahyunya namanya Iqra, bunyinya Iqra, itu mereka tersupport untuk belajar, untuk bisa membaca. Jadi hanya satu yang ditakdirkan gak bisa baca, gak bisa tulis, gak bisa ngitung. Siapa itu? Rasul ditakdirkan gak bisa. Ya, oleh Allah SWT. Jadi ada pasti keinginan untuk bisa. Tapi ternyata Allah takdirkan gak bisa untuk menjaga orisinalitas Quran. Supaya Quran gak disebut sebagai tulisan Rasul, karangan Rasul, kata-kata Rasul. Dijaganya seperti itu. Itu luar biasa ya. Rasulun ummiyun. Jadi selalu disebut Rasul yang gak bisa baca tulis. Karena memang dibuat oleh Allah seperti itu. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran karangan Rasul, gimana cara ngarangnya? Cara ngarangnya gimana? Emang gak bisa baca tulis gitu kan ya. Jadi emang luar biasa, tapi akan selalu ada tasqiq ya. Jadi tasqiq itu ada orang-orang yang akan menggosipi, ada yang bikin apa ya, kalau sensasi yang bilang pasti karangan Rasul. Itu zaman dulu juga udah ada gitu kan, makanya disebutnya sahirun kadzdzab, penyihir, pendusta. Ya, jadi sengaja untuk membuat keraguan-keraguan di hati orang-orang yang telah beriman. Tapi semakin beriman, semakin tahu Rasulnya gak bisa baca tulis, semakin cinta. Ya, semakin cinta, semakin yakin Quran ini bukan bahasa Rasul. Quran ini bukan lahir dari Rasul, tapi lahir Quran ini adalah kata-kata firmannya Allah Subhanahu wa taala. Lahir langsung, ibarat kata Quran itu langsung diturunkan dari langit ketujuh, karena itu adalah kata-katanya Allah, ya, Sang Pencipta alam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah. Dan yang pertanyaan tadi Ustazah, berkaitan dengan sikap teladan apa saja ini dari Hafsah yang kemudian untuk muslimah di zaman sekarang perlu sekali untuk kita bisa menirunya, begitu Ustazah?
0: Betul ya. Jadi karakter Hafsah ini gak jauh dari karakter ayahnya ya. Wanita yang berani, berkepribadian kuat, tegas dalam berucap, pandai membaca dan menulis di saat wanita lain belum punya kepantasan seperti itu, belum punya kemampuan seperti itu. Jadi tegas, kuat, berani, luar biasa ya. Jadi berani ngaku juga salah gitu kan, ketika memang diingatkan dia nangis, dia ngaku salah. Waktu kisah At-Tahrim tadi, jarang loh ada perempuan-perempuan yang mudah sekali mengakui kesalahannya. Biasanya perempuan itu egonya tinggi, akhirnya gengsi, habis gengsi jadi cuci tangan gitu ya. Betul. Jadinya memang lempar batu sembunyi tangan atau bahkan cuci tangan. Tapi kalau Hafsah tidak, kalau salah yang aku salah. Ini gentlenya Hafsah. Makanya kenapa Jibril cinta sama beliau ya, mencintai Hafsah itu sampai ngebelain. Ya, kita tahu jadi Jibril ini kan malaikat. Malaikat itu harusnya enggak punya rasa. Kenapa? Rasa, karena hanya dikasih dua bekalan, taat gitu ya. Taat dan kerjakan. Cuman itu aja. Taat, kerjakan, gak boleh malaikat itu nanya sebenarnya. Ya, gak boleh bertanya, gak boleh ngasih opsi. Malaikat itu cuma sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat, itu aja. Tapi ternyata beda dengan malam beberapa malaikat yang kita lihat. Ketika lihat Rasul ditipukin di Taif kan kasihan sama Rasul. Sampai mengatakan mau gak tak timpuk aja nih gunung nih ke penduduk Taif, padahal dia tugasnya jagain gunung. tapi yeah, pengen nempokin gunung penduduk lain. Artinya apa? Kita bisa lihat ada satu kondisi tertentu namanya makhluk Allah yang diciptakan ya untuk taat kepada Allah, maka melihat fenomena ketaatan akan terenyuh. Yeah. Orang yang taat begini hilaf wajar lah. Maafkan, terima lagi. Jadi luar biasa ya. Itulah staf-staf haftah yang memang penuh ketegaran, ketegasan, kekuatan. Bahkan ketika sang ayahanda Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu enggak ada yang berani negur sang ayah kecuali Hafsah. Kenapa? Emang Umar salahnya apa? Kok sahabat-sahabat mau negur Umar? Ternyata Umar dianggap sahabat kurang menjaga penampilan. Bajunya sederhana banget, terlalu sederhana bagi seorang presiden gitu loh. Bagi seorang pemimpin. Jadi kritikus fashionnya, desainernya tuh para sahabat. Masa sih kayak gitu presiden pakaiannya? Kita nih enggak enak gitu loh. Jadi jadi rakyat. Tapi siapa yang kasih, yang berani kasih masukan? Enggak ada yang berani. Mereka semua larinya ke Hafsah. Hafsah, tolong kasih tahu Bapak. Bapakmu harusnya berpakaian yang layak nih, mau ketemu sama pembesar dari negara lain. Itu Hafsah yang bilang, wahai ayahanda, andai kata engkau menghormati dirimu sendiri, misalnya orang lain akan menghormatimu. Sayangilah dirimu sendiri, pakaiannya yang layak. Umar nurut kalau sama Hafsah. Ya, jadi karena Umar itu satu sosok yang, ya Allah, benar-benar jabatan presiden tuh buat dia gak ada artinya. Jadi kalau ada utusan dari negara sebelah yang bukan muslim, itu jam-jam seginian gitu nyari mana nih presidennya umat Islam, Amirul Mukmininnya mana? Apa kata orang di pasar? Oh, nyari Umar. Itu ada di sebuah kebun, dia pasti lagi tidur jam gini di bawah sebuah pohon tanpa pengawal. Kenapa? Karena dia nyangkul kan, nyangkul berkebun. Presidennya berkebun, nggak nyuruh orang gitu. Jadi pasti ada di bawah pohon. Bener. Jadi utusan dari raja sebelah, negara sebelah tuh, utusan rajanya kaget begitu lihat di kebun bener ada Umar, nggak ada pengawalan. Ya, jadi itulah yang ternyata kesederhanaan Umar. Ketaatannya kepada Allah, kecintaannya, ketakutannya kepada Allah membuat iblisnya, ya, Korin yang harusnya godain dia kan lari kalau lihat dia.
1: Yeah.
0: Jadi Umar tuh gak pernah dibisikin sama Korinnya sama sekali. Masya Allah, jadi Masya wajar Allah. Ya. Dari seorang ayah yang seperti itu, lahirlah seorang putri. Seperti Hafsah ya. Yang memang kalau kita pengen ya pribadinya kayak Hafsah, banyak-banyaklah juga belajar kepada sang ayah. Ya, ayahanda dari Hafsah yaitu Umar bin Khattab. Masya Allah.
1: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah untuk jawaban dari pertanyaan sahabat Linda di Kopo tadi ya. Dan karena ini ternyata waktunya juga sudah hampir habis begitu Ustazah, mungkin juga bisa kembali dikuatkan begitu untuk para muslimah saat ini, untuk kita semua, agar tadi ya bisa meneladani Hafsah binti Umar Ustazah.
0: Ya betul Mbak Zahra, gak kerasa 1.5 jam cepat banget ya.
1: Betul.
0: Jadi apalagi kalau bicara tentang Ummahatul Mukminin ya. Ya Allah, sangat sedih kita melihat fenomena akhir zaman ya. Muslimah-muslimah kita jauh sekali dari sirah, jauh sekali dari Al-Quran, jauh sekali dari hadis, jauh dari aplikasi fikih yang dipelajari. Bagaimana seharusnya muslimah berpenampilan, berpakaian, berinteraksi, beradab, berakhlak, cara bicara ya, dan juga cara mengungkapkan pendapat atau berjalan, jauh ya, jauh sekali dari yang seharusnya. Maka kita ambil contoh dari Ibunda Hafsah yang salehah, ahli ibadah, cerdas, berani, tegas ya, dan berani mengakui kesalahan dengan karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu di atas segalanya. Ya, kita berharap, kita memohon, dan kita berupaya ya untuk hadir di setiap majelis ilmu, agar kita terkayakan dengan maklumat, dan maklumat tidak hanya sekedar jadi maklumat. Bukan ilmu itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gak nyangkut di hati. Tapi kita pengen nyangkut di hati dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sehingga ketika Allah SWT berkenan memanggil kita ke sisinya, kapanpun itu, kita sudah siap. Ya, husnul khatimah menjemput kita lah. Nah, jadi kita gak akan keluar dari kondisi na'udzubillah keislaman kita. Wa'ubud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Tembala Allah sampai datang kematian, itu yang kita harapkan. Wallahu'alam bisawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk penyampaian begitu ya, kisah dari Hafsah di kesempatan kali ini, dan juga beragam inspirasi yang tentunya ini perlu untuk kemudian kita teladani, kita amalkan begitu. Dan semoga nanti di lain kesempatan Ustazah kita bisa mengangkat begitu ya sosok Ummahatul Mukminin lainnya, ataupun juga sosok-sosok muslimah luar biasa lainnya yang bisa kita ambil ibrah ataupun juga pelajarannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah. Ustazah Erika. Semoga senantiasa dilancarkan selalu kegiatannya dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khairan Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga sahabat MK, tentunya tadi sudah kita sampaikan dan juga sudah juga kita dapatkan begitu ya, banyak sekali ilmu ataupun juga teladan-teladan dari Hafsah sahabat MK sebagai muslimah. Tentu kita untuk perlu meneladaninya dan juga terus mengamalkan begitu ya apa yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Dan juga memastikan diri kita sahabat MK untuk tetap berada di jalan Allah, agar nantinya ketika kita sahabat MK diuji ataupun juga ada bisikan-bisikan setan yang masuk dalam diri kita, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk nantinya bisa kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bertaubat juga. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin begitu ya seperti Hafsah binti Umar yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, untuk Anda sahabat MK yang juga ingin begitu ya lebih dekat dengan Al-Qur'an namun masih merasa belum lancar membaca atau ingin mulai menghafal dengan bimbingan yang tepat, tentu dari Marwah Muslimah Center ini menghadirkan program tahsin dan juga tahfidz beasiswa sahabat MK bersama dengan Ustadz Muhammad Habibullah LC selaku anggota MUI Kota Bekasi Komisi Fatwa. Dengan pembelajaran tahsin makharijul huruf dan tajwid, latihan membaca Al-Qur'an, tahfidz Al-Qur'an serta pembinaan rutin yang mana ini dilaksanakan di setiap Selasa dan Kamis pukul 4 sore sahabat MK. Dengan fasilitas gratis beasiswa penuh, modul pembelajaran dan pembimbing berpengalaman hingga sertifikat. Dan ini terbuka sahabat MK untuk muslim dan juga muslimah usia 15 tahun ke atas ya. Untuk yang siap berkomitmen untuk belajar sampai selesai, nah ini nanti boleh sekali Anda bisa mendaftarkan diri Anda. Tentunya dengan menghubungi sahabat MK di 0822-9544-4025. Sekali lagi di 0822-9544-4025. Atau Anda juga bisa memfollow Instagram @marwahmuslimahcenter sahabat MK. Kemudian untuk Anda yang juga di kesempatan kali ini begitu ya sahabat MK sudah mendapatkan amanah menjadi orang tua, tentu ya sahabat MK mendidik anak di akhir zaman ini juga bukanlah perkara yang mudah. Butuh ilmu, butuh kesabaran, dan juga butuh arah yang tepat. Nah dari Marwah Muslimah Center, sahabat MK ini menghadirkan Parenting Series Batch pertama dengan tema mendidik anak di akhir zaman sahabat MK bersama dengan Ustadz Ajo Bendri Jaisyurahman. Insya Allah acara tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 13.00 atau pukul 1 siang hingga pukul 15.00 atau pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya lokasinya di Marwah Muslimah Center sahabat MK di Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Atau melalui Google Maps Anda nanti bisa langsung search Marwah Muslimah Center. Ini terbuka untuk umum sahabat MK, untuk ikhwan maupun untuk akhwat. Dan ini saatnya orang tua untuk belajar membekali diri agar bisa mendampingi anak untuk tumbuh di masa yang penuh tantangan. Informasi dan juga pendaftaran sahabat MK bisa menghubungi di 0822-9544-4025. Atau Anda juga bisa memfollow Instagram di @marwahmuslimahcenter. Dan juga salurkan infak terbaik untuk dakwah Marwah Muslimah Center Cibubur sahabat MK melalui rekening BSI di nomor 877-7700074. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan ataupun juga menyalurkan infak terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 877-7700074 atas nama Marwah Perempuan Indonesia. Marwah Muslimah Center, belajar bersama belajar, bertumbuh dan mempersiapkan generasi terbaik. Dan untuk mengakhiri ataupun juga menyempurnakan kebersamaan kita di kesempatan kali ini, sahabat MK, tentu saya sudah menyiapkan untuk murotal pilihan yang bisa Anda pilih salah satunya. Dan nanti insya Allah kita akan putarkan ataupun juga kita akan simak bersama untuk murotal pilihan yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ. Di pilihan pertama Quran Surah Luqman, kemudian di pilihan kedua Quran Surah As-Sajdah, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Ahzab. Dari sahabat MQ boleh bergabung di Yogyakarta maupun di Bandung. Di Bandung bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Kemudian di Yogyakarta Anda juga bisa sampaikan di 0815-786-1023. Sesaat lagi kami akan kembali untuk membacakan dari sahabat MQ yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan beragam informasi dari relasi kami berikut ini.

TMQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

0: MG, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.
1: Murotal pilihan Anda.

Di murotal pilihan kali ini tadi sudah kami sebutkan begitu ya, tiga murotal pilihan yang bisa Anda pilih, salah satunya untuk bisa kita dengarkan bersama di siang hari ini. Pilihan pertama dari Quran Surah Luqman, kemudian di pilihan kedua Quran Surah As-Sajdah, dan di pilihan ketiga Quran Surah Al-Ahzab. Di Bandung sudah ada Ibu Puja memilih murotal di pilihan nomor 1, yakni di Quran Surah Luqman. Kemudian di Yogyakarta dari Pak Fuad ini memilih di pilihan nomor 2, Quran Surah As-Sajdah. Masih dari Yogyakarta dari Ibu Tri ini memilih di pilihan nomor 2, yakni di Quran Surah As-Sajdah, sama seperti Bapak Fuad tadi ya. Kemudian selanjutnya di Bandung kita akan sapa juga, ini dari Umi Seli di Jatinangor, ini pilihannya di Quran Surah Luqman, kemudian juga diikuti oleh sahabat Sandi di Banjaran dan juga Ibu Pujasari di Cicadas. Kemudian di pilihan nomor 2 ini dipilihkan oleh sahabat Hasan di Majalaya dan juga sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung. Kemudian di Cibatu Garut ada Ibu Rus memilih di pilihan nomor 2 Quran Surah As-Sajdah. Baik, insya Allah ini paling banyak dari sahabat MQ ada di pilihan nomor 2 ya untuk di Yogyakarta. Kemudian kalau di Bandung ini pilihannya masih antara nomor 1 dan nomor 2, antara Quran Surah Luqman dan juga Quran Surah As-Sajdah. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah ikut memilihkan pilihan murotal di siang hari ini. Dan insya Allah untuk program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini akan hadir kembali sahabat MQ di hari Selasa di pukul 10 hingga 11.30. Kemudian kali ini ada dari Soreang, Ibu Ider memilih di pilihan nomor 2. Kemudian ada juga dari Bunda Halimah di Cipendei, ini pilihannya kali ini di nomor 1 ya, yakni di Quran Surah Luqman. Insya Allah nanti di Bandung akan kita putarkan di Quran Surah Luqman. Kemudian di Yogyakarta nanti akan kita putarkan di Quran Surah As-Sajdah. Terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah menyimak Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini. Semoga menjadi manfaat untuk kita bersama, untuk terus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi muslimah yang terus berusaha untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sahabat MQ dari lantai 2 Universitas Omikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

generasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: miydi?
1: Sadakallahul azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami. Ya Allah, bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wa la quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan kecuali dijaga oleh Allah. La haula wala quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali. Setiap keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu alallah, bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-31, Luqman, 34 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam. Allah As-Salam Yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: MQ, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Siang.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intinya musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Meja belum bisa dipakai dan termasuk buku juga yang masih di sana.
3: Titik awalnya di Makorem Tuangan Bantuan Negara, finishnya di Balai Iskalang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor Barat, tembok penahan tanah longsor, satu warga meninggal dunia. Di Majalengka, tiga ruang kelas ambruk, siswa belajar di musola dan perpustakaan. Kirab Mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Lanjut malam ini di Garut. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Longsor terjadi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari diduga menjadi penyebab utama ambruknya TPT atau tembok penahan tanah di lokasi itu.
5: Korban diketahui berinisial W berusia 24 tahun saat kejadian korban sedang melintas di lokasi untuk menuju warung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan TPT langsung longsor menimpa korban hingga seluruh tubuhnya tertimbun material.
6: Ada dilaporkan kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Yang bersangkutan almarhumah ini sedang melintas ingin ke warung pada saat itu, walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun pada luar TPT yang bersisian di saluran air setinggi sekitar.
5: Selain melakukan evakuasi, petugas BPBD Kota Bogor bersama warga setempat juga melakukan pembersihan material longsor. Peruntuhan TPT sempat menutup akses jalan setapak sehingga aktivitas warga terganggu. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi.
4: Banjir bandang merendam 35 rumah di Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Banjir selama 2 hari berturut-turut itu membuat 1 rumah jebol dan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
7: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Menurut Kepala Desa Jamali Cece Rusmana, awalnya ketinggian air hanya 30 cm, tapi menjelang maghrib ketinggiannya terus naik. Total ada 35 rumah yang terendam dan lebih dari 60 keluarga harus diungsikan. Selain itu, 1 rumah jebol akibat hantaman arus banjir. Menurutnya, banjir di lokasi tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut. Hal itu diduga disebabkan akibat pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga.
8: Sebenarnya banjir bandang ini selama puluhan tahun baru sekarang ini. Kalau ada banjir adalah ya namanya di Solokan itu memeluap tinggi. Kalau sekarang seperti ini baru ya, paling parah terendam, terus ada beberapa rumah yang jebol. Jebol akibat terjangan banjir itu sendiri bandang. Korban nggak ada. Ya untuk sampai saat ini kami belum bisa mentaksir berapa kerugian masyarakat masing-masing.
4: Akhir pekan lalu, 3 ruang bangunan kelas sekolah dasar di Kabupaten Majalengka ambruk. Akibatnya, Senin siang ratusan siswa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam musola serta ruang perpustakaan.
9: Ambruknya 3 bangunan yang baru direnovasi ini diduga akibat penahan baja ringan yang tidak kuat menahan genting. Selain itu, 3 bangunan kelas yang baru direhab 4 tahun lalu ini tampak porak-poranda. Beruntung, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
2: Intinya musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Saya memberikan support kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar walaupun fasilitas mungkin ada yang tertinggal di sana. Termasuk buku juga yang masih di sana. Saya akan kirim meja untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar nyaman dengan meja masing-masing seperti di kelas atas.
9: Para siswa berharap bangunan yang ambruk segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas belajar mengajar.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Para tersangka bukan peserta aksi May Day atau buruh dan juga bukan dari kalangan mahasiswa, namun sekelompok massa yang dengan sengaja membuat kekacauan.
11: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, para tersangka ini diketahui positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat melancarkan aksi anarkisnya. Keenam tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam aksi kerusuhan tersebut. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
12: Itu adalah masa yang bukan dari buruh, bukan kelompok itu. Yang bersangkutan ini menggunakan tutup kepala, tutup muka berwarna hitam, membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum.
11: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat prihatin terkait kerusuhan yang terjadi pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, Dedi mendesak Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak dari aksi anarkis tersebut.
13: Kita menyampaikan rasa prihatin ya, masih ada orang, kelompok orang yang memanfaatkan situasi hari buruh yang sudah berjalan dengan damai, dengan tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu dan bisa memprosesnya secara hukum.
4: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarisi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya.
14: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan

0: Rangkaian prosesi budaya, termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota Binokasi sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirap bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirap dari perwakilan kota kabupaten se-Jawa Barat, seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota Binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur, sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
1: Mudah-mudahan Kabupaten Tasik, Kapayun, Langkung, Nanjer, Marulus Jalana, Kaurus Rakyatna, Harejo Gunungna, Curcor Caina, Sugi Mukti Patanina, Berat Bekar Padagangna. Mudah-mudahan leuweung harejo rakyatna ngejo.
0: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
1: Hatur nuhun Pak Gubernur, parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat, panjang yuswa, berkah rezeki, engal kenging jodoh. Mugia Pak Gubernur teras nanjer, kamu mimpin urang sadayana, Jawa Barat makin istimewa.
0: Setelah semalam milangkala Tatar Sunda dalam kirab budaya Napak Tilas Pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdul Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan kreasi khas daerah mereka yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Ia menuturkan kirab dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara, melewati Jalan Ahmad Yani, berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewa Niskala.
2: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya diputuskan di Garut, dan kita akan laksanakan titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara, finishnya di Balai Niskala. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat karnaval atau kirab budaya milangkala Tatar Sunda.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: www.radioprssnijabar.net

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, sebuah nasyid baru saja kita simak bersama dari Raihan dengan judulnya Syukur. Sebuah pengingat lembut bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam hidup kita. Salah satunya adalah nikmat waktu, sahabat MK, Masya Allah. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Dan insya Allah sahabat MK, di antara waktu yang terus berjalan, detik demi detik kita rasakan, tidak pernah berhenti, yang terus berlalu sahabat MK, setiap detiknya ini adalah kesempatan sekaligus amanah. Namun seringkali kita baru menyadari berharganya waktu justru ketika waktu itu telah berlalu. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan teladan luar biasa dalam mengelola waktu. Anda juga mungkin mengingat ya sejumlah kisah dalam sirah sahabat MK, bagaimana Rasulullah menjadi pribadi yang begitu disiplin. Hidup beliau begitu teratur, penuh dengan keberkahan, dan tidak ada yang sia-sia. Mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat, semuanya bernilai ibadah. Dan pertanyaannya, sahabat MK, sudahkah waktu yang kita miliki hari ini benar-benar terkelola dengan baik? Atau justru masih banyak yang terbuang tanpa makna? Insya Allah di siang hari ini kita akan belajar bersama bagaimana manajemen waktu ala Rasulullah SAW, agar setiap detik yang kita jalani bukan hanya bernilai produktif semata, tapi juga penuh berkah dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dari kebiasaan Rasulullah dalam mengelola waktu, mana yang paling ingin Anda ikuti sahabat MK untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apakah memulai hari dengan lebih awal? Misal Anda sekarang sudah mulai berikhtiar membiasakan diri bangun jam 3 pagi. Ini bahkan sudah ada klubnya sahabat MK ya, Masya Allah. Dan atau mungkin dengan membagi waktu antara ibadah, kerja, dan keluarga. Bisa jadi Anda juga berikhtiar untuk tidak menunda pekerjaan dan segera menyelesaikan tugas atau lain sebagainya. Yang manakah kebiasaan Rasulullah dalam mengelola waktu yang ingin Anda teladani dalam waktu dekat ataupun sekarang juga sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan kami juga siapkan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini untuk menambah semangat Anda, menambah giroh untuk bisa menjawab terkait teka-teki cerdas siang hari ini. Rasulullah dikenal sangat menghargai waktu, bahkan beliau sering memanfaatkan waktu pagi. Pertanyaannya sahabat MK, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu apa sahabat MK? Kira-kira yang mana? Apakah pagi atau siang hari seperti sekarang? Atau mungkin sore dan malam hari? Yang manakah waktu yang diberkahi itu? Yang disampaikan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW. Silakan Anda bisa jawab teka-teki cerdasnya di 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan mulai membahas tema yang menarik ini setelah kita simak satu buah nasyid dari Hijaz untuk menambah semangat Anda dalam berjuang. Sunnah orang berjuang, sahabat MK, sebuah nasyid dari Hijaz kami persembahkan untuk Anda.

0: Sobat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah amal baik bisa jadi bernilai pahala, penambah timbangan amal kebaikan kita, menjadi tabungan untuk bekal pulang ketika setiap langkahnya ini kita lakukan dengan ikhlas dan hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nasyid amal baik dari Dodi Hidayatullah, sahabat MK. Mengingatkan juga ya tentang bahwa setiap detik kehidupan kita ini adalah peluang untuk menanam kebaikan. Sekecil apapun itu, selama kita ikhlas karena Allah, insya Allah nilainya besar, sahabat MK, di sisinya. Dan berbicara tentang amal baik, sahabat MK, seringkali bukan karena kita tidak mau berbuat kebaikan ya, tapi karena kita merasa tidak punya waktu. Entah karena kesibukan dengan aktivitas pribadi yang terlalu padat, rutinitas yang menumpuk, hingga mungkin akhirnya amal-amal sederhana pun terlewat begitu saja. Dengan beragam jenis alasan terlalu sibuk. Padahal kalau kita menengok kehidupan Rasulullah, beliau adalah sosok yang paling sibuk, sahabat MK. Memimpin umat, berdakwah, mengurus keluarga, bahkan beribadah dengan sangat maksimal. Dan itulah luar biasanya, semua itu tertata dengan begitu rapi. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Semuanya bernilai dengan amal. Maka disinilah pentingnya kita belajar manajemen waktu ala Rasul, sahabat MK. Bagaimana setiap waktu bukan sekedar berlalu, tapi menjadi ladang pahala. Bagaimana aktivitas dunia justru bisa terhubung dengan nilai akhirat. Dan untuk itu, silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, energi terbaik Anda di siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Kalau sahabat MK, dari banyaknya kebiasaan Rasulullah dalam mengelola waktu, yang manakah yang paling ingin Anda terapkan, ikuti dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dengan menjaga konsistensi dalam amal kecil setiap hari tidak pernah terlewat? Atau dengan mulai mengevaluasi, mengurangi aktivitas yang dirasa tidak bermanfaat, apalagi untuk kebaikan akhirat, sahabat MK? Yang manakah kira-kira, atau Anda juga mungkin ingin meneladani cara yang lainnya? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Dan silakan kami juga nantikan jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Rasulullah dikenal sangat menghargai waktu, sahabat MK. Bahkan beliau sering memanfaatkan waktu pagi. Pertanyaannya, teka-teki cerdasnya adalah, dalam sebuah hadis, Rasulullah berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu titik-titik-titik. Pada waktu apakah itu kira-kira, sahabat MK? Apakah pagi hari, siang hari seperti sekarang sambil menyimak inspirasi siang, atau mungkin di sore dan malam hari? Yang manakah yang menjadi jawaban teka-teki cerdas siang hari ini? Silahkan kami nantikan kembali di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Kalau kita lihat di kehidupan sekarang, sahabat MK, di tengah ritme kehidupan modern yang kita rasakan begitu cepat, serba cepat, bahkan ketika kecanggihan teknologi ini serasa mempercepat segala hal. Tidak sedikit kemudian umat Islam yang bergulat dengan persoalan pembagian waktu. Tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan kewajiban ibadah ini kerap saling berbenturan. Banyak orang yang merasa sibuk dan produktif secara duniawi, namun perlahan justru menjauh dari nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi penopang hidup. Ini yang kemudian perlu kita evaluasi kembali, sahabat MK, agar karena kalau kita lihat, Islam telah menghadirkan teladan terbaik dalam mengatur waktu secara seimbang. Sosok Rasulullah SAW ini menjadi contoh sempurna bagaimana menjalani kehidupan yang produktif tanpa mengesampingkan ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di tengah berbagai perannya, seperti menjadi pemimpin umat,
kepala keluarga sekaligus pelaku aktivitas ekonomi, Rasulullah tetaplah menjaga kualitas ibadah dengan penuh kedisiplinan. Nilai-nilai tersebutlah yang relevan untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam masa kini dalam membangun pola kerja yang tidak hanya efektif, tetapi juga penuh keberkahan. Menyadur dari laman BSI Maslahat, sahabat EMK, pola hidup Rasulullah yang teratur dan penuh makna, kita bisa lihat dalam keseharian beliau, yang mana dalam pengelolaan waktu ini selalu terarah, sahabat EMK. Setiap fase hidup dijalani dengan kesadaran. Kalau sekarang ada istilahnya mindfulness di setiap aktivitas, sahabat EMK. Kesadaran itu berkaitan dengan segala aktivitas, kita tahu apa tujuannya, tanpa kemudian menyisakan waktu yang terbuang sia-sia. Namun, semua dilakukan dengan ritme yang manusiawi dan tidak memberatkan. Kalau sekarang kita kenal juga ada istilah workaholic, itu tidak ada dalam kamus Islam, sahabat MG. Semuanya serba seimbang. Maka salah satu kunci utama produktivitas Rasulullah SAW adalah dengan memulai hari dengan ibadah. Kita sebagai muslim ketika bangun tidur diawali dengan berdoa, sahabat MK, atau dengan membuka mata terlebih dahulu. Masya Allah, diawali dengan ibadah, mulai dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka itu akan membuat kita terbiasa bersyukur ketika membuka mata. Bahkan kalau Rasulullah terbiasa dengan bangun pada sepertiga malam terakhir untuk menunaikan sholat tahajud, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Ini sebagai waktu yang kita kenal sangat mustajab, sahabat MK, untuk curhat pada Allah, meminta segala hal yang bisa jadi dalam pandangan manusia itu mustahil, maka dibukakanlah pintu di sepertiga malam itu. Karena selain menjadi sumber ketenangan batin, kebiasaan untuk tahajud bangun di sepertiga malam ini membangkitkan kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani aktivitas harian kita. Waktu pagi sendiri, sahabat EMG, ini ternyata disebutkan sebagai waktu yang penuh keberkahan, di mana energi dan fokus berada pada kondisi terbaik. Maka memulai aktivitas sejak pagi memungkinkan seseorang bekerja lebih efektif dan terarah. Selain itu, sahabat MK, Rasulullah SAW membagi waktu hidupnya secara proporsional, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk keluarga, dan juga untuk urusan umat atau pekerjaan. Pembagian ini menunjukkan bahwa produktivitas sejatinya tidak diukur dari kesibukan semata, melainkan dari keseimbangan dalam menjalani peran kehidupan. Kalau saya sering lihat sekarang sudah banyak sekali konten di sosial media tentang manajemen waktu, sahabat MK. Dan beberapa waktu kebelakang juga muncul sebuah tren, tidak hanya manajemen waktu yang diperhatikan, tapi juga manajemen energi. Kita bisa jadi punya banyak waktunya, tapi energi kita tidak sanggup mengimbangi padatnya aktivitas yang kita harapkan bisa dilakukan. Maka inilah keseimbangan hadir dengan Rasulullah yang mencontohkan dalam Islam, sahabat MK. Disiplin dan konsistensi ini juga menjadi ciri utama manajemen waktu Rasulullah SAW. Beliau menekankan pentingnya menjaga amal secara berkelanjutan, istiqomah. Meskipun dalam jumlah yang kecil, prinsip tersebut ini menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang lahir dari kebiasaan baik yang terus dipelihara. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, sahabat MK. Ini yang kemudian juga bisa kita ikhtiarkan. Adapun kalau kita tarik garis benang merahnya prinsip produktivitas yang masih bisa relevan untuk kehidupan modern, dalam sebuah kitab Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ada sejumlah pelajaran praktis dari manajemen waktu ala Rasulullah, sahabat MG. Salah satunya adalah dengan menetapkan prioritas berdasarkan nilai ibadah. Masya Allah. Bukan sekedar urgensinya semata, tapi juga urgensi dari hal apakah ini bernilai ibadah atau tidak. Maka dalam Islam, setiap aktivitas dapat bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja untuk menafkahi keluarga misal, atau belajar meningkatkan kapasitas diri, hingga melayani sesama, membantu, semuanya bisa menjadi makna ibadah kalau diawali dengan niat yang lurus. Bukan untuk dilihat. Bahkan kalau berkaca pada Rasulullah yang dikenal sebagai pribadi sigap dan tidak gemar menunda pekerjaan,
Maka menyegerakan tugas ini bisa membantu mencegah penumpukan beban dan menjaga fokus. Sikap tersebut relevan di era modern sekarang, di mana seringkali penundaan pekerjaan sering menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas. Kalau zaman sekarang ada istilahnya prokrastinasi, sahabat MK. Ini ada sebuah kebiasaan menunda pekerjaan yang secara sengaja meskipun tahu ada dampak negatifnya. Inilah yang kemudian perlu kita tanggulangi. Di sisi lain, Islam juga tidak mengajarkan kerja tanpa henti. Artinya, Rasulullah memberi contoh pentingnya mengelola waktu istirahat, termasuk tidur siang alias qailullah, sahabat MK. Apakah Anda sekarang sudah terbangun? Mungkin tadi ya, setelah zuhur, setelah zuhur ada merem sebentar, terlelap sejenak 10-15 menit biasanya ya, sahabat MK. Ini sebagai bagian dari menjaga kebugaran dan kejernihan pikiran. Bahkan kalau tidak salah, Einstein ini juga punya kebiasaan untuk tidur siang dengan memegang bola besi yang kalau beliau terlelap dan sudah, kalau istilah sudahnya itu tibra ya, sahabat MK, maka bolanya akan jatuh, jatuh ke piring besi yang kemudian membuatnya terbangun. Jadi tidak berarti tidur siangnya ini menjadi tidur siang yang panjang, tapi dengan secukupnya, sahabat MK, dan itu bermanfaat untuk menjernihkan pikiran. Yang terpenting juga adalah dengan menjaga keseimbangan dunia serta akhirat. Bahkan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, sahabat MK, Anda bisa buka juga mushafnya. Ini artinya dari firman Allah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, sahabat MK, keseimbangan dunia dan akhirat. Dunia tempat kita hidup sekarang ini menjadi ladang untuk kita bisa terus menanam amal hingga nanti bisa kita tuai hasilnya di pulang ke akhirat, sahabat MK. Adapun kalau kita lihat produktivitas dalam pandangan Islam, ini tidak lepas dari keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Kesibukan duniawi seharusnya tidak membuat seseorang lalai dari kewajiban beribadah. Justru, keduanya saling melengkapi untuk meraih kehidupan yang utuh. Dengan pola hidup yang terstruktur, mulai dari ibadah di pagi hari, kemudian fokus bekerja setelahnya, meluangkan waktu bersama keluarga di sore hari, hingga evaluasi diri dan ibadah di malam hari, sahabat MK, ini insya Allah seseorang bisa menjalani aktivitas secara produktif tanpa kehilangan dimensi spiritualnya. Apalagi di zaman serba digital, tantangan terbesar memang terletak pada distraksi. Bahkan kemarin ketika Mabit, Gurunda sempat menyebutkan juga ya, AA sempat menyebutkan bahwasannya handphone ini menjadi kekuatan besar distraksi di zaman sekarang. Sedikit-sedikit kita sudah terlatih, sahabat MK, untuk tidak bosan, untuk terus melakukan scrolling misalnya, menyentuh handphone, sahabat MK, untuk mengecek notifikasi, entah itu dari gawai, pesan, media sosial, dan tuntutan pekerjaan yang ini kemudian cenderung menguras fokus kita. Maka disiplin mengatur waktu, membatasi gangguan, serta menyadari tujuan hidup sebagai hamba Allah tentu menjadi kunci untuk tetap produktif dan berimbang. Bahkan sahabat MK, ketika kemarin saya mendengar nasihat dari Gurunda Agim tentang betapa masifnya kekuatan distraksi dari handphone, saya sedang belajar untuk tidak senantiasa membawa handphone, sahabat MK. Apalagi kalau memang tidak ada hal yang darurat atau tidak sedang mengerjakan hal yang butuh respon cepat. Kadang ketika pergi keluar, hendak membeli makan misalnya, ini tidak perlulah membawa handphone. Karena pergi juga mungkin hanya 10 menit ya. Karena ketika menunggu, bosan, itu ternyata menjadi salah satu kegiatan yang bisa mengasah kebiasaan otak juga ternyata, sahabat MK. Masya Allah.
Dan pada akhirnya memang produktivitas yang diajarkan Rasul bukan semata-mata tentang efisiensi waktu saja, tapi juga tentang menghadirkan keberkahan dalam setiap aktivitas. Anda bisa coba juga barangkali ketika pergi keluar, jalan-jalan, tidak membawa handphone, sahabat EMK, Anda akan merasakan betapa luar biasanya ciptaan Allah, bisa lebih banyak mentafakuri beragam hal yang Anda lalui, sahabat EMK. Insya Allah, selamat mencoba. Dan kalau Anda seperti apa kira-kira? Di antara banyaknya cara Rasulullah untuk bisa mengelola waktu dengan terus menjaga nilai ibadahnya, mana yang paling ingin Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dengan memulai hari lebih awal sejak subuh? Membagi waktu antara ibadah, kerja, dan keluarga dengan seimbang? Tidak menunda pekerjaan dan segera menyelesaikan tugas ini yang kemudian ingin Anda segera lakukan? Atau yang lainnya? Silahkan, Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Dan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu titik-titik-titik. Kira-kira di waktu apa? Waktu pagi, siang, sore, malam, sepertiga malam, dan lain sebagainya? Kira-kira yang mana? Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Dan insya Allah kita akan sambil menikmati sebuah nasyid lagi, sahabat MK dari Hidayatullah, dengan amal baik. Mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk bisa terus beramal baik di sisa waktu hari ini.

0: Sobat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
8: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang, ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita sama-sama mempelajari tentang bagaimana menjaga waktu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah dunia yang serba cepat, sahabat MK. Nampaknya segala sesuatu ini terasa urgent, terasa penting dan segera ingin dilakukan. Karena sejatinya waktu memang laksana pedang. Kalau tidak digunakan dengan bijak, maka bisa jadi justru malah melukai, sahabat MK. Salah satu kunci kesuksesan dan kegagalan seseorang adalah dari kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan waktu. Kita sebagai umat muslim sudah memiliki teladan terbaik, yakni Rasulullah SAW merupakan sosok yang begitu luar biasa. Sosok yang paling sibuk menjadi pemimpin, tetap berdagang, sahabat MK, menjadi kepala keluarga, tapi tetap segala sesuatu yang dilakukan ini bisa bernilai ibadah. Maka sahabat MK, kalau Anda seperti apa kira-kira hal dari Rasulullah yang ingin Anda simak ataupun yang ingin Anda ikuti untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait manajemen waktu? Apakah ingin dengan memulai hari lebih awal atau dengan menjaga konsistensi terkait amal-amal kecil setiap hari tidak pernah terlewat, atau seperti apa? Dan kami juga mengundang Anda untuk menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini terkait dengan sebuah hadis, sahabat MK. Rasulullah yang berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu titik-titik-titik. Waktu apakah itu yang didoakan oleh Rasulullah agar kita sebagai umatnya diberkahi? Dan silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami sapa kali ini ada sahabat Raihan yang bergabung. Alhamdulillah tadi sudah diputar lagunya dari Dodi Hidayatullah. Baik, tapi dengan judul yang berbeda ya, di lain kesempatan insya Allah. Kalau dari sahabat Raihan ini menyampaikan cuaca di ujung Berung ya, cerah berawan. Wah, masya Allah, kalau tadi kayaknya di Gerglong sudah sempat hujan, sahabat MK. Terima kasih sudah berbagi informasi, sahabat Raihan. Kemudian ada Tehera di Bandung. Alhamdulillah, tadi ketika menyimak nasyid yang diputarkan mirip dengan kehidupan, masya Allah. Mudah-mudahan semakin memotivasi untuk terus berjuang beramal soleh, Tehera. Kemudian dari Bandung kita menyapa ke Garut, ada Ibu Rus yang sudah siap menjawab teka-teki cerdas di pagi hari ini. Kali ini jawaban Ibu Rus terkait dengan waktu yang didoakan Rasulullah kepada umatnya agar diberkahi, yaitu waktu titik-titik. Jawaban Ibu Rus di Garut betul-betul-betul, masya Allah. Salam satu rahmi, selamat bertugas untuk kru, operator, penyiar. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Rus di Garut ya. Salam juga untuk suami yang sedang agak meriang sakit ini. Syafa kaulah untuk suami Ibu Rus. Semoga lekas sembuh seperti semula. Amin, Allahumma amin. Untuk Anda sahabat MK yang sedang kurang enak badan barangkali, mudah-mudahan Allah segera angkat rasa sakitnya insya Allah dan bisa menjadi penggugur dosa, sahabat MK. Apa yang dirasakan ini menjadi salah satu wasilah untuk bisa nanti ketika sudah pulih gaspol lagi beribadahnya insya Allah ya. Memasuki jam 2 siang hari ini, sahabat MK, kita juga akan simak terlebih dahulu sebelum kami lanjutkan untuk menyapa Anda yang sudah bergabung. Satu buah jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aksi anarkis saat May Day sudah diantisipasi. Kota Bandung alokasikan 125 miliar untuk bangun ruang kelas baru. Respon divonis 2,6 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan situasi keamanan pasca kericuhan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tetap dalam kondisi terkendali. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, aksi anarkis yang terjadi di bawah jembatan layang atau flyover Mukhtar Kusuma Atmaja atau kawasan Taman Sari pada Jumat malam 1 Mei 2026 sudah diantisipasi sejak awal melalui penguatan siskamling dan patroli wilayah bersama aparat, sehingga bisa mencegah aksi anarkis tidak meluas. Farhan menyatakan menghargai dan melindungi kebebasan berpendapat, namun harus dihentikan ketika menjadi kerusuhan dan melanggar batas waktu. Ia juga menyoroti adanya indikasi kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum aksi untuk memicu kericuhan. Meski begitu, penanganan lebih lanjut terkait hal tersebut berada dalam kewenangan aparat kepolisian.
1: Kita memang sudah mengantisipasi. Dari sejak Kamis malam, kita sudah melakukan yang namanya siskamling dan juga ronda di seluruh kewilayahan. SC warga jaga warga, warga jaga kota juga sangat kuat. Itu sebabnya bersama-sama dengan kepolisian kita bisa menjaga sehingga apa yang terjadi hanya ada di titik-titik itu saja gitu. Kebebasan berpendapat tentu sangat dihargai dan dilindungi, tapi ketika itu menjadi sebuah kerusuhan gitu ya, ya harus dihentikan karena juga sudah melanggar jam sesuai dengan ketentuan kan. Anomali memang ya, bahwa buruhnya mah baik-baik saja gitu ya, tapi kan suara masyarakat tetap kita harus dengar. Pembentakan spanduk kita hargai, tapi begitu mulai melakukan pembakaran ya pasti kita cegah dan kita tangani lah.
0: Pemerintah Kota Bandung akan menambah jumlah rombongan belajar atau rombel di tingkat SMP. Selain itu disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Anggaran difokuskan untuk pembangunan ruang kelas baru serta penambahan unit sekolah dalam upaya mendukung penerapan sistem dua shift secara optimal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini beberapa proyek pembangunan sudah mulai berjalan, antara lain pembangunan SD Bojongloa dan SMP Negeri 75 sebagai sekolah baru. Selain itu, untuk pemerataan akses pendidikan serta mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu, pemerintah Kota Bandung juga merencanakan penambahan SMP negeri di 6 kecamatan yang saat ini masing-masing baru memiliki satu sekolah negeri.
1: Jadi pada prinsipnya ada beberapa hal, diantaranya adalah untuk menambah jumlah SMP negeri di 6 kecamatan. 6 kecamatan ini baru punya satu SMP negeri, maka kita akan tambah nanti. Mana saja masih akan kita hitung, mudah-mudahan di perubahan anggaran dan anggaran 2027 sudah bisa masuk. Untuk infrastruktur ya, 125 miliar, SD Bojongloa dan SMP 75 itu sekolah baru, sedang dalam rangka pembangunan.
0: Pemerintah Kota Bandung diminta serius menyosialisasikan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Bandung tahun 2026. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan, sosialisasi perlu gencar dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan yang kerap terjadi, terutama antara sekolah dan orang tua siswa. Selain sosialisasi, Asep juga mendesak agar Dinas Pendidikan Kota Bandung menjaga integritas dan transparan dalam proses SPMB, termasuk membuka layanan informasi yang responsif terkait kendala sistem digital yang digunakan.
2: SPMB atau yang dulu mah dikenal gini kan, PPDB bahkan. Ini kan sangat menjadi concern ya buat kami dalam ini, terutama dalam pengawasan. Karena apa? Setiap tahun ayah wahai teteh, keluhan-keluhan yang masuk dari masyarakat terkait hal ini. Untuk itu, saya dari DPRD Kota Bandung mendesak kepada Dinas Pendidikan untuk semakin gencar dalam melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan SPMB ini. Dan jaga integritas dan transparansi dalam proses SPMB ini. Saya pun ya berharap Dinas Pendidikan itu kembali untuk membuat layanan informasi sebagaimana juga yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa, di dalamnya nanti terdiri dari pengaduan ya dari para orang tua siswa, dan ini terus terang harus responsif dalam pelayanannya.
3: para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Jaringan listrik merupakan lingkungan yang sangat berbahaya, sehingga masyarakat diimbau berhati-hati, terutama saat bekerja atau beraktivitas di dekat jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, berharap masyarakat memperhatikan bahaya utama jaringan listrik menyusul sering terjadinya kecelakaan akibat sengatan listrik yang menyebabkan cedera serius hingga kematian. Sugeng menekankan pentingnya waspada terhadap bahaya jaringan listrik, terutama saat musim hujan dan cuaca ekstrim, untuk mencegah sengatan listrik dan kebakaran.
5: Artinya mungkin untuk lebih berhati-hati, karena memang kan tidak kelihatan ya, hanya kabel diem gitu ya, nggak ada suaranya, nggak ada warnanya, nggak ada yang membedakannya dengan benda yang lain, tapi karena

0: itu dibuat dari kayu, sehingga ketika kena SUTM atau kena jaringan PLN nggak apa-apa. Sekarang kan dari logam, dan logam itu penghantar listrik yang baik, dan itu bisa membahayakan.
1: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis terhadap YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob dengan hukuman pidana 2 tahun 6 bulan penjara terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda melalui siaran langsung di media sosial. Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan atau memperdengarkan rekaman yang berisi pernyataan permusuhan melalui sarana teknologi informasi.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nesian alias Resbob bin Muhammad Nesian selama 2 tahun dan 6 bulan.
1: Usai menjalani persidangan, terdakwa Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob mengaku menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Menurutnya semua yang dilalui saat ini merupakan penebusan kesalahan yang telah dilakukannya.
3: Kalau kecewa enggak, saya dari awal udah bicara bahwa saya itu ikhlas menjalani apapun yang telah saya jalani sekarang. Semoga tim sebagai wakil Tuhan di bumi telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Pasti pembelajaran buat saya, ini penebusan dosa buat saya.
4: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest, tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan eksperien festival musik yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest, tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat, tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner, tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series, Bandung 10K, dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival, tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

bukan berarti sahabat MK dari Fatih akan semakin menambah semangat kita, apalagi bisa dalam memanage waktu. Sebagaimana tema kita di siang hari ini dalam program Inspirasi Siang, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung. Bahwasannya kehidupan sejatinya hanyalah tempat untuk menabung amal. Maka jangan sia-siakan waktu yang terus berlalu, sahabat MK. Waktu yang bahkan bisa dikatakan terus berlari. Jangan sampai segala aktivitas waktu yang berlalu ini tidak bernilai ibadah. Salah satunya dengan meluruskan niat, dan mudah-mudahan itu akan menjadikan segala aktivitas kita bernilai ibadah dan menjadi hidup kita lebih berarti. Kami juga kembali mengundang Anda untuk bergabung berbagi atensi kalau soal manajemen waktu ala Rasulullah, kira-kira yang mana yang ingin Anda contoh? Apakah dengan mulai mengawali aktivitas dengan dari subuh hari, sahabat MK, atau mulai mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak bermanfaat, atau seperti apa kira-kira? Dan teka-teki cerdasnya juga silakan Anda bisa jawab di 0811-224-1027. Dalam sebuah hadis, sahabat MK, Rasulullah pernah berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu titik-titik-titik. Harapkan rezeki dari... Pada waktu apakah itu, sahabat MK? Silakan kami nantikan di 0811-224-1027 atau Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Dan kini kami sapa Anda yang sudah mengirimkan jawaban teka-teki cerdasnya. Alhamdulillah. Ada Ibu Parilah di GBA 3 ikut jawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Ibu Parilah kali ini betul-betul-betul. Masya Allah. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan salamnya juga untuk suami serta anak-anak tercinta. Wah, Masya Allah, so sweet sekali Ibu Parilah. Buat Manisan dan juga Forsil, salamnya juga untuk alumni SSGDT Angkatan 38. Masya Allah. Dan salamnya juga untuk semua sahabat MKFM yang sedang menyimak. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Parilah sekeluarga. Dari GBA 3 kita beralih ke Tangerang. Ada Ibu Iis juga menjawab teka-teki cerdas. Jawaban Ibu Iis betul-betul-betul. Sama seperti jawabannya Ibu Yayah Rokayah di Sukagali. Masya Allah. Ini kalau soal hadis, waktu yang diberkahi sudah 100 semua sahabat MK. Menyapa sahabat MK yang baru bergabung dari Kendal, Jawa Tengah. Masya Allah, ada Ibu Karol. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga betul-betul-betul. Terima kasih Ibu Karol. Selamat bergabung. Alhamdulillah bisa kembali menyapa. Dari Kendal, Jawa Tengah, kita kembali ke Bandung. Dari Cimenyan, kali ini ada sahabat Mahadi yang menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya juga betul-betul-betul. Alhamdulillah. Terima kasih atas informasi yang dikirimkan sahabat Mahadi. Kemudian juga kalau sahabat Mahadi ini paling ingin meneladani contoh manajemen waktu Rasulullah di bagian memulai hari dengan lebih awal sejak subuh. Kemudian membagi waktu antara ibadah, kerja, dan keluarga, serta tidak menunda pekerjaan dan segera menyelesaikan tugasnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah dimudahkan sahabat Mahadi dalam implementasi di kehidupan sehari-hari, insya Allah. Kami sapa juga ada sahabat Maulana dari Bandung. Alhamdulillah, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawaban sahabat Maulana juga betul-betul-betul. Waktu yang didoakan Rasulullah untuk diberkahi kepada umat Islam. 100 sahabat Maulana, selamat bergabung. Dan silakan Anda juga bisa memilih 3 nasyid pilihan yang sudah kami siapkan, sahabat MK. Kami akan segera hadirkan cuplikan ataupun juga preview dari 5 nasyid pilihan di kesempatan siang hari ini. Untuk menemani ruang dengar Anda, menambah semangat menjalani aktivitas hari Anda, sahabat MK, kami siapkan ada 5 nasyid yang maksimal Anda bisa pilih 3 di antaranya saja. Silakan Anda bisa bersiap yang manakah yang menjadi pilihan terbanyak, nanti 3 diantaranya yang terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di kesempatan siang hari ini. Di penghujung kebersamaan nanti, sahabat MK. Apa saja nasyidnya? Kita akan mulai hadirkan preview dimulai dari pilihan nasyid yang nomor 1. Kali ini datang dari Opik, sahabat MK, dengan judulnya Ya Rabbana. Sebuah nasyid featuring Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Seperti apakah
nasyid dengan judulnya Ya Robbana dari Opik featuring Ustadz Jeffrey. Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dengan judulnya Ya Robbana dari Opik dan featuring Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Anda yang ingin menyimak versi lengkapnya silahkan bisa dipilih pada nasyid nomor 1. Kemudian kita sambung dengan cuplikan di nasyid nomor 2. Kali ini dibawakan oleh Adrian atau denatur sahabat MK dengan judulnya Dalam Sujudku. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Sujud.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 2 sahabat MK dalam sujudku dari Adrian atau Denatur. Silakan Anda yang tertarik untuk menyimak versi lengkapnya langsung bisa dipilih pada nasyid nomor 2. Dan di pilihan ketiga kali ini datang dari Sami Yusuf dengan judulnya Ya Ummi. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan pilihan nasyid yang nomor 3, sahabat MK, Ya Ummi dari Sami Yusuf. Kemudian kita sambung di pilihan nasyid nomor 4, datang dari Marhamah dengan judulnya Allah Engkau Tuhanku. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 sahabat MQ, Allah Engkau Tuhanku, dibawakan oleh Marhamah. Dan ditutup dengan nasyid pilihan nomor 5 dengan tajuknya La Tahzan dari Mueza. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

La Tahzan dari Mueza. Itu dia cuplikan dari pilihan nasyid terakhir sebagai penutup sahabat MK di nomor 5. Yang manakah yang menjadi pilihan favorit Anda? Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak. Atau apakah di nomor 1 dari Opik dengan judulnya Ya Rabbana featuring Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, atau di pilihan nasyid kedua Dalam Sujudku dibawakan oleh Adrian atau Denator sahabat MK. Kemudian di pilihan nasyid ketiga ada Sami Yusuf dengan nasyidnya berjudul Ya Ummi. Di nomor 4 ada Allah Engkau Tuhanku dari Marhamah, dan ditutup pada pilihan nasyid nomor 5 Mueza dengan tajuk La Tahzan. Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja. Sampaikan di 0811-224-1027. Insyaallah kami akan mulai sapa Anda kembali sambil kita menikmati sajian nasyid, nasihat-nasihat dengan lantunan yang indah.

0: Turki, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

sesuatu yang seiring bertambah lama ada di dunia, tapi justru makin berkurang, sahabat MK. Itulah waktu, dan baru saja kita simak waktu yang tersisa dari Hedi Yunus. Menjadi pengingat bahwa waktu yang kita miliki bukanlah bertambah banyak, tapi justru berkurang tanpa kita sadari. Setiap detik yang berlalu sejatinya adalah kesempatan, kesempatan kita sebagai hamba Allah untuk bisa mendekat kepada sang pemilik kita, memperbaiki diri, dan tentu menambah amal kebaikan. Tapi seringkali waktu yang kita habiskan justru kurang bernilai atau bahkan bisa jadi sia-sia, sahabat MK. Mari kita bersama-sama introspeksi diri. Kita tanyakan kembali, waktu kalau dalam sehari 24 jam sudah digunakan untuk apa saja kira-kira? Dan di siang hari ini, Masya Allah, kita belajar bersama bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita dalam mengelola waktu. Seperti halnya Rasulullah, bukan hanya seorang nabi, tapi juga teladan terbaik dalam memanajemen waktunya. Bagaimana beliau bisa membagi antara ibadah, keluarga, dakwah, dan tetap bisa beristirahat dengan penuh keseimbangan. Kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi juga kebiasaan Rasulullah dalam membagi waktu, dalam memanage waktunya, yang manakah yang ingin Anda ikuti. Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Apakah dengan memulai hari dengan awal, dari awal begitu ya, sejak subuh, atau mulai kemudian mengevaluasi, mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat, menjaga konsistensi dalam amal kecil di setiap harinya, atau mulai dengan tidak menunda pekerjaan dan segera menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Silakan Anda bisa berbagi melalui polling di grup komunitas sahabat MK, atau juga silakan sampaikan sekaligus jawaban teka-teki cerdas sahabat MK. Waktu yang dikatakan, didoakan oleh Rasulullah menjadi waktu yang diberkahi untuk umat Islam, di waktu kapankah itu? Pagi, siang, sore, malam, yang mana? Silakan Anda bisa jawab juga teka-teki cerdas siang hari ini di 0811-224-1027 sambil sekaligus memilih 3 nasyid pilihan di antara 5 yang kami hadirkan. Di pilihan nasyid nomor 1 ada dari Opik dengan judulnya Ya Rabbana featuring Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kemudian di pilihan nasyid nomor 2 ada Dalam Sujudku dibawakan oleh Adrian atau Denatur. Di pilihan ketiga Ya Ummi dari Sami Yusuf, disambung dari Marhamah dengan judulnya Allah Engkau Tuhanku. Dan terakhir ditutup oleh La Tahzan yang dibawakan Mueza, sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi pilihan nasyidnya juga di siang hari ini. Kami sapa kali ini sahabat Mahadi memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih sahabat Mahadi. Pak Ratno di jalur Gaza, Masya Allah. Via manilah Pak Ratno. Semangat ya untuk menjemput rezekinya. Pilihan nasyidnya kompak seperti sahabat Mahadi di pilihan nomor 1, 2, dan 3 juga. Dari jalur Gaza kita beralih ke Garut. Kali ini Ibu Rus di Garut dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3. Di Ciwasra tidak ketinggalan, bergabung ada sahabat Anggi Nur Fahmi, Alhamdulillah. Ikut menjawab teka-teki cerdas pada hari ini dan jawabannya adalah, oh ini lengkap sekali ya, Masya Allah. Betul, betul, betul. Tepatnya adalah ketika waktu bukur, gini ya sebutannya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagai waktu yang paling berkah, penuh kebaikan, dan waktu terbaik untuk mencari rezeki. Adapun untuk nasyid pilihannya oleh sahabat Anggi dipilih adalah nomor 1, 3, dan juga 5. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Anggi. Setiap insan dalam kehidupan. Dari Ciwastra bergeser sedikit ke GBA 3. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3. Menjaga. Ingin mencontoh semua teladan Rasul ketika melakukan manajemen waktu, Masya Allah. Semoga dikuatkan Ibu Parilah, dilancarkan untuk implementasi di kehidupan sehari-harinya. Mulai dari subuh, menggunakan waktu untuk ibadah. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu tidak akan bisa terulang kembali. Masya Allah, betul sekali Ibu Parilah.
Seperti halnya Ibu Fadilah juga yang tidak menyanyiakan pilihan nasyid di siang hari ini dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih sudah bergabung kembali Ibu Fadilah. Menyapa ada sahabat Maulana dari Bandung kali ini dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 5. Terima kasih sudah kembali menyapa Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, pilihannya 1, 3, dan 4. Salam silaturahmi untuk seluruh yang bertugas, kru operator penyiar, dan semua juga yang menyimak. Semoga sehat selalu dan semoga hari ini penuh keberkahan. Amin, Allahumma amin. Jawaban teka-teki cerdas Bunda Halimah juga betul. Alhamdulillah. Menyapa ke Yogyakarta, ada Ibu Utik di Yogyakarta ikut bergabung. Kali ini menjawab melalui replay ya. Waktunya adalah di waktu titik-titik-titik katanya. Nah ini juga tepat ya jawabannya ya, apalagi saat hujan, dari Ibu Utik di Yogyakarta. Terima kasih sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Dan insya Allah sahabat MG, kami akan mulai sapa Anda kembali yang sudah bergabung. Tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Ada yang masih ingin memilih nasyid pilihan di siang hari ini, silahkan kami nantikan di 0811-224-1027. Atau juga ikut menjawab teka-teki cerdas dan berbagi inspirasi terkait dengan manajemen waktu ala Rasulullah. Kami nantikan atensi Anda dan sesaat lagi kami akan mulai sapa.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat di awal waktu penuh dengan kekhusyuan.
2: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Suka yang boleh suka, cinta yang boleh cinta, ingatlah kawan.
3: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda yang masih bergabung dan siap untuk kembali memilih nasyid sahabat MK atau menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, silakan kami masih nantikan di 0811-224-1027 dengan sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat Linda Melinda di Kopo, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan kali ini jawaban teka-teki cerdasnya betul-betul-betul, Masya Allah. Tidak ketinggalan Kang Pian di Gunung Letik, kali ini ikut bergabung juga dari Ciparai ya, dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan juga untuk teman-teman yang sedang mencari nafkah di konveksi ngabret, basreng ngabret juga, Masya Allah. Tetap semangat katanya. Sukses selalu dan seluruh pendengar MKFM juga yang mendengar dimanapun berada, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semangatnya tersampaikan ini Kang Pian di Gunung Letik Ciparai. Terima kasih. Pak Bahtar dari Pasar Gelong ini ikut bergabung memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih, Opa. Kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung, kali ini ikut menjawab teka-teki cerdas dan jawabannya betul-betul-betul, Alhamdulillah. Kita sapa juga di Cianjur, ada sahabat Asep Ismail dengan memilih nasyid nomor 1, 3, dan 4. Baik, terima kasih sahabat Asep Ismail dari Cianjur. Dan kita akan buka jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, sahabat MK. Teka-teki cerdas siang hari ini adalah Rasulullah dikenal sangat menghargai waktu. Bahkan beliau sering memanfaatkan waktu pagi. Nah, pertanyaan teka-teki cerdasnya adalah, dalam sebuah hadis, Rasulullah berdoa agar umatnya diberkahi pada waktu tertentu. Waktu apakah itu? Dan semua sahabat MK yang sudah bergabung siang hari ini menjawabnya dengan betul, yaitu di waktu pagi. Masya Allah. Bahkan ada yang spesifik menyebutkan waktu pagi itu subuh. Ada juga yang menambahkan apalagi ketika subuh-subuh hujan. Masya Allah. Jadi waktu mustajabnya doa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat MK Anda yang sudah bergabung. Kemudian kami sapa juga yang sudah menyampaikan melalui polling terkait inspirasi untuk mengikuti jejak Rasulullah dalam memanage waktu. Kali ini kami sapa ada sahabat Linda, kemudian Ibu Utik, Ibu Parillah, sahabat Nisa, sahabat Mahadi, sahabat Raihan yang bergabung melalui polling. Ini banyak pilihan ya, mulai dari mengawali pagi dengan lebih awal sejak subuh, kemudian juga membagi waktu antara ibadah, kerja, dan keluarga, tidak menunda pekerjaan dan segera menyelesaikan tugas. Masya Allah, ini menjadi pilihan yang paling banyak dengan tidak menunda pekerjaan. Harapannya kita semua bisa betul-betul mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat serta menjaga konsistensi dalam amal kecil setiap hari. Insya Allah. Anda yang sudah bergabung juga memilih nasyid sahabat MK kami sapa, ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, kemudian Pak Ratno di Jalur Gaza tadi ya, Alhamdulillah. Umi Sali di Jatinangor, sahabat Mahadi kembali menyapa, sahabat Raihan, kemudian sahabat Nisa, Bunda Halimah, ini juga memilih nasyidnya. Adapun untuk nasyidnya sahabat MK, ini ternyata pilihan nomor 1 ada 8 suara, nomor 2 3 suara, nomor 3 ada 6 suara, dan di nomor 4 ada 2 suara. Di nomor terakhir untuk pollingnya ada 1 suara. Untuk pilihan nasyid terbanyak di kesempatan siang hari ini, ternyata dari total baik itu polling maupun Anda yang pilih, ada di nomor 1, 2, dan 3 sahabat MK. Insya Allah 3 nasyid di urutan teratas akan segera kami hadirkan tanpa jeda ke ruang dengar Anda. Dan itu nampaknya menjadi penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyimak 3 nasyid pilihan Anda sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1, selalu syukur. 2, sabar. 3, ikhlas. 4, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, satu jam, dua jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qaddarullah, ini sudah takdirmu.

0: kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'asyurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-100, Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal'adiyati dhabha.
3: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
2: Al-muriyati qadha.
3: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
2: Al-mughirati subha.
3: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
2: Fa'atharna bihi naq'a.
3: Sehingga menerbangkan debu.
2: Fawasatna bihi jam'a.
3: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
2: Innal insana li rabbihi lakanud.
3: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
2: Wa innahu ala dhalika lashahid.
3: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya.
2: Wa innahu li hubbil khairi lashadid.
3: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
2: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
3: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
2: Wa husila ma fis sudur.
3: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
2: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
3: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
4: Sadaqallahul Azim.
0: MG Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera. Sahabat MQ, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
7: Sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: ...102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali membersamai waktu aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini tentunya. Yang dimana sore hari merupakan waktu yang penuh keutamaan sahabat MK, yang dimana kita dapat hadirkan zikir petang dan juga doa-doa terbaik yang bisa kita hadirkan sahabat MK. Doa-doa yang bisa kita dawamkan sahabat MK, seperti memohon ampunan kepada Allah dan juga tentunya diteguhkan dalam agama Islam. Insya Allah sahabat MK di sore hari ini, di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 17 Zulqodah 1447 Hijriah, insya Allah kita kembali bekali diri kita dengan ilmu sahabat MK yang insya Allah akan hadir di kesempatan sore hari ini. Yang dimana di sore hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Tentunya di sore hari ini kita akan menyambung pembahasan berkaitan tentang tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ke-7. Insya Allah di sore hari ini juga kita akan dibersamai oleh narasumber kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Di sore hari ini juga sahabat MK, Anda yang sudah bersiap untuk menyimak, Anda pun dapat ikut menyampaikan atensinya di kesempatan sore hari ini, baik menyampaikan salam ataupun juga berbaginya sahabat MK, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaan berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan alhamdulillah juga sahabat MK, guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG sudah hadir langsung bersama kami di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, Nabi khair.
0: Alhamdulillah, senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim kembali tentunya untuk berbincang dan juga menyambung pembahasan kita yang dimana sudah memasuki bagian yang ketujuh ya Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Kalau di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang syarat kalimat La Ilaha Illallah, insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan lengkapkan kembali ya Ustaz. Sebagai pengantar juga boleh disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini Ustaz, silakan.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di hari Selasa ya, hari yang dinanti-nanti nih Kang Bahri.
0: Betul Ustaz.
1: Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabur Al-Qur'an. Yang insya Allah di sore hari ini kita masih sampai pada tadabur kalimat-kalimat thayyibat. Jadi kalau sebagai pembuka ini ada 4 kalimat yang Allah pilih di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kita sudah tadabur tentang kalimat takbir ya, dari mulai ujung dulu nih.
0: Yeah.
1: Kalimat Allahu Akbar, kemudian kita sudah membahas juga tadabur lafaz Allah secara khusus. Nah, sekarang kita masuk kepada kalimat tahlil atau kalimat la ilaha illallah, yang salah satu di antara fadilahnya adalah sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari, kalau seandainya ditimbang di sebelah kiri ada 7 lapis langit dan 7 bumi, di sebelah kanan ada kalimat la ilaha illallah, pasti kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 bumi. Ini menunjukkan betapa sangat besarnya, betapa sangat beratnya kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sekarang sudah sampai pada pembahasan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah.
0: Yeah.
1: Jadi setiap kalimat la ilaha illallah itu butuh syarat, karena tidak setiap ucapan itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ya, kalau seperti kunci. Nah, kunci itu ada geriginya. Maka kunci tanpa gerigi itu tidak bisa membuka pintu. Maka syarat-syarat tauhid itu adalah gerigi kunci surga. Sebagaimana dalam hadis Imam At-Tabari, Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannati la ilaha illallah walikulli miftahin asnanun. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi ingat, setiap kunci memiliki gigi-giginya. Nah, gigi-giginya itu adalah syarat-syaratnya. Kita sudah sampai pada syarat yang kedua ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Kang Bahri, syarat yang pertama dari kalimat tauhid ini adalah al-ilmu, yaitu mengetahui dengan benar tentang kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam Quran surat Muhammad, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakinu, yaitu keyakinan yang pasti tentang kalimat tauhid. Jadi jangan sampai kita ragu, tapi mesti yakin terhadap kalimat tauhid. Nah, kita sudah membahas di Selasa pekan yang lalu ya.
0: Yeah.
1: Jadi bagi sahabat MG yang penasaran pembahasan-pembahasan sebelumnya, karena ini berseri,
0: betul,
1: maka
0: betul.
1: Alhamdulillah ada rekamannya ya Kang Bahri.
0: Ada, Ustaz. Di MKFM live kajian bisa disimak ulang tentunya.
1: Nah, insya Allah di MKFM kajian

0: Saat yang ketiga, yang pertama tadi al-ilmu, yang kedua adalah al-yakinu. Nah, yang ketiga itu adalah al-qabulu. Al-qabulu, apa itu al-qabulu? Al-qabulu ini sudah menjadi bahasa kita. Biasanya kalau kita ada pengantin, suka ada ijab
1: qabul.
0: Nah, ijab qabul. Kalau ijab saja tidak qabul, itu tidak jadi. Nikahnya harus ada ijab. Ijab itu serah, qabul itu berarti terima. Jadi ijab qabul itu serah, terima. Jadi qabul ya. Qabul itu artinya menerima tauhid dengan lapang dada. Jadi satu al-ilmu mengetahui, dua harus al-yakinu yakin 100%. Nah, yang ketiga adalah al-qabulu, yaitu menerima. Nah, secara bahasa al-qabulu itu artinya adalah ar-ridho wal ahdu bighairi radin wala ibain. Qabul itu artinya adalah menerima dengan kerelaan tanpa penolakan dan tanpa keberatan. Jadi qabul itu maknanya adalah menerima dengan penuh keridoan tanpa ada sedikit pun penolakan dan tidak merasa berat. Itu namanya apa? Qabul.
1: Baik.
0: Jadi qabul itu bukan sekedar tidak menolak, tapi menerima dengan lapang dada. Ini namanya qabul secara bahasa, sebagaimana dalam kitab Lisanul Arab. Contoh misalkan seseorang menerima keputusan hakim tanpa protes dan tanpa dendam. Berarti itu namanya apa? Qabul.
1: Qabul. Baik.
0: Nah, seperti yang tadi ya dicontohkan, ada yang sedang akad harus ijab qabul. Nah, qabul itu artinya menerima dengan lapang dada dan tanpa adanya penolakan. Nah, ini sahabat MK dan Kang Bahri, jangan sampai salah membaca harokat
1: antara qaf dan qaf ya, Ustaz.
0: Antara qaf dan kan kalau ini qabul ya, kalau qabul itu artinya menerima, tapi kalau dibacanya qubul itu artinya jadi pantat tuh.
1: Harus hati-hati ya,
0: harus hati-hati. Jadi jangan ijab qubul. Serah jadi itu nanti pantat. Betul, betul. Tapi harus qabul. Jadi perbedaan harokat dalam bahasa Arab ini bisa membedakan makna.
1: Baik.
0: Makanya ini salah satu di antara keunikan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lainnya adalah karena adanya harokat. Dan harokat itu nanti bisa mempengaruhi makna. Misalkan di kalimat yang lain ya, kata birun itu kan kebaikan kan, birul walidain. Tapi kalau dibacanya barul, jadi barun itu artinya daratan. Tapi kalau dibacanya jadi domah, huruf ba-nya burun, itu artinya jadi gandum. Tuh, jauh kan?
1: Harus berhati-hati juga.
0: Harus berhati-hati
1: harokat ya, Ustaz.
0: Tentang harokat ini. Nah, seperti sekarang, jadi bukan qabul tapi qabul. Qabul itu artinya menerima dengan kerelaan tanpa penolakan dan lapang dada. Sedangkan secara istilah, yang kalau kaitannya dengan syarat tauhid, maka yang dimaksud dengan qabul sebagai syarat tauhid adalah maknanya tiga. Satu, menerima la ilaha illallah secara lahir dan batin. Jadi qabul itu artinya menerima, kan ini syarat ya. Syarat tauhid yang ketiga itu adalah qabul. Nah, qabul sebagai syarat tauhid itu maksudnya adalah menerima la ilaha illallah, bahwa tiada ilah, tiada yang paling kita agungi, tiada yang paling kita cari. Kan kalau dalam kata ulama tauhid itu, kata para ulama, la ilaha illallah itu bisa bermakna la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Nanti gitu maknanya. Kemudian menerima la ilaha illallah secara lahir juga batin. Batin kita mengakui akan la ilaha illallah dan dibuktikan dalam wujud amal soleh. Yang kedua, tidak menolak kandungan tauhid meski bertentangan dengan hawa nafsu, tradisi atau kepentingan. Yang ketiga adalah menerima konsekuensi tauhid dalam keyakinan, ucapan dan perbuatannya. Nah, ini yang dimaksud dengan qabul sebagai syarat daripada tauhid. Jadi ada tiga nih sahabat MQ. Jadi tauhid tidak sah bagi orang yang tahu dan yakin tapi menolak untuk menerimanya. Makanya mesti ada syarat yang ketiga ini. Bukan hanya sekedar tahu al-ilmu, bukan hanya sekedar yakin, tapi harus juga menerima. Karena kalau hanya sekedar tahu dan yakin tapi tidak menerima, maka tauhidnya tidak sah. Nah, coba kita sedikit-sedikit ya, pelan-pelan akan membahas tentang makna qabul.

0: tadi yang pertama yang dimaksud qabul itu adalah menerima la ilaha illallah secara lahir dan batin. Maksudnya apa? Menerima secara batin maksudnya adalah ridho dengan tauhid. Jadi hati kita itu ridho dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, tidak ada penolakan tersembunyi dalam hati. Jadi hati kita sepenuhnya total menerima kalimat la ilaha illallah. Itu penerimaan secara batin. Sedangkan yang dimaksud dengan menerima la ilaha illallah lahir artinya tidak menentang dengan ucapan dan tidak membangkang dengan sikap. Nanti ucapan kita tidak menunjukkan pengingkaran dan sikap kita tidak membangkang kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya hati menerima, lisan tidak membantah, dan sikap kita tidak menolak kalimat la ilaha illallah. Contoh misalkan ya, kalau ada seseorang yang telah memahami bahwa doa adalah ibadah dan ibadah hanya untuk Allah, tapi kemudian dia paham tuh, dalam prakteknya dia malah berdoa ke kuburan. Berarti dia kabul tidak, Kang?
1: Tidak, Ustaz.
0: Nah, tidak. Jadi dia tahu bahwa yang namanya doa itu adalah ibadah dan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi prakteknya dia berdoa kepada kuburan atau kepada pohon beringin misalkan. Nah, ini berarti tidak kabul.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jika dia benar-benar menerima tauhid atau kabul, maka ia tidak melakukannya, ia tidak membelanya, ia tidak merasa terganggu ketika diberi dalil. Ini maksudnya. Jadi dia hanya berdoa kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap saatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan qabul baik lahir dan batin. Sebaliknya jika ia berkata memang tidak ada dalilnya, tapi biarkan saja ini sudah tradisi. Nah, maka di sini penerimaannya belum sempurna. Yeah. Jadi yang dimaksud dengan qabul sebagai satauhid itu dia harus menerima kalimat la ilaha illallah itu baik secara batin ataupun secara lahirnya. Bukankah kita setiap sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jadi hanya kepadamu kami beribadah dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Artinya baik hati kita, lisan kita dan perbuatan kita harus satu kesatuan, kan? Ini yang pertama. Yang kedua, tidak menolak kandungan tauhid meskipun bertentangan dengan hawa nafsu, tradisi atau kepentingan. Jadi tidak menolak. Seperti misalkan inilah ujian sebenarnya dari al-qabul. Karena tauhid sering bertentangan dengan apa? Keinginan pribadi. Sering bisa juga bertentangan dengan budaya keluarga, bisa juga dengan kepentingan ekonomi, bahkan tekanan sosial. Nah, kalau memang itu bertentangan dengan kalimat tauhid, hawa nafsu itu, maka kita tidak akan mengikuti hawa nafsu tersebut. Qabul berarti tetap menerima kebenaran meskipun merugikan diri secara duniawi. Inilah yang kemudian dibuktikan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan tradisi pada saat itu harus menyembah berhala. Maka dia diminta oleh majikannya untuk kembali kepada ajarannya. Tapi Bilal menolak. Bahkan diiming-imingi dengan harta, bahkan diiming-imingi akan dimerdekakan. Bilal tetap menolak. Nah, ini berarti qabul Bilal itu terhadap kalimat tauhid sangat amat kuat sekali. Walaupun akhirnya dia harus dicambuk, disiksa, bahkan harus dadanya ditimpa oleh batu yang besar, dia tetap kokoh mengatakan Allahu Ahad, hanya Allah yang Esa. Nah, ini adalah qabul yang sejati, yaitu tidak menolak kandungan tauhid meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Bahkan dengan tekanan tadi apa? Sosial ya. Contoh yang lain misalkan tentang hawa nafsu. Nah, seseorang tahu bahwa misalkannya kalau ini mah anak muda, contohnya pacaran itu adalah haram. Berdua-duaan dengan yang bukan muhrim kalau belum nikah itu yang ketiganya adalah setan. Lebih baik kata Rasulullah, aku ditusuk dengan besi yang panas daripada harus menyentuh kulit yang bukan muhrimnya. Nah, kemudian dia menerima hukum itu lalu dia berkata, saya harus berhenti meskipun berat. Nah, ini berarti dia qabul nih. menerima, walaupun memang hawa nafsunya itu mau, tapi aturan Allah melarangnya, kabul itu. Kemudian contoh yang kedua, misalkan yang kaitan dengan tradisi. Di suatu daerah ada tradisi misalkan memberi sesajen untuk keselamatan, biasanya kan di laut atau di sawah ada sesajen gitu ya. Atau misalkan ketika membangun rumah baru, ini kalau tidak nanam kepala kerbau ini rumah bisa terjadi bahaya gitu ya. Tanam terus di sajen untuk yang nunggu. Itu kan itu keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Padahal apa madorot dan selamat dan tidaknya kita bukan karena
1: kepala kerbau
0: tadi, tapi Allah kan. Semuanya adalah karena Allah. Orang yang menerima tauhid tentu akan menolak ikut serta menjelaskan dengan bijak meskipun dianggap aneh atau tidak menghargai adat gitu ya. Itu namanya yang kedua apa? Tidak sesuai dengan tradisi. Yang ketiga contoh misalkan kepentingan. Seseorang bekerja di lembaga ribawi misalkan ya. Ia tahu bahwa riba itu adalah haram. Ia yakin dalilnya benar kan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Nah, riba itu kan dosanya sangat besar sekali. Kalau qabul, al-qabul berarti tidak membela riba, tidak mencari-cari pembenaran, mulai mencari jalan keluar. Jika ia berkata, saya tahu ini haram, tapi sistemnya memang begitu, tidak usah dipermasalahkan, berarti dia tidak qabul.
1: Tidak menerima ya?
0: Tidak menerima. Ah, dah gimana ya? Nanti kalau tidak pakai ini, saya tidak bisa makan. Nah, ini berarti dia tidak qabul. Qabul itu kalau kata Allah haram, haram. Nggak boleh. Pasti di situ akan ada madorot yang lebih besar daripada manfaatnya. Jadi karena nanti ada dalam satu kitab namanya Maqasidus Syariah, tujuan apa hikmah dibalik ditetapkannya syariat untuk manusia. Jadi setiap pensyariatan Allah itu ada hikmahnya, sahabat MQ. Kita sholat itu pasti hikmahnya besar. Kenapa kita diperintah ini, pasti itu mengandung hikmah yang sangat besar. Kenapa dilarang ini, pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Makanya diantara pokok daripada pensyariatan itu sebetulnya adalah untuk menjaga akal, untuk menjaga nasab, itu untuk menjaga harta, untuk menjaga turunan, itu ada hifdul nasal, menjaga keturunan. Kenapa kita harus nikah? Karena supaya keturunan kita terjaga. Kalau tidak nikah, itu nanti akan rusak keturunannya. Nanti ada namanya hifdul akli, nah menjaga akal. Kenapa tidak boleh minum khamr? Karena dengan minum khamr akal kita menjadi rusak. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah membaca Al-Quran, itu salah satu yang terhikmahnya akan menenangkan hati dan menenangkan pikiran. Itu diantaranya. Makanya qabul itu artinya menerima apapun hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang akan merugikan kepentingan duniawi. Tapi harus yakin ya sahabat MQ, kalau apa yang ditetapkan oleh Allah pasti akan menjadi maslahat, baik dunia ataupun akhirat. Contoh misalkan Nabi Ibrahim, itu beliau kan, apalagi sekarang akan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban ya.
1: Iya betul Ustaz.
0: Kita sudah Zulqa'dah, sekarang nanti bulan depan Zulhijjah. Salah satu diantara buktinya adalah bagaimana qabulnya Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Jadi kalau qabulnya orang beriman itu, kalau ada perintah Allah itu pasti menerima gitu. Sami'na
1: Wa ta'ana.
0: Tidak dipertimbangkan dengan akal dan perasaan. Ketika itu Nabi Ibrahim kan dalam Quran ya, dijelaskan bahwa ketika anaknya sudah mulai dewasa, palama balagha ma'ahu sa'ya, ya, ketika anaknya sudah menjelang dewasa, sudah bisa berusaha. Ini seorang ayah yang sangat mencintai anaknya kan. Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak memiliki anak, berpuluh-puluh tahun. Ketika sudah punya anak, anaknya kemudian tumbuh besar, jadi anak yang solih, yang kuat, yang hebat, sebagai penerus yang diimpi-impikannya. Kemudian datang perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini kalau diterima oleh akal dan perasaan, nampaknya tidak akan mungkin Nabi Ibrahim melaksanakan perintah ini. Kenapa? Karena kalau berdasarkan rasa, ini anak yang sudah sangat dinanti-nanti, masa harus disembelih? Masya Allah, ini berat sekali. Makanya dalam ayat itu Allah berfirman, inna hadalahwal balaul mubin, ini adalah ujian yang sangat berat untuk Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kemudian menerima perintah Allah ini dengan penerimaan yang mutlak. Qabul ini namanya. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin tidak ada satupun kalau ini perintah dari Allah pasti untuk kemaslahatan dirinya dan anaknya dan bahkan untuk umat yang begitu banyak. Jadi sahabat MQ, kalau kaidah Quran itu pasti itu untuk maslahat kita. Walaupun memang secara duniawi berat. Ini Nabi Ibrahim itu berat sekali harus menyembelih anak. Mana ada seorang tua yang tega untuk menyembelih anaknya. Tapi kalau ini dari Allah itu pasti itu maslahat. Akhirnya Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu dan kemudian Allah pun menerima bahwa Nabi Ibrahim akan melaksanakannya. Maka akhirnya menjadi syariat kurban sampai hari ini.
1: Masyaallah.
0: Kan iya. Kebayang ya kalau tidak ada peristiwa itu tidak akan ada syariat kurban. Jadi syariat kurban itu adalah menunjukkan betapa Nabi Ibrahim itu lulus terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurban itu kan ketika kurban dan menyembelih itu ketika Ismail ditidurkan di atas batu kemudian mau disembelih doanya apa? Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah wallahu akbar dan Allah yang maha besar. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu diuji lebih besar mencintai anak atau lebih besar mencintai Allah. Maka ternyata Nabi Ibrahim memilih lebih mencintai Allah. Jadi kalau pas mencintai Allah pasti anak juga dicintai. Dipilih. Makanya sesungguhnya sahabat MQ, kalau kita kaitkan ya dengan qabul dalam kaitan dengan tauhid ini, artinya Allah itu tidak butuh darahnya Ismail kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi Allah itu ingin bahwa hati kita sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, yang dimaksud dengan qabul itu adalah tadi yang kedua ya.
1: Iya.
0: Tidak menolak kandungan tauhid meskipun bertentangan dengan hawa nafsu, tradisi dan kepentingan. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan qabul adalah menerima konsekuensi tauhid dalam keyakinan, ucapan dan perbuatan. Jadi setiap ucapan tauhid itu ada konsekuensinya dan harus kita terima, harus kita menerima konsekuensinya. Jadi tauhid itu punya konsekuensi dalam keyakinan. Misalkan apa konsekuensinya? Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi hanya Allah saja Rob kita, hanya Allah saja ilahun kita. Yang kedua, dalam ucapan tidak membela kesyirikan ucapan kita. Yang ketiga, dalam perbuatan tidak melakukan praktek syirik. Nah itu konsekuensinya. Makanya kenapa orang-orang kafir Quraisy zaman dulu, zaman jahiliyah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal mereka tahu dan mereka paham gitu. Tahu dan paham, yakin gitu bahwa hanya Allah Tuhan yang maha kuasa. Sedangkan yang mereka sembah itu lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun. Kenapa mereka tidak mau menerimanya? Nah, karena mereka tidak mau menjalankan konsekuensinya. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, berarti saya harus ikut Muhammad dan meninggalkan semua berhala-berhala yang selama ini kita sembah. Nah, itu yang tidak mereka mau. Jadi qabul itu selain daripada menerima secara lahir dan batin, kemudian tidak walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadi, hawa nafsu, nah kita tetap memilih tauhid, yang paling penting adalah menerima konsekuensi tauhid dalam keyakinan, ucapan dan perbuatan. Berarti qabul siap menjalani semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Contoh misalkan seseorang menerima bahwa hanya Allah yang mengatur rizki, berarti apa konsekuensinya? Ia tidak menipu demi keuntungan. Nah, dia tidak akan menipu. Yang kedua, ia tidak bersumpah palsu ketika dia berdagang. Yang ketiga, ia tidak menghalalkan segala cara. Nah, kenapa? Karena dia yakin hanya Allah yang mengatur rezeki. Nanti ada konsekuensi ke bawahnya. Karena hanya Allah yang mengatur rezeki, bahwa ketika kita bermuamalah harus mencari ridho Allah. Apa konsekuensinya? Tidak melakukan penipuan, tidak bersumpah palsu, tidak menghalalkan segala cara, tidak memberatkan timbangan gitu. Pasti akan jujur. Karena dia menerima bahwa rezeki bukan dari kecurangan, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid tidak sah bagi orang yang hanya tahu dan yakin tetapi menolak untuk menerimanya. Contohnya adalah kaum Quraisy. Jadi mereka tahu makna la ilaha illallah, yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Tapi mereka menolak karena takut kehilangan kekuasaan. Kalau saya ikut Nabi Muhammad, nanti saya sebagai pemimpin tidak jadi, nanti jadi rakyat lagi. Itu takut hilang kekuasaan, takut kehilangan status sosial. Maka masalah mereka bukan pada ilmu atau yakin, tapi pada tidak adanya qabul, tidak menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah itulah apa makna qabul berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada tiga ya. Jadi kalau kita ilustrasikan sebagai penutup di sesi pertama ya, Kang Wahri nih, Masya Allah. Bayangkan ketika ada dokter berkata begini nih, sahabat MQ, obat ini satu-satunya yang akan menyelamatkanmu, jadi insya Allah. Nah, jadi ini obat kalau diminum akan menyelamatkan penyakitmu, kata siapa? Kata dokter. Dengan ramuan, jika hanya tahu, itu namanya apa? Ilmu. Oh iya, tahu ini obat nih yang akan menyembuhkan saya. Yang kedua, jika percaya, itu namanya yakin. Nah, dan jika dia menerima dan meminumnya, itulah yang dimaksud dengan qabul. Itu gambarannya. Tanpa meminum obat, keyakinan tidak akan menyelamatkan. Jadi ini perbandingan antara ilmu, yakin sama qabul. Jadi kalau hanya tahu namanya apa? Ilmu. Oh ini obatnya nih. Yang kedua, kalau hanya percaya namanya apa? Yakin. Nah tapi mesti dilanjutkan ke yang ketiga, yaitu qabul. Qabul itu menerima dan meminumnya. Maka nanti obat itu akan insya Allah menyembuhkan biidnillah dengan izin Allah. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah. Jadi bahan evaluasi untuk kita semua, bagi sahabat MQ, bagi saya pribadi juga, berkaitan tentang syarat yang ketiga ini, al-qabulu. Apakah kita sudah benar-benar menerima secara lahir dan batin, tidak menolak walaupun bertentangan dengan hawa nafsu dan juga kepentingan, dan juga menerima segala konsekuensi dalam lisan, hati, dan juga perbuatan tentunya. Insyaallah. Dan insyaallah nampaknya kita akan sambung kembali, Ustadz, pembahasan kita di termin yang selanjutnya. Dan bagi Anda, sahabat MQ yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini, mengirimkan atensinya baik menyampaikan salam silaturahimnya, silakan sahabat MQ boleh di kesempatan sore hari ini, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaannya sahabat MQ berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, berkaitan tentang tadabur kalimat la ilaha illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan yang sudah memasuki bagian yang ketujuh. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor MQFM di nomor 0811224107. Silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS dengan melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan sore hari ini. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ, kita juga akan menyambung kembali pembahasannya. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di Rumahku Surgaku Family Bonding. Momen kebersamaan majelis taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan juga botram, sahabat MQ. Insyaallah akan dibersamai oleh Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, di jam 9 sampai 11 siang, sahabat MQ, waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque, Villa Aagim, Eko Pesantren 2, Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar sahabat MQ dengan menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi sahabat MQ, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
0: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
3: Apa tuh?
0: Ana.
3: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MKFM, namanya MKFM Arabic by Kuangos.
4: Emang apa bedanya?
3: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
6: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadiri di Rumahku Surgaku Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 di jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Blue Mosque Villa A'agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi sahabat MK, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-38 di jam 16, sahabat MK masih dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Pentingnya Hidup bersama Al-Quran. Masih membahas berkaitan tentang tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ke-7. Juga masih dibersamai oleh narasumber kita, guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Di sore hari ini juga kami masih mengundang dan juga mengajak Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung di sore hari ini menyampaikan atensinya, baik salam berbagi ataupun juga pertanyaannya, boleh silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Mengawali juga di termin yang kedua ini, sahabat MK, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung, berkirim atensi. Ada dari Ibu Eti dari Balai Endah yang alhamdulillah masih bisa menyimak kajian ilmu di kesempatan sore hari ini, Masya Allah. Baik, terima kasih juga Ibu Eti dari Balai Endah sudah bergabung di sore hari ini. Dan baik, izin Ustaz, kita akan sambung kembali pembahasan di termin yang kedua. Kalau di termin yang sebelumnya kita sudah dikuatkan berkaitan tentang syarat yang ketiga, yaitu Al-Qabul. Boleh juga dilengkapkan kembali Ustaz berkaitan tentang syarat yang ketiga ini. Silakan Ustaz.
1: Iya Kang Bahri dan sahabat MK, kita akan melanjutkan ya tentang syarat yang ketiga ini, yaitu Al-Qabul, menerima. Ya. Kalau di sesi yang pertama, makna Al-Qabul itu tadi ada tiga ya. Iya. Nah sekarang kita akan melanjutkan konsekuensi kalimat tauhid yang harus diterima oleh setiap muslim. Diterima itu bahasa Arabnya dikabul ya, diterima. Yang pertama adalah mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi menerima kalimat tauhid. Jadi mengikhlaskan, jadi kita harus ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan selama 24 jam. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka doa kita, salat, zikir, tawakal termasuk nazar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, meninggalkan syirik, baik syirik besar ataupun syirik yang kecil. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka terjaga darah dan hartanya. Maksudnya apa? Tidak bergantung pada dukun, jimat, ramalan, tidak takut atau berharap secara gaib kepada makhluk. Yeah. Kenapa? Karena dalam surat Luqman 13 Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah satu kedoliman yang sangat besar. Konsekuensi yang ketiga yaitu mengikuti Rasulullah atau ittiba'ur Rasul. Jadi tahlil tidak sah tanpa mengikuti Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini tidak akan sah tanpa ikut kepada Rasulullah SAW. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapapun yang mentaati Rasul pasti dia mentaati Allah. Jadi bukti ketaatan kita kepada Allah apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, maka amal itu akan tertolak. Artinya, setiap amal itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang keempat, tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Dasarnya itu surat An-Nisa ayat 65. Berarti konsekuensinya apa? Menerima hukum Allah dengan lapang, tidak menolak perintah dan larangannya. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah itu harus kita terima, tunduk dan patuh. Kemudian yang kelima, cinta, takut dan berharap kepada Allah di atas segalanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 165, ini konsekuensi yang kelimanya, "Walladzina amanu asyaddu huban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Berarti cinta kepada Allah melebihi cinta kepada dunia. Takut kepada Allah harus lebih daripada makhluk. Berharap hanya kepada Allah. Nah ini konsekuensi yang kelima ya sahabat MK. Kemudian yang keenam konsekuensinya, menjaga zikir, taubat dan istiqomah hingga akhir hayat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya di akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Berarti mesti ada konsistensi ya. Mesti dakwah, mesti istiqomah. Jadi lisan kita selalu terucap la ilaha illallah. Taubat setiap hari dan istiqomah sampai kapan? Sampai akhir hayat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Artinya sampai meninggal dunia. Itu 6 konsekuensi dari kalimat apa? La ilaha illallah yang harus kita terima. Jadi yang pertama ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua menjauhi segala bentuk syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Termasuk syirik kecil itu riya tuh. Ingin dilihat, jadi amalnya ingin dilihat oleh manusia, bukan ingin dilihat oleh Allah, itu syirik kecil. Yang ketiga mengikuti Rasulullah, ittiba Rasul. Yang keempat patuh pada hukum Allah. Yang kelima mencari Allah, mencintai Allah di atas segalanya. Dan yang keenam istiqomah, zikir, tobat sampai akhir hayat kita. Jadi bukan sekedar kalimat tapi komitmen hidup. Nah, kemudian dalil tentang al-qabul ini ada dalam Quran surat As-Saffat ayat 35. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, mereka menyombongkan diri. Jadi kaum musyrik itu memahami dan yakin tetapi menolak menerima tauhid karena kesombongan. Jadi mereka bukan tidak tahu, bukan tidak apa, mereka tahu, mereka yakin bahwa la ilaha illallah itu adalah kalimat yang benar, tapi menolak dikarenakan apa? Kesombongannya. Ini kalau kebalikan dari qabul ini ya, sahabat MQ, kebalikannya adalah aradu. Rod itu artinya menolak. Atau tadi apa? Al-istikbar, sombong, menerima kebenaran. Atau al-iba'u, enggan. Jadi contohnya misalkan saya tahu ini dalilnya tapi tidak mau mengamalkannya. Nah ini namanya apa? Rodun, menolak. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, contoh daripada menolak ini adalah Iblis dan Fir'aun. Kalau kita memperhatikannya, ini ada dua sosok ya yang sangat berbahaya. Itu Iblis. Nah kalau kita memperhatikan, yang pertama Iblis kan. Gimana ceritanya? Ceritanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan termasuk kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam li apa? Fasajadu ila iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Lalu Allah bertanya kan, apa yang menghalangimu untuk sujud wahai iblis? Iblis menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Nah, sombong mulai. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, jadi iblis itu menolak karena enggan gitu ya. Di mana letak kegagalan qabulnya? Nah, sebenarnya iblis itu mengakui Allah tidak, sahabat MQ Kang Bahri?
2: Mengakui.
1: Berbicara langsung dengan Allah?
2: Iya.
1: Berbicara ada di surga ya.
2: Betul, Ustaz.
1: Luar ini luar biasa, tahu perintah itu benar enggak?
2: Tahu.
1: Tapi kenapa akhirnya iblis gagal untuk menerima? Karena satu, tidak mau menerima qabul. Yang kedua, menolak tunduk. Yang ketiga, sombong dan merasa lebih baik. Jadi inilah yang menghalangi iblis untuk menerima, karena adanya kesombongan. Kesombongan itu kalau kita dalam hidup itu merasa saya lebih baik. Nah itu berarti sifat iblis, merasa lebih baik itu ana khairu minhu. Karena itu ia menolak sujud karena kesombongan, sehingga karena menolak dikeluarkan dari rahmat Allah dan menjadi termasuk golongan orang-orang kafir. Apa pelajaran penting dari kisah iblis ini? Pelajaran pentingnya adalah ini masalah iblis itu bukan pada pengetahuan, tapi pada penerimaan, atau istilahnya apa? Qabul. Ia tahu Allah itu benar, perintah Allah itu benar, tapi ia tidak menerima dengan hati yang tunduk. Nah, ini makanya kalau yang menolak-menolak itu biasanya min ihwanis syayatin ya, termasuk golongan setan. Makanya orang beriman itu pasti kalau ini perintah Allah, ini contoh Rasulullah, jawabannya hanya satu, sami'na wa atho'na. Misalkan kalau kita dianalogikan ya, bayangkan seseorang tahu kebenaran bahkan bisa menjelaskannya tapi menolak menjalankannya karena ego, itu persis seperti apa? Iblis. Contoh yang kedua nih supaya lebih jelas, yaitu Fir'aun. Fir'aun juga contoh kegagalan dalam kabul. Ia kan melihat ya Kang Bahri bagaimana mujizat Nabi Musa di depan matanya. Itu tongkat bisa berubah menjadi ular. Bahkan memakan ular-ular yang dikeluarkan oleh para penyihir Fir'aun kan. Semuanya dimakan, itu dilihat mujizat itu oleh Fir'aun. Bahkan hatinya tahu itu benar. Tapi karena kesombongan dan kekuasaannya ia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini lagi-lagi apa penyebabnya? Beliau tahu, Fir'aun tahu, tapi tidak menerima. Nah, ini tidak kabul. Apa kesimpulannya? Kisah Iblis dan Fir'aun menunjukkan tauhid bukan sekedar tahu dan mengakui, tapi harus diterima dengan tunduk. Karena tanpa kabul, sahabat MQ, ilmu tidak menyelamatkan, pengakuan tidak cukup, bahkan bisa berakhir seperti Iblis. Allahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, di termin kedua ini sudah kita simak bersama sahabat MQ, dan juga tadi disampaikan oleh guru kita berkaitan tentang konsekuensi yang harus diterima dalam kalimat La ilaha illallah. Masya Allah ya sahabat MQ, kita sudah simak bersama kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya juga berkaitan tentang konsekuensi dalam menerima kalimat tahlil ini. Dan izin Ustaz, tampaknya juga di termin yang kedua ini kita harus jeda kembali. Insya Allah juga kita akan sambung di termin yang selanjutnya. Bagi juga Anda para sahabat MQ yang ingin juga bergabung di kesempatan sore hari ini, silakan Anda masih dapat bergabung serta berinteraksi. Tentunya kami akan menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di Rumahku Surgaku Family Bonding, momen kebersamaan majelis taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 di jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque, Villa Agim, Eko Pesantren 2, Darut Tauhid, dengan investasi hanya Rp30 per orang sahabat MQ. Peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
3: Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQ FM namanya MQ FM Arabic by Kuamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi Kamus Al-Munawwirah juga loh.
5: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.
0: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MK, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi dan juga pendaftaran Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuknya menit ke-56 di jam 16, sahabat MK kembali masih dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Masih tentunya menyambung pembahasan dalam bahasan tadabur kalimat La Ilaha Illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ke-7, sahabat MK. Juga masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Mengawali juga termin yang ketiga ini, kembali kami akan sapa Anda yang sudah berkirim atensi tentunya. Ada dari hamba Allah 60 tahun dari Balai Endah, Ustadz, yang menyampaikan izin menyimak dan juga menyampaikan semakin dalam pembahasan, semakin mencoba evaluasi diri, di mana posisi kalimat tauhid itu pada diri sahabat MK ini, Ustadz, Masya Allah. Dan juga menyampaikan doanya, semoga Allah terus membimbing sahabat MK ini. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sahabat MK dari Balai Endah yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Lalu juga selanjutnya ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, yang juga menyampaikan Alhamdulillah masih dapat menyimak kajian ilmu di setiap Selasa sore hari ini, tentunya bersama Ustadz Firman, yang dimana disampaikan Ustadz materinya daging banget, katanya Masya Allah, sampai bagian yang ke-7 ini. Lalu juga ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, yang tentunya juga ikut menyimak di kesempatan sore hari ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan di akhir Ustadz, juga kita akan kembali lengkapkan pembahasan kita berkaitan tentang kalimat tahlil di bagian yang ke-7. Silakan Ustadz.
1: Ya sahabat MK, rahimakumullah. Jadi kalau kita analogikannya di bagian yang terakhir ini, Al-Qabul itu syarat yang ketiga dari kalimat tauhid ini seperti tanah subur yang menerima hujan. Jadi kalau al-ilmu itu adalah hujan, al-yakin adalah akar, maka al-qabul itu adalah tanah yang mau menumbuhkan. Nah, gitu ya, itu perumpamaannya. Tanpa qabul hujan turun tapi tak tumbuh apa-apa karena tidak ada tanahnya. Jadi qabul itu ibaratnya tanah yang menumbuhkan. Kemudian sahabat MK, apa sih faidah daripada al-qabul? Yang pertama, al-qabul atau menerima kalimat la ilaha illallah itu akan menjadikan tauhid hidup. Contoh, bukan hanya diyakini tapi diamalkan. Jadi tauhid itu menjadi hidup karena ada pengamalan. Faedah yang kedua, mengikis kesombongan. Karena dengan al-qabul mau menerima nasihat meskipun dari orang biasa. Jadi sombong itu akan hilang dengan qabul terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak akan ada tumbuh rasa sombong seperti setan dan Fir'aun tadi. Karena yang besar itu hanya Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Kita ini adalah makhluk begitu kecil. Hilang rasa sombongnya. Yang ketiga, menguatkan ketaatan. Karena akan langsung tunduk pada dalil tanpa banyak bantahan. Makanya inilah yang membedakan kita dengan para sahabat. Para sahabat itu kalau ada perintah atau larangan dari Allah dan Rasulnya, jawaban mereka hanya satu, sami'na wa ata'na. Karena kalau perintah agama itu harus diterimanya dengan iman, bukan dengan akal. Maka qabul itu adalah menerima kebenaran dengan keimanan. Menguatkan ketaatan. Yang keempat, faedahnya menjaga dari kemunafikan. Tidak berkata iya di lisan, tapi menolak di hati. Maka qabul itu antara hati, lisan, dan perbuatan satu kesatuan. Yang kelima, menjadi sebab hidayah. Kenapa? Karena hati menerima dan mudah dibimbing oleh Allah, sehingga nanti hidayah, ilmu, keberkahan itu akan datang kepadanya. Itu diantara hikmah atau faedah dari qabul ada 5 ya. Yeah. Kalau kita ulang, menjadikan tauhid hidup karena diamalkan. Yeah. Yang kedua, mengikis kesombongan karena hanya Allah saja yang maha besar, maha kuasa. Kita itu lemah, tidak punya apapun. Innal insana khuliqa dhaifa. Yang ketiga, menguatkan ketaatan, karena langsung tunduk tanpa banyak membantah. Yang keempat, menjaga dari kemunafikan. Yang kelima, menjadi sebab datangnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hatinya mudah menerima. Nah sahabat MK, kemudian sebagai penutup, maka al-qabul adalah pintu ketaatan. Ilmu tanpa yakin lemah, yakin tanpa qabul tertahan, dan qabul tanpa amal tidak akan sempurna. Berarti al-qabul itu adalah pintu daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mudah-mudahan kita diberikan ilmu dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa menjaga kalimat tauhid ini sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua sahabat MQ Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah Allahu a'lam bissawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang disampaikan di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang tadabur kalimat la ilaha illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ketujuh ini. Mudah-mudahan juga tentunya ilmu yang sudah disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz, dan juga mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, Allah mudahkan bagi para sahabat MQ untuk memahami dan juga mengamalkan tentunya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Ustaz di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan sehat selalu dan Allah lancarkan segala aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri.
0: Masya Allah, alhamdulillah, itu dia sahabat MQ kebersamaan kita bersama guru kita di sore hari ini, Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik sahabat MQ. Masya Allah ya, sahabat MQ menjadi pengingat dan juga evaluasi diri berkaitan tentang kalimat tahlil ini, yang dimana mungkin kita bisa bertanya ya pada diri sendiri sahabat MQ, apakah kita sudah total dalam menerima secara lahir dan juga batin kalimat la ilaha illallah sahabat MQ. Karena tentunya juga dengan kita menerima, tentu hadir konsekuensi yang harus kita laksanakan ataupun juga upayakan sahabat MQ. Seperti tadi disampaikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, meninggalkan syirik, mengikuti Rasul, tunduk dan patuh kepada Allah sahabat MQ, mencintai Allah di atas segalanya, dan juga menjaga zikir hingga akhir hayat. Lalu juga tadi faedah ketika kita menerima, yaitu tauhid hidup, mengikis kesombongan sahabat MQ, tunduk tanpa bantahan, menguatkan ketaatan sahabat MQ, lalu juga menjaga dari kemunafikan dan juga sebab datang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat MQ kita dapat bermujahadah dan juga mengupayakan kalimat ataupun juga menerima kalimat la ilaha illallah di kesempatan kali ini. Dan itu dia sahabat MQ kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Ustaz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik, yang baru saja kita simak bersama pembahasan berkaitan tentang tadabur kalimat tahlil atau la ilaha illallah, kalimat pembebasan dan fondasi kehidupan bagian yang ketujuh. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat MQ dan mohon maaf bagi yang belum tersapa di sore hari ini. Ada dari sahabat Andri Safitri, lalu juga ada Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran yang sudah bergabung kembali menyampaikan pertanyaannya dan mohon maaf belum tersampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat tersampaikan ya Ibu Wiwin dari Banjaran. Lalu juga ada Ibu Eti dari Balendah yang bergabung kembali. Lalu juga ada dari hamba Allah 60 tahun dari Balendah yang juga berkirim atensi kembali, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Dan insya Allah sahabat MQ di sore hari ini kita akan sambung kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, yang dimana kita akan perbarui berita-berita terkini berkaitan tentang berita dunia Islam. Selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami di 102,7 MKI FM Bandung, menyambung dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Di sore hari ini kita akan perbarui sahabat MKI informasi berkaitan tentang berita dunia Islam, yang nantinya akan kami hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, 3 di antaranya sahabat MKI. Nantinya pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkapnya informasinya tentunya

0: Blue, sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat di sore hari ini, sahabat Siva.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat juga, sahabat Siva. Dan sahabat Siva, kita akan hadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MQ. Dan kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MQ. Area pendingin di Arafah diperluas sambut jamaah haji.
1: Ya sahabat MQ, Gunung Arafah yang kalau di Indonesia memang lebih populer dengan istilah Padang Arafah. Oleh pemerintah Arab Saudi, ini terus ditata dan dilakukan berbagai upaya untuk membuat jutaan jemaah haji terlindung dari dampak sengatan matahari yang terik. Anda bisa bayangkan sahabat MQ bahwasannya gurun pasir yang sekarang tengah dikelola untuk menyambut jemaah haji 2026 ternyata memiliki teknologi pendingin di area tersebut, yang mana ini juga kemudian diperluas bahkan hingga ratusan ribu meter persegi, sahabat MQ.
0: Itu dia sahabat MQ preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di sore hari ini. Area pendingin di Arafah diperluas sambut jamaah haji. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kedua, mahasiswa Amerika kembali dirikan perkemahan tolak genosida.
1: Sebuah asosiasi sahabat MQ khususnya dari para mahasiswa di Amerika Serikat sudah 2 tahun ini menjalankan gerakan perkemahan solidaritas Palestina. Kita ketahui bersama gerakan tersebut mulai bermunculan pada semester musim semi 2024 lalu. Dan baru-baru ini ketika akhir April 2026, mahasiswa dari Kampus Occidental sahabat MQ di Los Angeles, California kemudian meluncurkan kembali perkemahan mereka untuk mendukung pembebasan Palestina.
0: Silakan sahabat MQ bisa Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kedua, mahasiswa Amerika kembali dirikan perkemahan tolak genosida. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dan DPR desak penguatan sistem pengawasan pesantren.
1: Munculnya kembali kasus dugaan adanya penyimpangan yang terjadi di salah satu pesantren di Jawa Tengah, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia beserta DPR RI menekankan pentingnya pengawasan intensif terhadap lembaga pendidikan, termasuk diantaranya pondok pesantren. Menanggapi kasus yang beredar, diketahui pengasuh pesantren tersebut telah diberhentikan, sahabat MQ, bahkan Kementerian Agama juga telah mengeluarkan surat resmi untuk menutup pondok pesantren.
0: Silakan sahabat MQ dapat juga dipilih di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dan juga DPR desak penguatan sistem pengawasan pesantren. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keempat, Kemenag siapkan beasiswa sarjana PJJ untuk guru ngaji.
1: Kementerian Agama sahabat MQ membuka program beasiswa sarjana pendidikan jarak jauh atau PJJ keagamaan yang mana memang dipersiapkan bagi para pendidik di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Al-Qur'an. Anda yang mungkin memiliki kenalan sahabat MQ, ini bisa kemudian ditawarkan karena pendaftarannya masih terus dibuka hingga 31 Mei mendatang. Dan program tersebut ini menghadirkan program studi pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, termasuk juga diantaranya pendidikan agama Islam, sahabat MQ, untuk mendukung proses pembelajaran di pesantren.
0: Silakan sahabat MQ dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama siapkan beasiswa sarjana PJJ untuk guru ngaji. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kelima, Presiden Pakistan sponsori konferensi Islam di Islamabad untuk satukan umat.
1: Sebuah inisiasi sahabat MQ yang dilakukan oleh Presiden Pakistan untuk melakukan konferensi pesan Islam di tahun ke-6 yang akan segera digelar di ibu kota Islamabad pada Rabu mendatang. Disampaikan sahabat MQ, partisipasi luas dari para pemimpin dunia Islam dan pejabat tinggi lintas negara diharapkan bisa hadir dan menjadi forum strategis untuk menyoroti beragam persoalan di antara dunia Islam, sahabat MQ.
0: Silakan sahabat MQ dapat Anda juga pilih di pilihan berita.

0: Timur yang kelima, Presiden Pakistan sponsori konferensi Islam di Islamabad untuk satukan umat. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, sahabat MQ, konferensi internasional di Maroko desak perlindungan warisan budaya Palestina.
1: Sebuah konferensi internasional, sahabat MQ, kali ini kembali menyoroti sebuah temuan, diantaranya Menteri Pariwisata dan Purbakala pihak Palestina, yang mana dalam pengelolaan warisan budaya di wilayah Palestina ini terus terancam, sahabat MQ, akibat adanya serangan dari pihak penjajah Israel. Konferensi tersebut, sahabat MQ, menyatukan para ahli dan pembuat kebijakan internasional dalam membahas strategi perlindungan warisan budaya di daerah yang terkena dampak konflik.
0: Itu dia sahabat MQ preview di pilihan berita nomor yang ke-6 yang tentunya juga dapat Anda pilih juga. Konferensi internasional di Maroko desak perlindungan warisan budaya Palestina. Silakan sahabat MQ, bagi Anda yang ingin bergabung di sore hari ini serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS tentunya. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih. Di pilihan berita yang pertama, area pendingin di Arafah diperluas, sambut jamaah haji.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MQ, mahasiswa Amerika kembali dirikan perkemahan, tolak genosida.
0: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dan juga DPR desak penguatan sistem pengawasan pesantren.
1: Di nomor 4 ada Kementerian Agama yang siapkan beasiswa sarjana PJJ untuk guru ngaji.
0: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang kelima, Presiden Pakistan sponsori konferensi Islam di Islamabad untuk satukan umat.
1: Dan di pilihan berita terakhir sahabat MQ, konferensi internasional di Maroko desak perlindungan warisan budaya Palestina.
0: Silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami pilihan Anda, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MQ, 0811224107. Tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih di sore hari ini. Selain itu juga, sahabat MQ, Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui grup komunitas sahabat MQ. Kami sudah sediakan polling yang dapat Anda langsung pilih. Dan juga maksimal hanya 3 sahabat MQ melalui polling dari 6 pilihan berita dunia Islam yang ada tentunya. Kami akan menyapa Anda, sahabat MQ, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal sahabat MK, waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat ataupun juga yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, diantaranya seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MK, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka sahabat MK untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-25 di jam 17, sahabat MK kembali tentunya membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Di sore hari ini Anda masih dapat bergabung, sahabat MK, memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sebelumnya. Anda dapat memilih maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, sahabat MK, terkhusus bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, area pendingin di Arafah diperluas, sambut jamaah haji.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, ada mahasiswa Amerika yang kembali dirikan perkemahan tolak genosida.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia dan DPR desak penguatan sistem pengawasan pesantren.
1: Di nomor 4 kali ini datang dari Kementerian Agama yang siapkan beasiswa sarjana PJJ untuk guru ngaji.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Presiden Pakistan sponsori konferensi Islam di Islamabad untuk satukan umat.
1: Dan terakhir, sahabat MK, konferensi internasional di Maroko, desak perlindungan warisan budaya Palestina, bisa Anda pilih di nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Selain itu juga, sahabat MK, Anda dapat memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat langsung memilih di polling yang sudah kami hadirkan. Kami akan langsung menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Yang pertama, yang sudah mengawali kebersamaan di sore hari ini, ikut memilih ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang. Ikut bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa, ada juga dari Ibu Siti dari Batu Jajar. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, sahabat MK, selanjutnya juga ada dari sahabat Yudi dari Padalarang. Ikut memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang. Selanjutnya juga ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Ida dari Padalarang. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya, sahabat MK, juga yang sudah bergabung ada dari sahabat Lina dari Ranca Ekek. Memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Lina dari Ranca Ekek sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Rus dari Garut, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK dari Garut beralih ke Sindangkerta, ada dari Ibu Telis, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, ada juga kembali kami menyapa Anda, ada dari sahabat Herianto dari Kopo Margahayu, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya ada dari sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Terima kasih juga sahabat Elva Umar dari Rancamanyar sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga pilihan berita dunia Islamnya oleh sahabat Ibu Dewi dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya yang sudah bergabung juga ada dari Paratno di Markas Gaza nih, Masya Allah. Ikut bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Paratno yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitas yang sedang dijalaninya. Lalu sahabat MK, selanjutnya ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya ada sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya ada dari Ibu Yanti dari Antapani, ikut juga sudah memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, ikut bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya dipilih juga oleh Ibu Eti Laila dari Majalaya, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu terakhir yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM ada dari sahabat Henry Safitri, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Juga menyampaikan semoga sahabat siar dan juga reporter, sahabat Siva, operator, kru MK semuanya selalu ada dalam karunia, kesehatan, dan juga kebahagiaan hidup, Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri juga sudah bergabung di sore hari ini, menyampaikan pilihan beritanya dan juga menyampaikan doa terbaik. Mudah-mudahan doa yang sama juga untuk sahabat Henry Safitri. Dan baik sahabat MK, juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui grup komunitas sahabat MK melalui polling yang sudah dihadirkan. Setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh Anda 6 suara. Di pilihan berita nomor yang kedua sama 6 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 2 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 4 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 3 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam dipilih oleh Anda 5 suara sahabat MK. Kami akan sapa yang sudah bergabung melalui polling. Ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas, selanjutnya ada Pak Sandi dari Banjaran, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Herwati dari Cimahi, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, lalu juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, dan terakhir sahabat MK ada dari sahabat Nisa dari Cihaur Gelis. Nih Masya Allah, sudah ikut bergabung juga di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, ikut memilih pilihan beritanya baik melalui WhatsApp ataupun juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kita akan tanyakan langsung sahabat MK kepada reporter sahabat Syifa Horinisa, pilihan berita terbanyak nomor berapa saja yang sudah Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak?
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam dari yang paling banyak dipilih oleh Anda ada pada pilihan berita nomor 2, nomor 1, dan juga nomor 6 sahabat MK. Insya Allah informasi seputar mahasiswa Amerika yang kembali dirikan perkemahan untuk tolak genosida disambung dengan kabar soal Arafah sahabat MK, Padang Arafah yang diperluas untuk area pendinginnya, dan juga konferensi internasional di Maroko yang mendesak perlindungan warisan budaya Palestina. Akan segera kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda.
0: Itu dia sahabat MK, pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6 menjadi pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan informasinya lengkapnya sahabat MK.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 17 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, pemerintah Arab Saudi telah memperluas area pendingin di Arafah untuk menyambut jamaah haji 2026. Informasi yang dilansir dari laman Himpuh yang menyambut perluasan dilakukan hingga mencapai sekitar 272.000 meter persegi. Langkah itu diambil sebagai upaya pengurangan dampak suhu panas ekstrim saat puncak ibadah haji. Area pendingin tersebut dilengkapi beragam jenis fasilitas penunjang kenyamanan jamaah. Adapun peningkatan itu menjadi bagian dari pengembangan layanan haji berbasis kenyamanan dan keselamatan. Dengan hadirnya fasilitas tersebut, jamaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan juga aman. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, mahasiswa di sejumlah kampus di Amerika Serikat kembali mendirikan perkemahan sebagai bentuk protes terhadap aksi genosida di Gaza. Menyadur laman Minanews, aksi tersebut dilakukan merupakan lanjutan dari gelombang demonstrasi sebelumnya yang sudah berlangsung sejak 2024. Perkemahan didirikan di area kampus sebagai simbol solidaritas terhadap rakyat Palestina. Para mahasiswa juga menyuarakan tuntutan agar institusi menghentikan keterkaitan dengan pihak yang dianggap terlibat konflik. Aksi itu pun mendapat perhatian luas dari publik dan otoritas kampus setempat. Demonstrasi berlangsung dengan berbagai bentuk kegiatan seperti orasi dan diskusi terbuka. Berita terakhir, sahabat MQ, Konferensi Internasional di Maroko menyerukan perlindungan terhadap warisan budaya Palestina. Minanews mewartakan bahwasannya seruan tersebut disampaikan dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pihak internasional. Peserta konferensi menyoroti ancaman terhadap situs dan identitas budaya Palestina yang terus mendapatkan gempuran dari Zionis Israel. Mereka menekankan pentingnya upaya global untuk menjaga warisan tersebut dari kerusakan. Forum itu juga mengajak komunitas internasional untuk meningkatkan perhatian terhadap isu tersebut. Seruan ini pun menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya Palestina di tengah konflik yang masih berlangsung. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 17 Zulqa'dah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-17 hingga ke-18, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, sahabat MK. Kami informasikan sahabat MK, azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kami sudah hadirkan lengkapnya informasi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu juga kami akan sapa Anda, sahabat MK yang baru saja bergabung, ada dari Ibu Eti dari Bale Endah yang ikut bergabung memilih di pilihan berita nomor yang ke-6. Lalu juga ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang ikut memilih di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Dan juga kami akan lengkapkan di kebersamaan sore hari ini sahabat MK, informasi berkaitan tentang mahasiswa Amerika kembali dirikan perkemahan tolak genosida. Sahabat MK, sejak 2 tahun gerakan perkemahan solidaritas Palestina pertama kali bergema di kampus-kampus barat. Semangat mahasiswa tak kunjung padam. Mereka tetap berkomitmen penuh mengingatkan perguruan tinggi bahwa divestasi dari genosida masih menjadi tuntutan tegas yang tidak akan pernah surut. Perkemahan mahasiswa yang mulai bermunculan pada semester musim semi 2024 lalu, sahabat MK, telah menjangkau lebih dari 200 kampus di seluruh dunia. Gerakan ini menerangi perubahan besar dalam aktivisme mahasiswa dari sekedar wacana menjadi aksi nyata menuntut pembebasan Palestina.
2: Bahkan kalau kita lihat sahabat MK, bertahun-tahun setelah awal inisiasi yang dihadirkan, yakni di 2024, ini ternyata menghadapi lembaga-lembaga Zionis dan investasi di wilayah ataupun penjajahan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi para mahasiswa kampus-kampus dunia. Gerakan tersebut pada akhir April kemarin ternyata sahabat MK kembali muncul, di mana kali ini datang dari para mahasiswa di Occidental College, Los Angeles, California, yang meluncurkan kembali perkemahan untuk mendukung pembebasan Palestina. Ini juga seiring berjalannya dengan pergerakan warga sipil, sahabat Bahri, pada aksi Global Sumur Flotilla ya, yang beberapa waktu ke depan ini juga akan terus disongsong sahabat MK. Bahkan dengan hadirnya perkemahan tersebut pada akhir April kemarin, para mahasiswa diketahui memperbarui seruan kepada para pengawas agar kampus mereka ini bisa segera terlepas dari genosida. Peluncuran kembali perkemahan ini bertepatan juga dengan pertemuan setengah tahunan Dewan Pengawas yang digelar di kampus pada Senin 27 April lalu, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, di tengah lapangan kampus, area perkemahan dijuluki zona pembebasan Rafah ke Jenin. Para peserta mendesak mahasiswa lain untuk bergabung dalam solidaritas menekan Dewan Pengawas agar akhirnya mendengarkan tuntutan divestasi yang telah lama disuarakan. Sahabat MK, seorang mahasiswa yang memilih anonim mengatakan kepada media setempat, "Knock Los Angeles, kami di sini untuk terus menunjukkan bahwa ada komunitas kuat di kampus ini yang menuntut institusi kami melepaskan diri dari genosida."
2: Bahkan sahabat MK, mahasiswa di Occidental College ini juga sangat kritis terhadap investasi institusi mereka di wilayah penjajahan Israel, di mana industri penjara, kompleks industri militer, ini kemudian terus didorong untuk segera terlepas dari kampus, yang mana kalau kita lihat ada sebuah historinya, di April 2025, ternyata lebih dari 10 mahasiswa sudah melakukan juga mogok makan sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza yang sampai saat ini masih terus menderita kelaparan dan kekurangan gizi akibat blokade Zionis Israel, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, saat itu juga Israel masih memblokir ratusan truk bantuan yang hendak masuk ke Gaza. Para mahasiswa menuntut Occidental untuk melepaskan diri dari 5 perusahaan produsen senjata, melarang agen ICA, imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat, sahabat MK, di halaman universitas dan menetapkan area protes sebagai ruang aman di mana LAPD dan keamanan tidak dapat membebankan biaya kepada mahasiswa yang berdemo secara damai. Mahasiswa menuntut kekuatan pengambilan keputusan, sahabat MK, lembaga sehingga para mahasiswa dan komunitas Occidental College dapat memiliki institusi yang bebas dari investasi genosida, bebas dari investasi di pusat penahan ICA, bebas dari investasi di perusahaan penjara swasta, bebas dari investasi dalam teknologi pengawasan, dan bebas dari investasi di Israel.
2: Dan ini kemudian yang menjadi sorotan, sahabat MK, di mana api semangat untuk terus membela Palestina kembali hadir, di mana peluncuran kembali perkemahan Palestina saat ini disebutkan adalah untuk mendorong Dewan Pengawas, yang mana Dewan Pengawas ini adalah tokoh-tokoh membuat keputusan tentang universitas, khususnya universitas dari Occidental College tersebut, sahabat MK, termasuk juga dana investasi abadi, dan yang ini ternyata dimasukkan kepada perusahaan genosida, pusat penahanan atau ICA tadi, sahabat MK, industri penjara swasta, dan termasuk kompleks industri militer yang ini terus ditentang oleh para mahasiswa. Maka dari itu, para mahasiswa pun menekankan pentingnya memberi pesan kepada Dewan Pengawas bahwa mahasiswa di Amerika Serikat khususnya ini tidak akan membiarkan investasi dengan penjajah Israel terus berlanjut. Jika Dewan bersedia melakukan divestasi alias penarikan investasi tersebut, maka mahasiswa pun dapat mengambil kembali kekuasaan dari universitas, menjadikan universitas ini benar-benar membela rakyat, sahabat MK, tidak membela penjajah yang masih terus berlangsung, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat MK, juga pada 26 Februari 2026, Israel dan Amerika Serikat bergabung dalam serangan udara besar-besaran yang menargetkan sebuah sekolah dasar perempuan di kota Minab, Iran Selatan, sahabat MK. Sedikitnya ada 165 siswi tewas, terbunuh, dan lebih dari 180 orang lainnya luka-luka. Ini tentunya sejak perang dimulai ini, sahabat MK, Israel dan juga Amerika Serikat telah membantai lebih dari 3.000 warga Iran.
2: Dan terkait hal tersebut, ini juga menjadi hal yang disoroti oleh para mahasiswa, tidak hanya pada Palestina solidaritas itu dihadirkan, tapi juga dengan Lebanon dan Iran yang sekarang masih terkungkung ataupun juga masih dalam pusaran konflik, sahabat MK. Maka mahasiswa juga menyebut ketika negara-negara lain ini ternyata ikut terjajah, ikut terdampak dalam eskalasi yang dimulai oleh Zionis Israel dan juga Amerika Serikat, maka ini menjadi sebuah agenda perkemahan yang penting, sahabat MK. Bahkan sebuah catatan kemenangan moral mahasiswa ini dinyatakan karena ketika Dewan Pengawas Kampus yang seharusnya hadir ketika aksi perkemahan itu dilaksanakan, sahabat Bahri, ini ternyata memindahkan pertemuan mereka ke Zoom atau alias online, bukan di kampus seperti yang direncanakan. Nah, oleh sebab itu, para mahasiswa yang berdemonstrasi tadinya di lokasi pertemuan langsung, perubahan tersebut ini menjadi sebuah simbol kemenangan moral mahasiswa, di mana suara-suara mereka ternyata cukup menjadi perhatian bagi para Dewan Pengawas yang mengambil keputusan, sahabat MK.
0: Ya, sahabat kami, juga disampaikan lebih lanjut, Dewan Pengawas juga membatalkan keterlibatan tatap muka lainnya dengan mahasiswa hari itu. Tentunya ini berakibat tidak ada kesempatan bagi para mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung. Tentu juga, sahabat MK, yang tampak sebagai situasi frustasi justru berubah menjadi kemenangan bagi mahasiswa Occidental. 4 hari setelah perkemahan kembali didirikan dan setelah Dewan Pengawas meninggalkan pertemuan mereka di kampus, para mahasiswa secara sukarela memilih untuk mundur.
2: Ini menjadi sebuah itikad baik juga, sahabat MK, para mahasiswa merayakan bagaimana kemudian suara-suara yang terus digaungkan ini menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan, menghidupkan kembali percakapan komunal tentang Palestina. Divestasi tidak berarti kemudian bukan berarti apa-apa, tapi justru ini menjadi sebuah dorongan moral, ya, sahabat Bahri, ya, untuk kemudian bisa menyambung rantai semangat agar kita tidak pernah berhenti untuk terus berisik, khususnya ya, terkait dengan kemanusiaan, tidak hanya di Palestina tapi tadi juga di Irak, Iran, Lebanon, dan lain sebagainya.
0: Ya. Dan juga sahabat MK, mudah-mudahan harapan utama para mahasiswa agar tentunya realisasi divestasi sahabat MK benar-benar menarik dana dari industri yang dianggap mendukung kekerasan dan juga genosida di Palestina serta wilayahnya sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, informasi di akhir kebersamaan yang tentunya juga memperbarui informasi di sore hari ini. Mudah-mudahan juga menambah hazanah informasi kita tentunya, dan juga bisa kita bermanfaat ya bagi kita sahabat MK tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK sudah bergabung serta berinteraksi di kesempatan sore hari ini, yang sudah ikut bergabung serta berinteraksi memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada akhirnya sahabat MK, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
2: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Zulqa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fath, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh,

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik,

untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

0: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: قبلكم وموعظة للمتقين.
1: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat MKFM di manapun berada, kita berjumpa lagi ya dalam acara Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Buat semua sahabat-sahabat yang sedang bergabung, mungkin yang sekarang baru selesai bekerja, yang sekarang mungkin baru dalam perjalanan pulang dan menyimak, kebetulan sedang menyimak kajian ini, boleh kita sama-sama mengaji ya. Mengaji surat Al-Hijr ayat 79 sampai ayat 81. Nah, silakan yang pegang mushaf boleh juga dibuka mushafnya. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 79 sampai 81. Mari sama-sama kita mulai tilawah bersama ini dengan membaca ta'awuz isti'adzah ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Di sini, izinkan saya bacakan artinya. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di jalur, di satu jalur jalan raya. Di sini yang dimaksud adalah Ashabul Aikah dan kaumnya Nabi Lut, ya. Itu berada dalam satu jalur yang sama negerinya. Lalu di ayat berikutnya disampaikan, ayat 80, dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah menetapkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tapi mereka selalu berpaling darinya. Ya, Masya Allah, ini Al-Quran menceritakan bahwa sebelum azab turun, gitu ya, sebelum musibah turun, dikarenakan perilaku beberapa orang atau banyak orang di daerah tersebut, Allah itu gak langsung tiba-tiba mengazab aja gitu. Jadi ada orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan, melampaui batas, gak serta-merta Allah langsung murka dan mengazab. Tapi biasanya Allah akan selalu beri tanda-tanda. Di antaranya adalah ya Allah Allah utus Rasul dan Nabi ke kaum tersebut gitu ya. Allah utus beberapa peringatan, tapi masih ngeyel terus. Nah, biasanya baru turun gitu. Jadi pasti ada peringatan-peringatan dulu yang disampaikan oleh Allah melalui beberapa wasilahnya, baru setelah itu Allah mengazab kaum tersebut. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang disebutkan di dalam ayat ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, baik, kepada para pendengar dimanapun berada, nanti setelah itu kita akan mendengar ya, menyimak beberapa bacaan sahabat dan kita coba perbaiki tahsinnya. Nah, namun sebelumnya izinkan ya untuk menyampaikan beberapa kaidah tahsin, kaidah tajwid di dalam ayat ini Al-Hijr ayat 79 sampai 81. Yang pertama itu ada fantaqomna. Nah, di sana ada alif yang tidak dibaca gitu ya. Alif yang tidak dibaca lalu lanjut dibaca kepada langsung huruf nun yang ada ikhfa-nya. Nah, terus ini namanya biasanya disebut dengan hamzah wasol gitu ya, hamzah wasol. Jadi kalau misalnya kita baca langsung fantaqomna, jadi alifnya itu sebetulnya nyambungnya kepada kalimat intaqoma. Nah cuman kalau misalnya ada fa-nya, maka alifnya tidak dianggap, tidak dibaca. Akan tetapi kalau misalnya nggak ada fa di sana gitu ya, ada alif alif wasol, maaf hamzah wasol di depan, itu maka dibacanya intaqomna, intaqomna. Di sana terus ada komna, itu izhar syafawi ya, huruf mimnya harus dibaca izhar jelas, meskipun tetap harus ada tawasudnya, sifat mengalir sedikit. Fantaqomna, fantaqomna, begitu. Naknya itu punya hukum mat, dibaca dua harokat. Lalu di sana ada minhum. Minhum nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka itu dibaca izhar. Izhar itu dibacanya jelas. Jelas itu berarti tidak samar, tidak idgome, tidak masuk. Jadi bacanya enggak boleh kita minhum, tapi harus minhum, jelas. Tapi bukan berarti juga sifat tawasud di huruf nunnya juga hilang. Jangan sampai kita membaca minhum, minhum terputus, tapi harus mengalir sedikit. Minhum, minhum, gitu ya. Begitupun dengan mimnya juga sama. Ini izhar syafawi tanpa menghilangkan sifat tawasud dalam huruf mim sukunnya. Jangan sampai kita membaca minhum wa, tapi harus minhum mengalir sedikit. Minhum wa, minhum wa, gitu. Inna, inna di sana ada nun bertasydid. Ini nama hukumnya adalah gunnah musyadadah. Gunnah disebabkan karena nunnya bertasydid. Wa innahu, wa inna. Jadi ditahan dulu dalam tempo tertentu. Wa inna seperti itu. Wa innahu ma. Di sana maknya memiliki alif ya. Jadi harus dibaca panjang sepanjang dua harokat. Dibaca panjang dua harokat. Labi ima di sini sama, ma juga sama, harus dibaca panjang dua harokat. Ima mim mu mim mu, di sini tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgom bigunna. Jadi enggak cuma sekedar idgom aja, tapi harus ada gunahnya. Jangan sampai labi ima mim mu, tapi harus ditahan dulu. Nah nanti hukumnya akan beririsan dengan hukum mim bertasydid. Jadi ditahan dulu. Labi imamim, labi imamim, labi imamim. Nah gitu ya. Jadi harus ditahan dulu untuk mimnya. Terus di sini ada bin, ada mad tabi'i. Terus di akhir kalimat gitu ya, di akhir sukun sebelum wakaf, dan ada huruf hijaiyah yang disukunkan, maka dia harus dibaca panjang mad, boleh dua harokat, boleh empat, ataupun boleh enam. Kalau mau dua, labi imamim mubin. Labi imamim mubin. Kalau mau empat, labi imamim mubin. Kalau mau enam, labi imamim mubin. Seperti itu. Lalu di ayat berikutnya, walaqad, di sana kita akan menemukan huruf dal. Walaqad, huruf dal itu punya sifat qalqalah, syiddah, kuat, dan gak bisa ditembus oleh udara maupun suara saat sukun. Ad. Jadi satu-satunya tempat keluarnya adalah pantulannya itu dari huruf dal, qalqalahnya. Walaqad, walaqad, gitu. Terus di sana ada kazzaba, ada zal bertasydid. Zal juga punya sifat mengalir suaranya. Jadi harus berbunyi ketika tasydid ya. Walaqad kazza, kazza. Suaranya tetap harus mengalir. Jangan sampai udah bertasydid terus kita anggap hilang suaranya. Walaqad kazza. Jadi tertekan suaranya. Jangan seperti itu, karena zal itu punya sifat suara yang mengalir. Rohwa. Walaqad kazzaba, kazzaba, kazzaba, kazzaba asha, Asha di sana ada alif ya, jadi harus dibaca 2 rakaat mad asli. Dan huruf H biasanya suka ketukar sama huruf H gitu ya. Jadi kalau lagi berharokat huruf H suka dibaca H, kalau lagi sukun kebalikannya huruf H suka dibaca H gitu ya. Padahal masing-masing kalau H yang seperti kepala angsa ini dia harus lembut dalam keadaan apapun. Fathah, kasroh, doma, ataupun sukun gitu ya. Terus di sini ada ashabul hijri. Di sini ada alif lam komariyah atau idgom komariyah. Jadi alif lamnya terbaca jelas. Ashabul, bulnya tuh lamnya kebaca jelas sukun. Dikarenakan huruf berikutnya adalah huruf H. Ada beberapa alif lam yang tidak bisa dibaca jelas. Itu disebut dengan idgom syamsiyah. Contohnya huruf shin, asyamsu. Di sana sebetulnya ada alif lam shin, asyamsu. Tapi karena idgom syamsiyah maka atau alif lam syamsiyah maka alif lamnya tidak dibaca. Sebagaimana kita perbedaannya seperti melihat matahari dan bulan. Syams itu artinya matahari, komar itu artinya bulan. Jadi kalau misalnya alif lam komariyah, alif lamnya itu terdengar dengan jelas seperti mana kita melihat bulan. Atau alif lam syamsiyah, alif lamnya itu tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf berikutnya. Sebagaimana kita melihat matahari itu sulit gitu yang enggak bisa dilihat. Ashabul hij. Nah, di sini juga sama ada huruf jim. Huruf jim itu punya sifat syiddah, kuat dan qalqalah. Jadi enggak boleh kita menukarnya ke sifat hames keluar udara. Keluar udara. Jadi saat membaca huruf jim itu qalqalah. Hij. Hij memantul, tidak keluar udara seperti huruf c. C. Hij. Hij. Hij. Hij. Hij. Hij gitu ya. Itu keluar udara. Tapi harus kita tahan suaranya atau bahkan tahan udaranya supaya yang memantul itu bukan C ya, hij, tapi hij, suara gitu yang memantul. Ashabul hijril mu. Ya, ini juga sama. Di sini ada alif lam komariyah atau idgom komariyah. Jadi lamnya dibaca dengan jelas. Mursa. Mursa di sini ada ro sukun. Sebelumnya dommah. Maka ro-nya itu harus dibaca tafkhim, tebal. Mur, mur, mur. Harus dibaca tebal. Salin. Ini sama mad aridli sukun. Ada mad 2 harokat yang di akhir ayat atau diwakofkan. Sebelumnya ada huruf hijaiyah yang disukunkan. Jadi boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Hijril mursalin. Itu 2. Hijril mursalin itu 4 dan yang 6 adalah hijril mursalin. Nah, itu 6. Lalu berikutnya kita masuk ke ayat 81. Wa a matabi'i 2 harakat taina. Taina ada fathah bertemu dengan ya. Ini namanya madlin. Gitu ya. Jadi meskipun terdengarnya seperti tidak mat, tapi sebetulnya ini termasuk kepada sifat mat. Ataina. Jadi cara membacanya itu harus lembut, gitu ya. Langsung dimasukkan ke dalam ya sukun. Jadi cara membacanya juga nggak boleh ke huruf e, bukan atai, ataina, tapi atai, ataina. Naknya sama di sini 2 harokat. Wa ataina 2 harokat, ya mat asli. Hum. A. Mim sukun bertemu dengan hamzah, itu nama hukumnya adalah izhar syafawi. Jelas mimnya dibaca, tapi tanpa mengurangi sifat tawasudnya. Wa atainahum a, atainahum a. Gitu, jadi mengalir sedikit, tidak langsung dipotong. Atainahum a, hum a. Nah, itu sifat mengalir sedikitnya pada huruf mim jadi hilang. Jadi harus mengalir sedikit. A 2 harokat, ini namanya mad asli atau mad tobi'i. Ya juga sama 2 harokat, mad asli atau mad tobi'i. Ayatina sama 2 harokat juga, ini mad asli atau mad tobi'i. Faka, ini juga mad tobi'i 2 harokat. Nu, ini juga mad tobi'i 2 harokat. Alifnya tidak dibaca karena ini hanya menunjukkan untuk jamak gitu ya. Orang yang sedang melakukannya banyak, subjek yang sedang melakukannya 3 orang atau lebih. anha an. An itu artinya, maaf, an itu hukumnya adalah izhar, nun mati bertemu dengan ha. Jadi nunnya harus dibaca jelas. Sekali lagi, tanpa mengurangi sifat tawasudnya. Jadi harus mengalir. Anha, anha, anha. Tidak kepotong anha, anha. Tapi an, anha, gitu. Untuk ha-nya sendiri, itu mat asli, dua harokat. Mu'ri, mu'ri. Nah, ain juga sama, ain punya sifat pertengahan sebagaimana mim sukun, nun sukun, itu juga harus bisa mengalir dulu sedikit, tidak langsung dipotong mu, nanti tertukar dengan sifat hamzah. Kalau hamzah mu itu harus terpotong, memang harus terputus suaranya, tapi kalau ain dia masih bisa harus mengalir mu, mu gitu ya, masih harus bisa dialirkan sedikit aja. Ridin, ini udah juga masuk ke pembahasan arid li sukun, ada matobi'i di akhir ayat atau diwakofkan yang sebelumnya ada huruf hijaiyah yang disukunkan. Begitu. Baik, untuk berikutnya nanti kita akan dengarkan bacaan dari sahabat-sahabat kita yang lain terkait surat Al-Hijr ayat 79 dan 81. Untuk sekarang kita jeda dulu pariwara, setelah pariwara berikut ini, dan jangan kemana-mana.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Baik, sahabat MTFM, sudah kembali lagi di acara kajian Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Namun sayangnya kita sudah masuk ke ini ya, ke waktu Isya. Jadi mohon maaf untuk sekarang sahabat-sahabat belum bisa membaca dan saya koreksi bacaannya. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi niat kita atau kesungguhan kita, keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga ke depannya hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Mudah-mudahan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan dalam kajian Maghrib Mengaji kali ini. Kita sudah waktunya menyambut azan Isya. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah juga pasti datang dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya sebagai pemateri tolong dimaafkan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan saya gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
7: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ

ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
1: Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga, tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang Maha Baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang engkau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MK, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh. Ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk. Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah, saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada.
wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma'allamtana. Ah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali membersamai waktu Anda di kesempatan malam hari ini tentunya. Kembali membersamai waktu istirahat yang tentunya sahabat MK, kalau di studio MK FM Bandung baru saja diguyur hujan. Nah, kalau di tempat Anda apakah sama, sedang diguyur hujan ataupun baru saja diguyur hujan sahabat MK? Mudah-mudahan tentunya di malam hari ini selepas turunnya hujan Allah hadirkan kebermanfaatan dan juga keberkahan sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini, di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, dan juga sudah memasuki di tanggal 18 Zulqodah 1447 Hijriah, sahabat MK, mari kita hadirkan kembali niat dan juga ikhtiar kita dalam membekali diri dengan ilmu sahabat MK. Yang insya Allah sahabat MK, di malam hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akidah. Yang insya Allah sahabat MK, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan tentang menaati ulil amri bagian yang kedua. Tentunya juga di malam hari ini nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber kita yaitu Ustadz Abu Yahya. Sahabat MK, tentunya setelah kita melewati segala aktivitas yang sudah kita jalani di hari ini, tentunya juga banyak sekali berbagai dinamika, keputusan, dan juga mungkin juga perbedaan pendapat. Tentunya juga banyak sekali perbedaan pendapat yang dimana sahabat MK, di malam hari ini kita kembali menata hati dan juga cara pandang kita khususnya dalam ketaatan. Karena tentunya dalam kehidupan yang kita jalani ini bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya perlu dijaga, tapi juga bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin, terhadap aturan, terhadap keputusan yang kadang biasanya tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Namun seperti apa sahabat MK lebih dalamnya, insyaallah di malam hari ini kita akan mencari jawabannya bersama tentunya dalam program Inspirasi Malam segmen Kajian Akidah. Ya, insya Allah di kesempatan malam hari ini juga Anda dapat bergabung serta berinteraksi, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam, berbaginya, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaan. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 tentunya. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini juga guru kita Ustadz Abu Yahya sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, ini dengan Kang Bahri.
0: Betul Ustadz, insya Allah ya. Di malam hari ini dibersamai dengan sahabat Syar Bahri Ustadz untuk kita menyambung kembali pembelajaran berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini Ustadz, yaitu menaati ulil amri bagian yang kedua. Nah, untuk di bagian yang kedua ini lengkapnya seperti apa Ustadz, dan juga sebagai pembuka boleh disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak Ustadz, silakan.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa melangsungkan kajian rutin, yaitu kajian tauhid atau akidah inspirasi malam. Yang sekarang kita akan menuntaskan bagian-bagian dari kitab Syarhus Sunnah yang disyarah lagi. Syarhus Sunnah artinya penjelasan akidah, lalu dijelaskan lagi dengan rincian prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebab prinsip dasar Al-Sunnah itu mengikuti Sunnah. Sunnah di sini dalam arti akidah, yaitu apa ya seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu pertemuan ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya Sunnah dengan Sunat? Ya. Kalau Sunnah sudah pasti itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan ini Sunnah. Sedangkan Sunat adalah sesuatu yang diperintahkan tapi tidak sampai derajat wajib, ya. Jadi kalau mengerjakannya mendapat pahala, kalau tidak mengerjakannya tidak terhitung dosa tapi rugi, yaitu nggak dapat pahala. Tapi meyakini bahwa itu sunat merupakan bagian dari sunnah. Nah, ini supaya apa? Supaya ngerti ya, sunnah itu keseluruhan tidak itu adalah sunnah. Sementara sunat adalah yang tidak wajib. Tapi meyakini hal itu tidak wajib itu bagian dari sunnah, ya, bagian dari akidah. Ya. Nah, oleh karena itu, nanti akan dibahas juga dalam syarhus sunnah ini beberapa perkara yang seolah-olah ini urusannya urusan fikih. Tapi ternyata kaitannya dengan akidah. Salah satunya ini, menaati ulil amri. Ya. Baik, kita buka dulu layarnya. Ini untuk yang bergabung di Zoom. Untuk yang mendengarkan di radio atau streaming dengan mengikutin aja. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Imam Al-Muzani sebagai salah satu dari murid Imam Asy-Syafi'i, tiga orang murid utama Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Al-Muzani ini terkenal dalam kitab ini yaitu Syarhus Sunnah, sehingga akidah Imam Asy-Syafi'i, akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Abu Hanifah Nu'man, akidah Imam Malik bin Anas rahimahumullah, empat imam madhab terkenal dalam Ahlus Sunnah, itu sama akidah Ahlus Sunnah, begitu kan. Yang berbeda hanya beberapa kesimpulan kecil-kecil saja gitu, yang tidak membuat satu sama lain istilahnya saling memfasikan atau saling membidahkan dan lain sebagainya. Ketika hal itu masing-masing ada dalil, ya. Nah, selama pengikutnya mengikuti imam-imamnya masing-masing, maka akidahnya bakal sama, yaitu akidah sunnah, akidah tauhid yang benar. Al-wajibu alaina nahwa wulatil umur, kewajiban atas kita yang dihadapkan kepada para ulil amri, wa ta'atu li ulil amri fi makana indallahi azza wa jalla maddiyan wajibatuna. Ya, kemudian wajtinabu makana indallahi musito. Kita berakidah harus mengikuti pemimpin kita, yaitu pemimpin kaum muslimin dalam apa-apa yang diridhai Allah, wajib. Tetapi menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah, itu juga harus kita lakukan dengan tetap apa, tidak khuruj, ya, tidak memberontak, ya. Khuruj itu pertama kali dilakukan oleh orang-orang khawarij, ya. Maka mereka disebut khawarij karena khuruj dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin yaitu khalifah. Walaupun waktu itu ada perpecahan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, tetapi ketika sama sekali tidak mau mengikuti di antara mereka, itu juga terlarang, begitu kan. Namun itu beda lagi urusannya, itu urusan sejarah, ya. Nah, dalam hal ini kemarin telah dibahas ada dua kesimpulan utama pada bagian pertama, ya. Faidah ta'atu ulatil umuri kismani, mentaati ulil amri, ulatul umur itu jama' dari ulil amri, ya, ulatul umur, ya. Karena walaupun itu

0: ta'atuhum in amaru bi ta'atillahi aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita menaati pemimpin kaum muslimin ketika mereka memerintahkan dengan sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, aw bi syai'in mahal ijtihadin, atau dengan sesuatu yang masih perkaranya perkara ijtihad, ya. Aw amaru bi syai'in fihi maslahah lil muslimin, atau mereka memerintahkan sesuatu yang menurut pandangan mereka ini ada maslahatnya bagi kaum muslimin. Jadi kembali ini urusannya adalah urusan pemimpin yang secara syar'i memang layak ditaati, ya. Nah, ini bukan hanya pemerintah saja, ya, termasuk kecil-kecilan misalnya ketua DKM, ketua yayasan, ya, kepala sekolah, kepala madrasah Islam, atau yang sekarang ini, yang sekarang mungkin nanti bisa jadi bahan kekisruhan, ya, panitia kurban misalnya. Nah, masing-masing punya pendapat, ya, ini ada kelebihan. Oh, harus ini dulu, harus begitu. Pokoknya gimana putusan pimpinan kalau sudah di lapangan mah, karena ini masalah ijtihad. Ya. Jadi kadang-kadang yang bikin kisruh itu ya bukan panitia, dia juga tidak punya otoritas, lalu akhirnya komentar macam-macam gitu kan. Yeah. Ini kan sederhana kan sebenarnya. Ya, kalau sudah terjun mengurus kurban, di situ ada kepanitiaan, ketuanya harus ditaati, nah gitu ya. Apapun keputusannya. Tapi kalau kita menganggap ada perbedaan pendapat, kasih masukan saja, jangan dengan cara yang seolah-olah kita lebih tinggi dari ketua. Nah, kayak begitu kan kadang-kadang kita masalahnya tuh.
1: Iya, iya.
0: Ya, nah, itu berarti kan adab untuk taatnya tidak ada, ya. Nah, ini pentingnya melatih ketaatan. Ketika kita tahu posisi kita di sana harus mengikuti pemimpin, ya. Atani yang kedua, tuhramu ta'atuhum, diharamkan taat kepada mereka, in amaru bimaksiatillahi ta'ala. Jika yang mereka perintahkan itu betul-betul kita yakini kemaksiatan, itu melanggar perintah Allah. Tapi bukan masalah ijtihad loh. Jadi kita kadang-kadang masalah ijtihad aja dianggap maksiat, itu juga ketidakfahaman dalam persoalan usul fikih, ya. Nah, ini kesimpulan dari bagian pertama. Sekarang bagian kedua, watarkul huruji inda ta'addihim wajurihim, ya. Dan tidak boleh berontak ketika mereka bersikap melampaui batas dan mereka melakukan kejahatan yang mereka lakukan sendiri, ya. Bukan dalam urusan aturannya. Kalau aturannya masih sesuai aturan Allah, ya harus diikuti. Jangan nanti kesana kemari. Misalnya nih ada omongan nih seorang tokoh. Kenapa kita menentukan awal bulan harus mengikuti Departemen Agama atau Kementerian Agama? Kan sudah disurvei, katanya Kementerian Agama ini banyak, paling banyak korupnya. Itu nggak ada urusan. Banyak orang ngomongnya begitu. Itu kan sesuatu yang sangat tidak pantas untuk diomongin. Karena ketika yang ditetapkan itu sudah sesuai dengan fikih Islam, ya, dalam hal ini misalnya untuk penentuan awal bulan, ya, ada sidang isbat, ada upaya ru'yat, kemudian ada keputusan, ya, keputusan hilal sudah sabit untuk wilayah kita tanggal sekian misalnya, itu sudah sesuai dengan proses fikih Islam, ya, masalah ijtihad sudah hilang di situ. Harus ikut kepada pimpinan, ya, sebagaimana kemarin telah saya sampaikan dalilnya di kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, ya, fikih menurut 4 imam madhab. Idza hakamal qadi bisubutil hilal, jika suatu hakim di wilayah negara tertentu telah memutuskan hilal sudah sabit, ya, wajib shaumu ala umumil muslimin, wajib seluruh umat Islam di wilayah hukumnya itu ikut shaum bersama keputusan itu, ya. Walau khalafa madhabal ba'di, walaupun sebagian mereka punya pendapat berbeda, tapi setelah diputuskan oleh hakim wajib diikuti. Li'anna hukmal qadi yarfa'ul hilal, karena kalau sudah diputuskan oleh hakim atau penguasa, itu sudah menghapus perbedaan. Dan ini hakim tadi bukan hanya wilayah khilafah, bukan hanya wilayah negara, bahkan wilayah yang kecil-kecil, seperti tadi DKM. Ya. DKM memutuskan sholat tarawihnya, di sini mah mau 23, ya sudah ikut gitu kan, karena ini masalah ijtihadnya. Tapi saya mah berkeyakinan 11, tinggal cari aja masjid yang 11, kenapa harus ikut ribut di tempat orang lain. Nah, kayak begitu, itu masalah di kita itu sering tidak paham

0: mendudukan diri sebagai ahlu sunnah yang harus taat kepada pimpinan ketika urusannya bukan maksiat, begitulah singkatnya ya. Nah baik, karena ini perkara penting, tidak boleh huruj, tidak boleh berontak. Berontak itu bisa berupa perang, bisa juga berupa yang lain ya.
1: Yeah.
0: Maka saya di sini minta bantuan asisten saya ya, Teh Ai namanya. Ini ada ya, Teh Ai nih, ngasih terjemahan secara lengkap, bahkan dikasih komentar. Dan karena ini bagus, jadi saya kasih lengkap. Mohon maaf ini, kalau saya manggil AI saya dengan Teh Ai, dia jawab dengan Mas Bos. Mas Bos, berikut ini terjemahan berurutan dari bagian yang tampak pada gambar tadi ya. Lalu komentar atau tambahan dalilnya. Masya Allah, ya, dia carikan tuh tambahan dalil. Pertama terjemahannya, tentang meninggalkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim. Teksnya begini, ya, qauluhu, perkataan Imam Al-Muzani, batarkul huruji inda ta'adihim wa jurihim. Dan meninggalkan sikap memberontak ketika para penguasa melampaui batas dan berbuat zalim. Maksudnya, termasuk pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak memberontak kepada para pemimpin atau penguasa meskipun mereka melakukan pelanggaran dan kedzaliman. Berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma wati fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asaratin alaika wa in akalu malaka wa darabu dhahraka. Dengarlah dan taatlah kepada pemimpin kalian, pemimpin kaum mukminin dalam keadaan sulit maupun mudah. Dalam keadaan engkau bersemangat maupun tidak suka. Meskipun ada sikap dari mereka mendahulukan kepentingan mereka sendiri atau egois. Sekalipun mereka mengambil hartamu dan memukul, mencambuk punggungmu. Tetap di situ bukan alasan untuk pemberontak. Contohnya, yaitu imam terakhir, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan kebenaran, tapi beliau tidak berontak. Beliau dipenjara, beliau dicambuk segala macam, tapi beliau bersabar. Yang akhirnya oleh Allah diangkat, ya diangkat sebagai imam besar yang mempertahankan akidah umat. Salah satu akidah yang penting yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ya, karena Allah zatnya sempurna, berarti sifatnya juga sempurna. Firman itu bagian dari sifat Allah. Kalau makhluk keluar dari sifat Allah karena itu merupakan hasil dari sifat Allah yang maha pencipta. Jadi kalau kalam yang diucapkan Allah itu melekat pada zat Allah sebagai sifat. Adapun ciptaan keluar dari zat Allah karena itu produk dari pekerjaan Allah mencipta. Ya, ciptaannya sendiri pasti ada kekurangan.
1: Yeah.
0: Adapun kalam itu sempurna. Nah, ini memang agak rumit, tapi ya itu yang harus kita yakini. Ketika kita yakin Al-Quran firman Allah, kita yakin di situ tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang dan sempurna sebagaimana kesempurnaan Allah. Sementara makhluk ciptaan Allah, Allah memang menjadikan makhluknya bermacam-macam. Ya, ada yang kurang, ada yang lebih. Allah mencipta, Allah memilih dari makhluknya mana yang dilebihkan, itu terserah Allah. Ya, kemarin sudah saya sebutkan sebagian dalilnya, ya mungkin diulang lagi ya, Kang Bahri, tolong bantu ayatnya.
1: Baik,
0: surat 28. Ya, surat 28 itu surat Al-Qasas ayat 68 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Surat 28 ayat ke 68.
1: Baik.
0: 68. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: Ya, jadi kalau ciptaan Allah, ada yang dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah, ada juga yang hanya mendapat keadilan Allah, yang akhirnya misalnya mendapat siksa di neraka. Ya, itu terserah Allah. Tapi semuanya dalam hal memilih juga, dalam hal mencipta juga, menciptanya sendiri Allah sempurna, memilihnya juga Allah sempurna. Ciptaan ada kekurangan, itu bagian dari hikmah yang juga sempurna yang Allah miliki. Ya memang agak berat ini ya, tapi kalau kita belajar kedokteran saja mau mikir, belajar matematika aja mau mikir, maksudnya belajar akidah enak. Jadi harus sabar, harus kita juga apa namanya, mempunyai ulul albab, ya, mempunyai akal yang betul-betul berjalan agar faham ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu di sini bahkan didalemin dengan catatan makna. Ketika ada perintah, kata Rasulullah Sallam, isma atau asmi wa ati. Ya. Sebenarnya yang betul isma. Ya, isma, dengarkanlah, wa ati, dan taatilah. Dengar dan taati dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian asarotin alaika, penguasa mendahulukan dirinya atau kelompoknya dalam urusan dunia sehingga rakyat merasa dirugikan. Walaupun begitu, ya, walaupun begitu yang dilakukan, ya, biasanya katakanlah kalau penguasanya memang sekuler, dia mendahulukan partainya. Tapi pernah juga kan penguasanya misalnya dari kelompok Islam tertentu, jadinya dia memprioritaskan organisasinya, biasa-biasa saja, wajar mereka begitu, gitu kan. Tapi itu urusan mereka dengan Allah, gitu kan. Urusan mereka dengan Allah begitu. Ketidakadilan mereka itu nanti Allah yang akan menghakimi langsung. Tetapi ketika apa yang dijalankan untuk kaum muslimin secara menyeluruh itu sudah tadi mengikuti proses fikih Islam, ijtihad, kemudian juga ada proses isbat dan lain sebagainya, itu dalam hal ini kita harus ikuti, ya. Bukan dalam keseluruhan, ya. Karena tadi ketaatan itu selama tidak maksiat, apalagi ini bukan hanya tidak maksiat, tapi prosesnya sudah mengandung pertimbangan dari syariat. Nah, contoh kecil-kecilannya tadi, kalau kita ikut berkurban atau menjadi panitia kurban atau ikut mengelola kurban, lalu sudah ada panitia, ketika panitianya memutuskan seperti itu, ya, walaupun kita berbeda pendapat, ya sudah, ya. Karena secara pribadi saya pernah ketika jadi pimpinan di pesantren Al-Amanah itu mengurus sapi dan domba, ya. Di beberapa pesantren lain, sapi dan domba itu kulitnya dipotong-potong aja, dibagiin, disatukan dengan daging. Kenapa? Karena nanti kalau kulit dan domba itu dijual, berarti panitia mendapat upah. Padahal tidak boleh panitia mendapat upah dari kulit dan daging, atau dari dagingnya, bukan, atau dari kepalanya, atau dari apapun. Artinya kalau panitia mau dikasih honor, harus tersendiri uangnya, dipisahkan. Kesimpulan hadisnya seperti itu, ya. Tapi ini, kan panitia tuh punya kebijakan yang untuk maslahat umum. Misalnya, dipertimbangkan bahwa kalau kulit dipotong-potong, kemudian dibagikan begitu saja, nanti jadi mubadir. Ya sudah, dikuliti aja seperti biasa. Yang mana si kulit itu jadi berharga, ya. Kulit sapi atau kulit domba. Nah, tentu supaya panitia tidak termasuk mendapat upah dari kulit tersebut, bisa saja disalurkan kepada orang-orang yang sudah jelas. Ya, misalnya, di antara yang membantu, kamu kebagian kulit domba satu, ya. Kulit sapi dibagi 6 orang atau 7 orang, misalnya. Nah, setelah itu, kita tanya, kamu mau jual sendiri atau dibantu dijualkan? Nah, mereka sepakat dibantu dijualkan oleh panitia. Jadi bukan dimiliki oleh panitia, misalnya. Walaupun nanti si yang dikasih itu anggota panitia atau anggota satpam atau anggota kebersihan, tidak jadi masalah. Tapi diperjelas dulu, ini ada pemiliknya. Nah, gitu. Nah, terus ada yang komen, Ustadz, menurut Ustadz Fulan, Ustadz sudah mengakali hukum, mending dipotong-potong. Ya, saya akhirnya kesel juga, gitu. Ya, Ustadz yang antum rujuk itu, memang dia kurban juga, ya kurban. Ngurus domba juga, ngurus. Ya, urus aja dombanya sendiri, gak usah usil urusan domba saya bilang gitu. Kalau sudah kesel, ya gitu kan. Kenapa tadi kan? Ketaatan kepada ulil amri itu dalam masalah yang kecil-kecil pun, seperti masalah rumah tangga, ya. Istri dan suami berbeda pendapat. Ya sudah, kalau bukan maksiat, ikut aja si istri itu supaya berkah. Nah, kayak gitu, ini contohnya seperti. Jadi banyak perkara, ya, kepala sekolah dengan guru-guru. Kalau sudah deadlock, sudah harus ada pemutus. Dan pemutus itu ketika dia menggunakan statusnya sebagai pimpinan dan urusannya bukan urusan maksiat, ya sudah, kita harus terima. Dan ini hal-hal seperti ini yang mungkin harus mulai ditanamkan di antara kita, yaitu menghargai pemimpin yang memang berpikir untuk kemaslahatan secara keseluruhan walaupun berbeda pendapat dengan kita. Karena statusnya sebagai pemimpin, ya sudah, gimana lagi, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja maksud hadis ini bukan membenarkan kedzaliman penguasa, tapi melarang respons yang menimbulkan kerusakan lebih besar seperti memberontak. Ya. Yang kedua, baiat untuk taat dan tidak merebut urusan kekuasaan. Teksnya adalah Wan Ubadah ibni Shamit radhiyallahu anhu qala da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayubayana. Yang secara lengkap dari sahabat Ubadah bin Shamit juga, ya semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW memanggil kami. Lalu beliau meminta baiat kepada kami, yaitu janji setia dari kami. Di antara perkara yang beliau ambil janji setianya dari kami adalah kami harus berbaiat atau berjanji untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, baik setelah beliau wafat, yaitu para khulafaur rasyidin, maupun misalnya ketika beliau mengutus gubernur atau mengutus panglima untuk memimpin para sahabat, kan salah satu panglima yang akhirnya agak menimbulkan bisik-bisik di kalangan sahabat adalah Usamah bin Zaid ya radhiyallahu anhuma, sementara Zaid bin Harisah adalah putra angkat Rasulullah SAW. Berarti Usamah ini juga orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Usianya masih 17 tahun diangkat jadi jenderal. Ya banyak para sahabat yang merasa, ya kok anak muda jadi jenderal, ah tapi kan ini Rasul yang mengangkat, ya sudah gitu. Nah begitu Rasulullah SAW wafat, ya Usama sudah diangkat jadi jenderal, mereka akhirnya mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya ini kan sudah wafat Rasulullah SAW dan belum keburu berangkat pasukannya. Ya gimana kalau kita rundingkan lagi untuk jenderalnya? Abu Bakar marah. Saya tidak mau mengganti apapun yang diputuskan Rasulullah SAW, kan gitu. Karena tadi taat kepada pimpinan itu harus, apalagi taat kepada Rasul itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Ya kalau taat kepada Rasul, ini Rasul yang mengangkat Usama, walaupun usianya baru sekitar 17 tahun diangkat jadi pucuk pimpinan panglima perang tertinggi, ya sudah, kewajiban kita adalah mengikuti baiat atau janji kepada Rasul, yaitu dengar dan taat, ya baik dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan sulit maupun mudah, meskipun ada sikap mementingkan sendiri dari penguasanya, meskipun juga mereka dianggap apa nepotisme dan lain sebagainya, kami tidak boleh merebut urusan kepemimpinan dari ahlinya. Ya, kecuali tadi dengan yang dibolehkan secara syar'i tentunya ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa antarau kufran bawahan." Kalian boleh memberontak kepada pemimpin itu jika kekafirannya sudah terang-terangan ya. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya. Oh, dia sudah menyatakan keluar dari Islam. Oh, itu kafir itu. Nggak usah diikuti. Nah, tapi jangan diisukan. Harus bukti nyata. Bukti nyata bahkan ya tadi harus di, kalau perlu ya diteliti oleh ahlinya atau disidang. Ya kayak begitu. Nah, kalau bukan kekafiran yang terang-terangan, ya masuknya kepada kemaksiatan atau kedzaliman, ya kalau selama perintahnya atau aturannya masih aturan sesuai syariat Islam, kita nggak boleh keluar dari ketaatan atau khuruj dari berontak ya. Nah, maknanya tidak boleh menentang penguasa hanya karena zalim, fasik, korup atau buruk dalam sebagian kebijakan. Pengecualian berat hanya jika ada kufrun bawah, yaitu kekufuran yang jelas, terang, bukan dugaan, bukan isu dan bukan perkara ijtihadi. Harus ada burhan minallah, bukti syar'i yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwa ini adalah kekafiran ya kayak. Yang ketiga, alasan atau larangan keluar dari memberontak atau keluar atau khuruj dari ketaatan. Lanjutannya adalah, karena memberontak kepada para pemimpin akan menimbulkan kerusakan besar dan keburukan yang banyak. Kecuali apabila kaum muslimin melihat adanya kekufuran yang nyata, yang mereka memiliki bukti dari Allah tentangnya. Maka tidak mengapa mereka keluar terhadap penguasa tersebut untuk menghilangkan kekafiran tersebut jika mereka memiliki kemampuan. Apabila mereka tidak memiliki kemampuan, maka tidak boleh keluar dari ketaatan. Atau jika pemberontakan itu menyebabkan keburukan yang lebih besar, maka mereka tidak boleh keluar atau memberontak dan menjaga kemaslahatan umum. Misalnya kalau zaman sekarang ada kaum muslimin yang tinggal di negara-negara kafir ya, di barat ya, di Eropa, di Cina, Korea, Jepang dan lain sebagainya. Nah di situ buat apa berontak, mau kita juga tamu ya gitu. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga diri ya, seperti itu. Baik, karena sudah waktunya jeda, nanti kita lanjutkan ya sebelum nanti ada atensi. Begitu ya Kang Bahri.
1: Baik, masya Allah. Baik Ustaz, sudah disampaikan sahabat MK berkaitan tentang di termin yang pertama ini, yaitu pembahasan menaati ulil amri bagian yang kedua. Dan izin Ustaz, kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan sambung pembahasan kita di termin selanjutnya ataupun juga di termin yang kedua. Dan bagi Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim juga boleh sahabat MK, ataupun juga menyampaikan atensi pertanyaan di malam hari ini berkaitan tentang menaati ulil amri bagian yang kedua. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Insyaallah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita di termin selanjutnya, di termin yang kedua, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
12: Tenang, tenang. Semua masalah
11: kok ada lagi?
12: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
11: juga ya.
12: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
11: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
13: Halo, Assalamualaikum, Min.
11: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
13: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
11: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
13: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-40 di jam 20, sahabat MK kembali menyambung sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah. Masih juga membahas berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, sahabat MK, yaitu berkaitan tentang menaati ulil amri bagian yang kedua. Di malam hari ini juga masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Anda pun sahabat MK di malam hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi, silakan. Anda dapat kirimkan saja atensi Anda, baik salam silaturahim ataupun juga pertanyaan di malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK, 0811224107. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita berkaitan tentang menaati ulil amri bagian yang kedua ini. Sehingga nanti juga kita akan sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz, mengirimkan atensinya. Silakan Ustadz.
1: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, terima kasih kepada yang hadir di Zoom dan juga yang mendengar lewat streaming maupun lewat udara. Ini ada peserta yang baru ya, Ibu Jajang. Teman saya main pingpong, tapi beliau juga sangat concern dalam masalah agama ya. Kita sama-sama meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar, kayak begitu ya. Tentu salah satunya ya, jangan terlalu kagum dengan Syiah begitu kan, walaupun ada beberapa hal yang sekarang mungkin mereka lagi naik daun gitu kan, tapi itu jadi provokasi kepada kita. Jadi akhirnya seolah-olah kenapa kita nggak bersatu aja ya, kalau memang mau bersatu yang bersatulah di atas sunnah gitu, bersatulah di atas Quran dan sunnah ya, wa atasimu bihabdillahi jamia. Tapi itu pembahasan lainnya. Baik, taat kepada ulil amri adalah yaitu ketika penguasanya itu zalim atau mereka itu melampaui batas, sebenarnya salah siapa? Salah kita juga ya. Kama tadinu tudanu, begitu ya. Sebagaimana kamu melaksanakan agamamu, kamu diatur oleh pemimpin kamu seperti itu. Jadi jangan sibuk aja menyalahkan pemimpin. Oh, pemimpin kita sekuler, pemimpin kita begini, begini, begini. Lah rakyatnya milih dia, gitu kan. Yeah, ya, kemarin ada pembahasan menarik ya. Pembahasan menarik yaitu orang pada protes dengan kebijakan tertentu ya. Kebijakan tertentu mesti makan, tapi ternyata anggaran akhirnya kesedot ke sana. Lah kenapa kamu milih dia dulu ya? Memang kampanyenya seperti itu. Memang kampanyenya seperti itu ya. Akhirnya sekarang ya itu tadi, rasain aja gitu. Tapi ya dengan begitu ya tadi, kalau memang perkaranya dianggap maksiat, kita boleh tidak taat, tapi jangan memberontak. Apa yang harus dilakukan? Harus bertobat ya. Yaitu qauluhu wa taubatu ilallahi ya, kaima yu'tafu bihim ala ra'iyatihim. Maka hendaklah bertobat kepada Allah agar Allah menjadikan mereka berlemah lembut kepada rakyatnya ya. Maksudnya rakyat hendaknya bertobat kepada Allah Ta'ala dan memohon ampun kepada Allah hingga Allah mau memperbaiki pemimpin mereka. Sebagaimana dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa-apa yang ada di suatu kaum tidak akan diubah oleh Allah sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada jiwa mereka sendiri. Bukan berarti kita mengubah takdir atau mengubah nasib, tidak. Tapi takdir Allah itu pasti sesuai dengan hikmah, ya. Jadi intinya adalah Allah menjanjikan kalau kita bertobat, beristighfar, maka keadaan di luar kita Allah yang akan mengubah, gitu kan. Bukan kita yang mengubah, ingat ya, Allah tetap yang mengubah. Bukan berarti takdir itu berubah, tapi proses berubahnya suatu ketentuan Allah, suatu takdir kepada takdir lain itu, karena itu tidak ada perubahan dalam takdir, tapi prosesnya mengikuti timeline yang berbeda, urutan yang berbeda. Jadi istilah mengubah takdir itu hanya dalam pandangan makhluk. Sekarang sakit, besok sembuh, kan memang waktunya beda. Mm-hmm. Ya. Jadi jangan sampai kita katakan bahwa makhluk mengubah takdir, bukan. Makhluk itu merasa takdirnya berubah, padahal sebenarnya ketika dia sakit juga takdir Allah, ketika dia berdoa juga takdir Allah, ketika dia sembuh juga takdir Allah. Gitu. Jadi seperti itulah proses dari berjalannya takdir Allah itu tidak akan keluar dari hikmah. Tidak akan keluar juga dari sunnatullah. Ya, sunnatullah ada yang bersifat syariah, ada yang bersifat sebab akibat, ya, kausalitas. Walaupun tidak selalu Allah membutuhkan sebab ketika Allah berkehendak, ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, itu di surat Yasin sebelum ayat terakhir, coba tolong dicarikan Kang Bahri. Ayat 82 atau 83, surat 36, ya.
0: Baik, Ustaz.
1: Surat 36, coba lihat ayatnya, ayat berapa itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya.
0: Ayat ke-82, Ustaz.
1: 82, oke. Baca terjemahnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Jadi ada sunnatullah yang berupa sebab akibat, tapi tidak selalu. Ya. Tidak selalu harus mengikuti sebab akibat. Karena sebab akibat memang itu diproses oleh Allah supaya makhluk bisa mempelajari. Tapi ketika ada sesuatu yang keluar dari adat, keluar dari sebab akibat yang kita ketahui, itu pun kalau sudah kehendak Allah harus kita imani. Seperti terbelahnya laut oleh tongkat Nabi Musa, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, itu harus kita yakini, itu benar, ya. Ya, walaupun secara sebab akibat itu seolah-olah menyalahi, ya. Tapi karena ini Allah yang berkehendak, ya sudah. Nah, komentarnya, pelajaran utamanya, Ahlussunnah membedakan antara taat dalam ma'ruf dan bukan berarti membenarkan kedzaliman. Jadi taat kepada pemimpin bukan berarti semua kebijakan mereka pasti benar. Jika pemimpin zalim, dosa itu tetap dosa. Tapi cara memperbaikinya tidak boleh dengan jalan yang merusak umat lebih besar. Ya, yaitu la ta'ata fi maksiatillah innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam kebaikan ditaati, dalam maksiat tidak ditaati pada maksiat itu, tapi tidak otomatis karena tidak taat, jadi boleh memberontak. Tidak. Tidak taat, ya saya tidak mau ikut maksiat dengan kamu. Gitu kan. Kayak begitu, ya. Yang kedua, larangan khuruj, yaitu memberontak karena biasanya menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ini khuruj dalam istilah fikih, ya. Khuruj dalam istilah fikih itu artinya khawarij, berontak dari pemimpin yang sah. Karena sekarang ada istilah khuruj, katanya khuruj fisabilillah keluar 3 hari, 40 hari ke masjid. Hmm. Ya itu bukan yang dimaksud di sini, ya. Ini khuruj yang ada di kitab-kitab para ulama, yaitu khuruj yang kaitannya dengan kaum khawarij, ya, keluar dari pemerintahan yang syar'i. Dalam sejarah banyak pemberontakan kepada penguasa zalim justru berakhir dengan pertumpahan darah, pecahnya umat, hilangnya keamanan, munculnya penguasa yang lebih zalim, kerusakan agama dan dunia, ya. Intinya adalah ketika kita menunjuk bahwa pemimpin itu harus digulingkan, satu telunjuk ke sana ternyata empat jari nunjuk kepada diri sendiri, ya. Ya. Sampai akhirnya ada yang pasang stiker, ya, di mobilnya. Piele, kabare, enak zaman kuto, gitu kan.
0: Betul-betul.
1: Itu gambar presiden yang paling lama itu kan. Gimana kabarnya, yeah, nak? Bukankah enak zaman saya, gitu kan? Kata Pak Presiden yang sudah meninggal itu, ya. Semoga Allah mengampuninya, gitu kan. Tetap saja kita doakan karena dia meninggal sebagai muslim, ya, sebagai haji.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi, kalau saya jelas, zaman beliau jadi presiden, ya saya lebih enak, ya. Karena istri saya masih muda, masih mahasiswa. Ya, ya, sekarang sudah berumur, ya, kayak begitu. Tapi itu anekdot aja, ya. Ya, canda aja, ya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Jadi, kebanyakan ketika ada pemberontakan, apapun bentuknya, yang terjadi justru umat jadi pecah, ya. Keamanan jadi hilang, muncul penguasa yang lebih zalim, kerusakan agama dan dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, Beliau berkata dalam makna yang masyhur, yaitu maknanya jarang sekali ada orang keluar memberontak kepada pemimpin yang memiliki kekuasaan, kecuali terjadi kerusakan yang lahir dari tindakannya itu lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Ya, namun maknanya bukan berarti membela penguasa yang zalim, tapi melihat akibatnya secara syar'i dan maslahat. Jadi Syaikhul Islam mengikuti imamnya, yaitu Imam Ahmad, ketika beliau dipenjara, ketika beliau difitnah, sabar saja. Ya, beliau menganggap itu bagian dari ujian Allah untuk membersihkan dosanya dan juga untuk menghiburnya. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, apa yang dilakukan musuhku kepadaku tidak ada kejelekan sama sekali. Kalau aku dipenjara, aku sedang uzlah. Kalau aku diusir, aku sedang rihlah. Ya, aku sedang siaha. Kalau aku terbunuh, aku mati syahid. Jadi tidak ada ruginya, karena surgaku ada di dadaku. Nah begitu ya, kata Syaikhul Islam seperti itu. Lalu ketika beliau dikeluarkan dari penjara, ternyata penguasanya sudah adil ya. Ya, ya. Jadi beliau tahu Syaikhul Islam ini difitnah. Dipanggillah musuh-musuhnya yang walaupun juga tokoh agama, tapi berbeda pendapat dengan beliau. Disuruhlah berdebat ya. Satu Syaikhul Islam berdebat dengan katakanlah lebih dari 10 hakim-hakim yang dulu memfitnah beliau. Lalu pemimpinnya, ya khalifahnya mengatakan, ternyata engkau yang benar. Kamu mau membalas apa kepada mereka yang dulu memenjarakan kamu, memfitnah kamu? Ya sebelum ini juga aku sudah memaafkan mereka. Kalau engkau menghukum mereka, nanti negaramu gak akan tegak. Mereka sudah jadi hakim, mereka sudah jadi apa pimpinan di pemerintahanmu. Udah aku maafkan, jangan dibalas gitu kan. Itu Syaikhul Islam begitu ya. Ini banyak banyak kisah ini yang tidak tahu ya, bahwa beliau itu sangat sangat penyayang kepada sama muslim, bahkan kepada orang yang memusuhinya ya begitu. Yang di ininya kan karena beliau sangat tegas dalam masalah Quran dan Sunnah, jadi beliau itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, itu Syaikhul Islam itu, karena terbukti dari akhlaknya ya. Nah seperti itu. Makanya beliau mengingatkan, jarang sekali ada orang keluar memberontak kepada pemimpin yang memiliki kekuasaan, kecuali kerusakan yang lahir dari tindakannya akan lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Pengecualian kecuali kalau pimpinannya itu sudah melakukan kufrun bawah ya, yaitu kekafiran yang sangat terang-terangan. Para ulama menjelaskan yang disebut kufrun bawah itu bukan berarti hanya sekedar kezaliman, ya, korup, bermaksiat, atau dianggap tidak adil, atau membuat rakyatnya susah, ya. Tapi harus benar-benar ada kekufuran yang terang-terangan. Lalu ada dalil syar'i yang pasti, dan secara kemampuan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dengan menggantikan pemimpin tadi, ya. Nah, karena urusan seperti ini bukan urusan emosi individu atau massa secara spontan, ya, dikembalikan kepada ulama rabbani ahlul hali wal abdi, timbangan maslahat mafsadah yang sangat besar ya. Dan ini memang kalau zaman dahulu sudah jelas ya, ketika pemimpinnya menerapkan syariat Islam dan sebagai khalifah ya. Kalau sekarang kan terbagi-bagi menjadi nation state ya, kalau dulu adalah religion state ya. Religion state itu negara dengan agama satu, itu satu pemimpin ya. Islam itu pemimpinnya khalifah. Hindu itu ya India kan gitu kan. Terus yang lain sebenarnya negara-negara yang sama agamanya dianggap satu negara, satu pemimpin. Ya, yang memberlakukan begitu sekarang ini adalah Vatikan. Tapi itu pun tidak bisa berkuasa untuk ke negara lain ya. Tapi umat Islam pun ketika ada khalifah itu harus menganggap pemimpin tertinggi adalah khalifahnya. Tapi ketika belum ada, maka tentu saja orang-orang yang concern, yang perhatian dalam memberikan perjuangan kepada umat Islam untuk menegakkan agamanya, itulah pemimpin kita ya. Nah baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau tidak ada kekufuran yang terang-terangan, nggak boleh itu digulingkan ya, karena itu bukan urusan emosi individu. Nah kembali, ini bukan hanya urusan negara, urusan DKM juga kadang-kadang ada emosi. Oh, DKM kita nggak pernah musyawarah gitu, hati-hati tuh. Hati-hati gitu ya. Jadi ya istilahnya katakanlah kalau mau diganti diajak berunding dulu gitu kan, diajak berunding dulu, Anda masih sanggup nggak melanjutkan karena begini begini begini, nah kayak begitu lah ya. Ya kalau sampai digulingkan seperti itu tingkat kecil-kecilan ya, maka itu yang ditakutkan ada mental untuk selalu tidak puas dan selalu menyalurkannya secara emosional begitu. Tambahan ayat Al-Qur'an ya, ini sudah jelas ya, atiullaha wa atiur rasulah ulil amri minkum, taatilah Allah rasulnya dan ulil amri. Kemudian jangan berselisih dan merusak kekuatan umat, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum, janganlah kalian berselisih sehingga kalian menjadi gentar dan lemah, hilang kekuatan kalian. Dan tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, mulailah dengan perbaikan diri. Nah, kita merujuk pada guru kita ya, Agim, 3M ajalah. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari satu lagi apa Kang Bahri? Udah lama kan di MKMM. Ketiga M itu adalah mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang.
0: Mulai saat ini ya.
1: Yaitu 3M-nya ya. Kemudian keberkahan negeri terkait dengan iman dan takwa. Jadi bukan hanya pemimpin yang dituntut, rakyatnya harus bertobat ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard ya. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Ini kalau diteruskan dengan hadisnya cukup panjang, saya singkat saja, yaitu barang siapa melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, hendaklah ia bersadar, hendaklah dia bersabar, karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun sejengkal lalu dia mati, ia mati seperti kematian jahiliyah. Kemudian agama adalah nasihat, termasuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian pemimpin yang zalim tetap akan dimintai pertanggungjawaban yang berat. Siapa saja yang mengurus suatu urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka, ya, ya Allah susahkanlah dia. Ini doa Rasulullah SAW. Ya, keterangan ulama ini lebih panjang lagi. Saya kira cukup ya karena waktunya terbatas. Jadi sampai di sini saja pembahasan mengenai taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini adalah ulil amri minkum, yang mempunyai perhatian terhadap kaum muslimin atau mengurus urusan kaum muslimin sesuai dengan ijtihad yang masih dibenarkan secara fikih, walaupun fikih mereka berbeda dengan yang kita fahami. Kalau sudah diputuskan tetap harus diikuti ya, misalnya fikih tadi penetapan awal bulan, ada yang mengatakan tidak boleh pakai hisab ya, harus pakai ruyat atau apa-apa. Pendapat kita ketika kita tidak jadi pemimpin dan pemimpin itu melakukan ijtihad yang memang dibenarkan juga dalam sebagian pendapat madhab fikih, ya sudah ikuti saja ketika sudah jadi keputusan. Ini contoh yang paling ringan ya. Kemudian yang paling dekat dengan urusan kita sekarang, ketika Idul Kurban sering terjadi protes-protes yang nyata maupun sembunyi-sembunyi kepada panitia ya. Misalnya apa, sebagian dari dagingnya misalnya diamankan dulu tanpa izin. Nah itu sudah pembangkangan, yang bukan hanya pembangkangan, bisa pencurian. Kemudian juga mengkritik kebijakan panitia dalam mengelolanya dan lain sebagainya. Itu tidak layak ya kalau langsung dinyatakan secara terang-terangan. Lebih baik nanti dalam evaluasi secara diam-diam atau memberi masukan. Memberi masukan, jangan langsung menganggap bahwa dia sendiri harus diikuti padahal dia tidak menjabat sebagai pimpinan, atau istilahnya adalah ulil amri. Jadi ulil amri itu adalah yang mempunyai otoritas. Ada dua, otoritas kekuasaan dan otoritas keilmuan. Nah seperti itu. Ya itu saja, cukup panjang ya. Apakah langsung atensi atau mau jeda dulu?
0: Baik, Masya Allah, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang kedua. Insya Allah di termin yang ketiga kita persilakan bagi para sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya dan juga yang ada di Zoom Ustaz. Baik. Dan bagi Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung ataupun juga berkirim atensi, silakan. Masih ada kesempatan, insya Allah nantinya di termin yang ketiga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung tentunya. Anda dapat langsung sampaikan saja atensi Anda di WhatsApp ataupun juga di SMS di nomor 0811-2241027. Tetap bersama kami sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami akan tentunya menyambung kembali pembahasannya di termin yang terakhir sahabat MK.
2: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
0: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadiri di Rumahku Surgaku Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan juga Ummu Harira. Insya Allah sahabat MK akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 di jam 9 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang. Bagi peserta yang mengikuti juga diharapkan membawa pakaian ganti tentunya. Segera daftar dengan menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi sahabat MK, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harith pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akidah. Tentunya masih membahas berkaitan tentang menaati ulil amri bagian yang kedua sahabat MK. Di malam hari ini juga masih dibersamai oleh guru kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Abu Yahya. Dan di termin yang ketiga ini sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaannya, boleh Anda langsung sampaikan saja di malam hari ini di nomor MKFM di nomor 0811224107, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, di termin yang ketiga ini kita akan sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu Ustadz.
1: Ya, mangga dari WhatsApp dulu aja.
0: Baik. Izin Ustadz, kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung Ustadz yang bertanya. Ustadz izin bertanya, di tengah banyaknya fitnah dan ketidakpastian di zaman ini, bagaimana cara generasi muda, terkhusus juga sahabat Mahadi ini, tetap taat kepada ulil amri? Dan apa batasan ketaatan tersebut agar tidak salah dalam mengikuti pemimpin Ustadz?
1: Ya baik, kata saya Muhammad Soleh Al-Saimin, ya, ulil amri dalam hal ini terbagi dua. Ulil amri dari sisi kekuasaan dan ulil amri dari sisi keilmuan, ya. Berarti dekatlah dengan para ulama, dekatlah dengan orang yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ciri ulama itu yang paling utama ada dua. Yang pertama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah mewarisi Nabi Muhammad, yaitu yang disampaikan betul-betul dari Nabi, ya, ayat dan hadis, ya, Quran dan Sunnah, bukan hanya sugan yang cetak. Yang kedua, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya adalah para ulama, ya. Jadi carilah ulama yang takut kepada Allah sehingga ketat dalam menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan hanya merasa hebat dengan ilmunya dan lain sebagainya, ya. Jadi karena terus terang, ya, pemimpin kita sekarang ini bukan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, karena hukum yang diterapkan bukan hukum Allah, tapi bagaimanapun dia berkuasa. Nah, di situ masalahnya, ya. Ya, bedanya kan kalau di negara kafir jelas-jelas pemimpinnya kafir. Kalau di negara muslim, bukan negara Islam ini, ya, Indonesia adalah negara muslim, ya, pemimpinnya pasti orang Islam, ya. Walaupun kemudian ada upaya-upaya, ya, supaya pemimpin itu boleh bukan yang beragama Islam. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya, karena banyak juga orang-orang kafir di negeri kita ini yang mengamandemen macam-macam, ya. Jadi itu upaya mereka untuk menindas kaum muslimin di tempat yang mayoritas muslim. Dan ini juga mungkin karena kelemahan pemimpin yang beragama Islam itu sendiri, yang tidak membela kepentingan Islam dan kaum muslimin dengan sebenar-benarnya, ya. Ya itulah, oleh karena itu butuh arahan ulama. Sebab ketika pemimpin tidak bersikap menolong kaum muslimin dan agama Islam, itu karena kebodohannya. Nah, kebodohannya ini bisa ditambal dengan nasihat para ulama. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, diberikan juga kesempatan untuk sahabat MP yang sudah bergabung di Zoom. Barangkali ada yang ingin juga menyampaikan atensi pertanyaan, dipersilakan.
1: Iya. Biasanya yang nanya itu Kang Nindi atau Pak Abdul Rahman, ini sudah pada keluar, ya. Enggak, dari WA aja lah cukup. Silakan.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kembali kita sapa juga sahabat MP yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada dari Ibu Utik dari Jogja yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, di kondisi pemerintah yang bagi Ibu Utik ini terasa masih belum stabil dan kebutuhan hidup makin naik Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menaati ulil amri dan seperti apa kriteria pemimpin yang amanah dalam Islam?
1: Ya tentunya yang biasa diterangkan di umum itu pemimpin itu harus staff kan ya, staff itu sidik, tablik, amanah, fatonah yeah. yang menjadi sifat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amanah itu ya menjaga apa yang Allah amanahkan, bahwa dia bersikap adil, mengayomi rakyatnya dan membawa rakyatnya kepada perintah Allah ya. Dan itu memang khusus, yaitu pemimpin yang tahu agama ya, surat ke 32 ayat 24 itu kriterianya. Satu, sabar terhadap godaan dunia dan terhadap godaan hawa nafsu. Yang kedua, yakin dengan kebenaran Islam dan akidah tauhid, serta berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan syariat Islam. Itu kalau mau yang ideal ya, yaitu harus sabar dan yakin, sabar melawan syahwat-syahwat yang dibisikkan oleh setan, sedangkan yakin itu melawan syubhat-syubhat yang mengganggu menutupi kebenaran akidah yang lurus ya. Mungkin bisa dibacakan terjemahnya ya. Wa ja'alna minhum a'immatan, surat 32 ayat, surat 32 ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itulah ciri ideal seorang imam, seorang pemimpin dalam Islam. Baik imam yang memang menguasai masyarakat muslim maupun imam yang memang menjadi imam agama ya.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, bisobri wal yakini tunalul imamatu fitin. Dengan sabar dan yakin akan diraihlah kepemimpinan dalam urusan agama. Bisobri tandafi.

0: adalah subhat-subhat yang mengotori akidah atau keyakinan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dalam ini kalau mau diperdalam ya, tapi minimal kita tahu dalilnya itu saja.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Utik dari Jogja. Dan satu atensi terakhir Ustadz di kesempatan malam hari ini, karena juga waktu yang membatasi, ada dari Ibu Eti dari Balai Endah Ustadz. Dan juga mohon maaf, ini pertanyaannya di luar konteks tema yang dihadirkan di malam hari ini. Ustadz izin bertanya, apabila ada orang yang hobi dalam berhutang Ustadz, apakah itu takdir atau penyakit Ustadz? Terima kasih.
0: Ya, yang pertama, semua kejadian itu takdir. Dan takdir itu menurut pandangan makhluk, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, takdir yang ibu tanyakan itu takdir buruk buat si orang yang berutang maupun yang diutangin maupun keluarganya, kan gitu. Jadi walaupun itu takdir, tapi dia tetap harus bertanggung jawab karena takdir itu diperjalankan melalui kelakuannya. Jadi orang tersebut tadi punya penyakit yang memang Allah takdirkan, tapi bukan berarti tidak bisa diubah. Tadi kan diubah dalam waktu yang berbeda. Dia harus diajarkan untuk bermental tangan di atas, jangan tangan di bawah, kan. Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla, ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berutang, minta, kemudian apa, menengadahkan tangan kepada makhluk, itu memang tidak terhormat, ya. Tapi kalau kita menengadahkan tangan kepada Allah, agar kita bisa ya melungkupkan tangan berbagi kepada makhluk, itu tangan di atas itu maksudnya tangan yang memberi, kan, ya. Jadi belajarlah punya mental untuk mau berbagi, memberi, karena hakikatnya alam ini diciptakan agar saling memberi. Contohnya, sapi tidak butuh susu begitu banyak untuk anaknya, tapi banyak sisa. Siapa yang meminum susu sapi sisanya? Manusia, kan, manusia, gitu. Ya. Ya, buah-buahan, pohonnya itu sebenarnya cuma butuh makanan yang sedikit. Tapi ketika dia menyerap dari bawah tanah, dia simpan di dalam buah-buahan. Siapa yang memetik buahnya? Manusia juga, kan. Artinya ketika kita juga bisa hidup karena makhluk yang lain berbagi dengan kita, ya, maka kita pun harus belajar jadi pohon, belajar dari sapi tadi, ya. Belajar untuk apa yang kita punya jangan serakah untuk kita sendiri, tapi berbagilah dengan yang lain dan ajari mereka juga untuk berbagi. Ya, itulah ciri-ciri orang yang menjadi anak-anak akhirat, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadilah anak-anak akhirat, ya. Artinya jangan terlalu cinta dunia. Kemudian ditanya, wahai imam, apa cirinya kalau kami jadi anak-anak akhirat? Coba kalian renungi, kalau kalian diberi oleh orang senang tidak senang? Kalau kalian bisa memberi, ya senang tidak senang? Nah, mana yang lebih menyenangkan, diberi atau memberi? Kami lebih senang diberi. Nah, itu kalian masih anak-anak dunia. Kalau kalian nanti lebih senang memberi daripada diberi, kalian jadi anak-anak akhirat. Jadi mental berutang, mental meminta itu mental tercidun, ya, terlalu cinta dunia. Bahaya, ya. Surat Yunus ayat 7 dan 8, ya. Penyakit jelas, penyakitnya bukan hanya penyakit mental tapi juga penyakit agama, ya. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum nar bima kanu yaksibun, ya. Surat 10 ayat 7 dan 8 terjemahnya.
1: Baik Ustaz. Surat ke-10 ayat ke-7 dan juga 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.
0: Ya, jadi itu karena lupa akhirat biasanya, ya. Sehingga itu jadi penyakit. Ya, makanya harus diubah dari diri mereka sendiri dengan kita nasihatin, ya. Tapi kita juga tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa

0: nasihat. Jadi jangan terlalu, harusnya kamu begitu, harusnya kamu begini. Enggak. Kita ambil saja pelajaran. Saya ingin menasihati dia begini. Kayak gitu. Soal perubahan, terserahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menguasai semua kolbu-kolbu makhluk. Begitu. Cukup ya, itu pertanyaan terakhir.
1: Betul Ustaz, pertanyaan dari Ibu Eti dari Balai Endah.
0: Ya, semoga kita semua disembuhkan dari penyakit-penyakit yang membuat kita lupa kepada akhirat, yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Ya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Wa min ta'atika ma tubaliguna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masoibat dunya wa matina rabbana bi asmaina wa absarina wa quwatina abada ma ahitana wa ja'al warisa minna wa ja'al sa'rona ala man dolamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilah nari masirona waj'alil jannata hiya darona wa la tusallit alaina min dhunubina ma la yakhawfuka fina wa la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar amin ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan malam hari ini, membahas berkaitan tentang menaati ulil amri yang sudah memasuki bagian yang kedua. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia sahabat MQ, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Abu Yahya yang sudah kita simak bersama ya, berkaitan tentang menaati ulil amri bagian yang kedua. Mudah-mudahan juga ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini Allah mudahkan untuk kita memahami serta dapat mengamalkan ya sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan tentang menaati ulil amri ini tentunya. Insya Allah sahabat MQ, juga kita akan sambung kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Insya Allah sahabat MQ, nantinya kami akan hadirkan 3 murotal pilihan yang dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan murotal pilihan terbanyak akan kami hadirkan ataupun juga kami putarkan selepas program Inspirasi Malam sahabat MQ. Dan sebelum itu juga kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MQ yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini dalam program Inspirasi Malam segmen Kajian Akidah. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, terima kasih. Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, terima kasih juga sudah bergabung. Lalu juga ada Ibu Eti dari Balai Endah, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya ada sahabat Muslihat dari Ciatel, dan juga ada Pak Beni dari Cimahi. Mohon maaf bagi Anda sahabat MQ yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaan namun belum tersampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan di pekan depan ataupun juga kesempatannya akan datang mudah-mudahan dapat tersampaikan. Silakan sahabat MQ, bagi Anda yang ingin bergabung juga memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan sebelumnya, Anda dapat langsung kirimkan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan di nomor 0811224107 sahabat MQ. Dan juga nantinya kami akan hadirkan murotal pilihan melalui polling di grup komunitas sahabat MQ yang juga bisa langsung Anda pilih sahabat MQ. Insya Allah sahabat MQ, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam rangkaian program Inspirasi Malam sahabat MK, dan sudah memasuki segmen Morotal Pilihan. Di malam hari ini kami akan hadirkan 3 morotal pilihan yang tentunya bisa Anda pilih satu di antaranya sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Az-Zariyat, lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Hadid, dan terakhir sahabat MK di pilihan morotal nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Jasiyah. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, ikut memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS boleh sahabat MK, di nomor 0811-224-1027. Selain itu juga sahabat MK, juga Anda dapat bergabung dan juga memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan sebelumnya tadi melalui grup komunitas sahabat MK, melalui polling yang sudah dihadirkan sahabat MK. Dan nantinya pilihan terbanyak akan kami hadirkan selepas program Inspirasi Malam, tentunya juga untuk membersamai waktu istirahat Anda sahabat MK.

Baik sahabat MI, kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada dari Ibu Ida dari Padalarang yang sudah bergabung ikut memilih moratal pilihan malamnya. Kalau dari Ibu Ida memilih di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung di malam hari ini. Lalu juga ada Ibu Eti dari Balai Endah yang juga sudah bergabung mengirimkan atensinya nih. Namun belum ikut memilih moratal pilihan malam hari ini. Silakan Ibu Eti juga masih dapat bergabung ikut memilih moratal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Baik, selanjutnya kembali kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung memilih moratal pilihan malamnya. Ada dari Umi 4G nih, Masya Allah, yang merupakan singkatan nih nampaknya. Yaitu dari Umi Gazia, Gaza, Gevira, dan juga Gazan, Masya Allah, dari GBA 3. Ikut memilih moratal pilihannya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Hadid. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi 4G dari GBA 3 yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Sudah ikut memilih moratal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Lalu sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih moratal pilihannya. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ikut memilih di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah ikut memilih moratal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Lalu dipilih juga di pilihan yang pertama oleh Ibu Parilah dari GBA 3 yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung juga memilih moratal pilihan malam yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Tidak lupa juga sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah saya lihat ya sahabat MK, nampaknya kompak 4 suara memilih di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, dan terakhir yang bergabung kembali ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Baru saja bergabung sahabat MK melalui WhatsApp MK FM, ada dari sahabat Endri Safitri memilih di moratal pilihan yang pertama juga nih, Masya Allah, yaitu di Quran Surat Az-Zariyat. Dilengkapkan juga menyampaikan selamat malam dan juga selamat beristirahat nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat Andri Safitri di malam hari ini juga sudah bergabung dan juga memilih moratal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Dan baik sahabat MK, nampaknya moratal pilihan yang pertama menjadi pilihan terbanyak ya di malam hari ini, yaitu jatuh di moratal pilihan pertama Quran Surat Az-Zariyat. Baru saja bergabung, kami juga akan kembali sapa, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Bergabung memilih moratal pilihannya juga sama seperti sahabat MK yang lainnya, yaitu di Quran Surat Az-Zariyat, yaitu di pilihan yang pertama nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung juga memilih moratal pilihan malamnya di kesempatan malam hari ini. Insya Allah sahabat MK, Quran Surat Az-Zariyat akan kami hadirkan selepas program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta berinteraksi di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga ilmu yang sudah kita dapatkan ya sahabat MK dari pagi hingga malam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita pahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kembali menjalani aktivitas dan juga amanah-amanah terbaik kita di esok harinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-51 Az-Zariyat, angin yang menerbangkan. 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: أصبح من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la aziidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda, menemani di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu, mengawali pekan di bulan Mei, tepatnya di tanggal 6 Mei 2026, atau kita sudah memasuki juga di hari yang ke-18, bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Insya Allah selama satu jam ke depan, bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan kembali mengoptimalkan waktu pagi hari yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keberkahan, karena waktu paginya kita gunakan untuk bertolabul ilmi, sahabat MG. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah bersama dengan Ibu Khairati. Dan adapun untuk pembahasannya, kita akan sama-sama berlatih untuk senantiasa menjaga hati, dan insyaallah akan terkendali juga lisan kita, sahabat MG.
1: Rasa gerun di hati.
0: Untuk itu KP pun juga mengundang Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa sampaikan laporan kualitas siaran, salam silaturahmi, doa terbaik Anda di pagi hari ini, atau juga Anda silakan bisa sampaikan pertanyaan terkait dengan tema pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini tengah menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu Anda juga sudah bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda, sehingga Anda dapat menyimak sajian ilmu kapanpun dimanapun Anda berada. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah kali ini setiap paginya manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia, sahabat MK. Di antaranya Anda pun bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, serta di 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, di wilayah Belitung Timur melalui Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, Radio 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, Frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Di Bekasi ada Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, di Radio K-Love juga bisa Anda simak 93 FM Tasikmalaya, dan Frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya.
1: Rasa diri kurang bersyukur.
0: Anda yang juga mengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau silakan konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyebarkan kebaikan di setiap paginya.

Seperti peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, yang kami juga hadirkan untuk Anda. Anda yang ingin terus beramal, yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf adalah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, semua bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di dalam genggaman kita saat ini, dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan pula khawatir kalau wakaf Anda terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, tapi dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, insya Allah semakin besar pula pahala yang mengalir. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Menghitung hari sahabat MQ, setelah Ramadan telah pergi, kepedulian kita pun benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Meski Ramadan telah berlalu, namun di depan mata sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Kurban. Di sanalah momentum kita untuk bisa terus memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban, untuk menghadirkan manfaat bahkan hingga ke lintas negeri. Mari sahabat MQ kita menjaga ritme kebaikan yang sudah dilatih dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda bisa kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang akan segera kita simak bersama Ibu Khairati di pagi hari ini. Insya Allah akan sama-sama berlatih untuk memanage kolbu, sahabat MK, menjaga hati agar lisan kita terlindungi dan terkendali. Anda yang ingin bergabung, silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, sahabat MK, mari sama-sama berdoa agar ilmu yang akan segera kita simak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Khairati yang sudah tersambung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ibu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Mudah-mudahan teteh dan kru MKFM juga, para pendengar juga, insya Allah.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Khairati di pagi hari ini sudah bisa bersilaturahmi kembali di studio bersama sahabat Syifa Khairunisa. Ibu, kita insya Allah akan sama-sama kembali belajar terkait dengan manajemen kolbu, apalagi seputar menjaga hati untuk bisa mengendalikan lisan. Silahkan Ibu Khairati.
1: Baik, jazakillah khair, Teh Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan siapapun Allah takdirkan pada pagi hari ini bisa menyimak MK on air subuh khusus muslimah, termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih Allah untuk menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar MK FM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, Allah ciptakan kita potensi, ada akal, ada nafsu, ada kalbu, ada jasad. Akal untuk kita berpikir, untuk merenung tentang penciptaan alam semesta, apapun yang Allah ciptakan, bukan memikirkan zatnya Allah, karena kita terbatas. Kemudian kita diciptakan juga punya potensi yang namanya nafsu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan itu amarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, ketaatan itu mutmainah, dan nafsu yang labil ya, yang kadang pada saat kita berbuat maksiat, mengingat mati dan akhirat itu mencela nafsunya, itulah lawama. Kemudian Allah juga menciptakan potensi yang namanya kolbu. Kolbu ini maknanya ada dua, yang pertama adalah secara fisik, kabidun sepotong daging berbentuk buah cemara mirip jantung manusia, bisa dilihat, berbentuk, bisa dipegang, itulah jantung, menjadi pusat ruh. Kemudian ada makna kolbu latifah, sesuatu yang lembut, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Inilah kolbu yang berfungsi menjadi jembatan menuju Allah. Tapi orang jarang untuk bisa memperhatikan makna kolbu ini. Nah, Allah ciptakan kolbu ini punya potensi dia terkotori. Atau kalau kolbu ini tidak dikendalikan bisikan-bisikannya, itu pun berpotensi kepada jasadnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau darah. Jika dia baik, baiklah jasad kita. Tapi jika buruk, buruklah jasad kita. Itulah kolbu kita. Nah, nafsu ini yang ada dalam diri kita itu digerakkan oleh syahwat. Jadi keinginan, hawa nafsu sama dengan, hawa nafsu adalah keinginan diri sama dengan syahwat. Syahwat, fitnah syahwat ini yang menggerakkan nafsu. Jika nafsu kita tidak bisa dikendalikan, maka korbannya adalah kalbu kita. Begitu juga bahwasanya setiap manusia itu ada sifat buruknya, tercelanya yang diciptakan saat ruh ditiupkan kepada jasad di usia kandungan 4 bulan, itu muncul yang namanya fujur, nafsu yang jahat. Nah, ada juga nafsu yang baik. Nah, tapi kecenderungan kita itu, nafsu kita itu ingin mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nah, fujur ini tidak bisa dihilangkan, fujur ini tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan, dikendalikan agar dia bisa mendapatkan nafsu yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hati ini setiap saat dia berbisik, dan dia kadang merupakan sesuatu dosa yang tidak disengaja. Lintasannya itu tidak berhenti gitu. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284, semua yang kita simpan di hati kita ini, baik kita ungkapkan maupun kita sembunyikan, itu akan dihisab. Pada saat ayat ini turun, para sahabat itu sangat cemas, khawatir, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, mereka mendatangi Rasulullah, ini lintasan hati tidak bisa dikendalikan, nafsu itu spontan. Ya, waktu itu Rasulullah mengatakan sami'na wa ta'na, tapi kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah 286, itu yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, kita tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Ini kaitannya dengan lintasan-lintasan hati ini. Tetapi ini bisa dikendalikan. Kenapa? Kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka akan tampak pada gerakan tubuh kita. Kalau kita penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat tercela ini diikuti, diperturutkan, maka dia akan ditampakkan pada perilaku. Makanya para ulama mengatakan akhlak itu letaknya di dalam hati kita. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak kita, hati kita, bersihkan hati kita. Nanti itu akan tampak pada penampilan, pada perilaku kita. Nah, menjaga hati ini dan mengendalikan lisan ini adalah salah satu proses bisa membersihkan hati.

tanpa nafsu yang bersih, tidak. Tetapi lintasan itu akan selalu ada di hati kita. Persoalannya, apakah kita kendalikan atau kita perturutkan? Ya, karena kekotoran hati ini akan selalu ada gitu. Karena fujur ini memang sudah ada, Allah ciptakan. Tinggal disinilah peran kita untuk bisa mengendalikannya. Nah, yang mampu mengendalikan hatinya berarti dia akan bisa mengendalikan perilakunya, anggota tubuhnya. Makanya apa yang tampak dari fisik tubuh kita ini itu gambaran kondisi hati kita. Nah, terus makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kekotoran jiwa itu memang salah satunya adalah penyakit-penyakit hati. Nah, kalau sudah berpenyakit hati nanti tampak dari lisan, atau sebaliknya racun hati pun bisa dari lisan, dari pandangan, dari makanan, dari pergaulan, itu meracuni hati. Nah, hati yang tidak terkendali, terkotori, itu tampak pada perilaku gitu ya. Nah, terus bagaimana ini kita untuk bisa mengendalikan hati kita, supaya menjaga hati kita, supaya lisan kita khususnya itu bisa terkendali? Yang pertama ya, kita harus mengetahui, harus belajar tentang ilmu, ilmu bagaimana, apa yang dijaga hati ini. Jadi sebetulnya kalau Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan, sifat tercela yang besarannya, yang umum, yang paling dominan ini mempengaruhi kepada kekhusyukan ibadah, kepada perilaku kita, itu adalah pertama syahwat perut dan kemaluan, bahim ya, kebinatangan itu namanya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikannya? Makanya kemarin di bulan Ramadan kita itu dilatih, bukan dilatih lagi ya, betul-betul berjuang gitu untuk bisa mengendalikan syahwat perut dan kemaluan. Tapi tidak sekedar itu kan, tetapi ada juga pengendalian atau menjaga hati lainnya, yaitu yang dominan juga adalah yaitu kedendaman atau kemarahan. Ini dendam, marah ini tersimpan, ini efeknya luar biasa. Kalau kita lihat berita-berita hari ini, pembunuhan yang terjadi, konflik yang terjadi, kebencian, permusuhan, itu berawal dari kedendaman yang tersimpan. Itu luar biasa itu. Kalau dendam itu kan sakit hati disimpan, jadi bermusuhan. Lalu nanti efeknya apa? Itu pasti kelisan. Pasti kelisan atau anggota tubuh lainnya, makanya dibunuh atau bergibah, difitnah gitu ya. Nah, itu. Kemudian hati kita lagi juga punya kotoran yang namanya adalah kedengkian. Kedengkian dan tamak itu adalah yang dimiliki setan. Makanya disebut adalah setonia. Jadi kalau kita punya kedengkian, ini pun sebetulnya kedengkian ini berefek kepada orang itu melakukan ghibah. Makanya salah satu penyebab orang bergunjing, memfitnah, namimah, itu karena kedengkiannya. Ya. Kemudian kenapa orang bisa menebarkan fitnah? Karena dia tamak kepada dunia. Apa yang ada di tangan orang dia inginkan gitu. Nah, kemudian penyakit hati lainnya yang harus dikendalikan, yang ini berpengaruh kepada perilaku kita, yang pertama itu kelisan, itu adalah yang keempat ya, robban ya, yaitu suka sekali pujian, itulah ria, kemudian sombong dan ujub. Ini adalah hati yang setiap manusia ada, cuman levelnya itu berbeda-beda. Ada orang yang pengen pamernya itu luar biasa gitu ya. Tapi ada yang dia tidak tampak, tapi di hatinya itu ada keinginan gitu. Diketahui orang, disaksikan orang dengan harapan mendapat pujian-pujian. Kadang efeknya dia kepada sum'ah gitu ya. Kepada ingin menceritakan amalan-amalan dia gitu. Nah, kemudian kesombongan. Kesombongan itu kan dia ingin paling tampil. Kondisinya dia pengen tampil. Pil yang dialah satu-satunya, tidak boleh ada pesaing. Kalau ada pesaing, dia akan nanti mencari-cari kejelekan orang itu supaya dijatuhkan gitu ya. Dan biasanya bisa jadi sifat kalau kita istilahnya cari muka itu menjilat. Jadi menceritakan seseorang kepada orang yang dianggap punya

0: kekuasaan, berwibawa, dan seterusnya. Nanti digibahin. Karena apa? Karena itu tadi kesombongan. Tidak boleh orang lain ada yang menyainginya. Ya, sombong itu dia satu bersaudara dengan ujub ya. Cuman ujub itu dia tidak diperlihatkan. Kalau sombong diperlihatkan dengan lisannya, dengan perilakunya. Tetapi kalau ujub itu dia tidak memperlihatkan, walaupun dia di dunia ini miskin, tidak punya apa-apa dan dia sendirian, tetapi kebanggaan terhadap dirinya itu meluap-luap gitu loh. Siapa dulu dong saya? Ya. Kalau udah ini diperturutkan ujub, maka kadang dia masuk kepada kesombongan, ya, keluar dalam kata-katanya, meremehkan orang, membentak orang, merhadik orang, mengejek orang, seperti itu. Jadi kalau kita lihat besaran menurut Imam Ibnu Athaillah rahimahullah, ini empat ini aja kita luar biasa gitu kondisi hati kita. Kemudian kalau ditambahkan yang hati, yang lintasan hati yang lain yang tidak, kita kadang nggak bisa selamat darinya, apa itu? Suuzon, prasangka buruk. Perhatikan cara kerjanya. Lintasan hati suuzon, prasangka buruk kepada seseorang. Walaupun suuzon itu tidak semuanya dosa, sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada suuzon yang tidak apa-apa, di mana ada tanda-tanda korinah, tanda-tanda yang itu buat kita curiga, tapi harus ditabayunkan. Gitu ya. Nah, suuzon yang prasangka buruk yang mengandung dosa, dia bersemayam di hati. Kalau udah seperti ini, nanti bawaannya adalah ngomongin, bergunjing. Nanti tajasus, suuzon itu berbuat, akhirnya dia mencari-cari aib orang, meneliti. Dia gimana sih orangnya? Terus-terus cari-cari tahu ada apa sih dia, gitu ya. Terus nanti pada akhirnya dia sudah mengumpulkan fakta-fakta, data-data dari orang-orang yang dia cari info-infonya, lalu ujungnya dia akan menggibahinya, menggunjingkannya. Walaupun sesuai fakta itu gibah, tidak sesuai fakta itu fitnah. Tapi kalau misalnya belum tentu benar dan belum tentu salah, masih bergosip, itu namanya ifkun, kebohongan gitu. Nah, itu semuanya yang keluar dari lisan, tidak bisa dikendalikan lisan, itu dari kondisi hati. Makanya kalau ada seseorang suka, contoh ya, suka sekali bergibah, suka sekali bergunjing, membicarakan orang lain, memfitnah, coba diperiksa apa penyebabnya. Makanya cara mengobatinya, penyebabnya dicari secara khusus. Orang bergunjing, bergibah, penyebabnya dendam, kemarahan yang tidak tersalurkan. Dia akan menceritakan kepada banyak orang, lisannya tidak terkendali karena kedendamannya. Kedua, kedengkiannya. Dia gak suka orang lain dapat nikmat. Dia benci dan ingin nikmat itu lenyap. Akhirnya dia menyebar fitnah, gibah lewat lisannya. Sebetulnya ya, tidak hanya lisan. Di sini makna lisan itu kan dengan kata-kata. Tapi juga bisa hati itu kalau tidak dijaga. Jari jemari sekarang gibah digital, fitnah digital, itu kan jari itu bermain. Jari itu mengetik, itu pengganti dari lisan. Oh, kita tidak bertemu orang, tidak mendengarkan ucapan orang karena dosa-dosa dia yang tidak bisa menjaga hati dan lisannya. Tetapi kita diam, kita mendengar, kita membaca, kita menyimak, kita dosanya sama gitu. Nah, jadi yang pertama, kalau kita mau menjaga hati kita, menjaga, mengendalikan lisan kita, ilmunya kita harus dapat. Kita harus tahu gejala-gejala di mana hati kita ini berdampak kepada keluaran perilaku kita. Jadi diperiksa hati, misalnya, aduh saya pengen ngomongin orang, apa nih penyebabnya? Apa isi hati saya? Dengkikah saya dengan dia? Apakah saya sombong? Gak boleh ada pesaing? Apakah saya dendam? Itu harus kita belajar ilmunya, gejalanya. Kalau kita sudah tahu dan ilmu itu Allah pahamkan ya, ilmu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan, tapi betul-betul tembus ke hati kita. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seseorang yang dipahamkan dengan ilmu agama, dia akan mengamalkannya. Dia takut kepada Allah, dia mengamalkannya dengan sabar, dengan ikhlas. dengan istiqomah. Kemudian dia akan juhud kepada dunia ini. Ya biasa aja dunia ini. Makanya orang bermusuhan karena cinta dunia. Coba perhatikan orang konflik sakit hati kan dunia. Jarang atau tidak dengan karena akhirat. Kalau karena akhirat pasti takut. Yang ketiga adalah orang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmunya. Dia akan sibuk dengan aib-aib dirinya, bukan menilai orang. Dan yang keempat, dia tetap semangat untuk beramal soleh. Ini ciri-ciri dipahamkan. Kalau kita sudah dipahamkan oleh Allah, maka kita akan berguncang ini hati kita. Ya Allah, saya selama ini punya gejala ini. Ya Allah, saya selama ini. Kalau memang dipahamkan. Karena banyak juga orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak bisa membaca kondisi hatinya. Itu hanya sekedar teori baginya. Harusnya, ya Allah, saya selama ini ternyata suka dengki sama orang. Karena dia sudah belajar ilmunya, gejala-gejalanya seperti apa gitu. Ya termasuk juga lisan-lisan yang tidak terkendali. Itu sangat banyak. Kadang berbicara yang tidak dibutuhkan, berbicara berlebihan, berbicara keji, berbicara kotor, mengejek orang, kemudian berdusta, membocorkan rahasia, kemudian bergibah, namimah, bercanda berlebihan. Banyak sekali lidah bercabang, itu banyak, itu semua efek dari kondisi hati yang tidak dijaga. Penyakit-penyakit hati yang mengeluarkan dari lisannya, dari perbuatannya, dia tidak bisa menjaga hatinya. Kalau dia sudah tahu ilmunya, harusnya ilmu itu membuat dia tersadarkan. Kalau udah sadar itu, dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, namanya itu al-firar, berlari menuju Allah. Ya Allah, saya selama ini punya penyakit hati ini sehingga lisan saya tidak terjaga ya Allah. Lalu dia bertobat di sana. Bertobat itu kan bukan sekedar istighfar, tapi ada actionnya. Stop, hari ini saya tidak akan lakukan dosa itu. Ke depan saya tidak mau ulangi lagi, saya benci dengan dosa itu kan. Kemudian yang sudah terlanjur kita lakukan dosa-dosa kita, ya kita tutup dengan ibadah-ibadah kita. Dan kemudian kita minta keriduan orang-orang yang kita zolimi, kehormatannya. Karena lisan ini paling banyak kita zolim kepada kehormatan seseorang, selain zolim kepada diri seseorang gitu. Nah, kemudian zolim kepada seseorang. Jadi kalau udah tahu ilmunya, dipahamkan oleh Allah, harusnya itu membuat kita tersadarkan dan memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Baru yang ketiga adalah, kalau kita untuk menjaga hati dan mengendalikan lisan, tidak bisa tanpa yang namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah sekuat tenaga melawan hawa nafsu kita untuk mencari ridho Allah. Nafsu yang mengajak kepada keburukan, kejahatan, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau orang yang punya hatinya berpenyakit gitu ya, berefek kepada lisan yang tidak terkendali, contoh misalnya dia benci sama orang, dia dendam sama orang, dia sakit hati sama orang, yang berefek kepada dia pengen menggibahi, memfitnah orang itu, maka dia bermujahadah untuk bisa memaafkan. Dan memaafkan itu kan tidak cukup kita dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, baca Quran, beramal-amal yang sifatnya ritual itu, tetapi ada actionnya dengan memaafkan, tidak sengaja mengingat-ingat keburukan orang, tidak sengaja menyebut-nyebut keburukan orang atau rasa sakit gitu ya. Nah, kita lebih sibuk dengan aib kita. Itu kan butuh perjuangan, butuh mujahadah, menemui orang yang menyakiti kita. Ya kan, memberi dia hadiah, menyayangi dia, memuji dia, itu tidak gampang, itu butuh mujahadah. Nafsu pengennya kita dendam selamanya. Cinta dunia membuat kita itu benci orang selamanya. Disitulah perjuangan mujahadah kita untuk bisa menjaga hati kita agar lisan kita bisa terkendali. Gitu. Kemudian kita dengki sama orang, gak suka sama orang. Nah, kita mujahadahnya ya harus bisa memujinya, mendoakannya, membantunya, membelanya. Oh, ini tidak mudah. Mujahadah itu perjuangan hati yang luar biasa. Jadi kadang tidak cukup kita itu beribadah secara sholatnya bagus, kemudian puasanya rajin, baca Qurannya rajin, tapi dia belum bisa memaafkan. dia masih gak suka lihat orang lain dapat nikmat. Lintasan hatinya buruk terus gitu. Nah ini kalau tidak hati-hati nanti efeknya dia lisannya tidak terkendali gitu. Nah jadi tiga poin ini teruslah kita belajar untuk mengetahui gejala-gejala bagaimana hati kita itu sehat atau sakit. Ya kan, atau selamat. Kemudian belajarlah tentang gejala-gejala namanya dosa-dosa lisan, sehingga kita harus tahu apa penyebabnya. Itu semuanya bagaimana kondisi hati kita gitu. Hati sebagai sodron pusat kendali, jika dia tidak terkendali, maka akan tampak pada apa yang keluar dari anggota tubuh kita. Yang paling dominan tampak pada lisan kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa belajar bagaimana sibuk dengan meneliti aib kita, kotoran dalam jiwa kita, dan kita berlatih untuk membersihkannya, itu nanti akan tampak kita bisa menjaga lisan kita. Dan orang yang bisa menjaga lisannya, dia akan jauh lebih bisa menikmati ibadahnya, karena lisan itu nanti kembali lagi kepada hatinya yang akan teracunin, membuat dia tidak akan bisa menikmati ibadahnya. Allahu'alam bisawab. Mohon maaf.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MG serta pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, kami nantikan di SMS ataupun WhatsApp MG FM 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan insya Allah Ibu Khairati, kita akan mulai sapa sahabat MG yang akan berdiskusi, menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Kali ini dari hamba Allah, Ibu izin membacakan. Ada sahabat kita ini menyampaikan kalau selama ini memiliki trust issue alias tidak mudah percaya dengan orang lain karena dulu ada trauma. Tapi ketika ada orang yang mengajak berbicara, saya tidak punya prasangka buruk alias suuzon. Tapi apakah trust issue ini tidak mudah percaya dengan orang lain termasuk bagian dari suuzon, Ibu? Dan bagaimana cara untuk menyembuhkan rasa trust issue ini? Mohon nasihatnya, Ibu. Silakan.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah sebagian prasangka itu dosa. Al-Hujurat ayat 12 ya. Sebagian, bukan semua prasangka itu dosa, tapi sebagian. Berarti ada prasangka yang tidak dosa. Di mana di sana ada yang namanya bukti-bukti atau korina atau tanda-tanda yang membuat seseorang itu suuzon. Tetapi itu tidak boleh bersemayam di hati, ya. Harus disembuhkan dengan berhusnuzon. Tetap boleh kita waspada karena pengalaman di masa lalu supaya tidak terulang, ya. Tetapi itu tidak boleh bersemayam. Itu yang mengandung dosa. Yang kedua adalah suuzon itu diperturutkan menjadi apa? Menjadi yang namanya tajasus, mencari-cari informasi, membuka apa, meneliti, memata-matai. Baru setelah dia mengumpulkan fakta-fakta, baru dia nanti bergibah. Nah, memang suuzon ini cara mengobatinya adalah rasakanlah Allah selalu mengawasi kita dan mengetahui lintasan hati kita sehalus apapun. Nah, kemudian latihan lagi adalah untuk mencari 1001 alasan. Sebetulnya kalau ada tanda-tanda itu boleh kita lebih berjaga-jaga. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda, kita harus mencari 1001 alasan untuk husnuzon. Memang pengalaman masa lalu itu tidak pernah kita bisa lupakan ya. Tetapi kita bisa menjadi bahan evaluasi, tidak mutlak juga kadang masalah muncul dalam diri kita itu kesalahan orang lain di luar diri kita. Bisa jadi pun itu ada di dalam diri kita sebagai cobaan yang buruk, yang tidak nyaman. Tetapi ingatlah bahwasannya tidak ada yang lain kecuali kita bersandar, berlari, minta tolong kepada Allah. Tugas kita ikhtiar berdoa dan berjaga-jaga, tetapi tidak menyimpan penyakit dalam hati kita yang membuat kita nanti akhirnya terganggu kesehatan hati kita gitu ya. Jadi berbanyak istighfar, cari 1001 alasan untuk husnuzon. Kalau ada tanda-tanda ditabayunkan, tetap kita waspada. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Gina di Cijerah. Dan kali ini berbagi, kalau kondisinya seperti ini Ibu, misal kita melihat keburukan seseorang, terus curiga kepada orang tersebut, dan kecurigaan itu langsung disampaikan ke orangnya, jadi langsung ditabayunkan kepada orang yang kita curigai tanpa diceritakan ke orang lain. Karena memang ketika kondisi demikian, sahabat kita ini melihat hal yang tidak sesuai di depan mata. Nah, yang seharusnya memang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah bersuami. Bagaimana dengan konfrontasi yang seperti itu? Apakah diperbolehkan untuk menegur atau ini seperti apa kira-kira cara terbaiknya Ibu Khairati?
0: Iya, kita udah belajar ya satu ilmu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain, di mana dia melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan atau kemungkaran itu hatinya bergejolak, tidak terima karena keburukan itu. Kemudian tindakan apa yang dilakukan? Rasulullah menuntun kita. Pertama dengan tangan kita, kekuasaan kita, kewenangan kita. Kedua dengan lisan kita. Ketiga adalah selemah-lemah iman dengan hati dan mendoakan kita. Kita gak terima dan mendoakannya. Ibu melihat suatu, ibu anggap ini ada tidak benar. Lalu ibu menggunakan lisan ibu untuk menasehatinya. Tidak apa-apa ya. Dengan lillahi ta'ala, dengan kasih sayang, tidak ada merasa lebih baik dari orang tersebut, tidak pakai nafsu, dan ingat, bukan kita merubah, tapi Allah yang merubah. Tapi dengan ibu melakukan itu dengan lillahi ta'ala, maka itu amal soleh ibu. Dia berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan kita, itu adalah wilayahnya Allah. Jadi ibu sudah melakukan hal yang bagus, tabayun. Karena kebanyakan orang, kalau melihat sesuatu yang buruk di mata dia, orang lain buruk, dia menceritakan ke orang lain kan, dia menggibahi kan, benar gak? Kan begitu. Orang yang bersangkutan gak tahu salahnya karena gak ada yang menasehati. Tapi dibicarakan di mana-mana. Ibu melakukan langkah yang bagus. Harusnya memang demikian kalau kita sayang kepada teman. Tapi tidak semua berani orang melakukan ini. Kenapa? Karena dia takut nanti dia tersinggung, nanti dia takut, nanti dia marah, nanti saya dianggapnya sok ini sok itu. Kalau kita lakukan itu, ini karena untuk kebaikan dia, karena sayang kita. Kita sampaikan dari hati kita. Kalau dia gak terima, kita gak pusing. Kenapa? Karena kita itu adalah amal soleh kita. Kalau kita ikhlas, itulah pahala kebaikan buat kita. Bagi kita yang pada posisi dinasihati orang, itulah cara Allah memberitahu kekurangan kita. Kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Nah sekarang Allah kirim orang yang mungkin memberitahu kekurangan kita. Tapi kenapa kita kadang gak terima, tersinggung? Inilah salah satu penyakit hati kita. Kita itu merasa benar, baik-baik saja. Jadi ibu, langkah yang ibu lakukan itu sudah bagus. Yang kalau ibu lakukan yang salah, ibu membicarakan orang itu kepada orang lain, itulah jatuhnya kepada dosa ghibah. Itu yang beratnya ibu ya. Dan taubatnya juga akan berat. Demikian, Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati. Dan kemudian kali ini kita sapa hamba Allah dari Ciamis, Ibu, yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang suka cari muka untuk menutupi aibnya, supaya tidak ketahuan perilaku zulimnya? Dan mohon jawabannya Ibu Khairati. Jazakillah khair. Silahkan Ibu.
0: Cari muka. Biasanya orang cari muka itu, dia cari muka supaya dia dinilai baik. Lalu dia, cara menutupinya biasanya dia membicarakan orang lain. Ya, itu yeah. Itu penyakitnya adalah penyakit kedengkian, itu bisa kedengkian. Tapi kalau dia cari muka untuk menutupi, ya kalau cari muka itu kan, aku dinilai aku tuh baik gitu loh, orang lain tuh yang salah gitu. Nah, kalau dia menutupi sesuatu yang dia sembunyikan, bisa kategorinya kan dia masuk orang yang munafik, iya kan? Jadi antar kenyataan dengan apa yang dia ungkapkan secara lisannya maupun bahasa tubuhnya itu tidak sama. Dia tidak jujur dengan perbuatannya. Jadi bisa gini ya, orang cari muka itu, saya menceritakan teman saya kepada teman saya yang saya anggap dia adalah orang yang punya pengaruh, dengan harapan saya dinilai lebih baik dari dia. Itu biasanya karena kedengkian dan saya menggibahinya. Tapi kalau mencari muka untuk menutupi kesalahan dirinya, berarti kan dia ada yang dia bohongin. Kategori munafik. Gitu aja. Jadi munafik itu kotoran jiwanya. Dia berpenyakit hatinya. Nah, tinggal sekarang dijaga hati kita, jangan kita sibuk dengan dia, berprasangka buruk kepada dia. Kalau mau ya nasihati baik-baik. Kalau memang ada fakta-fakta, gini ya, ada fakta-fakta keburukan yang dia tutupi, boleh untuk memberhentikan kemungkaran itu, maka boleh dilaporkan kepada orang yang punya kewenangan dengan niat kemungkaran itu diberhentikan, di stop, bukan dibicarakan. Tapi betul-betul misalnya atasan, Pak, Bu, maaf, ini ada fakta begini, begini, begini, dengan niat adalah untuk diberhentikan. Kalau kita memang tidak sanggup menasehatinya, tapi lebih baik kita kan nasehati tabayun, ya kan? Jangan membiarkan seperti itu, tapi kita menilai dan kita membicarakannya. Enggak solusi, dia tetap melakukan perbuatan buruknya, orang lain banyak yang tertipu, ya kan? Nah, kita jadi kotor hati, ya kalau bisa. Bicara baik-baik dengan dia, sampaikan fakta-fakta datanya, dia tidak mau berubah, sampaikan kepada yang berwenang. Itu toleransi dalam kita bergibah, bukan membuka aib. Dengan niat adalah memberhentikan suatu kemungkaran gitu. Allahu'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali, ada sahabat kita di Cimahi, hamba Allah, yang bertanya, Ibu bagaimana dengan sosok suami yang suka menyebarkan aib istrinya, semisal menceritakannya kepada orang lain, bahkan curhat dengan perempuan lain, seperti apa harus ditegurnya, Ibu Khairati? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Silakan Ibu.
0: Pertama, apakah suami itu tahu ilmunya sebagai suami untuk tidak membuka? Kita nggak usah kepada pasangan ya. Untuk teman, untuk orang lain yang punya aib aja, kalau itu aib ya harus ditutup. Aib itu kebuka, satu, kalau memang aib itu udah kebuka secara umum di media sosial, seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu, itu udah tidak lagi aib yang harus ditutup gitu loh. Karena maksiatnya udah terbuka secara terang-terangan. Apalagi menyangkut banyak orang. Yang kedua adalah di pengadilan, untuk mencari keadilan. Itu aib terbuka. Tapi kalau aib harus disembunyikan, itu dibuka, berarti suami itu dia jatuh kepada ghibah dan membuka, itu dosanya besar. Besar sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya harus diingatkan. Tapi selain mengingatkan, harus juga menjadi evaluasi buat istri. Ya, aib itu kebuka dengan izin Allah. Lalu evaluasi, apa yang dikatakan suami bisa jadi itu benar. Itu benar gitu loh. Kalau enggak, itu waktu itu ghibah jatuhnya suami. Kalau enggak benar, suami fitnah istri kan begitu. Nah, jadi berikutnya adalah ketidaknyamanan ini sebagai penghapus dosa, menabung pahala. Tapi kasihan suami kan, pahala kebaikan dia pindah kepada istrinya, dia bisa bangkrut. Nasihati dia, sampaikan ilmunya, sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan ilmunya, resikonya, dia masih tidak bisa berubah, itu bukan wilayah ibu untuk merubah kan gitu ya. Istri gak bisa merubah, tapi disampaikan, jangan diam saja gitu. Nah, kemudian tahu dari mana suami itu membuka aib sampai ke telinga ibu, berarti orang yang menyampaikan itu dia sudah namimah, itu dosanya udah sama dia begibah sama suami, nanti masuk ke namimah. Jadi itu berlipat-lipat dosanya. Orang itu kan juga gak tahu kalau dia namimah. Kenapa jadi namimah, ngadu domba? Ibu kan jadi benci sama suami, suami jadi benci kan sama orang itu yang menyampaikan ke ibu gitu loh. Desas-desus kah atau apa ini tuh? Inilah bahaya lisan tuh di sini, bencana lisan tuh di sini. Kadang tidak akurat, tidak sesuai fakta, ini fitnah kemana-mana. Nah, ibu sekarang perbanyak introspeksi diri, minta ampun kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, doakan suami, tapi tetap dinasehati, sampaikan masalah dia berubah, masalah dia nanti responnya buruk, ibu sudah tanggung jawab, sudah lepas, dan ibu mudah-mudahan jadi amal soleh istri jadi amal solehnya gitu. Itulah ujian berbagai pasangan terhadap pasangan lainnya. Tapi kuncinya mau nggak sabar. Sabar di sini adalah tidak mensikapi keburukan-keburukan orang dengan dosa lagi, supaya Allah menolong. Allah ma'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Kemudian kali ini kita sapa ada hamba Allah asal Cilacap yang bertanya, Ibu, seperti apakah batasan bergibah itu? Apakah kalau kita ngomongin kebaikan orang itu termasuk bergibah, Bu? Dan kalau kita membicarakan pemerintah, boleh tidak, Bu, sebetulnya mengkritik kebijakan yang diambil oleh personal seorang pemimpin? Bagaimana etika ketika berdiskusi soal itu, Bu? Mohon penjelasannya. Silakan Ibu Khairati.
0: Baik, gibah itu membicarakan seseorang yang tidak ada di sisinya, di sampingnya. Kalau dia mendengarkannya, maka dia akan sakit hati, tidak suka, tersinggung. Itu ghibah. Kalau benar faktanya, itu ghibah. Kalau tidak benar, itu fitnah. Kalau masih belum jelas kebenarannya, itu adalah gosip atau ifkun dalam bahasa agama kita. Itu ghibah. Kemudian, orang berghibah itu ada penyebabnya, yaitu tidak bisa menjaga hati, ada penyakit hati di dalamnya gitu ya. Oke, macam-macam penyebab ghibah. Tadi ada karena kedendaman yang tersimpan, tidak bisa marah secara langsung, dia bicara kemana-mana. Kedua, dia menyesuaikan dengan pergaulan. Sebetulnya dia tahu ini teh dosa, tapi dia nggak enak kalau ada orang ngobrol dia pergi atau gimana. Dia lebih sibuk dengan ridho manusia daripada ridhonya Allah. Ketiga, kedengkian. Dengki, gak suka orang lain dapat nikmat, sehingga dia cari-cari, dia benci dengan nikmat itu, dia ingin nikmat itu lenyap. Makanya kadang jatuh kepada fitnah. Gitu ya, nah itu. Nah, kemudian biasanya objek yang digibah itu adalah, satu adalah bentuk tubuh. Dia botak, dia pincang, dia ini. Tanpa alasan menyebut itu, kecuali toleransi dalam ghibah, susah menyebut seseorang. Udah susah menjelaskan orang itu. Ini tadi kamu dicari oleh bapak ini yang mana, yang dari Jakarta, yang dari orangnya. Aduh, aku gak ingat, lupa. Itu loh, orang-orang kakinya satu gak ada. Itu kan bentuk tubuh, tapi disampaikan. Itu toleransi dalam berghibah. Kemudian penampilan. Duh, dia mah pakai baju kayak gitu ya, meninggal keurus, dia make upnya terlalu luar biasa, itu diomongi penampilan misalnya. Ketiga adalah keturunan, dia mah rakyat jelata, nggak jelas itu orang tuanya, dan itu keturunan. Keempat, akhlak itu, orang dia pelit banget loh, sombong banget tuh orang gitu ya. Yang kelima, perbuatan itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang akhirat. Duniawi itu, tau nggak, itu si orang itu tuh kerjanya tuh makan tidur, atau secara akhirat dia mah ngajinya tebener, tapi diomongin di belakang gitu ya. Itu fakta begitu, dia fakta, dia bergibah. Kalau gak benar itu adalah fitnah. Kalau tidak, tadi tidak, belum tentu benar dan salah, itulah ifkun. Sekarang bicara tentang mengkritik pemerintah gitu, itu kan ada ilmunya. Kalau tadi, kalau ada suatu kemungkaran yang itu terbukti fakta dan datanya bisa dipertanggungjawabkan, itu digunakan tiga Rasulullah, tuntunan Rasulullah, satu dan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita robak dengan kekuasaan kita. Iya kan? Kalau dia punya kewenangan, gunakan tanda tangannya untuk menolong agama Allah gitu ya. Kedua adalah dengan lisannya. Lisan itu tidak hanya menyampaikan kritik itu, menyampaikan nasihat itu dengan ucapan, tetapi dengan tulisan, tapi dengan cara-cara yang santun, yang berakhlak, dengan dasar-dasar yang bagus, tidak asal main tulis, main ucap gitu ya, harus berdasarkan fakta dan data. Kalau memang kemungkaran itu terbuka lebar ya disampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya itu belum jelas nih beritanya gitu ya, masih simpang siur gitu ya. Apalagi gini, kalau kemungkaran itu terbuka sudah lebar, ya kita bicara di situ, tidak, itu toleransi dalam berghibah. Tetapi sekarang pertanyaan, seberapa penting kita ngebahas itu? Menambah iman kita kah? Menguatkan iman kita kah? Kemudian penting kah? Buat kalau itu memang penting, sesuatu yang diperjuangkan, silakan dengan jalur yang tepat. Tapi kadang kita mendapat berita itu, bisa gak kita telusuri kebenarannya? Kalau memang itu benar fakta, nah silakan, apa yang kita lakukan dengan tiga tuntutan tadi? Yang paling lemah adalah, yang paling halus adalah selemah-lemah iman itu mendoakan. Dan hati ini gak suka cemburu karena Allah. Cemburu karena Allah kepada orang lain adalah melihat suatu kemungkaran. Ada kebijakan yang, aduh ini bikin sengsara misalnya rakyat ini. Boleh kita marah, boleh silakan. Tapi jalurnya mau gimana? Mau dengan kekuasaan kita, tangan kita, mau dengan lisan kita, mau dengan apa? Dengan yang hati kita. Nah sekarang pada saat kita diskusikan itu goalnya apa? Bikin kotor hati, nambah dosa, banyak sia-sia atau apa? Silakan, tapi pada jalur yang tepat, yang itu betul-betul menjadi jihad kita, menjadi perjuangan kita, tidak asal ngobrol gitu loh. Yang membuat kesia-siaan dan kotor hati kita ini jengkel, tapi tidak kena sasaran gitu. Ya, nah ini adalah perjuangan tersendiri. Makanya kalau memang ada sesuatu yang tidak tepat ada yang memperjuangkan, kita nggak bisa di sana ya kita doakan. Kalau kita bisa memperjuangkan, kita dengan tulisan, dengan ucapan, tapi dengan fakta-fakta, data-data yang benar. Apalagi kalau sudah terbuka ada yang terzalimi, ada apa namanya aib yang kebuka, ya udah itu mah kita harus mendoakan dan apa peran kita di sana. Tiga tadi pilih. Mau ikut kritik silakan, tapi tidak ikut-ikutan ya. Tapi kita punya data dan fakta itu. Tapi udah terbuka loh ya. Tapi kalau aib itu memang disimpan. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir barangkali Ibu Khairati, kali ini kita sapa ada Ibu Rus di Garut yang bertanya bagaimana niat ataupun cara untuk menjaga hati supaya tetap bersih, agar baik itu untuk orang di rumah maupun di luar rumah. Supaya terjaga, apa ada zikir khusus dan doanya Ibu Khairati? Mohon pencerahannya. Sebagai penutup juga barangkali Ibu Khairati, silahkan.
0: Ya, baik. Hati itu terkotori, kata Imam Ghazali, ada empat. Satu, kemusyrikan. Dua, kegelapan hati, yaitu kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan bid'ah. Yang ketiga adalah berbagai penyakit hati. Yang keempat adalah lisan yang tidak terkendali. Kalau mau dibersihkan, maka harus punya ilmunya, harus bertobat kalau sudah tahu. Kemudian yang ketiga adalah bermujahadah. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana untuk bisa terjaga hati ini, mujahadah. Perang melawan nafsu, karena nafsu ini pengennya melakukan hal yang buruk, terutama lintasan hati yang diperturutkan, lisan yang tidak terkendali, itu semuanya dari kondisi hati yang harus dimujahadahi, dibersihkan gitu ya. Nah, siapa yang dikatakan orang yang mampu membersihkan? Pertama, dia dipilih oleh Allah karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, kita ini berbuat keji dan mungkar, tapi Allah memilih hambanya, siapa yang dikehendaki untuk disucikannya, itu An-Nur ayat 21. Kemudian, mampu memaafkan orang lain yang jahat kepadanya, ini paling berat nih, tapi kalau bisa dilakukan ini, maka insya Allah kita termasuk sudah terindikasi kita bisa membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ya diperturutkan, itu tadi kadang lintasan hati begini diikuti, itu kan hati itu terus saja bicara, tapi kadang diikuti. Nah itu tetap itu dikendalikan, dijaga. Kalau enggak, itu tadi keluarannya lisan kita tidak terkendali. Nah kemudian apalagi tidak berbuat keji gitu ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Baru yang kelima adalah kalau kita membersihkan hati kita, jaga lisan kita. Sebetulnya racun yang masuk ke hati itu dari lisan paling dominan, satu paket dengan pendengaran, mendengar aib orang. Kemudian pandangan yang tidak terjaga, makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, kemudian pergaulan, ini pun bisa mengotori hati kita. Kalau kita bisa mencegah ini syariatnya, kemudian kita bermujahadah untuk membersihkannya kalau udah terlanjur gitu ya, lalu kita perbanyak kuatkan doa kita. Sebetulnya Ali Imran ada 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, itu juga membuat hati kita itu bisa istiqomah. Mudah-mudahan jangan lupa istighfar, jangan lupa ingat Allah, rasakan Allah mengawasi kita, lalu perbanyak muhasabah, siap kita habis bicara, berpikir, berbuat, terus lakukan itu. Kalau ada yang kira-kira, ya Allah saya sudah bikin dosa, astagfirullah. Kalau kita punya berbagai nikmat bisa taat, maka banyaklah bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan riadoh latihan ini, perjuangan kita ditolong oleh Allah. Allah Maha tahu ya, hati ini pengen benar gitu ya, tapi kadang godaan sangat banyak. Tapi Allah akan tolong kita kalau kita punya kehendak untuk sampai kepada Allah, tidak cukup hanya ilmu. Kalau tidak punya kehendak sampai kepada Allah, maka terasa sangat berat perjalanan ini menuju Allah. Allahu'alam bisawab, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Masya Allah sahabat MK, alhamdulillah kita sudah simak sajian ilmu bersama dengan Ibu Khairati di pagi hari ini, untuk bisa sama-sama kita berikhtiar menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan sahabat MK. Mari kita sama-sama doakan juga agar Ibu Khairati beserta dengan keluarga senantiasa Allah lancarkan, istiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.

0: ZMK, ikhtiar terbaik tentu akan senantiasa kita upayakan. Salah satunya adalah ikhtiar untuk senantiasa berbagi kebaikan. Ayo manfaatkan kesempatan, mendapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Ramadan sudah usai, sahabat MK, dan kita rasakan bahwasannya kepedulian benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Walau Ramadan sudah berlalu, kita akan menyongsong Hari Raya Kurban yang segera datang. Di sanalah kemudian momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kami sapa ada sahabat Tatang Hidayat dari Benteng Ciamis. Alhamdulillah bisa tersimak dengan baik siaran di pagi hari ini. Kemudian dari Ciamis kita sapa di Cimindi Raya ada Ibu Juwita, Masya Allah. Kemudian di Cijantung Ciamis kali ini ada Ibu Citra yang menyapa. Kembali ke GBA 3, kali ini ada Ibu Parilah, Eyang Alin di Cimareme, menyapa juga Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Nengsih di Cipanas Puncak ikut bergabung, Ibu Istuti dari Banjaran, kemudian juga kami sapa ada sahabat kita Ibu Ella di Soreang yang juga berbagi di pagi hari ini.

Nyapa juga di pagi hari ini ada Ibu Yanti di Antapani yang ikut bergabung. Dan baru saja masuk atensinya sahabat MK yang ikut berbagi, ada Abah Akbar di Pasir Nangka Ciranjang. Kemudian juga ada sahabat Yusuf Tajiri yang juga berbagi dari Mangkubumi. Sahabat Endri Safitri juga ikut menyapa Ibu Tri di Bina Muda Cicalengka. Alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih banyak sahabat MK untuk doa terbaik di pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu persatu. Mudah-mudahan doa yang Anda panjatkan, yang dituliskan di pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih juga untuk seluruh radio relay yang sudah menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Karunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Penyakit lambung ini sekarang trennya itu bukan hanya pada golongan kolonial ya, tapi pada golongan juga milenial, dan kenaikannya itu bukan kecil-kecil ya, di angka 11% datanya pun dan saya lupa ya. Jadi kalau dulu mak-mak bagaimana dia ngurus rumah tangga, bagaimana dia untuk masak, bagaimana biaya untuk sekolah anak, bagaimana biaya untuk cicilan rumah dan sebagainya, sekarang ternyata yang naik itu adalah genset. Kalau kita perhatikan datanya, punten saya sampaikan di sini ya.

data pengeluaran ini yang luar biasa besar. Nih saya coba lihat datanya begitu ya. Kalau saja ini bentar tahun 2021 nih. Jadi seseorang, nah ini cuma datanya punten, kan penyakit lambung itu ada karena radang gitu ya, kemudian ada karena luka atau tukak atau ulkus gitu ya. Kalau ulkus atau tukak itu angka kejadiannya sebetulnya nggak begitu banyak. Kalau peradangan lambung angka kejadiannya 24,4 juta pada tahun 1990 ya. Tahun 2022 kurang lebih 38,29. Naik nggak kak? Naik apa turun? Naik ya. Nah kalau penderita penyakit tukak lambung sebetulnya lebih sedikit ya, yaitu 6,57 juta. Yaitu naik, kalau dulu 6,04, sekarang 6,57 juta.

0: Nih, punten. Biaya yang dikeluarkan ke pasien itu kurang lebih 13,9 juta per pasien. Jadi, kalau ditahunkan ya, untuk penyakit tukak lambung saja kurang lebih 91 triliun per tahun. Itu untuk tukak lambung, belum lagi gastritis yang jumlahnya lebih banyak.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
6: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Siapa di dunia ini yang tidak pernah merasakan lelah? Semuanya pasti pernah mengalaminya, karena dunia memang tempatnya berlelah untuk beramal soleh. Roda yang terus berputar pun mengisyaratkan bahwa lelah dan bugarnya tubuh kita memiliki ritmenya untuk saling bergantian. Saat lelah menjadi suatu hal yang lumrah, kita sebagai hamba tentu punya pilihan. Apakah akan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, atau bersikap sombong, merasa diri mampu untuk menyelesaikan? Seorang tukang pijat langganan sebuah keluarga baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sudah menjadi kebiasaan, saat ada keluarga lelaki yang sakit badan ataupun keseleo, keluarga itu pasti memanggilnya ke rumah. Dan hari itu, qadarullah, anak lelakinya terjatuh saat di sekolah, sehingga kakinya mengalami keseleo.

Setelah selesai memijat dan anaknya pun sudah kembali ceria, Pak Mantri, sebutan tukang pijat langganan itu, memutuskan untuk langsung kembali pulang karena masih ada pasien yang menunggunya di rumah. Begitu katanya. Namun, sesampainya di garasi tempat ia memarkirkan sepeda motornya, ternyata ia dapati ban motor sudah kempes. Bukan kempes biasa, melainkan bannya bocor. Terlihat raut Pak Mantri menahan kecewa. Karena hari itu, ujian yang dihadapi Pak Mantri ternyata bukan hanya perkara ban yang bocor saja, melainkan pelanggan yang menunggunya di rumah baru saja menelepon tidak sabar, hingga memberikan kata-kata yang cukup kasar padanya. Mungkin karena terlalu kesal menunggu dan membatalkan janji secara sepihak. Melihat hal ini, orang yang baru saja memperkerjakannya akhirnya berbaik hati untuk mengantarkannya pulang. Dilihat dari kursi pengemudi, tukang pijat itu duduk mematung dan membisu di kursi penumpang. Ya, ia kelihatan sangat lelah sekali. Setelah sampai di halaman rumahnya, tukang pijat itu pun mengajak pelanggannya tadi untuk masuk sekedar bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu, untuk bisa menyantap sedikit hidangan sebagai ungkapan terima kasih. Namun, sebelum berjalan masuk menuju pintu depan rumahnya, tukang pijat itu berhenti sejenak di halaman rumahnya. Ia kemudian menyentuh ujung cabang pintu dengan kedua tangannya, menghembuskan nafas, dan memegang gagang pintu, kemudian membukanya sambil mengucapkan salam. Ketika pintu rumah telah terbuka, wajahnya yang semula muram mendadak menjadi cerah kembali. Dengan dihiasi senyum, ia langsung memeluk kedua anaknya yang masih kecil dan juga mencium istrinya. Akhirnya sampai pada waktu pulang, tukang pijat itu kembali mengantarkan pelanggannya menuju mobil. Tentu, lagi-lagi mereka melewati halaman rumah si tukang pijat. Merasa sangat penasaran, pelanggannya pun kemudian bertanya pada si tukang pijat tentang apa yang dilakukannya di depan pintu rumahnya tadi saat mereka baru saja tiba, sehingga membuat wajahnya yang suram menjadi bahagia dan bersemangat kembali. Masih sambil tersenyum, tukang pijat pun kemudian menjawab, "Oh, saya membiasakan untuk menyimpan terlebih dahulu setiap masalah dan kekesalan saya sebelum masuk ke rumah. Dalam bekerja, saya memang tidak dapat terhindar dari berbagai permasalahan, Pak. Namun, saya berkeyakinan bahwa persoalan saya tidak boleh menjadi persoalan istri dan anak-anak saya. Ya, karenanya, setiap kali saya pulang bekerja, saya gantungkan semua persoalan pada Allah di depan pintu ini sebelum memasuki rumah dan mengambilnya kembali esok hari. Dan alhamdulillah, setiap kali saya ambil lagi permasalahan yang disimpan saat keluar rumah, rasanya masalah itu tampak jauh lebih mudah diatasi dibandingkan ketika saya membawanya ke dalam rumah." Ucap tukang pijat yang terlihat semakin bertambah semangatnya. Sahabat MQ, setiap cobaan tidak akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari cobaan yang menimpa. Allah telah berpesan dalam firman-Nya di Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-31, yang artinya bahwa kita semua pasti akan diuji tidak terkecuali, dan semua ujian yang diberikan tidak lain untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan mau untuk bersabar. Karena setiap hari adalah hari baru untuk menemukan makna lainnya. Sahabat MQ,
lagi, ketika kita menggantungkan setiap persoalan hanya kepada Allah, maka tidak ada kesulitan yang tidak menemukan jalan keluar. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mudah-mudahan kita bisa senantiasa menyediakan waktu untuk kita dapat bertafakur, sahabat MK. Ibaratnya sebuah kendaraan, kita bisa melihat, sahabat MK ya, kendaraan yang melambat kecepatannya. Dengan melambatkan kecepatan, biasanya orang-orang yang ada di dalam kendaraan bisa lebih banyak melihat apa yang ada di balik jendela kendaraan ya, sahabat MK ya. Dalam menjalankan kehidupan, kadangkala kita perlu juga demikian ya, sahabat MK, menjalani hidup yang perlahan, yang tepat, kita dapat lebih menangkap detail setiap kejadian yang kita lalui, yang mudah-mudahan dapat memberi kita kejutan ya, sahabat MK, saat kita memberi perhatian lebih banyak pada sekitar kita dan tentunya pada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita secara tidak tergesa juga mencerna sesuatu, secara bijak juga memberikan respon, Allah menyampaikan kita pada ketenangan hati. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda membersamai aktivitas di awal pagi hari ini, sahabat MK. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hadir kembali di hari Rabu, hari ke-18 ya, kita sudah masuki di bulan Zulqa'dah. Bertepatan dengan hari ke-6 hari ini di bulan Mei. Hingga jam 9 mendatang kebersamaan kita akan kita sama-sama lalui, sahabat MK ya, dengan nanti akan banyak inspirasi, informasi, dan ilmu yang sama-sama kita akan simak bersama. Dan untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini, segmen Jurnal Pagi MKFM hadir kembali untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Jurnal Pagi MKFM hari ini kembali akan menyampaikan informasi khas sahabat MKS seputar perakiraan cuaca, informasi lalu lintas, juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, atau informasi berkenaan dengan laporan dari Anda juga kami nantikan ya sahabat MK, seputar bagi Anda yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan dan boleh jadi membahayakan pengguna jalan. Nah, bisa dilaporkan juga pagi hari ini agar dapat lebih meluas informasinya sahabat MK. Silakan sampaikan informasi-informasi lainnya juga seputar pantauan langsung cuaca di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MK. Bagi Anda yang sudah mulai berkendara, Anda bisa melaporkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui pagi hari ini. Dan juga Anda bisa melengkapkan dengan berbagi inspirasi di jurnal syukur ya. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini. Apa saja sahabat MK, silakan dapat dikirimkan informasinya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Dan kami akan awali juga informasi di pagi hari ini dengan informasi perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Hari ini wilayah kota Bandung, di hampir seluruh wilayah kecamatan di wilayah kota Bandung, perakiraan cuacanya tidak akan terjadi hujan ya seperti beberapa hari kebelakang. Namun potensi hujan nampaknya masih perlu diwaspadai karena perakiraan cuacanya hampir di seluruh wilayah hari ini akan berawan sahabat MK. Dengan suhunya juga tidak akan terlalu panas. Suhu puncaknya hari ini wilayah kota Bandung berkisar di 28 hingga 29 derajat Celcius. Di suhu lebih rendah dari suhu rata-rata harian kota Bandung ya sahabat MK, yang biasanya berkisar di antara 30 hingga 31 derajat. Jadi hari ini akan cenderung lebih redup ya sahabat MK, cuacanya berawan di hampir seluruh wilayah kota Bandung. Dapat langsung dilengkapkan juga bagaimana pantauan di wilayah Anda pagi hari ini sahabat MK ya, untuk melengkapkan informasinya. Kita beralih ke Subang, wilayah Subang hari ini juga perakiraan cuacanya ini hampir menyeluruh di seluruh kecamatan wilayah Subang. Perakiraan cuacanya juga diperkirakan sepanjang hari ini berawan sahabat MK. Dengan suhunya juga tidak terlalu panas di wilayah Subang, berkisar hanya di 29 hingga 30 derajat Celcius. Bagaimana pantauan langsungnya cuaca di wilayah Subang pagi hari ini dapat diinformasikan juga oleh sahabat MK ya di wilayah Subang. Dan untuk Yogyakarta di beberapa kota dan kabupaten seperti di Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul, hari ini nampaknya bisa lebih leluasa untuk mengagendakan aktivitas di luar ruangan sahabat MK ya, karena perakiraan cuacanya akan cerah sepanjang hari ini untuk wilayah Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Untuk wilayah Sleman dan kota Yogyakarta, ini nampaknya perlu bersiap kembali dengan perlengkapan beraktivitas di cuaca hujan ya, karena perakirannya akan terjadi hujan dengan intensitas yang ringan untuk wilayah Sleman dan kota Yogyakarta. Sahabat MK langsung dapat melengkapkan juga pagi hari ini bagaimana pantauan langsung cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda di Yogyakarta ya. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Jadi silakan Anda bisa berkirim informasi pagi hari ini dalam jurnal pagi MKFM ini seputar pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Informasi lalu lintas, laporannya seperti apa di ruas jalan yang Anda sudah lalui pagi hari ini, atau yang dapat Anda pantau juga. Bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, baik itu peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, atau Anda juga ingin melaporkan ya ada temuan fasilitas umum, fasilitas publik yang mengalami kerusakan, boleh dikirimkan juga informasinya. Dan Anda bisa menuliskan juga 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda di pagi hari ini, sahabat MQ apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa sahabat MQ yang sudah berbagi informasinya pagi ini di Jurnal Pagi MQ FM. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekadar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon yang berlokasi di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi? Dengan izin
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabbur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
14: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
13: kok pas banget sih,
14: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
13: apa aku gak ikhlas ya.
14: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
15: Assalamualaikum Fit.
13: Waalaikumsalam.
15: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
13: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
15: Loh,
13: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

52 menit lepas dari jam 6, sahabat MK, kita menyapa Anda yang sudah berbagi informasi pagi ini di Jurnal Pagi MK FM ya. Terima kasih yang sudah berbagi. Kami masih nantikan sahabat MK yang ingin juga berbagi informasi seputar pantauan langsung cuaca pagi hari ini di wilayah Anda, kemudian juga informasi lalu lintas dan peristiwa-peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda. Peristiwa bencana atau berita kehilangan, silakan, atau informasi lain yang manfaat untuk dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, silakan dapat dibagikan. Termasuk juga 3 hal yang paling ingin Anda syukuri di pagi hari ini, Anda bisa tuliskan juga dalam jurnal syukur hari ini. Kirimkan ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasi. Kami sapa, sudah ada Ibu Ella di Soreang pagi ini menyampaikan di wilayah Soreang cuacanya segar, sejuk sekali suhunya. Cuacanya masih cerah berawan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa dilancarkan dalam ibadah, masih bisa aktivitas di rumah juga pagi ini sambil menyimak MKFM. Doa terbaik disampaikan juga oleh Ibu Ella untuk guru-guru, untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella ya di Soreang. Dari Buah Batu ada Pak Yandi juga pagi ini yang berbagi informasi melaporkan cuacanya cerah di wilayah Cijaura Hilir Buah Batu. Kemudian lalu lintasnya terpantau masih lancar nih di Jalan Cijaura Hilir. Dan menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang penuh berkah ini, alhamdulillah katanya Allah masih bangunkan di sepertiga malam. Bersyukur juga masih bisa bernafas, bergerak untuk ibadah kepada Allah. Kemudian juga menyampaikan pagi hari ini, alhamdulillah katanya bisa beraktivitas pagi seperti biasa mengantar cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK juga yang sedang menyimak. Juga untuk guru-guru dan sahabat siar serta kru yang bertugas ya. Semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi ya sudah berbagi semangatnya pagi hari ini dalam informasi yang dikirimkan juga di jurnal pagi. Berikutnya kami sapa ada Ibu Ika dari Tangerang Selatan. Ibu Ika ini menyapa saja di pagi hari ini. Ingin disampaikan program sebelumnya yang Ibu Ika pernah simak, katanya nanti disampaikan ya Ibu Ika ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Ibu Juwita dari Cimindi, terima kasih juga menyampaikan pagi hari ini laporannya cuacanya untuk wilayah Cimindi berawan, sejuk sekali pagi hari ini. Dari siang sampai malam biasanya di Cimindi gerah katanya ya. Kemudian di pagi hari ini menyampaikan juga jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih memberi nafas sehat dan bahagia semua keluarga, masih bisa beraktivitas di dalam dan di luar rumah katanya. Ibadah wajib dan sunahnya bisa ditunaikan dengan lancar. Dan doanya hari ini dari Ibu Juwita, semoga lebih sabar, lebih kuat, lebih istiqomah dalam ibadah serta berbuat kebaikan. Selamat bertugas untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga Allah melindungi kita semua dan Allah berkahkan rezekinya. Lalu lintasnya di Cimindi, Jalan Aruman dan Pesantren terpantau ramai lancar ya Ibu Juwita. Terima kasih sudah berbagi informasi. Berikutnya ada sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibabur Cimahi menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan sahabat Handayani dalam keadaan sehat dan bisa curhat katanya di penghujung malam. Alhamdulillah juga bisa menikmati udara segar di pagi hari ini dan alhamdulillah hari kemarin dapat job baru penelitian katanya, bunga telang dari dokter dan mahasiswa. Alhamdulillah ya. Di pagi hari ini laporan jurnal paginya cuaca mendung berawan di wilayah Cimahi karena kemarin katanya diguyur hujan dari sore sampai malam. Namun ada tanda-tanda cerah sepertinya. Suhu sejuk sekali, cenderung dingin di wilayah Cimindi atau Cimahi maksud kami sahabat MK. Lalu lintasnya terpantau ramai lancar di Jalan Contong Cibeber Cimahi.
Doanya dari sahabat Handayani sebagai penutup, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari sahabat Handayani di Cimahi yang pagi hari ini sudah sampai tempat aktivitasnya ya. Katanya harus upacara pagi hari ini. Semoga lancar selantiasa aktivitasnya. Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, terima kasih. Pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kembali menghirup oksigen dengan gratis dan kenikmatan yang tidak terbatas katanya. Semoga istiqomah bisa menjalankan ibadah. Dan laporannya dari Cibatu Garut, cuacanya mendung, sejuk, segar pagi ini. Alhamdulillah siaran MKFM dapat tersimak dengan baik juga di wilayah Cibatu Garut ya. Menyampaikan doanya untuk kru, untuk sahabat MK yang sedang menyimak, doanya semoga kita semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rusmiati ya dari Cibatu Garut. Ibu Yanti di Antapani, terima kasih juga pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia dalam keadaan sehat juga dan kemarin bisa kumpul keluarga katanya. Tasyakur binikmah. Ibu yang sudah berusia 88 tahun, Masya Allah, barakallahu fi umrik ya. Mudah-mudahan berkah usianya. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Doanya ini dari Ibu Yanti di Antapani yang melaporkan juga cuacanya mulai cerah di Antapani. Berikutnya dari Cimahi ada Ibu Dewi. Ibu Dewi, wilayah Cipageran Cimahi Utara cerah, udaranya sejuk. Jurnal syukurnya disampaikan, alhamdulillah mensyukuri seluruh anggota tubuh dalam keadaan sehat dan dengan pertolongan Allah bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Insya Allah semuanya bisa digunakan untuk kebaikan katanya ya, insya Allah. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Ada sahabat Henry Safitri juga, terima kasih sudah berbagi. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa mendengar, melihat, merasakan beragam ilmu, beragam keindahan, beragam karunia, dan beragam kejadian-kejadian katanya. Untuk senantiasa harus dapat ditafakuri dan dijadikan pembelajaran diri. Laporannya cuacanya cerah, udaranya sejuk, hatinya alhamdulillah bahagia katanya ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri, doanya dari sahabat Henry, semoga semuanya sehat selalu dan selalu tersenyum bahagia. Berikutnya kita sapa kembali ya, ada sahabat kita, Abah Hamid nih, menyampaikan pagi hari ini untuk informasi lalu lintas nih di flyover Cibaduyut Kopo Caringin lengang, terpantau cuacanya alem katanya, berkabut, mendung ya, alem itu sahabat MK. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, Abah Hamid ini alhamdulillah diberi kesempatan diamanahi untuk naik pangkat katanya ya, dan pendidikan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan amanah dan berkah ya Abah Hamid. Terima kasih sudah berbagi. Berikutnya dari Cimareme ada Eyang Alin menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa menyimak MKFM. Salam silaturahimnya disampaikan oleh Eyang Alin untuk semuanya saja katanya ya. Terima kasih Eyang Alin dari Cimareme. Dan Ibu Parilah di GBA 3 juga terima kasih sudah berbagi, menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini, alhamdulillah. Sudah sampai rumah kembali dengan selamat katanya, sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Marga Cinta, ramai lancar dan pantauan cuacanya di GBA 3 masih mendung berawan. Hawanya sejuk, dingin, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jurnal syukurnya juga Ibu Parilah menyampaikan, mensyukuri masih bisa bernafas dan menghirup oksigen dengan gratis. Salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Parilah ya di GBA 3 dan sahabat MK yang sudah berbagi informasinya pagi ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Kita akan sambung kebersamaan kita sahabat MK selanjutnya masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Akan hadir sesaat lagi perbincangan dalam segmen Sudut Pandang menilik urgensi desakan revisi Undang-Undang Pemilu. Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas dari skala 1 hingga 10. Menurut Anda, seberapa mendesak revisi Undang-Undang Pemilu di masa sekarang sahabat MK?
Dan menurut Anda, apa penyebab utama mandeknya RUU Pemilu? Silakan bisa disampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.